0: kuburan, dimasukkan kuburan ke dalam masjid, kuburan orang yang dianggap keramat, yang dianggap saleh. Maka hal ini adalah meniru kaum musyrikin. Dampak efeknya adalah terjadinya kesyirikan. Sebagian orang menghadapkan wajahnya ke kubur, meminta kepada orang yang telah meninggal di kubur. Sementara kita disuruh berdoa hanya kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah larangan Rasulullah SAW, dampaknya ke sana. Ya. Maka orang-orang yang meniru hal ini dalam kuburan ini, membesarkan kuburan, memugarnya, meletakkan atasnya berbagai macam bangunan, tasyabbuh yang hukum asalnya adalah haram dan bisa menggiring kepada kekufuran. Kalau dia beribadah di sana, sujud di sana, dan kita melihat sebagian orang-orang yang terfitnah kubur ini dengan terfitnah dengan fitnah kubur ini, sebagian kita lihat ada yang sujud di sana, sujud di kubur, na'udzubillah min dzalik. Ini kekufuran, ini tasyabbuh yang sampai pada tingkat kekufuran. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana dengan salam-salam yang kita lihat dia melakukan, dia melakukan dengan sedikit membungkuk ataupun mengangkat kedua tangan dan menyatukannya seperti agama lain yang sedang menyembah. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Apakah hal tersebut juga tasabuh dengan ibadahnya agama lain, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Antara bentuk tasabuh yang sekarang latah banyak orang melakukannya karena ikut sebagian daripada pejabat-pejabat yang dilihat di TV-TV adalah mengucapkan salam dengan berbagai macam bentuk salam-salam setiap agama. Ini bagian daripada tasabuh. Jelas agama kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kita ucapkan untuk sama orang mukmin. Ya. Adapun salam yang dipakai oleh agama-agama lain kemudian dimasukkan sebagai tanda kerukunan agama, bukan di situ kerukunan agama. Kerukunan agama adalah kau tak ganggu agama mereka. Lakum dinukum waliyadin, bukan harus kau ucapkan salam-salam mereka yang ada pada agama mereka. Ya, ini tasyabbuh, hukumnya haram. Bila diikuti dengan keyakinan membenarkan agama mereka, keluar daripada Islam, kufur. Tak boleh kita ucapkan hal semacam ini. Ini agama loh, ini bukan perkataan biasa. Assalamualaikum itu agama. Ya. Kemudian ada salam-salam lain yang saya tak apalah lepas-lepasnya yang diucapkan beriringan dengan itu salam milik agama-agama tertentu, itu tidak boleh kau ucapkan sebagai seorang muslim. Bila mana kau ucapkan, terganggu akidahmu. Bila kau ucapkan, terganggu agamamu. Engkau telah melanggar apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita disuruh menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasara sementara kita mengikuti gaya mereka. Jelas sesama mengatakan khaliful yahud, selisih kaum Yahudi. Qussus syawarib wa'ful liha, potong kumis, biarkan jenggot. Khaliful yahud, selisih kaum Yahudi. Agama datang untuk menyelisih kaum kafirin, bukan menyamai mereka. Maka jangan kita latah mengikuti orang-orang yang salah ketika mengucapkan tokoh-tokoh publik yang mereka tak belajar agama yang baik dan benar. Ya. Demikian juga dengan membungkukkan badan juga dilarang dalam Islam. Tak boleh kita salam sambil membungkukkan. Dan tradisi sebagian orang kadang-kadang membungkukkan ketika salam. Ya, ini dilarang agama. Dan Nabi yang mulia pernah melarang sahabat. Ketika mereka bertanya, Rasulullah, kalau kami jumpa satu dengan lain, apakah membungkukkan badan? Kata Nabi, jangan membungkukkan badan. Lain hanya ba'dukum ila ba'd, jangan sebagian bungkuk kepada yang lain. Ini agama. Ya, bukanlah maknanya engkau menghormati orang, engkau melanggar agamamu. Salam cukup dalam keadaan berdiri, tak perlu engkau bungkuk-bungkuk kepada seseorang. Ini tradisi yang tak baik. Ya, bertentangan dengan agama. Dalam agama kita membungkuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Rukuk hanya untuk Allah, membungkuk hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk. Wallahu tabaraka wa taala alam.
1: Baik. Terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kembali yang ingin bertanya di layanan telepon, silahkan ya di 021-823-6543. Halo. Silahkan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Halo, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan Ibu volume televisi atau radionya.
1: Saya Riswati dari Pamulang.
0: Silahkan.
1: Saya Riswati dari Pamulang. Begini Pak Ustadz, maaf aku mau bertanya. Kalau misalnya perempuan bersuami, dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, tapi dia PSK Pak Ustadz, dia PSK, terus dia pemfitnah, penggibah juga. Bagaimana dengan ibadahnya Pak Ustadz?
0: Baik, ya, itu jawabannya ya. Nah, silakan Ustaz.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'd. Orang-orang yang akan menghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa ada surga-surga. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan surga. Ya, arduha samawati wal ardh, yang menguasai seluruh segala bumi. Wa'iddat ilmuttaqin. Yang mana surga ini disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa adalah orang yang menggabungkan antara mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larang Allah, mengimani apa yang Allah SWT sampaikan. Ya. Bila mana seseorang dia mengerjakan sholat, Ramadan masuk dia puasa Ramadan. Ya. Tetapi dia juga melakukan riba, dia juga berzina, bahkan menjadi pekerja seks komersial misalnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan ibadah-ibadahnya? Kita katakan selama memang ya dia tidak keluar daripada Islam, tidak kafir, maka ibadah-ibadahnya akan diterima. Ya, bila terpenuhi pada syarat ikhlas, syarat mutaba'ah. Tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah yang dikerjakan hanyalah ibadah dalam bentuk fisik belaka. Tak bermakna. Sekiranya seorang itu mengerjakan sholat dengan benar, tak akan mungkin dia melacurkan dirinya. Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat yang benar itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Para pejabat-pejabat yang sholatnya benar tidak akan mungkin korup. Seorang perempuan yang mukminah yang benar salatnya tak akan mungkin dia membuka hijabnya, tak akan mungkin dia melakukan riba, tak akan mungkin dia berzina. Mengapa ada orang berzina, ada orang bertransaksi riba, padahal dia salat-salat juga, puasa-puasa juga? Ya, kita katakan karena ibadah mereka adalah ibadah bentuk tanpa makna yang dikandung dalam ibadah tersebut. Ibadah adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau harus tunduk dalam segala perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Sebagaimana undang-undang berlalu lintas misalnya, ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, perintah pakai helm, ya, perintah melengkapi kendaraan, ada larangan, larangan melanggar lampu lalu lintas. Bila mana seseorang menjalankan perintah-perintah dalam berlalu lintas, dia lengkap, ada SIM-nya, pakai SIM, STNK-nya ada, helmnya ada, kaca spionnya ada, semua lengkap. Tapi dia melanggar, lampu merah dia terobos, kira-kira mungkin enggak dia berpeluang untuk dikenakan sanksi tilang. Jawabannya iya. Kenapa? Karena dia melanggar perintah. Demikian juga dalam Islam. Dia mengerjakan sholat, dia berpuasa dari Ramadan, tapi dia juga riba. Riba itu melanggar perintah. Minjam uang berbunga itu melanggar perintah. Dia berzina, bahkan dia menjadi profesinya sebagai pelacur iyadan billah. Ini melanggar perintah. Boleh jadi dengan melanggar perintah-perintah ini tak selamat dia. Subhanallah, masuk ke dalam neraka. Dan dalam agama kita, kita disuruh menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil Allah mudahkan untuk mengampuninya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum." Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, kami akan ampunkan dosa-dosa kecil kalian. Riba dosa besar, zina dosa besar. Bila mana seseorang mengerjakan zina iyadan billah, mengerjakan riba iyadan billah, korupsi iyadan billah, dosa besar semua ini. Ya, bagaimana ibadah sholatnya? Ibadah sholatnya tentunya kita katakan jika terpenuhi syarat keikhlasan karena Allah, syarat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, ya sholatnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya pun demikian. Tapi saya katakan ini semuanya ibadah yang tak miliki makna. Karena ibadah itu jika miliki makna dan dia paham apa yang dibalik ibadah tersebut berupa ketundukan kepada Allah, dia wajib tunduk dalam segala perintah maupun larangan. Harus diperbaiki kualitas salatnya, kualitas puasanya, agar dapat melindungi daripada kemungkaran-kemungkaran. Artinya kita katakan, bagaimana ibadahnya? Ibadahnya kalau terpenuhi syarat diterima. Walaupun tentunya sholat itu tak sama jenis terimanya. Ada yang sholat, ya tak sama sekali khusyuk hatinya. Tak ada padanya kekhusyukan. Tak diterima Allah SWT. Ya, sia-sia belaka. Demikian juga orang berpuasa pun demikian. Rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'. Berapa banyak orang puasa hanya melenggang dahaga. Ya, memang melepaskan kewajiban di dia di dunia. Karena telah mengerjakan sholat. Telah mengerjakan puasa. Tapi dari sisi pahalanya hanya Allah tahu. Mungkin tak punya pahala sama sekali. Tak punya pahala, kemudian dia berzina, kemudian dia mencuri, dia korupsi. Subhanallah. Sementara salatnya tak bernilai. Kemana tempatnya? Kita khawatir tempatnya ke neraka, ya dan billah. Wallahu ta'ala alam.
0: Nah, baik. Terima kasih banyak sekarang Zazabukh atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Dan kami mohon maaf, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz. Pertemuan di kesempatan pagi hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai kalimat penutup untuk para pemerhati raja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Para pemerhati raja dan para pendengar di raja di mana pun berada, sungguh indah Islam. Sungguh indah akidah Islam, sungguh indah muamal Islam, sungguh indah ibadah Islam. Bila mana dilakukan ya, dalam bentuk perbuatan, diterjemahkan dalam perbuatan, akan melahirkan keseimbangan, melahirkan keindahan, subhanallah. Segala sesuatu yang merusak Islam, yang menyisih Islam akan merusak alam semesta. Kulihat bagaimana rusaknya moral akhlak kaum kafirin yang tidak mengikuti Islam. Kulihat bagaimana mereka dalam bab muamal begitu rusak. Mereka menghalalkan perkawinan sejenis, pernikahan sejenis, transgender dan semacamnya. Subhanallah. Betapa rusaknya mereka. Maka pujilah Allah, engkau diberikan Allah agama Islam, bersyukuran dengan nikmat tersebut, jaga nikmat tersebut dengan mempelajari Islam dengan benar, mengamalkan Islam dengan benar, mendakwah Islam dengan benar, sabar di atasnya. Wallahu tabaraka taala alam. Demikian kajian kita pagi hari ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengaran di Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi pagi membuka awal pertemuan kita bersama Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC, pembahasan hadis ke-63 bab larangan wanita menyerupai laki-laki. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan duduknya kita di kesempatan pagi hari ini untuk mendengarkan dari awal hingga akhir pelajaran ini, dan ilmu tersebut menjadi lentera atau petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, khususnya untuk memberikan nasihat untuk kita, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahwasanya dilarang seorang wanita menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan buat antum semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa cerita yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu dia asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: Nurun min al-Qur'an.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله, إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
3: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa lanabluwannakum بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
5: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا هذا الحديث، وهل النزول حقيقي؟
3: نعم، الحديث صحيح، بل بعض العلماء يقول إنه متواتر، والنزول حقيقي، ولكنه كما يشاء الله على كيفية النزول لا نعلمها. نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات، لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة، في آخر الليل من كل السنة، في رمضان وفي غيره. فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah wa ta'ala yanzabuna tabaraka wa ta'ala fi thuluthil layl akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, ya, hadis ini sahih. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita yakini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tetapi kita tidak memasakan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. فيقول هل من داع فأستجيب له وهل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له. Ketika sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa, pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan apa orang yang minta kepada aku, pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
3: آيات من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
2: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
2: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
2: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
3: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya: Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lis syarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang

0: orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, "Wa tsabit al-bunani min mafatihil khair." Min mafatihil khair. Tsabit Ibnu Aslam al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik, kata beliau, Tsabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Tsabit al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah, yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Tsabit al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini Rasulullah s.a.w. menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan. Yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, maghaliku syar, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah s.a.w. ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah. Termasuk tentu yang lebih utama, dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan. Pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. Berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqah-halaqah pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf, ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat. Yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan, memperbaiki ibadah dan imannya, akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja, keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui. Ini ibadah yang besar. Pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini sudah sering kita dengarkan. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang majelis ilmu yang ada salah seorang datang ke situ hanya sekedar ada kebutuhan, bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi, tidak akan menyesal atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan, istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan. Ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
4: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Al-Qur'an.

0: Anuma.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala ba'd. Ikhwatul Islam, kita akan simak kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir bin Ali Ar-Ruhaili dengan penerjemah Ustaz Cecep Nur Rahman Hafidhullah Ta'ala. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman Kiat Meraih Istiqomah. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شرع لنا هذا الدين الذي أنزل به أفضل كتبه وبعثنا وبعث إلينا أفضل رسله صلى الله عليه وسلم، واصطفى هذه الأمة على غيرها من الأمم، فجعلها خير أمة أخرجت للناس. وهذا الدين الذي شرعه الله لنا مداره على الأصول الثلاثة، وهو الاعتقاد والعبادة والأخلاق. فمتى ما تمسك المسلمون بعقيدتهم وامتثلوا عبادتهم وساروا على الأخلاق التي شرعها الله لهم أفلحوا وفازوا. وموضوع حديثنا عن جانب عظيم من جوانب هذا الدين، ألا وهو جانب العقيدة، وهو على وجه الخصوص كما سمعتم في عنوان المحاضرة: وسائل الاستقامة على العقيدة الصحيحة.
4: Para jamaah yang Allah muliakan, beliau mengawali pertemuan kita di pagi hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan-kesalahan kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita dan keburukan amalan-amalan kita. Dan barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan dia hidayah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada hamba dan utusan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, sesungguhnya di antara syariat agama Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan seafdal-afdal kitabnya, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus seafdal-afdal rasulnya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pilihan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kaum muslimin, Allah jadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik. Maka saudaraku yang Allah muliakan, ketahuilah bahwasanya agama Islam dibangun di atas tiga perkara. Yang pertama terkait dengan masalah akidah, masalah keyakinan. Yang kedua terkait dengan masalah ibadah, peribadatan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga terkait dengan masalah akhlak di dalam bermuamalah. Maka ketika seorang hamba berpegang teguh di atas akidah yang sahihah, kemudian dia berjalan di atas ibadah yang sahihah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka dia akan menjadi seorang hamba yang selamat di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Adapun tema pembahasan kita, kata Fadilatul Syekh, terkait dengan wasilah atau kiat agar kita bisa istiqamah di atas akidah yang sahihah, yang mana itu bagian dari tiga perkara penting di dalam agama kita.

0: Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan bahwasannya Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas ikrar tersebut dengan segala konsekuensinya, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wala tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan sesungguhnya Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka berusaha istiqamah di atas ikrar tersebut dengan segala konsekuensinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka bala tentaranya dari kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kabar gembira kepada mereka, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati, dan memberikan kabar gembira dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah janjikan kepada kalian. Di dalam hadis dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, katakan kepadaku satu kalimat di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul amantu billahi thumma istaqim. Wahai Sufyan, katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian istiqamahlah di atas kalimat tersebut dengan segala macam konsekuensinya. Maka nas-nas syariat, dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita semua akan dua pondasi yang sangat besar yang menjadi jalan keselamatan seorang hamba. Yang pertama adalah salamatul i'tiqad, keselamatan di dalam akidah, berjalan di atas akidah yang benar. Kemudian asas yang kedua adalah istiqamah, continue di atas keyakinan yang benar tersebut. Sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbunallah, ini adalah pondasi yang pertama, asas yang pertama yang menunjukkan pentingnya keselamatan akidah di dalam kehidupan seorang hamba. Ya, sedangkan asas yang kedua disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma istaqamu, yaitu istiqamah di atas akidah yang sahihah. Dan Umar bin Khattab pernah menjelaskan bahwasannya makna istiqamah adalah seorang mukmin sabat di atas agamanya. Ya, dia tidak berpindah-pindah, tidak melenceng dari tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasannya makna istiqamah pada ayat di atas adalah istiqamah di atas kalimat tauhid, istiqamah di atas kalimat la ilaha illallah. Kemudian asas yang kedua, setelah seorang hamba berusaha untuk berjalan di atas akidah yang sahihah, adalah dia berusaha untuk istiqamah di atas akidah tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Sufyan bin Abdullah, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian istiqamahlah di atas keimanan tersebut dengan segala macam konsekuensinya. Maka nas-nas di atas menunjukkan kepada kita bahwasannya keistiqamahan di atas akidah yang sahihah adalah perkara yang sangat agung di dalam agama kita, di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah seorang muslim dia berpaling dari tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: إذا تقرر هذا فإن المسلم ينبغي أن يعنى بالثبات والاستقامة على العقيدة، والاستقامة على العقيدة العقيدة هي بتوفيق الله تبارك وتعالى وبمنته، ولكن لا بد من بذل الأسباب والوسائل التي رتب الله تبارك وتعالى عليها التثبيت على الاستقامة على العقيدة الصحيحة. وحديثنا عن هذه الوسائل، وسائل استقامة على العقيدة، والوسائل هي جمع وسيلة، والوسيلة هي كل ما يتوصل به إلى الشيء. فوسائل الثبات على العقيدة والاستقامة عليها هي الطرق الموصلة بإذن الله إلى الثبات على العقيدة والاستقامة عليها.
0: معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله أجمعين، kalau seandainya kita telah memahami kaidah di atas, maka sesungguhnya seorang muslim sangat layak bagi dirinya untuk memberikan perhatian yang besar terkait dengan keistiqomahan di atas akidah yang sahihah. Hendaknya kita punya perhatian yang besar bagaimana kita mampu istiqamah di atas akidah yang sahihah. Dan kita semua meyakini bahwasannya keistiqamahan seorang hamba di atas akidah yang sahihah adalah dengan taufik dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata Syekh, seorang muslim harus berusaha untuk mengambil sebab yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqamahan bagi seorang hamba untuk bisa sabat di atas akidah yang benar. Selain kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun berupaya untuk mengambil sebab, mencari sebab bagaimana agar kita mampu istiqamah di atas akidah yang benar. Dan pembicaraan kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan wasilah-wasilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada jalan-jalan keistiqamahan di atas akidah yang benar. Kata Syekh, al-wasail di dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata wasilah. Dan makna wasilah adalah sesuatu yang mengantarkan seorang hamba kepada tujuan tertentu. Wasilah adalah sesuatu yang akan mengantarkan seorang hamba kepada tujuan tertentu. Maka wasailu thabat, wasilah-wasilah thabat di atas keistiqomahan adalah jalan-jalan yang dengannya seorang hamba akan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah di atas aqidah yang benar.
1: Wa wasail thabat ala al-aqidah wal istiqamah alaiha tanqasimu min haythil jumlah ila thalathati aqsam. Al-qism al-awwal wasail ilmiyah i'tiqadiyah تتعلق بالاستدلال والتقرير والاعتقاد، والقسم الثاني وسائل تعبدية تتعلق بالفعل وامتثال العبادة، والقسم الثالث وسائل وقائية تتعلق بالترك والمجانبة.
0: Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, wasilah-wasilah thabat di atas akidah yang sahihah, kiat-kiat atau sarana-sarana yang mengantarkan seorang hamba untuk istiqamah di atas akidah yang benar, secara global terbagi menjadi tiga macam wasilah. Wasilah yang pertama disebut dengan wasail ilmiyah, wasilah-wasilah ilmiyah i'tiqadiyah yang terkait dengan masalah keyakinan, terkait dengan istidlal, ya, sesuai dengan dalil-dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasilah yang kedua disebut dengan wasail ta'abudiyah yang terkait dengan perbuatan seorang hamba, terkait dengan amalia seorang hamba di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga disebut dengan wasail wiqaiyah, wasilah wiqaiyah, penjagaan diri yang terkait dengan ya mujahadatun nafs. Bagaimana seorang hamba berjihad melawan hawa nafsunya, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Amma al-qism al-awwal وهي الوسائل العلمية المتعلقة بالاعتقاد والتقرير ومنهج الاستدلال، فيتفرع عن هذا القسم عدة وسائل. الوسيلة الأولى اعتقاد أن الحجة الواجب الاتباع في عموم مسائل الشرع، والتي لا يجوز الخروج عنها ولا تركها بحال، هي الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين والإجماع والقياس الصحيح. فالاعتقاد بهذا الأصل وامتثال هذا الأصل، وهو اعتقاد أن المسلم مرجعه في الشرع إلى هذه المصادر، وهي الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين والإجماع والقياس الصحيح، من أعظم أسباب الثبات على العقيدة، لأن هذه هي أصول الاعتقاد الصحيحة التي هدى الله بها الأمة وكان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة. فمتى ما اعتقد المسلم أن هذه هي المصادر الصحيحة للاستدلال، و اعتقد أنه لا يجوز الخروج عنها ولا أن يحيد عن شيء منها، كان هذا من أعظم أسباب ثباته على العقيدة.
0: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين. Adapun macam yang pertama dari macam-macam wasail istiqamah di atas aqidah yang sahihah adalah wasail ilmiah, wasilah ilmiah i'tiqadiyah yang terkait dengan metode istidlal, metode pendalilan di dalam masalah akidah. Maka tercabang dari wasilah yang pertama ini beberapa hal. Yang pertama adalah wajibnya meyakini atau kewajiban meyakini bahwasannya hujjah yang wajib diikuti oleh setiap muslim, yang tidak boleh kita meninggalkannya, terkait dengan masalah-masalah akadiyah, masalah-masalah akidah, adalah yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga sunnah para khulafaur rasyidin, yang keempat ijma' para ulama, yang kelima adalah qiyas atau analogi yang sahih, analogi yang benar. Maka wajib kita fahami bersama bahwasanya akidah seorang muslim, keyakinan seorang muslim harus dikembalikan kepada sumber-sumber pendalilan di atas berupa Al-Quranul Karim, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sunnah para khulafaur rasyidin, kemudian ijma' para ulama, konsensus para ulama, kesepakatan para ulama, dan qiyas yang sahih, qiyas yang benar. Maka ketika seorang muslim membangun akidahnya di atas dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, itu diantara wasilah yang akan mengantarkan dia untuk mampu sabat, untuk mampu istiqamah di atas akidah yang benar. Karena itulah akidah yang berjalan di atasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah akidah yang berjalan di atasnya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Itulah akidah yang berjalan di atasnya kaum salafus salih terdahulu. Maka itulah sumber keselamatan di dalam akidah seorang
1: الوسيلة الثانية هو الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين والإجماع والقياس الصحيح في سائر المسائل الاعتقادية والتعبدية. الأصل الأول اعتقادي، وهو أن يعتقد المسلم أن المصادر التي شرعها الله للأمة هي هذه المصادر، وهذه الوسيلة هي امتثال لذلك الاعتقاد، بأن يستدل المستقيم على العقيدة بهذه المصادر ويكتفي بها عن غيرها. لأن هناك من يقول أن المصادر هي الكتاب والسنة والإجماع، لكن يضيف إليها غيرها، كما فعل الفلاسفة الذين احتجوا بالمنطق، وأهل الكلام الذين احتجوا بالعقل، وبعض الغلاف في الأئمة الذين احتجوا بأقوال الأئمة أو بالمتعصبة للمذاهب الفقهية الذين يحتجون بقول الإمام ولو خالف النص. فالمستقيم على العقيدة هو الذي امتثل الاستدلال بهذه المصادر واكتفى بها عن غيرها. وهذه المصادر معصومة، لا يمكن أن يتطرق إليها الخطأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة، وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المصادر معصومة الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. والإجماع يرجع إلى النص، فمرجع الإجماع إلى النص. سنة الخلفاء الراشدين هي امتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس مرجعه إلى استخدام القياس بناء على النصوص، وهو أن يقاس فرع على أصل. فهذه المصادر معصومة بإذن الله لمن استدل بها على الطريقة الصحيحة، وبهذا تتحقق الاستقامة لمن أخذ نفسه بهذه الأصول وحبس نفسه وألزمها هذه الأصول، فإنه بإذن الله لا يمكن أن يزيغ.
0: معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله أجمعين، cabang yang kedua dari cabang wasilah yang pertama adalah beristidlal dengan nas-nas syar'i, berhujjah, berdalil dengan nas-nas syar'i di dalam menetapkan seluruh masail akidah, seluruh masalah akidah, berhujjah dengan Al-Quranul Karim, berhujjah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhujjah dengan ijma' para ulama, berhujjah dengan sunnah para khulafaur rasyidin, berhujjah dengan qiyas yang sahih dalam seluruh masalah-masalah akidah. Maka kewajiban seorang muslim adalah berusaha untuk menjalankan konsekuensi-konsekuensi dari dalil-dalil tersebut, mengamalkan konsekuensi dalil-dalil di atas, dan mencukupkan dengan sumber-sumber dalil tersebut dari yang selainnya. Kita mencukupkan di dalam masalah akidah kita, di dalam membangun keyakinan kita, kita cukupkan dengan dalil dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah para khulafaur rasyidin, dari kesepakatan para ulama, dan dari qiyas yang sahih. Kita membangun akidah kita di atas sumber-sumber hukum tersebut. Karena sebagian manusia, mereka menjadikan sandaran keyakinan mereka selain dari ada poin-poin di atas. Sebagaimana kaum falasifah, mereka berhujjah di dalam masalah akidah dengan mantik. Sebagaimana orang-orang ahlul kalam, mereka beristidlal di dalam masalah-masalah keyakinan dengan menggunakan akal semata. Ya, sebagaimana orang-orang yang ghulu, yang mereka menjadikan ucapan pembesar-pembesar mereka, syaikh-syaikh mereka sebagai dalil, yang membangun akidah mereka di atas ucapan syaikh tersebut. Sebagaimana orang-orang yang ghulu, ya, di dalam masalah-masalah fiqhiyah, mereka berhujjah dengan pendapat sebagian ahli ilmu, padahal pendapat tersebut secara jelas bertentangan dengan nas syariat, dengan dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim, dia wajib membangun akidahnya di atas dalil-dalil yang kita sebutkan di atas. Dan dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang maksum, yang terpelihara dari kesalahan. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, bahwasannya agama kaum muslimin dibangun di atas kewajiban mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disepakati oleh ulama kaum muslimin. Karena itulah yang maksum, itulah yang terpelihara. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang bertamassuk berpegang teguh di atas tuntunan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia, aku tinggalkan sepeninggalku di tengah kalian dua perkara yang kalau seandainya kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kedua perkara tersebut, kata Nabi, yang pertama adalah kitabullah azza wa jal, Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ijma' para ulama itu dibangun di atas dalil. Ketika para ulama bersepakat atas satu permasalahan, maka kesepakatan mereka dibangun di atas dalil syar'i, di atas petunjuk Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sunnah para khulafaur rasyidin, kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk meniti sunnahnya para khulafaur rasyidin. Maka mengikuti sunnah khulafaur rasyidin adalah bagian dari konsekuensi mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata beliau, qiyas yang sahih, analogi yang benar juga dibangun di atas dalil, di atas nas-nas syariat, di atas petunjuk Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang lima sumber yang menjadi asas dan pondasi seorang muslim dan muslimah di dalam membangun akidahnya. Ya, kita berupaya untuk membangun setiap masail akidah kita di atas dalil-dalil tersebut.
1: Min al-wasail allati tatahaqqaqu biha al-istiqamah 'ala al-aqidah fi maqam al-istidlal al-jam'u bayna an-nusus fi al-bab al-wahid والأخذ بمجموع النصوص وعدم الاقتصار على بعضها. فجمع النصوص يفصل المجمل ويبين المبهم ويخصص العام ويقيد المطلق ويرفع التشابه ويحكم النص ويفسره ويبينه ويظهر بهذا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من النص. قال الإمام أحمد رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم. الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم. والحديث يفسر بعضه بعضا. وقال يحيى بن معين رحمه الله: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. وقال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتم. يبين خطأه. فجمع النصوص في باب واحد يتبين بها مقصود الشارع من النص. ولهذا من ضل في باب الاعتقاد هم طائفة أخذوا ببعض أطراف النصوص، مثل المرجئة. المرجئة أخذوا نصوص الوعد وغفلوا عن نصوص الوعيد، والخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وأغفلوا نصوص الوعد، وأهل السنة لما جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد تحققت لهم الاستقامة في باب الإيمان وفي باب الجزاء والثواب، وحصل لهم الاستقامة على الدين بفضل الله ثم بسلوك هذا المنهج الذي هو جمع بين النصوص وإعمال النصوص كلها والاستدلال بها كلها، حتى لا يترك المسلم شيئا من الحق.
0: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين، di antara wasail atau wasilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada jalan keistiqamahan terkait dengan masail istidlal dari sisi pendalilan, yang hendaknya kita fahami adalah al-jam'u bainan nusus. Kita berusaha untuk menjama' nas-nas yang datang di dalam agama kita, dan kita mengambil semua nas-nas yang datang di dalam syariat kita. Kita tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagiannya. Karena antara satu nas dengan nas yang lain itu saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menjelaskan dan saling menafsirkan. Ya, ada satu nas yang umum kemudian dikhususkan oleh nas yang lain. Ada satu nas yang mujmal kemudian ya dijelaskan oleh nas yang lain. Ada satu nas yang mutlak kemudian diikat dengan nas yang lain. Maka hendaknya kita berusaha untuk menggabungkan semua nas-nas yang datang di dalam masalah tersebut. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Al-hadithu idza lam tajma' turuqahu lam tafhamhu." Ini hadis, kalau seandainya engkau tidak berupaya untuk menggabungkan semua jalan-jalan periwayatannya, engkau tidak akan mampu memahami makna hadis tersebut dengan sesungguhnya. Wal hadithu yufassiru ba'dahu ba'dan. Karena hadis itu ya akan menafsirkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana ulama yang lain mengatakan, seperti Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala, ya, siapa yang mengambil hadis kurang daripada 30 jalan, maka kami tidak akan mengambil darinya hadis tersebut. Oleh karenanya, ya, kalau kita memperhatikan di antara sebab penyimpangan sebagian firqah di dalam masalah keyakinan, di dalam masalah akidah, karena mereka mengambil sebagian dalil kemudian meninggalkan sebagian dalil yang lainnya. Ini di antara sebab ya yang menjerumuskan sebagian firqah di dalam Islam ke dalam penyimpangan ya di dalam masail-masail aqidiyah, di dalam masalah-masalah keyakinan. Contoh kata Syekh, firqah Murji'ah ya, di mana mereka hanya mengambil dalil-dalil yang terkait dengan masalah janji kebaikan, al-wa'd ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, dan mereka melalaikan nas-nas yang terkait dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Mereka melalaikan dalil-dalil yang terkait dengan kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala, hanya berpegang terhadap dalil yang terkait dengan ya kemurahan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mengambil dalil yang terkait tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka jatuh ya ke dalam satu penyimpangan di dalam agama, di dalam masalah keyakinan. Lawan dari mereka adalah orang-orang khawarij, di mana mereka mengambil nas-nas wa'id yang terkait dengan ancaman. ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian mereka melalaikan dalil-dalil yang lain yang terkait dengan ampunan Allah, dengan rahmat Allah, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mudah di dalam ya mengkufurkan orang-orang beriman, di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Maka ahlu sunnah bersikap pertengahan di antara orang-orang murjiah dengan orang-orang khawarij. Ahlu sunnah menggabungkan antara nas-nas yang datang terkait dengan masalah wa'adun, dengan masalah janji baik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan wa'id, dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berada di atas akidah yang sahihah, di atas akidah yang benar, karena mereka menggabungkan antara nas-nas tersebut dan tidak mengamalkan sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Min al-wasa'il al-'azimah allati hasalat biha al-'isma li ahli as-sunnah wa hiya min asbab al-istiqamah 'ala al-'aqidah i'tiqad anna alfaz al-kitab was-sunnah كلها حقيقية ليس فيها مجاز، وأن هذه الألفاظ هي كما نزلت على هذا النبي الكريم وأنزل الله بذلك كتابه بلغة العرب، ليس فيها مجاز وليس فيها خروج عن هذه اللغة، كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكل لفظ موجود في الكتاب فكل لفظ موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مقيد بما يبين معناه، فليس فيها شيء من ذلك مجاز، بل كله حقيقة. ومن أسباب الانحراف ادعاء طوائف من هذه الأمة أن ألفاظ الكتاب والسنة فيها مجاز، وأدى هذا إلى تعطيل كثير من النصوص، وتولد عن هذا الانحراف الخطير في باب الاعتقاد بسبب هذا المسلك. ولهذا تلاحظون أن عامة المعطلة الذين عطلوا صفات الله هو باعتقاد أن هذه ألفاظ مجازية، الرحمن على العرش استوى، قالوا لا، الاستواء ليس مقصودا بل هذا لفظ مجازي والمعنى الاستيلاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا لا، الله لم يجيء، وإنما هذا مجاز عن نزول الرحمة، نزول الله إلى السماء الدنيا، كما دل على هذا الحديث في الصحيحين، قالوا لا، المقصود نزول الرحمة، رحمة الله قالوا المقصود إرادة الثواب، الغضب قالوا المقصود إرادة العقاب، فصرفوا هذه النصوص عن ظاهرها وقالوا هي ألفاظ مجازية، والله عز وجل لا يغفر ولا يرحم ولا يستوي ولا ينزل ولا يجيء، فانحرفوا بسبب هذا المسلك، وعصم الله أهل السنة بالاستقامة على العقيدة بإعمال هذه النصوص واعتقاد أنها ألفاظ عربية كما يفهم العربي الاستواء في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، أنه هو اللفظ الموجود في قوله واستوت على الجودي، وقوله لتستووا على ظهوره، فإن هذا لفظ معروف في لغة العرب، وأن الاستواء هو بمعنى العلو والصعود والارتفاع، لكن لله من الاستواء ما يليق به، وللمخلوق من الاستواء ما يليق به، فليس الاستواء كالاستواء، ولكن اللفظ بمعنى القدر المشترك فإنه ثابت في هذا وهذا، فلا نقول أن هذا استواء حقيقي وهذا استواء مجازي.

lafaz yang terdapat di dalam nas-nas Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lafaz-lafaz yang hakiki. Bukan lafaz-lafaz yang sifatnya majaz, tapi sesuai dengan hakikatnya. Ya bukan perkara yang sifatnya majazi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab yang difahami oleh orang-orang Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut dengan perantara malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Qur'an kepada hatimu wahai Muhammad agar engkau termasuk ke dalam orang-orang yang memberikan peringatan kepada manusia dengan bahasa Arab yang gamblang, dengan bahasa Arab yang nyata. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab yang difahami oleh kaum muslimin, oleh orang-orang Arab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata bahwasanya setiap lafaz yang terdapat di dalam nas-nas Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lafaz-lafaz tersebut diikat maknanya, dijelaskan maknanya sesuai dengan hakikatnya, dan tidak ada di dalam nas-nas tersebut lafaz-lafaz yang memiliki makna majaz. Dan di antara sebab yang menjadikan sebagian manusia mereka menyimpang dari akidah yang sahihah, dari keyakinan yang benar, adalah keyakinan adanya majaz di dalam nas-nas syariat, di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh kata Syekh, ya firqa mu'attilah, orang-orang yang mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab terbesar penyimpangan mereka ketika mereka lancang berani menolak sifat-sifat yang datang di dalam nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berjalan ya di atas kaidah tersebut, yakni meyakini adanya majaz di dalam nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dalih bahwasannya yang dimaksudkan bukan hakikatnya tapi majaz dari lafaz tersebut. Sebagai contoh, mereka menakwilkan atau merubah makna firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rahman beristiwa di atas 'arsy-Nya. Mereka merubah makna istiwa tersebut. Mereka mengatakan bahwasanya istawa yang dimaksudkan bukan pada hakikatnya tapi majaz, dan maknanya adalah istaula, Allah menguasai. Sehingga mereka, sebagaimana mereka juga merubah sifat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengabarkan tentang dirinya, wa jaa rabbuka, dan Rabbmu datang. Mereka mengatakan bahwasannya yang datang bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang datang adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana mereka juga menta'wil atau merubah ya makna rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan iradatu thawab, keinginan untuk memberikan ganjaran, memberikan pahala. Mereka juga merubah makna sifat ghadab, sifat marah Allah Subhanahu wa taala dengan iradah, keinginan untuk memberikan hukuman ya. Maka mereka memalingkan lafaz-lafaz tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam nas-nas Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka meyakini adanya majaz di dalam lafaz-lafaz tersebut, di dalam nas-nas syar'i. Maka ahlu sunnah wal jamaah diberikan taufik

0: Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas akidah yang sahihah, dan mereka ya memaknai semua sifat-sifat yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hakikatnya, sebagaimana ini terangkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ahlussunnah mengatakan bahwasanya Allah istawa dengan hakikatnya. Dan makna istiwa adalah al-'ulu wal irtifa', Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas semua makhluknya. Akan tetapi ketika Ahlussunnah menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menetapkan sifat tersebut dengan keyakinan bahwasannya semua sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Ketika sebagian makhluk istawa, ya, maka istiwanya Allah dengan istiwa makhluk tidak sama hakikatnya. Dan ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setiap sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang secara lafaz sama dengan sifat makhluk, maka sifat Allah Subhanahu wa taala hakikatnya tidak sama dengan sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemahasempurnaan Allah, sedangkan sifat makhluk sesuai dengan kelemahan dan kekurangan makhluk tersebut.
1: Min wasa'il al-thabat 'al-'aqidah wal-istiqamah 'alayha at-taslim lin-nusus wa 'adam mu'aradat an-nusus bil-'aql wal-ahwa wal-aqis al-batilah kama qala Allah 'azza wa jalla fala wa rabbika la yu'minuna حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمما عصم الله به أهل السنة التسليم للنصوص وعدم معارضتها بالعقول والأهواء. فكل من التزم هذا الأصل ولم يعارض النصوص بعقله ولا بهواه وامتثل النصوص معظما لها معظما لما دلت عليه عصمه الله من الإحراف في باب الاعتقاد.
0: معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله أجمعين. Di antara wasail atau wasilah yang mengantarkan seorang hamba untuk sabat istiqamah di atas aqidah yang sahihah adalah tunduk dan patuh, bersikap taslim terhadap nas-nas yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak membenturkan dalil-dalil tersebut dengan hawa nafsu kita atau dengan akal dan logika kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati ketidaknyamanan di dalam hati mereka atas apa yang kau putuskan, dan mereka taslim, mereka tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah, terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perkara yang menjaga Ahlus Sunnah untuk istiqamah di atas akidah yang sahihah adalah ketundukan mereka, taslim mereka terhadap dalil-dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membenturkan dalil-dalil tersebut dengan hawa nafsu mereka, dengan akal dan logika mereka, tapi mereka menjadikan akal mereka, logika mereka tunduk di bawah keterangan dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berjalan di atas metode tersebut, dia tunduk di atas dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan dia keistiqamahan di atas akidah yang benar.
1: Min al-wasail allati 'asama Allah biha ahli al-istiqamah 'ala al-'aqidah wa man salakaha hasalat lahu al-'ismah الإيمان بالمتشابه والمحكم من كلام الله، واعتقاد أنه كله حق من الله تبارك وتعالى، وإعادة المتشابه إلى المحكم كما قال الله عز وجل. الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم بين بعد ذلك طرق الناس في التعامل مع المحكم والمتشابه، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا طريق الاستقامة، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا أهل السنة عصمهم الله قديما بأن أعادوا المتشابه إلى المحكم وفسروا المتشابه بالمحكم وآمنوا بالجميع، وأهل الزيغ أعادوا المحكم إلى المتشابه وشككوا في الجميع. فمن سلك هذا الطريق الذي عليه السلف وأئمة أهل السنة حصلت له العصمة والنجاة كما حصل لسلف الأمة.
0: معاشر المسلمين والمسلمات رحماني ورحمكم الله أجمعين، di antara wasilah yang akan menjaga seorang hamba, mengantarkan seorang hamba untuk istiqamah di atas akidah yang sahihah, adalah mengimani nas-nas syariat, baik nas yang bersifat mutasyabih ataupun nas yang bersifat muhkam dari nas-nas Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab, ini Al-Quranul Karim. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah Ummul Kitab. Dan sebagiannya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan, maka mereka berusaha mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut, berusaha untuk meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat dan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang kokoh di dalam keilmuan, maka mereka mengatakan bahwasannya semua datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani semuanya, baik yang mutasyabih ataupun yang muhkam, semuanya datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahlu sunnah, mereka terpelihara dari berbagai macam penyimpangan, karena mereka menerima semua ayat-ayat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik ayat-ayat yang bersifat muhkam ataupun ayat-ayat yang bersifat mutasyabih. Adapun orang-orang yang menyimpang, adapun ahlu zayl, orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, maka mereka mendahulukan ayat-ayat yang mutasyabihat dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat.
1: Min wasail al-thabat 'ala al-'aqidah as-sahihah ar-ruju' fi fahm an-nusus إلى ما يدل على تفسيرها من كلام السلف. فهذا الأمر العظيم حصلت به العصمة لأهل السنة في الاستقامة على العقيدة، وكل من سلك طريقهم حصل له ما حصل لهم، ومن انحرف في هذا الباب زاغ وانحرف عن العقيدة الصحيحة. ومن هؤلاء الخوارج الذين لم يتفقهوا على الصحابة في فهم النصوص، بل فهموا من نصوص الوعيد تكفير المسلمين فكفروا الصحابة وخرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، وكفروا عثمان، وكفروا كل من شارك في الجمل وصفين لجهلهم بالنصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا القرآن، لم يتفقهوا على الصحابة رضي الله عنهم. فالعصمة بعد توفيق الله بلزوم هذا المسلك، وهو الرجوع في فهم النصوص إلى كلام الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة.
0: معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله أجمعين، di antara wasilah yang akan mengantarkan hamba untuk sabat, istiqamah di atas akidah yang sahihah, adalah merujuk, mengembalikan pemahaman nas-nas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penjelasan para ulama salaf. Kita berupaya untuk memahami nas Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman kaum salafus salih. Dan ini diantara wasilah yang sangat agung, yang dengannya ahlu sunnah terjaga dari penyimpangan, yang dengannya mereka istiqamah di atas akidah yang sahihah. Karena barang siapa yang memahami nas-nas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan pemahaman para sahabat, pemahaman kaum salaf, maka dia akan tersesat di dalam memahami nas-nas tersebut. Di antara contoh penyimpangan sebagian firqah di dalam Islam adalah orang-orang Khawarij. Ya, sampai-sampai mereka mengkafirkan para sahabat, sampai-sampai mereka ya keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai mereka keluar kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahkan mereka yang mengkafirkan banyak di antara para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, ya termasuk ke dalamnya sahabat-sahabat ikut dalam perang Jamal dan perang Siffin, mereka kafirkan semuanya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka membaca Al-Qur'anul Karim, mereka mengira bahwasanya yang mereka baca ya itu untuk mereka, padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka baca akan menjadi hujjah bagi mereka, akan menjadi bumerang bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memahami nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka sendiri, dengan meninggalkan pemahaman manusia-manusia terbaik dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Maka di antara bentuk keselamatan seorang hamba agar dia istiqamah di atas akidah yang sahihah adalah dengan berusaha untuk memahami setiap nas yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan merujuk kepada pemahaman kaum salaf, pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an.
1: بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني وهو المتعلق بالوسائل العملية التي تتعلق بالعبادة والأفعال. ومن هذه الوسائل أولا دعاء الله وسؤال الله الثبات، فإنه من أعظم أسباب الثبات على العقيدة. وقد جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي وهو سيد ولد آدم يسأل الله الثبات، فغيره من باب أولى أن يتضرع إلى الله عز وجل أن يثبت قلبه على الدين، وهذا من أعظم أسباب الثبات أن يلجأ المسلم لربه ولا يعتمد على حوله وقوته، بل يتضرع إلى الله أن يثبت قلبه على هذا الدين وأن لا يزيغ عن هذا الدين بعد أن هداه الله إليه.
0: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين. Setelah kita menyelesaikan macam yang pertama, kita berpindah ke macam wasilah yang kedua yang terkait dengan wasail amaliyah, wasilah-wasilah amaliyah yang terkait dengan peribadatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara wasail thabat amaliyah yang pertama kata Syekh adalah addu'a. Ketika kita mengharapkan keistiqamahan di atas akidah yang sahihah, maka hendaknya kita memperbanyak doa, meminta thabat, meminta keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah seagung-agung wasilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada jalan keistiqamahan. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seringkali berdoa, berucap dengan lisannya, memohon keistiqamahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang paling sering terucap oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, adalah ucapan beliau, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu, kokohkan hatiku di atas agamamu. Maka kata Syekh, lihat, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau adalah seorang pemimpin umat manusia di hari kiamat nanti. Beliau senantiasa minta ketetapan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau senantiasa minta istiqamah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita lebih layak untuk minta keistiqamahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa di antara seagung-agung sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada jalan keistiqomahan. Kata Syekh, jangan seseorang dia hanya bersandar dengan usahanya, jangan dia bersandar dengan apa yang dia miliki saat ini, tapi hendaknya kita berupaya untuk senantiasa minta kepada Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hati-hati kita di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan taufik kepada seorang hamba istiqamah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala.
1: من الوسائل العملية للاستقامة على العقيدة وعلى الدين الصحيح التوكل على الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومعنى حسبه فهو كافيه، يعني أن الله يكفيه كل شر وانحراف وبلاء وفتنة. وقد قال الله عز وجل في سياق خبره عن الشيطان: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فيخبر الله أن الشيطان الذي هو مصدر الانحراف والشكوك والوساوس والبلاء، أن الله عز وجل لم يجعل له سلطانا على المتوكلين. فمن توكل على الله في ثباته على دينه واستقامته على العقيدة الصحيحة كفاه الله شر هذا العدو، وكفاه شر نفسه، وثبته على طاعته تبارك وتعالى.
0: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين، لأنتار وسائل عملية yang mengantarkan seorang hamba kepada jalan keistiqamahan adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepada dirinya. Dan makna kecukupan di sini, kata para ulama, Allah akan memberikan kecukupan kepada dia. Allah akan menjaga dirinya dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam keburukan. Ketika seorang hamba dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi hamba tersebut dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam penyimpangan di dalam agama. Karena syaitan hanya akan menyimpangkan seorang hamba yang dia tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan ketika menjelaskan tentang ya kekuatan syaitan, tentang usaha syaitan untuk memalingkan orang-orang beriman dari jalan keistiqomahan. Allah menerangkan bahwasanya syaitan tidak punya kekuatan untuk memalingkan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sultan atau kekuatan syaitan hanya mampu dia jalankan kepada orang-orang yang menjadi wali-wali syaitan, yang tidak bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak bisa memalingkan seorang hamba yang dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sarana agar kita mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengharapkan istiqamah di atas akidah yang benar, di atas akidah yang sahihah, hendaknya kita berupaya untuk bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Min wasa'il al-thabat al-aqidah al-amaliyah al-istiqamah ala at-ta'ah wal-iman. Kama qala Allah 'azza wa jalla, yuthabbitu Allahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تبارك وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن هذه الآيات تدل على أن الله يثبت أهل الاستقامة الذين استقاموا على الإيمان وعلى طاعة الله، فإن الحسنة كما قال العلماء تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. وفي مقابل هذا يقول الله عز وجل في خبره عن اليهود فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا بجوارحهم أزاغ الله بقلوبهم. إذن مما يحفظ به المسلم دينه وعقيدته ملازمة طاعة الله تبارك وتعالى بفعل ما أمر الله عز وجل وترك ما حرم، فإنه متى ما استقام على طاعة الله ثبت الله قلبه وثبت جوارحه على دين الله إلى أن يلقى الله وهو غير مغير وغير مبدل.
0: معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله أجمعين، di antara wasilah yang mengantarkan seorang hamba kepada keistiqamahan dari wasilah-wasilah amaliyah adalah istiqamah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Dia kehendaki. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau seandainya mereka menjalankan apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka menjalankan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengokohkan keimanan-keimanan mereka. Kata Syekh, maka ayat-ayat di atas menunjukkan bahwasannya beramal saleh, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara wasilah yang akan mengokohkan hati seorang hamba di atas nikmat hidayah. Sebagaimana satu kebaikan yang kita kerjakan akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain, maka satu keburukan yang kita lakukan, satu dosa yang kita kerjakan akan membuka pintu-pintu dosa yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang ahli kitab, ketika mereka melenceng dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka membuka pintu-pintu penyimpangan, membuka pintu-pintu kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala palingkan hati mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tersesat setelah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang Allah muliakan, di antara wasilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada keistiqamahan di atas agama di atas akidah yang sahihah adalah kita berupaya sekuat tenaga untuk terus istiqamah di atas amal-amal kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Min asbabi wa wasa'il tsabat 'ala al-aqidah as-sahihah at-tafaqquh fi din Allah tabaraka wa taala wa talab al-'ilm asy-syar'i bi turuqih asy-syar'iyyah as-sahihah. وقد دل على ذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاوية والحديث الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث دليل على أن الفقه بالدين هو مصدر كل خير. ومفهوم المخالفة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. ولهذا فأهل الثبات على العقيدة الصحيحة هم أهل العلم الذين عرفوا الشرع وعرفوا الأدلة واحتجوا بها على الاعتقاد الصحيح. وأهل الانحراف هم أهل الجهل، الشرك سببه الجهل، التعطيل سببه الجهل، التشبيه سببه الجهل، البدع سببها الجهل. كل انحراف في الاعتقاد أو في العبادة مصدره الجهل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم رجلا موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. فأخبر ابن عباس أن الشيطان ينشر الضلالة ليضل الناس بها، فيرفعها ابن عباس بماذا؟ بالعلم. فدل على أن التفقه في الدين والعلم بالشرع مصدر عظيم وسبب عظيم من أسباب الثبات على هذه العقيدة الصحيحة والسلامة من الشبه والانحرافات التي أحدثها الشيطان وراجت في الأمة بسبب الجهل.
0: معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله أجمعين. Di antara wasilah yang mengantarkan seorang hamba untuk thabat istiqamah di atas aqidah yang sahihah adalah bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama, membekali diri kita dengan ilmu agama dengan cara-cara yang telah dituntunkan oleh syariat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam As-Sahihain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Nabi yang mulia, siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Kata Syekh, hadis di atas menunjukkan bahwasannya pemahaman yang benar tentang agama adalah sumber kebaikan bagi seorang hamba. Pemahaman yang baik tentang agama adalah sumber keselamatan bagi seorang hamba. Maka mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis di atas sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasannya seorang hamba yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan dia jauh dari pemahaman tentang agama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia faham tentang urusan agamanya, maka pemahaman kebalikan dari hadis tersebut, ketika seorang hamba tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia orang yang lalai terhadap urusan agamanya, Allah jadikan dia orang yang tidak faham dan tidak berusaha memahami tentang urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli istiqamah, orang-orang yang istiqamah adalah orang-orang yang berusaha untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan kata Syekh, bahwasanya setiap penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, maka asasnya adalah kejahilan. Segala macam bentuk penyimpangan, segala macam bentuk kesesatan, maka asasnya adalah kebodohan tentang agama yang benar, tentang agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang berbuat kesyirikan, maka seringkali asasnya adalah karena kebodohan tentang masalah tauhid, tentang bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berbuat perkara bidah di dalam agama, maka seringkali karena kejahilan dia tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula segala macam bentuk penyimpangan di dalam agama, maka asasnya adalah kejahilan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, "Inni la a'lamu rajulan mautuhu ahabbu ila syaitani minni." Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak mengetahui ada seseorang yang kematiannya paling ditunggu oleh syaitan daripada aku. Kata Ibn Abbas, aku tidak mengetahui ada seorang laki-laki yang kematiannya paling dinanti oleh syaitan, paling dicintai oleh syaitan daripada aku. Kata Syekh, karena beliau adalah seseorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ibn Abbas mengatakan bahwasannya syaitan tidak akan mampu menyimpangkan seorang hamba yang dia berjalan di atas ilmu. Dan ketika ahli ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka syaitan akan bergembira karena dengan diangkatnya ilmu akan tersebar kejahilan, akan tersebar kebodohan di tengah masyarakat. Dan di antara sebab berbagai macam kerusakan adalah tersebarnya kebodohan di tengah masyarakat. Wallahu a'lam.
1: Tsumma nintaqil ba'da dhalik إلى الوسائل الوقائية للثبات والاستقامة على العقيدة، وهي وسائل وقائية تتعلق بالترك والمجانبة، ومنها مجانبة مجالسة أهل البدع وأهل الزيغ والانحراف، فإن مجالستهم تجلب الانحراف، والمباعدة عنهم فيها السلامة والوقاية من الدخول في تلك الضلالات. وقد أرشدنا الله في كتابه إلى هذا المسلك العظيم، قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نبه السلف على هذا الأمر، قال ميمون بن مهران: لا تصغين سمعك لذي هوى، فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. وقال مالك بن أنس: لا تمكن زائغ القلب من أذنك، فإنك لا تدري ما يعلق بذلك منه. وقال الإمام مالك: لا يؤخذ العلم عن صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. وقال الإمام أحمد: ولا تشاور أهل البدع في دينك ولا ترافقهم في سفرك.
0: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين، kita berpindah ke macam wasilah yang ketiga. Itu wasilah-wasilah yang terkait dengan wasilah wiqaiyah, ya pencegahan, yang terkait dengan meninggalkan dan menjauhi pintu-pintu keburukan. Kita berusaha untuk menjaga diri kita agar istiqamah dengan meninggalkan dan menjauhi pintu-pintu keburukan. Di antaranya kata Syekh adalah dengan berusaha untuk menjauhi bermajlis dengan ahli bidah, dengan orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena menjauhi majlis-majlis mereka adalah di antara sebab keselamatan seorang hamba. Di antara sebab seorang hamba terjaga di atas akidah yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika apabila engkau melihat ya orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang buruk, berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka masuk pada topik pembahasan yang lainnya. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk turut serta bermajlis dengan orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, yang membicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu yang benar. Maka ini adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk menjaga keselamatan agama mereka dengan cara meninggalkan majlis-majlis yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Maimun bin Mihran rahimahullahu taala pernah berkata, "Janganlah engkau mendengarkan ya dengan telingamu kepada perkataan ahli ahwa, orang-orang yang berusaha untuk mempertuhankan hawa nafsunya, orang-orang yang berusaha untuk menjadikan pondasi agamanya adalah hawa nafsunya. Jangan engkau dengarkan ucapan mereka, karena engkau tidak pernah tahu apa di antara ucapan mereka tersebut yang akan menempel pada hatimu." Ketika seseorang dia mendengarkan ucapan ahlul bidah atau ahlul ahwa, dia tidak pernah tahu mungkin ada dari kalimat yang diucapkan akan menempel pada hatinya, yang menjadi syubhat bagi dirinya, yang sulit untuk apa keluar ya setelah kalimat tersebut masuk ke dalam hati seseorang. Al-Imam Malik rahimahullahu taala juga mengatakan bahwasannya seseorang tidak layak untuk mengambil ilmu dari sahibul hawa, dari pengikut hawa nafsu. Demikian pula nasihat para ulama yang lain yang sangat banyak, yang menjelaskan kepada kita semua bahwasannya di antara jalan keselamatan yang menjadikan seorang hamba sabat dan istiqamah di atas akidah yang benar, di atas agama yang benar, adalah dengan berusaha membentengi diri kita dari bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala.
1: من الوسائل الوقائية متعلقة بالترك في الاستقامة لتحقيق الاستقامة على العقيدة مجانبة الهوى، وقد حذر الله من ذلك في قوله تبارك وتعالى في خطابه لداود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى سبب الانحراف في الاعتقاد وفي العبادة، وقد دل الحديث الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وفي رواية على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. ثم جاء في رواية أخرى: وإنه لتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فهذه الفرق التي انحرفت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن انحرافها بسبب الأهواء واتباع هوى النفس والعقل، تقديم الأهواء والعقول على الشرع، فانحرفوا هذا الانحراف وعصم الله أهل السنة بملازمتهم للنصوص وعدم إعمال العقول في النصوص ولا اتباع الهوى، بل إن المؤمن قد يقدم النص على عقله وهواه ويطيع الله عز وجل في العسر واليسر وفي المنشط والمكره وفي كل حال. فتجنب الهوى سبب عظيم من أسباب الثبات على الدين ولزوم العقيدة الصحيحة.
0: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين، diantara wasilah wiqaiyah yang terkait dengan meninggalkan pintu-pintu keburukan, diantara wasilah-wasilah penjagaan kita menjaga diri kita, menjaga keselamatan agama kita, menjaga keselamatan akidah kita dengan meninggalkan pintu-pintu keburukan, kata Fadilatul Syekh, adalah dengan berusaha untuk menjauhi hawa nafsu. Di dalam kita beragama, kita berupaya untuk tidak mengekor kepada hawa nafsu kita di dalam beragama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dari bahaya mengikuti hawa nafsu ini, sebagaimana yang Allah firmankan kepada Nabi Dawud alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Dawud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di atas muka bumi, maka berhukumlah. Ketika engkau menghukumi manusia, maka hukumi mereka dengan kebenaran, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsumu sehingga kamu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat di atas memerintahkan Nabi Dawud alaihi salam ketika berhukum menghukumi manusia, berhukum dengan kebenaran, berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan, dan tidak menjadikan hawa nafsu sebagai sumber hukum kita sehingga kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku kelak mereka akan terpecah menjadi 73 firqah. Dalam sebuah riwayat disebutkan 73 millah. Kata Nabi yang mulia, ya umat beliau kaum muslimin di kemudian hari akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali satu kelompok di antara mereka. Dalam sebagian riwayat disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka yang menyimpang adalah orang-orang yang hawa nafsu mereka merasuki jiwa-jiwa mereka, sebagaimana seseorang yang terkena penyakit rabies, ya, terserang oleh hawa nafsu mereka. Ya, mereka menyimpang karena mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai asas di dalam beragama, sebagai asas di dalam membangun akidah-akidah mereka. Maka kata Syekh, mereka atau firqah-firqah tersebut, mereka menyimpang disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sedangkan ahlu sunnah, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyimpangan karena mereka berupaya untuk mengikuti petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka menjauhi hawa nafsu adalah di antara sebab yang sangat besar yang mengantarkan seorang hamba untuk istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas akidah yang sahihah.
1: Min al-wasail al-wiqaiyah للثبات على العقيدة والاستقامة عليها مجانبة المعاصي، فإن المعاصي مهلكة لصاحبها. قال الله عز وجل، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران كما قال المفسرون هو السواد الذي يغشى القلب عندما يرتكب الرجل المعاصي حتى لا يبصر بعد ذلك. وقد قال بعض السلف، المعصية بريد الكفر، المعصية بريد الكفر، يعني أنها موصلة إليه. وهذه الذنوب هي التي صرفت كثير من المسلمين عن الحق، فإن الشيطان لبس عليهم بالذنوب حتى غشى قلوبهم ذلك الران الذي صرفهم عن الحق. وقد قال الله عز وجل كما تقدم في خطابه عن اليهود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا بجوارحهم بأبصارهم وبأيديهم وبأقدامهم وبفروجهم وبارتكاب الفواحش والمعاصي أزاغ الله قلوبهم. ولهذا من زاغ فيما يملك أزاغ الله منه ما لا يملك. انتبهوا إلى هذه المسألة العظيمة: من زاغ فيما يملك أزاغ الله منه ما لا يملك. الذي يملكه الإنسان جوارحه، يستطيع أن يتصرف في بصره، في يده، في قدمه، لا يفعل شيئا إلا بإرادة، لكن إذا زاغ في هذه أزاغ الله منها القلب الذي لا يملكه. فالإنسان لا يملك قلبه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. فعلينا الحذر من الذنوب المهلكة التي حالت بين الناس وبين العلم وبين الفقه وبين البصيرة التي يبصرون بها الحقيقة، يبصرون بها الدين. فلما أكثر الكثير من المسلمين إلا من رحم الله في الذنوب صرفتهم عن طاعة الله وعن العقيدة الصحيحة.
0: معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله أجمعين، لأن ترى وسيلة وقائية sebagai bentuk penjagaan atau pencegahan agar seseorang tidak menyimpang dari akidah yang sahihah, agar seseorang sabat di atas akidah yang sahihah, adalah menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat, dosa adalah pintu yang membawa seseorang kepada jalan-jalan penyimpangan. Dosa dan maksiat adalah wasilah yang menyebabkan seseorang terhalang dari thabat dan istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Apa yang mereka lakukan adalah akibat dari kotornya hati mereka, akibat dari gelapnya hati mereka, disebabkan karena dosa-dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Dan makna ran, kata para ulama, adalah ya, hitamnya hati, kotornya hati, sehingga hati seseorang tidak lagi mampu melihat mana yang hak dan mana yang batin. Ketika hati seorang hamba kotor dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan, sehingga hati tersebut tidak mampu istiqamah di atas jalan hidayah, sehingga hati tersebut tidak lagi mampu merasakan indahnya ketaatan, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf pernah mengatakan bahwasannya al-ma'siyatu baridul kufri, kemaksiatan adalah pintu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu maksiat adalah pintu-pintu yang mengantarkan seorang hamba yang ujungnya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dosa-dosa itulah yang memalingkan banyak di antara kaum muslimin dari jalan kebenaran. Dosa-dosa itulah yang memalingkan kaum muslimin dari jalan-jalan keistiqomahan. Dan syaitan ya punya cara yang sangat licik untuk memalingkan seorang hamba dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan membuka pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kemaksiatan. Ya, dia berusaha untuk menarik seorang muslim dari pintu hidayah kepada pintu-pintu penyimpangan yang ujungnya adalah kekufuran kepada Allah lewat pintu-pintu kemaksiatan. Sedikit demi sedikit dia buka pintu tersebut sampai ujungnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala tentang orang-orang Yahud, kata Allah Subhanahu wa taala: "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, ketika mereka membuka pintu-pintu keburukan, pintu-pintu penyimpangan, maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati mereka. Allah melencengkan hati mereka dari hidayah Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kata para ulama, di antara makna ayat di atas adalah ketika mereka menyimpang dari ketaatan kepada Allah, ketika mereka berbuat maksiat dengan tangan-tangan mereka, dengan kaki-kaki mereka, ketika mereka berbuat maksiat dengan pandangan-pandangan mata mereka, akhirnya Allah palingkan hati mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ya, inti penyimpangan adalah penyimpangan hati. Tapi penyimpangan hati tersebut dibuka oleh tangan, dibuka oleh pandangan mata, ya. Sebagaimana ungkapan sebagian ulama, man zagha fi ma yamlik azagha Allahu minhu ma lam yamlik. Kata para ulama, siapa yang menyimpang dalam perkara-perkara yang dia miliki, maka Allah akan palingkan darinya apa yang tidak dia miliki. Yakni manusia, kata Syekh, ya, memiliki tangannya, ya, dia menggerakkan tangannya, dia mengarahkan pandangan matanya, dia melangkahkan kakinya, itu yang dia miliki. Ketika seorang anak Adam, ya, tidak mampu menjaga nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya, dia gunakan nikmat matanya, nikmat tangannya, nikmat kakinya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan palingkan hatinya. Ini yang sesuatu yang tidak kita miliki, hati-hati kita. Ya, ketika kita bermaksiat kepada Allah dengan tangan kita, dengan mata kita, maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan palingkan hati kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sering meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditetapkan di atas keyakinan, di atas keistiqamahan, di atas hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang paling sering Nabi baca adalah, Allahumma ya muqallibal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, palingkan hatiku untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepadamu. Kata Syekh, maka hendaknya seorang mukmin waspada, berhati-hati dari segala macam pintu dosa dan pintu maksiat. Karena setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan sekecil apapun bisa menjadi wasilah yang mengantarkan kita kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Min al-wasail al-wiqaiyah للثبات على العقيدة والاستقامة عليها، وهو آخر ما نختم به هذه المحاضرة، مجانبة فضول الكلام. فإن كثرة الكلام والخوض في المجالس موجب للهلاك والانحراف. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية، إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، يهوي بها في جهنم. وفي رواية لمسلم، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يعني لا يرى أنها محرمة، لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا، 70 خريفا يعني في نار جهنم. إذن هذه الأحاديث مخيفة، وهو أن من المسلمين من يتكلم بكلمات يلقيها في مجالس لا يرى بها بأسا، لا يلقي لها بالا، لا يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. في الرواية الأخرى 70 خريفا. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه، لأن هذا اللسان إذا أطلق لربما تكلم بكلمة يرد بها النص، أو ينكر أمرا شرعيا، أو يتكلم في أمر يوجب الكفر. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول، ما من شيء أولى بالسجن من هذا اللسان، أولى بالسجن من هذا اللسان.

0: قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال ابن رجب رحمه الله هذا الحديث يدل على أنه ليس في الكلام مباح، لأنه إما خير أمرنا بأن نتكلم به، وإما شر أمرنا أن نسكت عنه، فليس هناك قسمة ثلاثية يعني أن هناك كلام مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الكلام إن كان من الخير تتكلم به، إن كان من غير الخير أنت مأمور بالصمت والسكوت عنه ولو كان مباحا. فدل على أنه لا مباح في الكلام، لأنه إما خير يتكلم به الإنسان وإما ليس بخير يسكت عنه. والذي ليس بخير إما أن يكون من الشر أو ليس بشر ولا خير، لكنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فدل على أن ما ليس بخير أنه مأمور بالسكوت عنه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا وإياكم وعموم المسلمين على طاعته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونؤمل في ربنا الرحيم ونرجوه ونتضرع إليه بأن كما هدانا وأخرجنا من ظلمات الجهل إلى العلم وأرشدنا وبصرنا، فرجاؤنا في ربنا أن يثبتنا على ما هدانا إليه من العلم والإيمان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: معاشر المسلمين رحمكم الله أجمعين، poin terakhir yang beliau sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, kata Fadilatul Syekh, di antara wasilah pencegahan agar seseorang tidak tergelincir kepada penyimpangan dari akidah yang benar, agar seseorang mampu sabat istiqamah di atas akidah yang sahihah, adalah menjauhi fudulul kalam, berlebihan dalam hal berbicara, berusaha untuk menjaga lisan-lisan kita, tidak berbicara kecuali dalam perkara-perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Kata Syekh, karena sesungguhnya kebanyakan ya perkataan manusia seringkali mengantarkan kepada penyimpangan, kepada ketergelinciran. Seringkali lisan-lisan kita mengantarkan kita kepada ketergelinciran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada seorang hamba yang dia berucap satu kalimat yang dia tidak berupaya untuk tabayyun, tasabbut, tidak berupaya untuk memastikan kalimat tersebut baik atau tidak. Dia berucap satu kalimat yang dengannya dia terjerembab ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasannya, kata Nabi yang mulia, ada seorang hamba yang dia berucap satu kalimat yang dia kira perkara yang tidak mengapa, bukan perkara yang haram. Ternyata kalimat yang dia ucapkan tersebut membuat dia terjerembab ke dalam neraka jahannam selama 70 tahun lamanya. Maka kata Syekh, hadis di atas memberikan nasihat kepada kita semuanya untuk ya, seorang muslim berusaha untuk menjaga lisannya. Jangan sampai nikmat lisan yang Allah berikan kepada dirinya justru menjadi sebab kebinasaan dia di hari kiamat nanti. Sebagian kaum muslimin yang mereka banyak berbicara dengan lisannya, dia berbicara di setiap majlis ya, dan dia tidak peduli apakah kalimat yang keluar dari lisannya adalah kebaikan ataupun keburukan. Dia tidak pernah memikirkan dampak dari kalimat yang dia ucapkan tersebut ya, sehingga dia terjerembab ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke

0: neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang muslim adalah berusaha untuk menjaga lisannya, jangan sampai keluar dari lisan kita kecuali kebaikan-kebaikan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih layak untuk dipenjarakan daripada lisan seorang hamba. Tidak ada sesuatu yang lebih layak untuk kita tahan daripada lisan-lisan kita. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengambil lisannya seraya berucap, hadzal ladzi awradani mawarid. Inilah yang menyebabkan Abu Bakar tergelincir ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya rasa takut kaum salaf akan keburukan lisan-lisan mereka. Namun sangat disayangkan, kata Syekh, sebagian manusia di zaman sekarang dia berbicara ya berjam-jam, berbicara dalam tempo yang sangat panjang, dan dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Bisa jadi yang terucap dari lisannya kalimat-kalimat kufur yang mengandung kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang Allah muliakan, di antara kaidah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara lisan adalah sabda Nabi yang mulia, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik atau dia tahan lisannya, dia diam, tidak berbicara dengan lisannya. Al-Imam Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis di atas, beliau mengatakan hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwasannya ucapan manusia tidak ada perkara yang mubah. Ya, imma berkata yang baik atau seseorang diam dengan lisannya. Karena itu yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada pilihan yang ketiga. Nabi hanya mengisyaratkan kepada kita tentang dua perkara terkait dengan lisan kita. Imma kita berucap kebaikan dengan lisan kita, kalau kita tidak mampu maka kita diam. Ya, jangan pergunakan lisan kita dalam perkara-perkara yang tidak mengandung kebaikan. Oleh karenanya, kata Syekh di penghujung pertemuan yang singkat ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keteguhan, diberikan ketetapan, diberikan keistiqomahan di atas nikmat iman dan nikmat Islam, di atas nikmat ilmu dan nikmat akidah yang sahihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk kuat istiqamah di atas agama Allah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak memalingkan hati kita dari jalan-jalan hidayah setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita memohon kesabatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya kejahilan kepada cahaya ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan hati-hati kita di atas jalan ilmu, di atas iman, di atas akidah yang sahihah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini poin terakhir yang bisa kita bahas para jamaah yang Allah muliakan. Mudah-mudahan apa yang dibahas oleh Fadilatul Syekh memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Allah jadikan sebagai ilmu bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Dan kita mengucapkan jazakumullahu khairan kathiran untuk Fadilatul Syekh atas ilmu yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau, Allah senantiasa yang memberikan keistiqomahan kepada beliau dan kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di kesempatan yang lain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, A'azani Allah wa iyyakum, pendengaran di Roja dimanapun Anda saat ini bersama kami menyimak dan mengikuti program yang telah kami hadirkan pada kesempatan siang hari ini. Tepat pukul 10.16 waktu Indonesia Barat menyudahi perjumpaan kita dalam mengikuti bimbingan dan pelajaran bersama Fadilati Syekh Ibrahim bin Amir bin Ali Ar-Ruhaili rahimahullah hafidahullah ta'ala, maaf, hafidahullah ta'ala, yang diterjemahkan oleh Ustaz Cecep Nur Rahman MA dari pembahasan kiat meraih istiqomah di atas akidah sahihah. Perkara ini perkara yang penting dalam rangka kita mempertahankan keimanan dan akidah kita, yang ini perkara yang penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengantarkan kita kepada diganjarnya kita jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini perkara yang penting, hendaklah setiap kita mengingat, memahami dan mengamalkan agar kita bisa istiqomah di dalam akidah yang sahihah. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya bersama kami dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kita akan lanjutkan kembali guna menyimak beberapa jeda dan juga lantunan tilawah yang barokah kurang dengan Anda bersama Qari Syekh Hani Arifai.
3: Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: ما الذي ينبغي في المصافحة عندما أدخل مجلس كبير؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس أم بالأكبر فالأصغر؟
3: يبدأ بالأكبر ثم من على يمين الأكبر إلى أن يكمل.
2: نعم، أحسن الله إليكم.
4: أدب dalam bersalaman di majlis. Pertanyaannya, apa yang seyogianya dilakukan ketika bersalaman, ketika ada seorang yang masuk ke majlis yang besar, apakah dimulai dari kanannya atau sebelah kirinya, atau dimulai dari orang yang paling tua atau dari yang terkecil, atau bagaimana? Kemudian Syekh menjawab, dimulai dari yang tertua. Kemudian siapa yang ada di sebelah kanannya yang tertua, baru kemudian yang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala al-rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Wa 'anil Aghr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
3: Dan dari Akhbar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Apa itu? Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Lihat, itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
4: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.
5: Al-Qur'an.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah terima tobatnya. Hadis riwayat Muslim.
4: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti?
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: صلى الله عليكم يسأل عن حكم الجهر بالأذكار كأن يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا
8: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفيا إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفيا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
9: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga salat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir. Namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Qala Rasul
1: صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
3: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Farid Ghazim An-Nus, kisah Kubab bin Adi radhiyallahu anhu. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa dan pendengar, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, alhamdulillah. Pada pagi hari ini, insyaAllah, saya akan membahas tentang pelajaran dan hikmah dari kisah sahabat yang mulia, Khubayb bin Adi radhiyallahu an. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah membaca atau mendengar kisah ini, tapi tidak mengapa untuk kita mengulangi lagi, mengingat lagi, dan berusaha untuk memetik pelajaran dan hikmah supaya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari hal-hal yang baik dari para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh kaum musyrikin atau orang-orang penjahat dan lain sebagainya bisa kita hindari untuk tidak kita contoh perilaku mereka yang buruk. Saya akan membacakan terlebih dahulu hadis yang sahih yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari di dalam Kitabul Jihad Wasair, bab hal yasta'sirur rajulu wa man lam yasta'sir wa man raka'a raka'atain indal qatli, bab apakah seseorang boleh menyerah untuk ditahan atau tidak menyerah, dan bab orang yang salat dua rakaat pada saat hendak dibunuh. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 orang dari sahabat. Sariyatan aina, ba'asa Rasulullah SAW ashrata rahtin sariyatan aina. Rasulullah SAW mengutus 10 orang dari sahabat dalam ekspedisi militer ya, untuk menjadi mata-mata, untuk menjadi intel, informan yang untuk mengawasi gerak-gerik musuh dari kaum musyrikin Mekah. Hal ini terjadi dalam kitab-kitab sejarah diceritakan bahwa terjadi di awal tahun 4 Hijriah ya. Kemudian lanjutan hadisnya, wa ammara alaihim Asima ibni Thabit al-Ansari jadda Asim bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Asim bin Thabit al-Ansari sebagai pemimpin rombongan. Beliau itu kakek dari Asim bin Umar bin Khattab. Saya sempat mempelajari dari kitab-kitab sejarah diceritakan bahwa ibu dari Asim bin Umar bin Khattab adalah bernama asalnya Asiyah binti Thabit, kakak atau adik dari Asim bin Thabit gitu ya. Kalau dari situ berarti beliau adalah paman dari Asim bin Umar bin Khattab. Kemudian istrinya Umar yang bernama Asiyah tersebut diganti namanya oleh Nabi SAW dengan nama Jamilah. Fantalaku hatta idza kan bid'ah wa huwa baina Usfan wa Makkah. Maka mereka bertolak dari Madinah sampai ke suatu tempat yang bernama Al-Hajah, yaitu tempat antara Usfan dan Mekah. Para ahli sejarah memperkirakan jaraknya pada saat itu 128 km dari kota Mekah Al-Mukarramah. Zukiru lihayin min Hudzail yuqalu lahum Banu Lihyan. Di sana ada suku Hudzail dan tinggal orang yang disebut dari kaum Bani Lihyan. mereka adalah orang-orang musyrikin, ya. Maka ketika para sahabat itu melewati kampung tersebut, para kaum musyrikin dari Bani Lihyan mengejar. Fanafaru lahum qariban min mi'atai rajulin kulluhum ramin. Maka mereka bergerak mengejar, jumlahnya sekitar hampir dari 200 orang yang semuanya dari ahli panah. Sebelum saya lanjutkan juga, sebelum terlupakan, tentang tadi Nabi SAW menunjuk Asim bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu sebagai pemimpin rombongan dalam perjalanan tersebut. Saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika tiga orang keluar untuk melakukan perjalanan safar, maka hendaklah salah seorang di antara mereka, hendaklah mereka, artinya menunjuk salah seorang di antara mereka untuk menjadi amir safar, pemimpin rombongan, pemimpin perjalanan, ya. Kalau jumlahnya tiga orang atau lebih dalam perjalanan itu, hendaklah kita tunjuk satu sebagai pemimpin. Supaya urusan-urusan dalam perjalanan menjadi lebih baik, tidak terjadinya perselisihan dalam perjalanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah hadis sahihah dan sahih sunan Abu Dawud. Ya, kita lanjutkan lagi. Faktasu atharahum hatta wajadu ma'kalahum tamran tazawwaduhu minal Madinah. Yang rombongan musyrikin yang terdiri dari hampir 200 orang ini mengejar jejak dari para sahabat tadi yang 10 orang sampai mereka mendapatkan tempat singgah dari kaum muslimin yang pernah singgah untuk makan di sana, yang mereka dapatkan adanya kurma yang kaum muslimin bawa bekal itu dari Madinah. Faqalu hadza tamru Yasrib faqtasu atharahum. Orang musyrikin mengatakan ini adalah kurma dari Yasrib. Maksudnya Madinah, ya, nama sebelum disebut nama Madinah namanya Yasrib. Jadi mereka sudah bisa mengira dari biji kurma ini sudah bisa menentukan ini kurma dari mana asalnya. Nah, mereka mendapatkan biji kurma ini ciri bahwa kurmanya itu berasal dari Yasrib, dari Madinah. Berarti yang berlewat ini tadi rombongan adalah kaum muslimin. Diperkirakan kemungkinan besar adalah kaum muslimin. Mereka mengejar. Sampai ketika Asim dan para sahabatnya melihat bahwa mereka dalam keadaan bahaya dikejar, mereka melarikan diri sampai ke puncak bukit. Wa ahata bihimul qaum. Musuh akhirnya mengepung 10 orang tersebut. Dan mereka berkata, musuh ini berkata kepada kaum muslimin, anzilu wa a'tuna bi'aidikum walakumul ahdu wal mithaq walanaktulu minkum ahada. Turunlah kalian, menyerahlah, angkat tangan. Kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun di antara kalian. Faqala Asim bin Thabit, Amirus Sariyah. Maka Asim bin Thabit, pimpinan rombongan itu berkata kepada anak buahnya, amma ana, fawallahi la anzilul yawm fi zimmati kafir. Allahumma akhbir anna nabiyyak. Adapun saya demi Allah tidak akan turun menyerah untuk ditawan oleh orang-orang kafir. Ya Allah, beritahukanlah kepada nabimu tentang kami ini. Faramauhum bin Nabil faqatalu asiman fi sab'ah. Maka mereka melesatkan busur panahnya sampai mereka, musuh ini, berhasil membunuh Asim dan 6 kawannya. 7 orang yang dibunuh insyaallah sebagai syuhada. Allahumma amin. Fanazala ilaihim thalathatu rahtin bil ahdi wal mithaq minhum Khubayb al-Ansari wa ibnu Dathinnah wa rajulun akhar. Akhirnya 3 orang dari sahabat ini yang selamat, yang tidak terbunuh tadi, akhirnya turun dengan harapan tadi bahwasanya juga mereka sudah dijanjikan untuk tidak dibunuh. Mereka adalah Khubayb bin Adi Al-Ansari dan Zaid ibnu Dathinnah dan seorang lagi yang lain. Falammastamkanu minhum atlaqu awtara kisiyahum fa'awthaquhum. Ketika mereka sudah berhasil menguasai 3 orang tadi, orang musuh tadi sudah berhasil memegang, menangkap 3 orang tadi, akhirnya mereka melepas tali yang ada dari busur panah, kemudian mereka mengikatnya, mengikat tiga orang tersebut. Faqala ar-rajulu tsalits, maka orang yang ketiga dari sahabat ini mengatakan, hada awalul ghadr, ini adalah pengkhianatan yang pertama. Wallahi la ashabukum innali fi haula ila uswah yuridul qatla. Demi Allah, saya tidak akan mengikuti kalian. Saya memiliki teladan untuk saya, yaitu mereka. Mereka yang sudah dibunuh tadi, tujuh orang tadi, sebagai teladan saya. Dia tidak mau mengikuti kemauan dari para musuh yang disuruh tiga orang ini untuk berjalan dalam keadaan diikat. Akhirnya sahabat tersebut berusaha memberontak, tetapi akhirnya dibunuh pula oleh musuh. Sehingga delapan oranglah yang dibunuh insyaAllah sebagai syuhada. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam salah satu kitabnya berupaya menyebutkan nama yang 10 orang ini. Siapa saja sih namanya? Ada Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, terus sampai beliau mendapatkan 7 nama. Adapun yang 3 orang lagi tidak diketahui nama mereka siapa. Sampai saat ini kita belum mengetahui siapa saja 3 orang tersebut nama-namanya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran juga bahwa di antara manusia ada orang-orang yang dikenal di langit, tapi tidak dikenal di bumi. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang dikenal di bumi, tapi tidak dikenal di langit. Ada juga bisa jadi orang yang dikenal di langit, dikenal di bumi, atau tidak dikenal di langit dan tidak dikenal di bumi, bisa saja. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang dikenal di langit. Bagaimana artinya dikenal di langit? Dikenal oleh Allah SWT, disayang oleh Allah SWT, dirahmati oleh Allah SWT, dicintai oleh Allah SWT, dicintai oleh para malaikat, meskipun tidak dikenal di bumi. Seperti tadi, 3 orang sahabat tadi, termasuk juga Uwais Al-Qarni, ya, waktu hidup di Yaman, tidak dikenal oleh orang-orang sekitarnya. Orang yang tidak diperhatikan, disepelekan, dan lain sebagainya, tetapi orang yang luar biasa, dicintai oleh Allah SWT, dicintai oleh para malaikat, dan seterusnya. Ini pelajaran bagi kita juga, di samping berusaha untuk menjadi orang yang dikenal di langit, di antaranya adalah dengan rajinnya hadir, menghadiri majelis ilmu di masjid untuk mempelajari kitabullah, membaca kitabullah dan mempelajarinya gitu ya. Kemudian di antara hikmahnya nanti buahnya adalah Allah SWT akan menurunkan sakinah, memberikan ketenangan, kemudian juga akan diturunkan rahmat. Dan juga malaikat mengelilingi majelis ilmu tersebut. Dan juga Allah akan menyebutkan mereka kepada malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berusaha untuk menjadi orang yang dikenal di bumi dengan cara-cara dosa, dengan cara-cara maksiat, dengan cara-cara menghina Islam, memperolok-olok Islam, supaya terkenal. Na'udzubillah min dzalik, yang akibatnya tidak menjadi orang yang dikenal di langit. Na'udzubillah. Dan bagi orang yang dikenal di bumi juga, bagi orang-orang muslim, mereka juga lagi diuji apakah mereka tetap ikhlas, apakah mereka tetap rendah hati, tidak sombong, tidak ujub gitu ya. Jangan sampai orang yang muslim yang baik kemudian dikenal di buminya, akhirnya kemudian tidak lulus dalam ujian ini, menjadikan orang yang ria, menjadikan orang yang sombong, yang ujub, kemudian memanfaatkan keterkenalannya juga untuk perbuatan dosa dan maksiat, wal-iyadzubillah. Ya. Kemudian tadi sudah diceritakan akhirnya dibunuh, maka fantalaku bi Khubaybin wabni Dathinnah hatta ba'uhuma bimakkata ba'da waq'ati Badr. Akhirnya mereka ini, tadi kaum Bani Lihyan ini ya, yang musyrik, mereka membawa Khubayb dan Ibnu Dathinnah ke Mekah. Dan dijuallah dua orang itu di Mekah kepada orang-orang musyrik Mekah. Kejadian ini setelah terjadinya Perang Badar. Sebagaimana tadi saya sebutkan, di awal tahun 4 Hijriah. Perang Badar di tahun kedua Hijriah. Ini. Artinya, orang-orang Bani Lihyan ini orientasinya untuk menangkap kaum muslimin adalah uang. Dia ingin mendapatkan uang. Makanya mereka mengatakan, kami berjanji tidak membunuh gitu kan. Seolah-olah bahwa kami berjanji benar kalau ditangkap akan dijual gitu kan. Tidak, walaupun nantinya tawanan tersebut akan dibunuh oleh musyrikin gitu. Mereka tidak peduli. Ini ada tipe-tipe manusia di muka bumi ini yang orientasinya dunia, orientasinya materi, orientasinya uang. Dia tidak peduli apakah dapatkannya halal, haram, gitu ya. Apakah dapat ridho Allah, apakah murka Allah. Maka hal yang demikian jangan ditiru oleh kita. Bahwa uang bukan segalanya. Kita mengharapkan keberkahan. Yang halal, yang berkah. Tapi kalau yang haram, na'udzubillah. Akan menjadikan penyebab, na'udzubillah, diazabnya seorang di api neraka. Dan akan menjadikan penyebab tidak berkahnya harta kita. Apabila kita dapatkannya dengan cara-cara yang zalim. Lalu, mereka menjual Khubaib dan Ibnu Dathinah ke Mekah, ya, di Mekah. Wa kana Khubaib, sebentar. Fabta'a Khubaiban Banul Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf. Wa kana Khubaib huwa qatala al-Harith bin Amir yauma Badr. Khubaib dibeli oleh anak-anak dari Al-Harith bin Amir bin Naufal bin Abdi Manaf. Anak-anaknya. Karena mereka dendam kepada Khubaib. Karena Khubaib waktu perang Badar membunuh ayah mereka. Al-Harith. Lalu Ibnu Dathinah diriwayatkan dibeli oleh Sofwan bin Umayyah. Yang dendam juga karena ayahnya Umayyah bin Khalaf dibunuh pada perang Badar. Maka Ibnu Dathinah itu akhirnya dibunuh juga. Ya, dibunuh. Jadi sebagai peluapan dendam. Walaupun mereka beli dengan harga yang mahal. Tapi mereka gunakan tadi tawanan tersebut untuk dibunuh. Falabitha Khubaib indahum asiran. Maka Khubaib akhirnya tinggallah di mereka, di keluarga Al-Harith ini, anak-anaknya Al-Harith, sebagai tawanan. Ya. Khubaib ini seorang dari suku Aus, dari kaum Ansar, ya, sahabat. Yang kalau kita perkirakan keislamannya itu belum sampai 5 tahun gitu ya, pada saat kejadian tersebut. Artinya masih baru. Kita evaluasi diri kita sejak balig sampai sekarang sudah berapa tahun gitu ya. Tapi kita lihat bagaimana kualitas keimanan dari Khubaib, bagaimana akhlak beliau, bagaimana tawakal, keberanian luar biasa yang perlu kita juga artinya meneladani para sahabat yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita juga keimanan yang kuat, ibadah yang baik, kemudian akhlak yang mulia. Allahumma amin. Ya, Khubaib sebagai tawanan, ya, sebagai tawanan oleh keluarga. Berarti tidak langsung dibunuh saat itu, ya, tidak langsung dibunuh. Mengapa tidak langsung dibunuh? Para ahli sejarah menceritakan, ya, sebelum saya lanjutkan membacakan Sahih Bukhari ini, para ahli sejarah mengatakan pada saat itu terjadinya di bulan-bulan haram. Mereka tidak mau membunuh tawanan di bulan haram, gitu. Masih mengikuti ada sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Tetapi dalam hal lain mereka kontradiktif. Mereka membunuh kaum muslimin, menyiksa gitu ya. Kemudian juga mereka berbuat syirik, kemudian mereka berjudi, berzina, bermuamalah dengan riba, misalnya membunuh anak yang kecil perempuan yang tidak berdosa ketika bayi lahir perempuan, dan seterusnya mereka lakukan. Tapi dalam hal tertentu mereka seolah-olah menjadi orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita juga untuk evaluasi. Terkadang kita suka lupa terhadap orang lain yang berbuat salah, kita marah luar biasa atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, ya. Bahwasanya ini adalah haram, ini adalah dosa misalnya. Tapi kita tidak menyadari kita melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang kita tadi tegur. Masalah saling menegur baik. Tapi tentang caranya yang berlebihan, yang membuat orang sakit hati, yang membuat orang jadi dendam, yang membuat orang jadi lari dari kebenaran, itu yang harus kita perbaiki. Bahwa kita ketika mengingatkan, bukan berarti merasa diri kita lebih baik. Tapi sebagai suatu kewajiban, agar kita tidak berdosa dan agar orang lain juga bisa mendapatkan hidayah. Maka cara-caranya juga harus yang baik. Sambil kita evaluasi juga untuk memperbaiki. Bukan syaratnya mengingatkan orang kitanya harus bersih, tidak. Tapi kita juga tidak menampakkan kepada orang bahwa kita ini lebih baik dari orang lain. Ketika kita mengingatkan orang, menasehati orang, jangan menampakkan bahwa kita lebih baik. Bahkan kita harus merasa bahwa diri kita jauh lebih banyak dosanya dibandingkan orang tersebut. Kita kadang-kadang suka lupa gitu ya, kalau sudah mencela orang, membuli orang luar biasa. Padahal kita bisa melakukan pelanggaran yang jauh lebih berat dari orang tersebut. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa paman mereka ini sedang safar. Nanti ditunggu saja ketika paman datang baru dieksekusi ini Hubeib. Jadi walhasil intinya bahwa Hubeib tinggal sebagai tawanan di rumah keluarga dari Al-Harits ini ya. Di rumah. Ditawan, diikat gitu ya. Istilahnya tidak bisa bebas pergi kemana. Mungkin dikurung juga di kamar gitu. Ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya hakikat orang yang dipenjara, hakikat orang yang ditahan, itu sebenarnya orang yang dipenjara, yang dibelenggu oleh setan. Yang dikuasai, yang menjadikan dia itu dibelenggu oleh hawa nafsunya, oleh syahwatnya. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahwa hakikat orang yang dipenjara adalah orang yang dipenjara oleh setan, oleh hawa nafsu, oleh syahwat, gitu. Meskipun dia secara fisik dia berkeliaran, boleh kemana-mana, pergi kemana-mana, tapi sesungguhnya hakikatnya dia itu orang yang dipenjara. Adapun orang yang dipenjara di sel, istilahnya apalagi dia dalam keadaan benar, tidak salah ya, bisa jadi terjadi seperti Nabi Yusuf alaihissalam pernah dipenjara dan seterusnya, maka sesungguhnya beliau adalah orang yang merdeka. Orang yang bisa menahan hawa nafsunya, yang taat kepada Allah. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam hidupnya pernah 6 kali dipenjara. Beliau mengatakan apabila saya dibunuh insya Allah sebagai syahid. Dan apabila saya dipenjara itu adalah khalwah, kesempatan bagi saya untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih fokus lagi. Dan apabila saya diasingkan, dibuang, maka anggap saja itu saya sedang berwisata. Jadi disikapinya suatu musibah yang berat itu dengan ringan. Tawakal, ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menjadikan dengan adanya ancaman di penjara dan seterusnya, menjadikan dia untuk tidak istiqomah. Terkadang seorang diancam oleh musuh, kalau kamu tidak berbuat seperti ini, kami akan penjarakan misalnya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih penjara daripada menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus juga demikian, artinya lebih mengutamakan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun berisiko mendapatkan suatu hal-hal yang tidak mengenakan. Ya, kemudian dalam hadis ini juga dikisahkan ada bintul Harith, ada putri dari Al-Harith yang dibunuh oleh Hubeib. Al-Harith ini punya anak perempuan. Dalam riwayat lain disebutkan namanya Zainab bintul Harith. Zainab bintul Harith ini punya anak masih kecil, kemungkinannya masih balita ya, tidak diceritakan berapa tahun anaknya. Zainab ini menceritakan ketika keluarga sedang berkumpul, Hubeib meminjam pisau cukur. Maka dipinjami oleh Zainab ini, pisau cukur. Gunanya untuk apa pisau cukur ini? Untuk menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencukur sebagian dari bulu di tubuhnya, ya. Ini luar biasa ya. Masih dalam keadaan dipenjara pun tidak lupa untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini peringatan bagi kita dalam keadaan apapun, jangan meninggalkan hal-hal yang wajib. Sebagian saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit, tapi dengan alasan sakit tidak sholat. Padahal wajib manusia ini, muslim ini untuk sholat 5 waktu. Meskipun dalam keadaan sakit, meskipun dalam keadaan safar, meskipun dalam keadaan letih. Kalaupun terpaksa tidur terlebih dahulu 1/2 jam tak apa, biar segar lagi untuk sholatnya lebih khusyuk, silahkan. Tapi jangan jadi alasan untuk tidak sholat. Ini yang sunnah-sunnah saja dijalankan luar biasa. Cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ya. Kemudian saya teringat lagi bahwa para sahabat ini juga ketika mendapatkan musibah tidak mudah menyalahkan temannya. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Ketika dikurung ya, ketika dikepung di satu bukit tadi oleh Bani Lihyan, enggak ada satupun dari sahabat komplain kepada pimpinannya, kenapa kamu tadi lewat jalan sini? Seandainya saja tadi lewat jalan lain, enggak akan dikejar oleh musuh misalnya. Terkadang kita dalam kehidupan suka seperti itu. Saya teringat ketika di Jeddah punya teman supir rumah tangga.

banyak para dokter yang bekerja dengan amanah, dengan ikhlas, dengan baik di rumah sakit. Sudah bekerja maksimal mengobati pasien. Ternyata pasiennya meninggal dunia. Tapi tidak sedikit juga yang keluarganya marah-marah kepada dokternya. Komplain pada dokter, menteror misalnya. Ini tidak baik yang demikian. Ketika sudah kita ikhtiar maksimal, sudah doa, Allah takdirkan yang buruk, tawakal kepada Allah, ridho dengan takdir. Tidak mudah untuk menyalahkan. Kembali lagi, kita simak lagi tadi ya, pinjam pisau cukur ya. Setelah itu, maka ketika saya, kata Zainab ini, ketika saya sedang lalai, lengah, tiba-tiba anak saya menghampiri Khubaib. Mungkin anaknya masih kecil, perkiraan saya balita ya. Kemudian duduk di pangkuan Khubaib. Gitu. Sedangkan pisau cukur ada di tangannya. Maka si ibu ini ketakutan yang luar biasa. Di wajahnya itu menampakkan rasa takut. Dan memang benar-benar dari hati dia rasa takut. Takut kalau Khubaib membunuh anaknya. Ini menunjukkan bahwa opini yang ada di masyarakat saat itu, masyarakat jahiliyah musyrikin, menggambarkan orang muslim itu jahat. Gitu kan? Orang muslim itu kejam misalnya. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Maka ketika seorang melihat sendiri, menyaksikan sendiri orang yang dituduh jahat, orang yang dituduh kejam, orang yang dituduh penipu, orang yang dituduh zalim, ternyata berbeda dengan apa yang dia dengar, maka tentu di situ dia akan mulai menyadari bahwa informasi yang diterima itu adalah salah. Seringkali demikian. Seorang ustadz kadang dituduh mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah begini misalnya. Padahal ketika berjumpa langsung tidak seperti apa yang dituduhkan. Nah, ini. Maka kita tidak mudah menerima informasi, kemudian apalagi meyakini dan menyebarkan sebelum juga kita cek dan kita buktikan. Di sini Zainab kagum, karena apa? Khubaib dengan akhlak yang terpuji, dia melihat rasa takut di wajah ibunya, mengatakan, kamu takut kalau saya membunuh dia? Iya, saya tidak mungkin melakukan hal yang demikian. Dikembalikan lagi anak tersebut. Si ibu senang sekali, sampai si ibu itu mengatakan dalam Sahih Bukhari ini, dia mengatakan, wallahi, dia katakan ya, wallahi ma ra'aitu asiran qat khairan min Khubaib. Demi Allah, saya tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik dari Khubaib. Jadi bukan hanya ke kasus tadi saja, tapi banyak kejadian-kejadian yang lain yang membuat Zainab ini terkesan dengan akhlak Khubaib yang mulia. Gitu ya. Ini luar biasa ya, seorang muslim harus menjadikan teladan bahwa akhlaknya adalah akhlak yang mulia. Dia tidak pendendam, dia tidak hasad, dia tidak sombong. Dia tidak bisa tidak memanfaatkan kejadian-kejadian untuk berbuat zalim ya, padahal bisa saja dia menjadikan anak itu sebagai sandera misalnya ya, supaya saya dibebaskan, tapi dia tidak mau. Nanti anak ini jadi takut, trauma dan lain sebagainya. Sudah saja artinya dia tidak melakukan hal-hal yang demikian. Ini luar biasa ya, pelajaran juga bagi kita agar jangan menjadi orang yang frustasi karena keadaan-keadaan yang buruk. Menjadikan kita akhirnya karena emosi, akhirnya kita menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan dan niat yang baik. Jangan. Tapi kita tetap mengikuti aturan-aturan syariat Allah yang melarang kita berbuat zalim. Dalam Islam luar biasa. Dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh perempuan, dilarang membunuh orang tua, dan seterusnya. Maka lihat tadi Khubaib akhlaknya. Orang itu dilihat dari akhlaknya. Betul. Orang itu ahli ibadah, puasanya, sholatnya, baca Qur'annya. Betul, bagus, hal yang bagus gitu. Tapi harus membuahkan akhlak yang baik. Manusia umumnya tidak melihat dari ibadah secara pribadinya, sholatnya, puasanya, tapi dilihat perilaku dan muamalahnya. Jadi jangan sampai merusak citra Islam dengan sikap-sikap kita yang buruk, sehingga akhirnya digeneralisir bahwa dianggapnya Islam adalah yang buruk dan seterusnya. Kemudian perempuan tadi juga menceritakan lagi, ada satu keajaiban. Dia katakan, wallahi laqad wajadtuhu yauman ya'kulu min qitfi inabin fi yadih wa innahu lamuthaqun fil hadid. Demi Allah, saya lihat Khubaib makan buah anggur. Yang padahal saat itu di Mekah tidak ada satu buah anggur pun.

tidak ada. Padahal dia juga diikat tangannya dengan besi. Berarti ini adalah karomah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, yang bertakwa, yang beriman. Dalam keadaan hal tersebut, yang seharusnya karomah seperti ini ketika dilihat oleh orang lain, dijadikan ibrah, evaluasi, bahwasannya ini adalah tanda kebenaran orang tersebut. Alhamdulillah, perempuan tersebut di kemudian hari masuk Islam, dapat hidayah. Ya. Alhamdulillah, artinya dia ketika menceritakan tadi pun, ketika sudah masuk Islam, dia menceritakan kisah tadi. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya innahu la rizqun minallah razaqahu Khubaiban. Sesungguhnya itu adalah rizki dari Allah yang Allah berikan kepada Khubaib. Ya. Kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 37 ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Surat Ali Imran ayat 37. Jadi ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke mihrab tempat ibadah Maryam ini, beliau mendapatkan makanan. Heran, dari mana makanan ini? Maka Maryam menjawab bahwa ini adalah dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa-siapa yang dia kehendaki tanpa hitungan, tanpa batas. Allah maha kaya. Di sini ayat ini pun menjadikan motivasi bagi seorang mukmin untuk yakin bahwa Allah maha kaya, maha pemberi rizki. Kalau Allah menghendaki menjadikan kita kaya, Allah mampu dengan mudahnya. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Jangan berbuat zalim, jangan berbuat yang diharamkan. Tapi ketika Allah belum takdirkan kita dengan kelapangan rizki, kita juga husnudzan kepada Allah bahwa Allah memberikan yang terbaik. Bisa jadi apabila dilapangkan rizki, kita jadi sombong, jadi berbuat maksiat dan dosa dan seterusnya, na'udzubillah. Tapi kita berikhtiar, kita berdoa, dan kita ridha qana'ah dengan apa yang Allah berikan. Ini. Jadi ciri dari wali-wali Allah yang mendapatkan karomah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Di surat Yunus. Bahwa ciri-ciri wali-wali Allah ini adalah orang yang tidak takut, tidak bersedih hati, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang di luar akal, suatu keajaiban-keajaiban dilakukan oleh orang manusia di zaman sekarang ini, tapi ternyata dia tidak bertakwa kepada Allah, jauh dari agama Allah, melakukan hal-hal yang haram misalnya ya, tidak menjalankan kewajiban, maka ini sesungguhnya bukan karomah dari Allah, bukan wali Allah, tapi itu wali setan. Cirinya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan wali-wali Allah juga ketika mendapatkan karomah, tidak kemudian dicerita-ceritakan kepada setiap orang untuk kebanggaan, supaya orang lain nanti mendengar jadi hormat, memuliakan dia. Sama sekali dia tidak seperti itu. Maka ini juga perlu seorang mengevaluasi lagi. Ketika mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah, boleh menceritakan kepada orang terdekatnya, kepada keluarganya untuk dijadikan ibrah. Tapi hati-hati, jangan sampai untuk riya, jangan sampai untuk ujub. Jangan sampai untuk tujuannya adalah duniawi supaya orang lain kemudian menghormati dan memuliakan dia, na'udzubillah. Ya. Kemudian setelah itu falamma kharaju minal haram liyaqtuluhu fil hil, ketika mereka keluar dari tanah haram untuk membunuh Khubaib di tanah halal. Berarti waktu akan membunuh Khubaib, mereka keluarkan dari tanah suci ke tanah halal. Dalam riwayat-riwayat buku sejarah diceritakan Khubaib dibawa ke Tan'im. Ke Tan'im. Sebagai perbatasan untuk dibunuhnya di tanah halal, tidak di tanah suci. Sebagai upaya mereka mengagungkan tanah suci, jangan sampai menumpahkan darah di dalam tanah suci. Walaupun menumpahkan darah Khubaib di tanah halal juga di Tan'im merupakan suatu perbuatan dosa besar. Gitu ya. Tapi tadi saya sudah katakan mereka masih ada upaya-upaya seperti itu. Ini pelajaran bagi kita. Apabila kita pergi ke tanah suci, ke Mekah, ke Madinah, jangan mudah-mudahan untuk berbuat yang haram. Ya. Bukan berarti di luar tanah suci boleh berbuat haram, tidak. Ya. Jangan meremehkan hal
yang dosa-dosa ya. Mohon maaf juga sebagian dari saudara-saudara kita orang yang berumroh, haji, terkadang masih punya kebiasaan merokok di tanah suci gitu ya. Jangan kesempatan justru umroh untuk kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Termasuk juga sebagian dari kaum muslimin barangkali yang mempunyai kebiasaan buruk merokok, merokoknya di masjid. Merokok di luar masjid saja sudah hal yang buruk, apalagi merokok di dalam masjid, di mana pengagungan kita kepada Baitullah, kepada rumah Allah. Yang mana ketika kita di ruangan tertutup di kantor tidak merokok gitu ya, di bandara tidak merokok, di kendaraan umum tidak merokok, tapi di masjid merokok, disediakan asbak, merokok bersama-sama. Ini pelajaran terutama juga pengurus-pengurus DKM untuk lebih memperhatikan jamaahnya, anggotanya, dan juga sebagai teladan. InsyaAllah semoga Allah memudahkan, memberikan kekuatan juga untuk saudara-saudara kita yang masih memiliki kebiasaan merokok tadi untuk bisa meninggalkan merokok baik di masjid maupun di luar masjid. Lalu tadi Hubeib dibawa ke Tan'im, lalu Hubeib berpesan, meminta, qala lahum Hubeib, zaruni arka rak'atain fatarakuhu. Berilah kesempatan kepada saya untuk sholat dua rakaat. Mereka pun membiarkan Hubeib untuk sholat dua rakaat, faraka'a rak'atain. Maka Hubeib pun akhirnya sholat dua rakaat. Luar biasa ya. Dalam setiap keadaan ingin untuk sholat. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kalian minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Ketika kita menghadapi suatu problem, masalah. Tidak hanya sholat wajib tentunya, itu sudah tidak jadi masalah, suatu hak kewajiban ya artinya. Tapi hendaklah perbanyak sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah untuk supaya Allah SWT memudahkan urusan kita, menyelesaikan problem-problem yang berat, yang kita anggap sudah mentok, tidak ada jalan keluarnya. Minta kepada Allah SWT. Ini luar biasa. Ini juga pelajaran bagi kita semua ya, bahwasanya orang yang memuliakan Islam, bahwa dia adalah memuliakan sholat, mengagungkan sholat. Para ulama juga menyebutkan gitu ya, sejauh mana pengagungan seseorang kepada sholat, berarti itu juga sejauh mana pengagungan dia terhadap Islam. Semakin ketika dia meremehkan sholat, berarti dia sudah meremehkan Islam, dan dalam keadaan bahaya yang besar. Semoga bagi saudara-saudara kita yang masih bermalas-malasan kadang sholatnya ya, untuk terus bersegera bertaubat pada Allah SWT untuk tidak meninggalkan sholat dan rajin sholat, terutama bagi laki-laki adalah sholat di masjid untuk lima waktunya. Di sini Hubeib setelah sholat dua rakaat kemudian berkata, laula antadhunnu annama bi jaza'un latawwaltuha. Kalau bukan karena saya khawatir kalian mengira saya takut mati, saya akan perpanjang sholatnya. Luar biasa. Beliau merasakan nikmat, lezat ketika sholat. Semoga Allah karuniakan kepada kita tumaknina, kekhusyuan pada saat sholat. Beliau ingin memperpanjang, tapi khawatir orang musyrik menyangkanya dia takut mati, dia sholatnya ringkaskan. Sudah cukup, istilahnya sholat dua rakaat sebelum dia dibunuh, dia sudah siap. Gitu ya. Ini juga luar biasa ya. Dalam keadaan ditawan itu juga beliau masih tetap berdakwah. Dengan sholatnya itu sendiri dakwah. Berapa banyak orang yang akhirnya masuk Islam setelah melihat Hubeib dibunuh tadi. Seperti kita ingat juga kisah Ashabul Ukhdud ya sebelumnya kan. Ada ghulam anak kecil yang ketika dibunuh oleh raja menjadikan rakyat semua berbondong-bondong bertauhid beriman. Meskipun juga rel akhirnya harus dibakar hidup-hidup di parit. Nah ini. Beliau tetap semangat berdakwahnya luar biasa, Hubeib. Ya, dalam keadaan apapun. Maka kita perlu, setiap muslim, punya semangat juga berdakwah agar kita mendapatkan hidayah dan juga agar orang di sekitar kita juga mendapatkan hidayah. Istiqomah seseorang ini akan membuahkan hidayah untuk orang-orang lain, insyaAllah. Kemudian juga beliau mendoakan keburukan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Kemudian setelah itu juga faqatalahu Ibnul Harith. Maka anak dari Al-Harith diriwayatkan dalam kitab-kitab lain yaitu namanya Uqbah Ibnul Harith yang membunuh Hubeib. Tapi juga dalam kitab sejarah lagi Uqbah itu akhirnya masuk Islam ya, jadi pahlawan Islam luar biasa, tapi Uqbah mengatakan pada saat itu saya masih kecil, remaja. Tapi saya dipegangkan pedang
oleh seseorang, lalu orang tadi memegang tangan saya yang ada pedangnya tadi untuk menikam dan menusuk Khubaib sampai membunuhnya, gitu ya. Tapi tentu dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha penerima taubat. Kemudian dia masuk Islam ya. Tapi Khubaib luar biasa. Dalam buku-buku sejarah lain selain Sahih Bukhari juga diceritakan ketika Khubaib sedang disiksa, orang-orang musyrikin menonton banyak mengatakan kepada Khubaib, "Bagaimana pendapatmu jika Muhammad yang menempati posisimu sekarang ini digantikan posisimu dengan Muhammad?" Lalu Khubaib mengatakan, "Demi Allah, saya tidak rela. Saya tinggal di rumah dalam keadaan sehat, senang, tapi Rasulullah SAW terkena tertusuk duri saja saya tidak rela." Luar biasa kuatnya, sangat cintanya kepada Nabi SAW, besarnya cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau baru masuk Islam 3 atau 4 tahun saja. Semoga Allah juga karuniakan kepada kita semua untuk mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya cinta. Mendengarkan, mengagungkan pendapat ucapannya beliau, sabda-sabdanya, berusaha untuk menghidupkan sunnah beliau. Ketika beliau melarang apapun, meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita juga tinggalkan hal-hal yang dilarang. Itu sebagai bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khubaib juga bersyair ya, menyampaikan syairnya di antara istrinya, "Walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi syaqqin kana Allah masra'i." Ya, ini aku tidak peduli kalau aku dibunuh asalkan aku tetap muslim. Ya, kita teringat firman Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Selamat dalam membela Allah, karena Allah, Allah kan memberkahi. Meskipun fisiknya dicincang-cincang, disayat-sayat tubuhnya, tapi dia tetap siap untuk mengorbankan segala yang dimilikinya itu untuk di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian fakana Khubaib huwa sanna raka'atain likulli mri'in muslim qutila sabra. Maka Khubaib orang yang pertama kali mempropori salat 2 rakaat sebelum dibunuh. Bukan dalam peperangan, tapi dibunuh ketika ditawan. Gitu ya. Maka para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa mubah saja apa yang dilakukan oleh Khubaib. Tapi ada sebagian ulama juga mengatakan itu sunnah. Karena apa yang dilakukan oleh Khubaib diketahui oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak mengingkari. Kemudian kelanjutannya lagi. Fastajaballah li Asim bin Thabit yauma usib. Allah juga mengabulkan doanya Asim. Ketika Asim sedang dikepung berdoa, "Ya Allah, beritahukanlah kepada nabimu tentang kami." Maka Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah SWT melalui malaikat keadaan tentang Asim dan teman-temannya tersebut. Dan Nabi SAW juga menyampaikannya kepada para sahabat. Kemudian juga terjadi juga orang-orang musyrikin Mekah mengutus orang-orang untuk mencari jasad dari Asim bin Thabit. Dalam kitab-kitab lain diceritakan ada seorang perempuan, dua anaknya dibunuh oleh Asim bin Thabit. Maka dia bersumpah, barang siapa yang mendapatkan kepala dari Asim bin Thabit, maksudnya dalam keadaan terbunuh ya, kepalanya dibawa, akan diberi hadiah 100 ekor unta. Dan dia bersumpah akan minum khamr dari batok kepalanya Asim bin Thabit. Na'udzubillah ya, dendam yang luar biasa kepada kaum muslimin. Kita harus berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan sifat dendam pada diri kita. Seringkali manusia ketika ada orang lain berbuat salah, saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, terkadang tidak sengaja dan lain sebagainya, kita dendam, akhirnya membalasnya bukan membalas dengan pembalasan yang setimpal, kalaupun kita didolimi gitu ya. Apalagi kalau ternyata dia tidak sengaja dan dia tidak berbuat dolim sebenarnya. Tapi kalau kita menganggap kita didolimi pun, seringkali kita membalasnya dengan pembalasan yang lebih daripada yang seharusnya. Na'udzubillah. Itu memusuhinya, kemudian lebih perbuatan kitanya juga akhirnya kita berbuat dolim juga kepada dia. Kemudian setelah itu orang-orang mencari kan jasadnya Asim yang sudah dibunuh untuk membawa sebagian dari jasadnya, apakah kepalanya ataupun apanya. Kemudian ternyata Allah kirim kepada tubuh Asim bin Thabit itu lebah yang menjaganya. Sehingga orang-orang musyrikin tidak bisa menyentuh tubuh dari Asim. Dalam riwayat lain juga Asim berdoa, "Ya Allah, aku tidak ingin menyentuh mereka dan jangan sampai mereka menyentuh tubuhku." Akhirnya Allah kabulkan tadi dengan adanya lebah yang orang musyrikin takut
akhirnya mereka pun kembali. Dalam riwayat lain juga terjadi hujan, selain dari Sahih Bukhari ya, dalam kitab-kitab sejarah terjadi hujan yang akhirnya mereka tadinya menunggu supaya lebahnya pergi dulu baru mau diambil jasadnya, tapi sampai akhirnya turun hujan lebat, banjir, mereka pergi, kemudian ternyata jasad Asim bin Thabit kemudian tidak diketahui di mana terkubur. Adapun jasad Khubayb bin Adi radhiyallahu an, ini selesai ya dari Sahih Bukhari. Adapun dalam kitab-kitab sejarah diceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Zubair bin Awam dan salah seorang sahabat lainnya untuk menguburkan Khubayb. Kemudian alhamdulillah Zubair berhasil melepaskan Khubayb dari tiang salib ya, ketika di tiang, kemudian dibawa, dikejar oleh orang musyrikin, tapi Zubair bin Awam menantang mereka untuk melesatkan busur panahnya, mereka takut dan segan kepada Zubair bin Awam, akhirnya mereka pergi dan akhirnya Khubayb pun dimakamkan di tempat yang tidak diketahui, sampai sekarang makamnya di mana tidak diketahui. Itu di antara pelajaran-pelajaran ya yang bisa saya sampaikan dalam kisah ini ya. Insyaallah mudah-mudahan sudah lebih menyeluruh. Mudah-mudahan artinya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran tadi ya, bagaimana istiqomah, bagaimana sabar, bagaimana berakhlak baik, kemudian juga tidak menyalahkan ya. Kemudian juga tadi tentang sholat. Banyak sekali pelajaran-pelajaran akhlak dari kisah Khubayb. Begitulah seharusnya ketika kita mempelajari sirah-sirah Nabi SAW, sirah para sahabat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi sebenarnya untuk kita petik pelajarannya. Berapa banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Tapi sangat sedikit orang yang memetik pelajaran tersebut. Dan lebih sedikit lagi orang yang bisa mengamalkan dari pelajaran yang telah dipetik tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita ini bermanfaat dengan ilmu yang kita miliki tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Farid Ghazim Anus. Kisah Kubab bin Adi radhiyallahu an mengantarkan kita sampai pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih atas kesabaran antum semuanya untuk mengikuti dari awal hingga akhir pelajaran ini. Kita akan simak kembali tilawah Al-Qur'an Karim yang berkah ke ruang dengan Anda.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: نور من القرآن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
2: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Al-Qur'an.
4: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: راديو رجا منبر cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul Islam afdal? Qal, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري.
4: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: للرسول قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
5: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: wa an Ubadah ibn Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. Rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajib.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablum minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salat yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtaf, suaminya Rasulullah Nabi, keturunan Nabi, pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadza. Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya, kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadza. Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. Merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab perbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata, dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah anda perbaiki hubungan anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama, penuhilah sesama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan mutiara nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii' al-layl حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
0: Nurun minal Qur'an.

0: anaka.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: Alam yahni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
7: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la ya'kulanna ahadukum bishimala, wa la yashrabanna biha. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
8: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: pasti akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini enggak cocok, yang ini cocok. Sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jal akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
3: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal qal إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري.
3: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRS SNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRS SNI di Jawa Barat.

0: Jabar Now edisi Rabu 30 September diantaranya mengenai kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 diwarnai isak tangis. Unit PPA usut kasus penganiayaan siswa SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh senior di warung nongkrong. Pemkab Bogor cek laboratorium air dari mata air di Gunung Sindur berubah merah. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Wati, korban KM Virgo Transport 8, tiba di Pangandaran dan dimakamkan. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Wati, warga Dusun Cikuya, Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Korban musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 itu tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan Selasa siang.
1: Jenazah korban tenggelam kapal Virgo, salah satunya warga masyarakat Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di...
0: Perempuan berusia 48 tahun itu merupakan salah satu penumpang kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin yang dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa sejak pertengahan September. Identitas almarhumah berhasil terungkap berkat penemuan KTP di lokasi kejadian yang kemudian ditindaklanjuti tim Sidokes Polres Pangandaran melalui pencocokan data DNA dan antemortem keluarga. Masih informasi terkait, isak tangis menyelimuti kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 asal Desa Sigong, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Keluarga yang bersyukur korban berhasil ditemukan tak kuasa menahan tangis. Sang anak dan istri korban bahkan terpaksa dipapah menjauh dari peti jenazah. Sementara itu, jenazah korban ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal dan berhasil diidentifikasi setelah identitas korban ditemukan di dalam tas miliknya.
2: Kedatangan jenazah Yaya Carya disambut isak tangis keluarga Selasa siang. Keluarga hingga kerabat tak kuasa menahan tangis setelah peti jenazah yang membawa pria berusia 56 tahun tersebut tiba di rumah duka. Bahkan, istri dan anak korban terpaksa dipapah menjauh setelah nyaris pingsan saat berada di dekat peti jenazah. Kedatangan jenazah korban KM Virgo Transport 8 ini disambut rasa syukur sekaligus duka cita keluarga. Sang anak bersyukur jasad ayahnya bisa ditemukan, namun ia juga merasakan duka mendalam setelah melihat ayahnya yang merupakan tulang punggung keluarga masuk dalam daftar korban hilang dalam insiden karamnya kapal Virgo. Keluarga pun tak menyangka Yaya yang hendak bekerja di Banjarmasin harus meninggal bersamaan dengan tenggelamnya kapal yang ditumpanginya. Sementara itu, jasad pria yang meninggalkan tiga anak tersebut berhasil ditemukan 15 hari pasca karamnya kapal.
3: Rasanya ada bahagia plus rasa sedih ya Pak. Sudah pencarian ke-16 ini, alhamdulillah ada titik terang dari Bapak sebelumnya. Mama Bapak Yaya Carya sudah ditemukan Pak. Ada rasa bahagia. Bahagianya Bapak sudah ditemukan. Ada rasa sakit hati juga Pak, ya Allah. Dari pihak keluarga sudah berlapang dada untuk ini semua Pak. Karena ini termasuk musibah ya Pak.
2: Jasad korban ditemukan dalam kondisi utuh oleh tim selam SAR di dalam kapal. Korban Yaya berhasil diidentifikasi melalui identitas yang ditemukan di dalam tas yang masih terikat di pinggangnya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan oleh pihak keluarga dan tetangga. Keluarga pun langsung memakamkan jenazah Yaya di tempat pemakaman umum desa setempat.
0: Praktik kekerasan senioritas kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota menggelar olah TKP kasus dugaan penganiayaan 3 siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Tasikmalaya oleh para seniornya.
4: Olah TKP digelar di sebuah warung kopi Jalan Garuda yang disinyalir menjadi basecamp tempat nongkrong para siswa kelas 12 bernama Basis 41. Aksi penganiayaan ini dipicu kekesalan 6 orang siswa senior akibat para korban diduga menghisap rokok elektrik di dalam kelas. Usai jam sekolah, korban diancam dan diarak ke warung terdekat hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari para pelaku. Kanit PPA Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Endang Kusmiran menjelaskan, penyelidikan ini difokuskan setelah orang tua korban mendapati anaknya menderita luka lebam di bagian wajah.
5: Hasil yang kami dapat, tadi ternyata di base camp ini ada dua ruangan. Yang satu merupakan sebuah warung dan yang satu adalah ruangan yang memang dijadikan base camp. Nah, memang ruangan ini tidak dikunci setelah sampai dengan hari Jumat ya, saat kejadian. Namun setelah hari Jumat, pihak pemilik merasa terganggu karena viral, akhirnya sampai dengan saat ini TKP dikunci oleh pihak pemilik warung. Pada saat cek TKP menemukan satu buah bendera yang bertuliskan Plan Together. Kami juga belum tahu ini apakah sebuah nama organisasi dari sekolah atau sebuah nama geng anak-anak dari SMA Negeri 4 Pasuruan.
4: Di lokasi, polisi menyita bendera bertuliskan Stand Together serta memeriksa pemilik warung. Sementara itu, Kepala UPT DPPA Kota Tasikmalaya Epi Mulyana memastikan siap memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma. Pihak sekolah sendiri telah menjatuhkan sanksi skorsing kepada para pelaku. Meski demikian, keluarga korban menegaskan tetap melanjutkan proses hukum demi memberikan efek jera dan menghentikan tradisi senioritas beracun di lingkungan sekolah.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasandijabar.net. Saudara, Polda Jawa Barat berkomitmen memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan antara lain dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di lokasi destinasi wisata.
6: Beragam destinasi dan keindahan alam Jawa Barat masih menjadi magnet utama bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun kenyataan, wisatawan kerap terusik oleh aksi premanisme yang melakukan pemalakan. Praktik ilegal ini tidak hanya mengganggu aktivitas wisata, tetapi juga kerap berujung pada tindak pidana. Melihat kondisi tersebut, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto dengan tegas mengatakan komitmennya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Satu diantaranya dengan memberantas segala bentuk gangguan keamanan di titik-titik wisata. Lebih lanjut, Irjen Pipit menjelaskan bahwa jaminan keamanan merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi. Jika sektor pariwisata stabil, maka rantai ekonomi masyarakat di sekitarnya, termasuk para petani dan pengusaha wisata, akan ikut terangkat.
7: Kami menggunakan 9 Commander Wis, 4 prinsip kerja untuk menjaga dan merawat Jawa Barat ini adalah benar-benar ingin Jawa Barat menjadi daerah tujuan dari beberapa provinsi lainnya dan negara lain. Dan kita akan menjamin siapapun yang berada di Jawa Barat, siapapun yang memasuki untuk berwisata dalam untuk melakukan investasi, semua akan kita jamin sama, termasuk apalagi masyarakat Jawa Barat.
0: Warga Kampung Kaleo, Desa Cibandung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dikejutkan dengan perubahan warna mata air di area pemakaman yang mendadak berubah menjadi merah. Fenomena itu kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
8: Perubahan warna air tersebut sempat menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa air memiliki khasiat tertentu.
9: Dulu pernah tahun 87, Pak. Baru ada lagi sekarang. Kemarin emang banyak pada ngambil air, Pak.
10: Ininya ada khasiatnya loh ya.
9: Mungkin ada khasiat.
8: Menanggapi fenomena tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor telah melakukan peninjauan ke lokasi. Petugas DLH juga telah mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium guna mengetahui penyebab dan kandungan yang menyebabkan perubahan warna air. Berdasarkan penjelasan DLH, dugaan awal mengarah adanya zat pewarna yang terbawa ke sumber air. Namun penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
11: Kami dari pemerintah itu mengimbau warga untuk tidak mengkonsumsi dulu karena kita tidak tahu isi dari air ini apakah ada zat-zat yang berbahaya. Saya memahami kaitan dengan kepercayaan tertentu, tapi kewajiban kami sebagai pemerintah adalah memastikan warga itu aman ketika mengonsumsi air tersebut.
12: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
14: An Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
15: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala abad. Ikhwatul Islam, kita akan simak kajian bersama Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullah. Buyutun mutmainah, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi.
17: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wa arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiyi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, itulah kalimat yang paling pantas kita ucapkan kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terutama tentunya nikmatul iman, ni'matul Islam, wa ni'matul ihsan, ni'mah fid dunya wal akhirah. Allah merupakan nikmat yang patut untuk kita terus menerus mensyukurinya dengan senantiasa bertakarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala siang ataupun malam, dengan harapan semoga semua amaliah ibadah yang kita kerjakan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amal-amal saleh yang merupakan bekal terbaik bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Salawat dan salam tentunya kita panjatkan terhadap rasul kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun umat manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, menuntun umat manusia dari kebodohan kepada ilmu, membimbing manusia kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa terus menerus mampu untuk dapat ittiba', mengikuti segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mudah-mudahan termasuk pada hamba-hamba yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan kelak dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Para pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW adalah orang yang paling bijaksana. Rasulullah SAW merupakan figur tauladan yang sangat baik bagi umat ini. Ia juga merupakan figur yang terbaik dalam membimbing, membina rumah tangganya. Kita tahu Rasulullah SAW adalah orang-orang yang sangat memperhatikan keluarganya. Jika di pagi hari Rasulullah SAW menjumpai semua keluarganya, semua istri-istrinya, ia datangi satu persatu untuk memberikan ta'lim kepada mereka, menyampaikan risalah kepada mereka. Satu persatu mereka didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika di sore hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan istri-istrinya dengan cara yang patut, ia beramah tamah dengan para istrinya, itulah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membagi giliran kepada istri dengan secara adil. Dia juga orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penuh dengan kelembutan. Ia orang yang sangat cinta dan sayang kepada keluarganya. Namun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjunjung tinggi kemuliaan mereka dan memberikan penghormatan kepada istri-istrinya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok pribadi yang memiliki kemampuan dalam mengendalikan kemarahan dan kecemburuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para istrinya dengan cara yang sangat lembut dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intinya adalah suami yang sangat menyenangkan bagi keluarganya, bagi para istri-istrinya. Begitu sibuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurusi agama Allah Subhanahu wa taala, mengurusi para sahabat-sahabatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ia berperang dengan musuh-musuh Allah, dengan para kuffar. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang kaku. Ia tidak berlaku kaku kepada keluarganya, pada para istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menampakkan wajah yang berseri-seri pada para istrinya. Saat-saat tertentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda, bergurau dengan istri-istrinya. Lihatlah bagaimana Aisyah menceritakan. Kita tahu Aisyah adalah istri yang termuda dari antara semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak serumah dengan Aisyah karena Aisyah masih belia, masih muda. Baru 3 tahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun satu rumah dengan Aisyah. Suatu hari Aisyah menceritakan ketika badannya masih ramping karena dia masih belia, masih muda, dalam satu peperangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk pergi lebih dahulu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan diri dengan Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah untuk berlomba lari. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu mendahului Aisyah. Berlangsung sekian tahun lamanya setelah peristiwa itu tidak lagi diingat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajak Aisyah untuk berlomba lari. Padahal saat itu Aisyah sudah mulai gemuk badannya, sudah mulai bertambah usianya, dan ternyata Aisyah mengalami kekalahan. Apa kata Rasulullah? Ini adalah balasan atas kekalahanku dahulu kala. Suatu hari Aisyah dari bilik kamarnya, dari bilik rumahnya, karena rumahnya yang sangat sederhana, kita tahu Aisyah ia hanya memiliki tempat duduk yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Tempat tidurnya pun hanya kulit yang sudah disamak diisi dengan jerami-jerami. Begitu sederhananya kehidupan Aisyah radhiyallahu anha, sampai ia pernah mengatakan, sudah sekian lama dapur tidak berasap. Dan keseharian Aisyah radhiyallahu anha hidupnya hanya dengan makan kurma dan air putih. Namun tidak sedikit pun Aisyah mengeluhkan dirinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia, padahal dia orang masih muda, yang masih belia. orang yang masih muda, orang yang masih belia, punya harapan, punya keinginan, punya kemauan terhadap dunia. Yang ingin berhias, memiliki perhiasan-perhiasan. Suatu hari pernah terjadi ketika juga dalam peperangan, Aisyah pernah dipinjamkan kalung oleh sahabiah yang lain. Kemudian kalung itu pun hilang. Yang membuat Rasulullah SAW sibuk untuk mencari dengan para sahabat-sahabat yang lain. Namun tidak juga menjumpainya. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq marah kepada Aisyah radhiyallahu anha dan mencubit perutnya. Karena telah menyibukkan Rasulullah SAW mencari kalung tersebut. Peristiwa yang lain kita pernah menyaksikan bahwa sungguhnya Aisyah radhiyallahu anha melihat dari bilik kamarnya tersebut permainan dilakukan oleh orang-orang Habsyi, orang-orang Ethiopia, mereka sedang bermain tombak. Permainan tentunya untuk mengasah ketangkasan mereka menggunakan tombak supaya mereka piawai dan menggunakannya ketika dalam peperangan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Aisyah, maka segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi diri Aisyah dengan sehelai selendang agar Aisyah tidak terlihat oleh mereka, orang-orang Habasyah tersebut. Dan saat itu Aisyah pun merapatkan badannya ke badan Rasulullah SAW, yang menempelkan pipinya ke pipi Rasulullah SAW. Begitu lama hal itu berlangsung sampai-sampai Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, sudah cukupkah engkau melihat permainan ini?" "Belum ya Rasulullah, aku belum puas." Terjadi begitu terus dengan penuh kesabaran, dengan penuh kelembutan, Rasulullah SAW terus mendampingi Aisyah. Aisyah adalah sosok yang mulia. Pantas pepatah mengatakan, orang yang mulia, ia akan berdampingan dengan orang-orang yang mulia. Seorang laki-laki yang mulia, ia akan berdampingan juga dengan wanita yang mulia. Aisyah adalah orang yang mulia. Lahir dari seorang yang mulia. Setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling mulia. Setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Betapa tidak. Kalimat itu muncul langsung dari lisan Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia setelah engkau?" "Abu Bakar As-Siddiq." Dan seterusnya. Ali bin Abi Thalib. Ketika ia ditanya oleh sahabat, "Ya Ali, siapa orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ali dengan tegas menjawab, "Abu Bakar As-Siddiq." Suatu peristiwa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki satu kebun. Kebun yang biasa Rasulullah kunjungi, menyelik sahabat dari kalangan Madinah, dari kalangan Ansar untuk beristirahat sejenak. Rasulullah masuk ke sumur yang ada di situ. Dia duduk di tepi sumur yang mengujang gancingkan kakinya, yang mengujang gancing kakinya, masukkan airnya, kakinya ke air sumur tersebut. Kemudian pintu ditutup, dijaga oleh Abu Musa al-Ash'ari. Pintu ditutup oleh Abu Musa al-Ash'ari dan Rasul berpesan, "Ya Abu Musa, jangan ada seorang pun yang masuk mengganggu aku. Aku tidak ingin diganggu." Itu pintu telah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa pun menjaga pintu tersebut agar tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kebun di mana Rasulullah SAW sedang beristirahat. Tiba-tiba muncul Abu Bakar As-Siddiq memberikan salam kepada Abu Musa al-Ash'ari. Setelah dijawab salamnya oleh Abu Musa, Abu Bakar As-Siddiq meminta izin kepada Abu Musa untuk bisa menjumpai Rasulullah SAW. Abu Musa pun masuk ke dalam, menyampaikan pesan itu kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, Anda kedatangan seorang tamu yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Bolehkah ia masuk menjumpai engkau?" Spontan Rasul mengatakan, "Silakan, panggil Abu Bakar As-Siddiq agar ia masuk menemani aku." Dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. Dipersilakan oleh Musa Al-Ash'ari, pintu itu ditutup, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq ditempatkan di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul kemudian Umar bin Khattab, seperti itu juga.
18: didudukkan Umar samping Abu Bakar As-Siddiq. Muncul Utsman bin Affan, didudukkan di sebelah kiri Rasulullah, di bawah sedikit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah mengatakan, Abu Bakar ahlul jannah. Umar ahlul jannah. Utsman Abu Jannah dengan fitnah yang akan ia alami. Dengan fitnah yang akan ia alami. Rasulullah tidak menyebut Umar lebih dahulu, tidak menyebut Utsman lebih dahulu. Rasulullah menyebut Abu Bakar As-Siddiq. Dan lihatlah bagaimana Rasulullah memperlakukan Abu Bakar As-Siddiq yang dudukkan di samping Rasulullah SAW. Dan ingat, yang menemani Rasulullah SAW hijrah di Mekah ke Madinah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ingat pula, dengan harta bendanya Abu Bakar As-Siddiq membebaskan para budak dari cengkraman orang-orang kufar Quraisy dengan seluruh hartanya. Kemudian ketika ia ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, ada apa lagi di rumahmu?" "Ada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seluruh hartanya habis. Sampai-sampai Umar iri. "Aku juga ingin seperti Abu Bakar As-Siddiq, aku akan habiskan hartaku di jalan Allah Subhanahu wa taala." Namun Umar tidak pernah sanggup menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam hal tersebut. Inilah beberapa peristiwa yang menandakan bahwa Abu Bakar orang yang mulia. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia melahirkan anak yang mulia yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai kemudian kita lihat dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami giliran keluarga, ia selalu ingin bagaimana agar ia bisa cepat segera masuk ke rumah Aisyah. Agar ia bisa ke rumah Aisyah. Begitu Rasulullah SAW sampai pada akhirnya ketika Rasulullah SAW menjumpai ajalnya, Rasulullah SAW berada di pangkuan Aisyah, di rumah Aisyah, dan dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Namun segala peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW tidak luput juga bahwa para istri Rasulullah SAW pun juga terkena fitnah. Apa fitnahnya? Diabadikan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ahzab ayat 28 dan 29. Di mana istri-istri Rasulullah SAW ternyata juga punya keinginan terhadap dunia. Mereka ingin mendapatkan nafkah yang lebih dari Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah SAW tidak pernah memberikan nafkah. Tidak pernah ada simpanan dalam rumah Rasulullah SAW melainkan makanan itu akan dibagikan. Lihatlah Aisyah ketika dia memiliki 2 butir kurma. Datang orang fakir membawa anaknya. Ia berikan kurma itu kepada si fakir tersebut. Ketika anaknya masih menangis, dia berikan lagi satunya. Sampai-sampai datang Rasulullah SAW, "Ada apakah Aisyah di rumahmu?" Kata Aisyah, "Enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Tadi ada 2 kurma aku berikan kepada orang-orang miskin. Kalau demikian aku berpuasa." Begitu sederhananya Rasulullah SAW dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Sehingga ternyata mereka pun tidak luput daripada keinginan, hawa nafsu, berupa harapan untuk mendapatkan nafkah yang lebih dari Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, ternyata mereka juga punya keinginan untuk memakai perhiasan-perhiasan. Sebagaimana layaknya wanita-wanita. Dan itu pernah terjadi kepada Aisyah di mana dia dipinjamkan perhiasan kalung sehingga hilang. Yang buat Rasulullah SAW sibuk mencarinya. Sampai-sampai kemudian dia dicubit oleh Abu Bakar As-Siddiq karena telah membuat Rasulullah sibuk. Begitu juga peristiwa ini terjadi. Di mana bukan hanya Aisyah, bukan hanya Hafsah, bukan hanya Asma, dan juga bukan hanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagiannya, tapi semuanya ternyata punya keinginan yang sama. Ingin mendapatkan nafkah yang lebih dari Rasulullah. Mereka juga ingin mengharapkan mendapatkan perhiasan. Peristiwa itu membuat gundah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya turun ayat menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan kepada istri-istrinya, apakah memilih Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau memilih dunia. Jika pilihannya dunia, maka Rasulullah mengatakan dia akan berikan mata', akan memberikan mut'ahnya, akan memberikan anugerah pemberian yang bisa menyenangkan isinya sesuai dengan kemampuan Rasulullah SAW, tetapi juga akan menceraikan mereka. Hal ini kemudian membuat sibuk Abu Bakar As-Siddiq, membuat sibuk Umar bin Khattab. Rasulullah SAW dalam hal ini pada akhirnya mentahdir para istrinya selama kurang lebih 29 hari Rasulullah SAW tidak menyentuh istri-istrinya, tidak bergaul dengan istri-istrinya, dia tinggalkan istrinya, dia masuk ke loteng, dia jauhkan istri-istrinya, membuat Abu Bakar As-Siddiq tidak tenang. Peristiwa itu membuat Umar bin Khattab pun juga sama. Suatu hari datanglah Abu Bakar As-Siddiq meminta izin kepada Rasulullah agar ia bisa masuk. Diizinkan oleh Rasulullah untuk masuk ke rumahnya. Begitu sampai di hadapan Aisyah, dipukul tengkuk Aisyah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan Aisyah. Tersadarlah Aisyah dan dia meminta maaf kepada Rasulullah SAW dan lebih memilih Allah dan Rasulullah SAW daripada dunia. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meminta izin kepada Rasulullah SAW agar bisa masuk ke rumahnya, dijumpai anaknya Hafsah, dipukul tengkuknya Hafsah oleh Umar bin Khattab. Dan pada akhirnya Hafsah mengakui, menyadari kekeliruannya. Ia bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih milih oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah para istri-istrinya yang lain. Subhanallah. Teguran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, kul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-darul akhirah fa inna Allah 'adda lil muhsinati ajran 'azima." Surah Al-Ahzab ayat 29 sampai dengan 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul li azwajika, sampaikan, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna ad-dunya, turidna al-hayati ad-dunya, jika kalian lebih mencintai, lebih memiliki kehidupan dunia, wazinatah dan perhiasannya, fata'alain, sini semuanya, fata'alain, mari semuanya, umatikunna, aku akan memberikan mata kepada kalian, aku akan memberikan dunia kepada kalian, pemberian kepada kalian, hal yang berikan kalian akan senang pada dunia tersebut, aku akan berikan kepada kalian. Namun, wa usarrihkunna sarahan jamila, aku akan ceraikan kalian dengan cara yang patut, dengan cara perceraian yang patut, yang baik. Ini pilihan, pilihan yang begitu tegasnya Rasulullah SAW sampaikan. Di samping kelembutannya, Rasulullah juga bersikap tegas kepada para istri-istrinya. Pilihan yang sangat tegas yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka. Rasul akan berikan dunia namun juga cerai. Wa usarrihkunna ay talaqukunna sarahan jamia, dengan talak yang tegas. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, wa in kuntudna turidna Allah wa rasulahu, jika kalian lebih memilih Allah dan rasulnya, wa darul akhirah,
17: dan negeri akhirat. Perhatikan baik-baik ini. Jika kalian lebih memilih Allah dan Rasulullah dan negeri akhirat, kesenangan di akhirat, lebih memilih surga Allah Subhanahu wa taala, fa inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala a'adda lil muhsinati, memberikan janji, menjanjikan orang-orang yang berbuat baik bagi kalian ini, min kunna, di antara kalian ini, ajran 'azima, ganjaran yang sangat besar. Jadi pilihannya adalah memilih dunia atau memilih akhirat. Memilih surga dunia atau memilih surga yang hakiki di akhirat nanti. Para pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan wanita-wanita saat ini? Bagaimana pula dengan suami-suami yang mereka tidak tegas mensikapi istri-istri mereka, membiarkan istri-istrinya lebih senang, lebih suka, lebih cinta kepada dunia, mengumbarkan segala hawa nafsu untuk dunia semata-mata dengan melupakan akhirat. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Dan ini adalah masa di mana kita banyak menyaksikan wanita-wanita yang berbuat seperti ini. Tidak jarang juga kita saksikan wanita-wanita kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada suami-suami mereka. Mereka tidak taat kepada suami-suami mereka. Mereka membangkang pada suami-suami mereka. Bahkan tidak jarang wanita-wanita yang melecehkan, menzalimi suami-suami mereka. Tidak bersyukur kepada suami-suami mereka. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Jika sekiranya dunia yang menjadi pilihannya, tentu pada akhirat nanti, di akhirat nanti mereka tidak akan pernah mendapatkan apapun kecuali mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita sekalian bahwa ternyata di neraka jahannam itu penduduknya kebanyakan adalah wanita, kebanyakan adalah perempuan. Di satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nar, fa idza akthara ahliha an-nisa yaghfurna, qila ayaghfurna billah, qal yaghfurna al-ashir wa yaghfurna al-ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, "Telah diperlihatkan kepadaku api neraka jahannam." Telah diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka jahannam. Fa idza akthara ahliha an-nisa, ternyata penghuninya itu kebanyakan adalah perempuan. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, perempuan. Yakfurna, mereka adalah orang-orang yang kufur. Kalimat ini membuat para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila ayaghfurna billah?" Di antara mereka ada yang mengatakan, "Apakah mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yaghfurnal 'ashir." Mereka kufur kepada suaminya. Mereka kufur kepada
18: suaminya. Wa yakfurna al-ihsan, mereka juga kufur daripada ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna, kalau engkau berbuat baik kepada seseorang di antara mereka, ad-dahr satu tahun lamanya. Kebaikan itu engkau lakukan terus sepanjang tahun. Apa yang mereka minta engkau berikan, apa yang mereka mau engkau berikan. Ya. Thumma ra'at minka syai'an, kemudian ada sesuatu yang mereka lihat dari dirimu, hal yang mereka tidak suka, hal yang mereka tidak senangi, maka qalat, mereka pun akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun ada padamu. Subhanallah. Begitulah wanita, begitulah para istri. Betapa banyak para suami yang pada akhirnya pun mereka, karena kemauan istri yang begitu besar, harapan yang begitu besar, keinginan yang terhadap dunia yang tidak ada henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya, pada akhirnya suami melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari rizki dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu korupsi, apakah itu mencuri, apakah itu menzalimi harta orang lain, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Pada riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innal fussaqa hum ahlun nar. Kila ya Rasulullah, manil fussaq? Qal an-nisa. Qal rajulun, ya Rasulullah, awalasna ummahatina wa akhwatina wa azwajina? Qala bala, walakinnahunna idha atayna lam yashkurna wa idha abtalina lam yasbirna. Rawahu Ahmad wa sahahu al-Albani fi silsilah al-hadithah as-sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal fussaqa hum ahlun nar. Sungguhnya fussaq itu, orang-orang yang fasik itu, mereka itu adalah penghuni neraka jahannam. Kila ya Rasulullah, sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, manil fussaq, siapakah orang-orang yang fasik itu? Qal an-nisa, kata Rasul an-nisa, para perempuan. Qala rajulun, maka seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah awalasna ummahatina wa akhwatna wa zawajina, bukankah mereka juga ibu-ibu kita? Ya, mereka juga saudara-saudara perempuan kita. Mereka juga istri-istri kita, ya Rasulullah. Qala bala, kata Rasul, benar, tentu, iya, enggak salah. Walakinnahunna, tapi mereka ini orang-orang yang fusak itu bagaimana? Idza ataina lam yashkurna, jika dikasih anugerah, suatu pemberian, hadiah, nafkah, belanja, lam yaskurna, banyak yang enggak terima kasih. Banyak yang tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur. Ini kaitan dengan hadis yang sebelumnya saya sampaikan. Tidak mensyukuri, tidak menghormati, tidak nerimo apa yang diberikan oleh suaminya. Enggak bersyukur dia. Ya. Dan ini banyak sekali kita jumpai. Peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya kemudian memunculkan masalah besar dalam rumah tangga, yang pada akhirnya kemudian mereka kufur kepada suami-suaminya, dan pada akhirnya munculkan keributan, pertengkaran, bahkan na'udzubillah munculkan masalah lain, yaitu timbulnya perceraian karena persoalan
17: materi, persoalan harta.
18: Kedua kata Rasulullah SAW, wa idza tulina lam yasbirna. Kalau dikasih ujian, enggak sabar. Dikasih ujian berupa kekurangan, kepapaan, kemiskinan, kurang harta, kurang buah-buahan, enggak sabar. Lam yasbirna, banyak di antara mereka yang tidak sabar, waliyadzubillah naudzubillah min dzalik. Inilah kiranya hal yang patut untuk kita cermati bahwa sesungguhnya jika memang kita betul-betul menyatakan diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita lebih memilih negeri akhirat. Seluruh rangkaian hidup kita, seluruh perjalanan hidup kita, seluruh potensi yang kita miliki, maka kita peruntukkan bagi negeri akhirat. Perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan juga harapan kita kepada ajran azima, ganjaran yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita yang berbuat ihsan setiap saat, setiap waktu. Oleh karena itulah, bagi orang yang beriman, yang memiliki akal yang sehat, orang yang cerdas, mereka akan lebih memilih akhirat daripada dunia. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Wallahu a'lam bishawab. Kepada para pemirsa dan pendengar di Roja dimanapun berada, mudah-mudahan kajian-kajian yang saya sampaikan selama ini memberikan masukan-masukan yang terbaik bagi rumah tangga kita. Sekali lagi, dari semua yang disampaikan, tujuannya adalah agar kita masing-masing memahami bagaimanakah aturan-aturan syar'i dalam memberikan masukan untuk kita, ya, dan akan dengan demikian akan terjadilah perubahan-perubahan menuju kepada kebaikan dalam rumah tangga kita. Kebaikan bukan hanya sekedar rumah tangga, tapi juga kita berupaya untuk memahami din Allah Subhanahu wa taala, memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini, yang kita harapkan dapat juga menularkan kepada yang lain, kepada teman-teman, kepada para sahabat, kepada keluarga, kepada anak, ya, dan siapapun, ya, agar mereka masing-masing mampu untuk menjalankan rumah tangga mereka sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafwinkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
19: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashajj Abd al-Qais, inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah, al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Ashyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
6: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: تسأل عن طاعة الوالدين وطاعة الزوج، أيهما مقدمة؟ هل تطيع المرأة زوجها ثم بعد ذلك تأتي طاعة الوالدين، أو طاعة الوالدين مقدمة في كل الأحوال؟
3: يجب على الزوجة أن تقوم بحق زوجها كما يجب على الزوج أن يقوم بحق زوجته. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وفي المقابل أمر الله عز وجل الزوجات بمراعاة حقوق الزوج وعدم النشوز. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون، إلى أن قال تعالى: فإن أطعنكم
2: فلا تبغوا
3: عليهن سبيلا. ما يدل على أنه يجب على المرأة أن تطيع الزوج وأن تتقرب لله عز وجل بذلك فيما يتعلق بأمور بيت الزوجية. وإذا تعارض أمر والد مع أمر الزوج، الأصل أن أمر الزوج يقدم، لكن ينبغي بكل من الوالد وكل من الزوج أن يتقي الله في هذه المرأة، بحيث لا يصدرون عليها أوامر متعارضة توقعها في حيرة وتوقعها في لبس، وبالتالي لا تستطيع التصرف بالمقتضى الشرعي.
2: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
4: Masalah mengutamakan ketaatan kepada suami atau mengutamakan ketaatan kepada orang tua bagi seorang istri. Pertanyaannya, manakah yang dikedepankan antara taat kepada suami ataukah kepada orang tua? Apakah taat kepada suami harus diutamakan di atas ketaatan kepada orang tua, ataukah ketaatan terhadap orang tua yang harus lebih diutamakan daripada taat kepada suami? Kemudian Syekh menjawab, wajib bagi seorang istri untuk menjalankan hak-hak suaminya. Sebagaimana sang suami wajib untuk menjalankan hak-hak istrinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka akan mendapatkan hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban dengan cara yang baik. Firman Allah Azza wa Jal, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَهْجُرُهُنَّ. Sampai dengan firmannya, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusus mereka, maka berilah mereka mau'idhah, nasihat. وَهْجُرُهُنَّ, atau mereka dihajar, dikarantina. Sampai pada firman Allah Azza wa Jal, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Jika mereka para istri sudah kembali lagi mau mentaati perintah-perintah para suami, maka janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Apa-apa yang menunjukkan tentang kewajiban istri dalam menunaikan hak suami dalam urusan rumah tangga. Jikalau perintah orang tua bertentangan dengan perintah suami, maka pada asalnya perintah suami harus lebih diutamakan. Perintah suami harus lebih diutamakan. Akan tapi hendaknya bagi para suami dan juga orang tua untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam hal-hal yang berkaitan dengan para wanita. Sehingga ketika memberikan perintah tidak berlawanan satu sama lain. Karena hal tersebut akan menjadi bingung para istri. Sehingga akan mengakibatkan wanita ini sulit untuk menjalankan perintah-perintah syariat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Nurun minal Qur'an. A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
6: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
7: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: Wakhfidh lahum ajnahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
2: Al-Islam a'azani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
3: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
2: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa." Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah. Akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
1: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
3: Kalau anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri anda karena takut lisan anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Al-Qur'an.

0: ذِمَّةٍ.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: مطيرة سلف. مطيرة سلف. ابن قيم الجوزيه رحمه berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar?

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
3: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
1: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
7: menjaga harga diri,
5: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
7: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
5: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
7: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
5: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
7: Itulah tujuan mukmin bekerja.
6: Bagaimana mukmin bekerja?
7: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
5: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
7: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
8: Allahu akbar, Allah.
7: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
9: Roja, menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
11: An Jabirin radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nurun minal Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair. Qal تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، يوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut, dan apa saja yang termasuk nikmat Allah? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pemberi Ampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya, dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk, dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna, dan nikmat Allah Ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." فَكُفِرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisuhbat high quality min al-Qahirah. لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي ويحتوي على جزء عام مع الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu sore yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Bulughul Maram dengan tema Tuntunan Salat dan Khutbah Id, disampaikan oleh Ustaz Dr. Zainal Abidin Hafizahullah dari Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar Cipayung, Jakarta. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman, ikhwan wal akhwat, karyawan, karyawati IHBS, saya ajakkan kepada diri saya dan antum untuk mengikuti kajian ini dengan niat yang baik, tulus dan ikhlas. Niatnya itu ngilangin kebodohan. Jadi bodoh itu enggak enak. Jadi orang goblok, kokok. Jadi orang enggak benar, enggak punya ilmu itu terhina. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Man lam yaduq murrat 'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak pernah mencicipi pahitnya mencari ilmu sesaat, maka dia akan merenggut hinanya kebodohan seumur hidup. Dan antum ngaji ini nanti ada kewajiban habis ngaji ini. Jadi bukan hanya ngajinya, tapi setelah ngaji yaitu ku anfusakum wa ahlikum naro. Menularkan, menyampaikan, mentransfer ke istri anak itu wajib. Kali ini kita akan membahas hadis 475 dari Abdullah ibn Umar tentang tata cara khutbah Idul Fitri. Abdullah ibn Umar adalah sahabat Nabi yang lahir tahun ke-10 kenabian dan wafat tahun 74 Hijriah. Beliau termasuk minal muktsirina fil hadis. Banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi. Dan faqihun min fuqaha'in as-sahabah, termasuk ahli fikihnya, ulama'nya dari kalangan sahabat.
putra seorang sahabat yang mulia, yaitu Umar ibn Khattab. Uniknya hadis ini diriwayatkan oleh adik kakak, yaitu Abdullah ibn Umar sama Ubaidillah ibn Umar. Dari Nabi, makanya anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Berarti di sini kana yufidul istimrar wad dawam ghaliban. Karena ini menunjukkan satu perbuatan yang konsisten terus-menerus. Makanya para ulama mengatakan karena ini satu fi'il yang ditarik zaman dan waktunya. Sehingga karena itu tidak memberikan faedah waktu. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Kenapa di sini Abdullah ibn Umar menyebutkan Abu Bakar Umar? Kenapa enggak cukup kana an-nabi? Ada yang bisa kasih masukan? Kuis, ada hadiahnya enggak? Mas, enggak ada. Nanti diusulkan ya, ada uang cash ya, setiap kajian 4 amplop aja ya. Insyaallah. Ada yang bisa? Silakan. Ya. Masyaallah, tenang semua ini. Tenang itu tanda dalam. Air tenang menunjukkan dalam. Antum ini dalam apanya nih? Hah? Kita jawab. Kana an-nabiyyu sebagai penegasan sumber dalil, sumber kebenaran. Kemudian wa Abu Bakar dan Umar adalah tokoh yang mentransformasi kebenaran, yang mengaktualkan kebenaran, yang memberikan satu contoh hidup praktek sunnah Nabi di dalam sholat Id. Berarti di sini tidak ada potensi lagi hukum itu dinasakh, karena diamalkan sahabat setelah wafatnya Nabi. Itu. Dan ini membatalkan kemungkinan ada praktek sholat Idul Fitri, Idul Adha dan khutbahnya selain yang dipraktekkan Rasulullah Abu Bakar Umar. Itu. Apa itu prakteknya? Tata caranya yusallunal idain, sholat Idul Fitri Idul Adha qablal khutbah, sebelum khutbah. Muttafaqun alaih. Berarti hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari satu sahabat, yaitu Abdullah ibn Umar tadi. Gitu. Nah, simpelnya tata cara khutbah itu beda dengan Jum'ah. Kalau kita bandingkan dengan Idul Fitri, Idul Adha. Bedanya di mana? Halo? Kalau Jum'ah, khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Walaupun pernah ada praktek yang dilakukan oleh Khalifah Bani Umayyah, tepatnya adalah Marwan, yang khutbah dulu baru sholat. Tujuannya apa? Ijtihadiyah, memaksa orang supaya dengar khutbah. Karena ada kebiasaan mentang-mentang gak wajib, habis sholat
pulang kayak antum kan. Gimana? Apalagi mau mudik ya. Kejar target, kejar tayang. Nah, Marwan ini melakukan khutbah dulu baru sholat supaya nunggu dia. Walaupun istihsan ini dibantah oleh Ibnu Utsaimin dan tidak boleh sejalan dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i, man istahsana faqad syarra'a, barang siapa yang menganggap baik sesuatu yang tidak dianggap baik oleh syariat maka dia telah membuat syariat. Hal ini juga pernah terjadi. Jamaah haji itu kalau di Mina itu qasar, tapi pernah dilakukan oleh Utsman itmam sempurna. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Dan ketika itu Abdullah ibn Mas'ud melakukan pengingkaran keras. Walaupun begitu, Abdullah ibn Mas'ud tetap mengikuti sholatnya Utsman. Kenapa? Kata beliau, al-ikhtilafu syarrun kulluhu, perpecahan itu semuanya jelek. Makanya jangan pecah. Yang satu yang kompak. Kalau sudah jadi warga IABS itu yang satu yang kompak. Jangan centang perenang, kata Rasulullah. Wala tanaza'u, jangan kamu crash. Fatafshalu, pasti kalian gagal. Watadhabari hukum, kekuatan kamu melemah. Itu di mana aja? Rumah tangga, suami istri enggak kompak. Lemah enggak? Gagal enggak? Perusahaan enggak kompak, lemah enggak, gagal enggak, gagal apapun. Apalagi Rasulullah udah ngasih dasar rumah kita itu mathalul mu'minina fi tawadihim, perumpamaan orang mukmin itu di dalam kasih sayangnya, wa ta'atufihim dan saling lemah lembutnya, wa tarahumihim dan saling berkasih sayangnya, kama thalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Itu satu. Idza istaka 'adwun, ketika satu sakit yang lainnya enggak bisa tidur ama kepanasan. Itu kunci kesuksesan. Makanya dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan banyak ibadah yang itu ungkapan ukhuwah. Contoh jihad bareng-bareng, Jumat bareng-bareng, sholat Idul Fitri, ukhuwah. Baik. Kembali lagi, kenapa Jumat itu khutbah dulu baru sholat? Alasannya, illahnya, karena khutbah itu syarat. Dan syarat itu di dalam satu kaidah usul fikih harus muqaddam, didulukan alal masyrut, sesuatu yang menimbulkan syarat. Contoh sekarang ini, wudhu syaratnya sholat. Berarti apa? Sholat dulu apa wudhu dulu? Nah, gitu. Masa wudhu baru, sholat dulu baru wudhu. Top berarti sesatnya. Itu maknanya, asyartu muqaddamun alal masyrut. Syarat itu harus didahulukan di atas yang disyaratkan. Contoh, orang yang umrah haji syaratnya apa? Ihram. Ya, pakai pakaian ihram. Ya, pakai pakaian ihram dulu baru niat baru masuk haji umrah kan gitu. Dan berbeda dengan Idul Fitri Idul Adha, kenapa salat dulu baru khutbah? Karena hukumnya khutbah itu sunnah. Bukan syarat daripada Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba ayyajlisa falyajlis. Barang siapa setelah sholat ingin duduk, silakan duduk. Faman ahabba ayyansorifa, siapa yang ingin pergi pulang, falyansorif, silakan. Walaupun begitu, kita dianjurkan tetap untuk duduk meskipun sunnah. Kenapa? Alasannya hadis kemarin. Untuk mendengarkan nasihat dan juga apa? Da'watul muslimin, mendapatkan doa-doa dari kaum muslimin. Antum senang enggak didoakan baik orang banyak?
Itu jangan sampai disumpahi orang banyak. Makanya Rasulullah katakan, yashhadnal khaira, menyaksikan kebenaran, wa da'watal muslimin, didoakan oleh kaum muslimin. Makanya kemarin sampai yang enggak punya jilbab itu disuruh minjemi jilbab. Yang enggak punya kudung dipinjemin kudungnya supaya bisa hadir. Sampai yang haid pun dianjurkan untuk datang ke musalla Idul Fitri supaya bersyiar. Apalagi yang enggak haid. Mas Wijang haid enggak? Ya datanglah itu. Yang haid aja datang ke musalla. Gitu, gitu. Hadirin sekalian, tentang masalah jilbab, Allah mewajibkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada istri-istrinya kaum mukminin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya menjulurkan jilbabnya. Makanya istri antum suruh kudungan yang benar, ditutup auratnya. Itu dzalika adna yu'rafna fala yudaina, alasannya simpel kata Allah, itu lebih dikenal dan terhindar dari gangguan. Tuh, giliran dicawil-cawil laki baru nyadar lo digoda. Itu terganggu. Coba kalau istri antum pakai baju yang benar. Kadang-kadang pakai pakaian subhanallah ya. Gak layak untuk dibawa keluar-keluar. Kadang-kadang cuma pakai pakaian apa itu. Aduh, itu loh. Aduh, pakaian yang tipis itu kan. Itu keluar beli sayur ya, senang tukang sayur ya, tumbangan senang ente, ente udah biayai mahal-mahal, yang menikmati tukang. Aduh, itu namanya apa, nggak mikir. Mikir dong mas, gitu lah, dilindungi. Apalagi zaman sekarang muncul yang kata Rasulullah, nisa'un kasiyatun 'ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Itu kan pakai you can see, berarti kamu bisa dilihat. Oh, namanya you can see, ya kan gitu. Terus apa lagi? Hah? Apa? Ya, itu kan gitu. Auzubillah itu. Akhirnya bangga punya istri bupati, buka paha tinggi-tinggi. Aduh. Itu bupati kok bangga tuh. Punya istri sekwilda bangga, sekitar wilayah dada dibuka. Itu namanya sekwilda. Ya kok bangga gitu antum. Mikir enggak? Alam ma'ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitana. Yang enggak mikir itu biasanya setannya itu. Karena setan itu nafsu, yang mikir itu manusia. Makanya ciri manusia itu mikir. Ciri setan itu enggak mau mikir. Ah, itu. Setannya setan ibrit lagi. Nah. Oke. Okay. Dari sini hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan satu kesimpulan dua. Pertama, khutbah Idul Fitri itu hanya sekali, beda dengan Jumat dua kali. Karena Rasulullah mengatakan di sini, Abdullah bin Umar, yusallunal idaini qabla al-khutbah, cuma sekali. Walaupun tidak tertutup kemungkinan khutbah bisa dua kali, dan ini pendapatnya jumhur ulama, meskipun dalil pemakaiannya adalah lemah. Karena dari berbagai macam athar, diantaranya hadis yang dipakai untuk mengatakan bahwa khutbah itu ada dua khutbah,
yaitu Sunan Ibnu Majah adalah hadis yang dhaif. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, Syekh Abdul Aziz bin Bas, menguatkan pendapat khutbah id itu, bait adha maupun fitri, itu ada satu. Khutbah ba'dal khutbah. Masya Allah. Pak, jadi mimpi, Pak. Janjan ketemu Nabi nanti. Dicium Nabi nanti. Masya Allah. Itu, na'udzubillah, ini orang aneh-aneh. Aduh, bentuknya aja udah buta, boti tua. Udah ngaku dicium, nah. Astagfirullahaladzim. Dicium sama kubron, iya loh. Na'udzubillah, na'udzubillah. Aneh aja orang ini. Memang, ya Allah, dunia akhir zaman penuh huru-hara dan fitnah. Banyak orang yang nyeleneh aneh. Dan kaidahnya khalif tu'rab, bidalah supaya dikenal. Pokoknya mau terkenal, nyeleneh. Udah. Kalau antum mau terkenal, telanjang loh. Kalau dari pasar muncul sampai HBS. Itu. Na'udzubillah. Ya. Jangan ikut-ikutan. Ya Mas Anto, nanti tahu-tahu. Ngaku ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Itu ya. Aneh-aneh. Oke. Selanjutnya juga kita bisa. Nah ini. Apa? Ada suatu masalah. Kaitannya dengan. Bagaimana kalau. Ngumpul antara sholat Jum'ah dengan sholat khusyuf. Didahulukan yang mana? Gerhana apa? Sholat Jum'ah. Halo? Di Jum'ah, karena intinya gini. Yang wajib itu lebih didahulukan. Kecuali waktunya itu mudhayyak. Waktu yang sunnah itu sempit. Sementara waktu yang wajib itu luas. Contoh. Ya, sholat jenazah. Karena waktunya sholat jenazah itu sempit, mau dibawa, maka disolatin dulu. Tapi kalau luas sama luas, apa yang dilakukan? Sholat duhur dulu atau asar baru jenazah. Makanya kalau ada satu kaidah. Kalau yang wajib itu waktunya mudhayyat, terbatas, sementara yang sunnah itu muwassa', luas, maka didahulukan yang mudhayyat, diakhirkan yang luas. Tapi kalau sama-sama sempit, didahulukan yang wajib daripada sunnah. Entah sekarang anak tanya sama antum. Antum masuk sholat Jum'ah dalam keadaan azan. Antum sholat tahiyatul masjid atau jawab azan? Halo? Jawab gak apa-apa. Antum salah gak apa-apa. Jangan takut. Sesat aja gak apa-apa kok. Kalau kelas antum maksudnya. Nanti dilurusin di sini ya. Yaudah, kira-kira gimana? Tahiyatul masjid apa azan? Alasannya? Ya gak apa-apa. Karena namanya jakal alasan pasti karena kita harus melakukan tahiyatul masjid daripada jawab azan karena mendengarkan khutbah lebih wajib daripada menjawab azan nanti. Ada yang paham itu? Kenapa wajib itu kita dahulukan daripada sunnah? Memang menjawab azan itu utama. Bahkan menjawab azan itu sangat dianjurkan. Tapi anjuran ini kalah daripada anjuran mendengarkan khutbah. Saking pentingnya khutbah sampai Rasulullah mengatakan, man massal hasa faqat laqa. Siapa yang main-main kerikil Jum'ahnya sia-sia. Apalagi main HP. Udah gitu chatting sama canda lagi. Wah repot. Batal gak? Apalagi sekarang main kotak. Makanya tolong dijamkan. Kotak masjid itu jangan disarankan pas khutbah.
Karena man-mas semen krikil. Krikil bunyinya apa ketika dia? Enggak ada. Lebih kencengan kota. Udah gitu terbuat dari plat lagi. Digeret itu bunyinya Masya Allah kayak kereta. Ganggu. Gitu loh. Mengatakan ke temannya aja, enggak boleh. Kenapa? Pertama, Anda tidak berhak untuk menegur siapapun. Yang punya hak negur itu khotib. Bapak jangan ngantuk, boleh. Tapi antum negur teman, jangan ngantuk. Fa idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit faqad lagha. Ya biarin, jangan negur imam. Makanya di sini dianjurkan sebelum khutbah itu, sebelum Jum'ah itu, antum kondisikan biar enggak menjadikan masjid atau khutbah sebagai tempat pelarian istirahat. Ngadem ke masjid, ngadem, habis itu tidur di pojokan. Udah gitu khotibnya obat tidur lagi, Masya Allah. Karena apa? Khutbahnya langsam. Judulnya juga top untuk penidur jamaah. Gitu. Itu melek gitu. Karena apa? Apalagi kalau antum madhabnya Imam Syafi'i. Kadang-kadang kalau lagi murid gak ada itu kan yang jumlah paling juga 20. Sementara madhab Imam Syafi'i itu jumlah paling minim. Ini jamaah cuma berapa? 40. Ngantuk 1 gak sah itu. Apalagi ngantuk 6. Nah itu makanya ngantuk gitu ya. Ngantuk semua. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir ingin saya tekankan dari penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, agama itu porsinya adalah ittiba. Agama itu mengikuti dalil. Apapun anggapan baik di dalam agama itu, kalau tidak dianggap baik oleh dalil Al-Quran dan Sunnah, maka itu ditolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fawaraddun. Ya itu. Wah, kayaknya bagusnya mendingan khutbah dulu baru sholat biar orang gak bubar. Itu menurut kacamata antum baik. Tetapi kebaikan di atas seluruh kebaikan adalah syariat. Kebaikan di atas seluruh kebaikan adalah yang bersumber dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bukan otak-atik otak kita. Bukan sekarang ini perasaan dan juga apa? Naluri nafsu kita. Yang menurut logika kita, perasaan kita seakan-akan itu baik, tetapi pada akhirnya berbenturan dengan syariat, maka itulah. Makanya Imam Syafi'i tadi mengatakan, man istahsana faqad syarra'a, barang siapa yang membuat, menganggap sesuatu itu baik, maka telah membuat syariat. Makanya ada kunci, minallahi ar-risalah, datangnya risalah itu dari Allah. Wa 'alal rasulil balagh, tugas rasul hanya menyampaikan. Wa 'alaina taslim, kita hanya pasrah. Hujan. Alhamdulillah. Mutirna birahmatillah. Allahumma sayiban nafi'ah. Ya. Masya Allah. Udah. Pokoknya antum syukuri. Walaupun keadaannya hujan itu apapun. Kalau banjir ya pakai perahu. Kalau enggak pakai skuter. Gitu. Karena Masya Allah. Hujan, sekali hujan banjir, enggak hujan kering, itu namanya musibah buat kita. Banyak manfaat atau tidak, itu tergantung perilaku kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekira itu kita kembalikan ke moderator untuk dibuka tanya jawab, silakan.

Assalamualaikum sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah di sesi materi disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Zainal Abidin Syamsuddin Hafizahullah dalam pembahasan dari Kitab Bulughul Maram dengan tema tuntunan salat dan khutbah Id. Nah, ikhwati Islam jazakumullah. Nantikan untuk sesi yang berikutnya kita akan simak sejenak beberapa jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat sunnah sebelum dan setelah id. Itu kunci. Kecuali sholat kita itu di masjid. Karena hujan seperti ini, maka kita dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Itu aja. Adapun sholat id, prakteknya tidak ada sholat sebelum dan sesudahnya. Ya, tidak ada qabliyah dan juga ba'diyah, gitu kan. Ada lagi?
3: Cek. Ya, kita buka satu pertanyaan kembali. Silakan yang ingin bertanya, ikhwan atau akhwat?
2: Ya.
3: Yang ikhwan, silakan. Yang ingin bertanya, angkat tangan. Yang akhwat bisa ditulis di kertas. Oh.
2: Silakan.
3: Yang akhwat, ada yang bertanya, akhwat?

Ada? Nggak ada? Mas.

0: Ada yang tanya? Silakan ibu-ibu.
1: Ya, ya, ini saya dan Hasan.
0: Ya, silakan.
2: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, Waalaikumsalam.
2: Ustaz, memang disunahkan sebelum sholat Id itu kita makan dulu, Ustaz. Gimana Ustaz kalau?
0: Ya, kemarin telah kita jelaskan bahwa Rasulullah SAW makan sebelum sholat Idul Fitri dan tidak makan Idul Adha kecuali setelah sholat. Dan ini hikmah Idul Fitri karena menunjukkan bahwa sudah tidak puasa lagi. Menunjukkan bahwa sekarang sudah dibolehkan fitr, yaitu buka. Makanya disebut Id itu kembali al-fitr, yaitu apa? Buka lagi. Makanya Idul Fitri buka lagi. Makanya makan yang secara tekstual sunnah itu ya makan pada waktu Idul Fitri itu. Dan hikmahnya kenapa kita itu makan pada waktu Idul Adha setelah, supaya ada semangat untuk nyembelih kurban dan makan daging kurban. Antum bayangkan ketika antum lapar kemudian nyembelih kambing, penasarannya gimana? Lebih seru enggak? Lebih seru. Beda kalau antum nyembelih udah kenyang, udah malas. Makanya dianjurkan setelah sholat supaya kita semangat menyembelih, semangat menikmati daging kurban, dan semangat untuk apa, menyambut ibadah. Usalli li rabbika wanhar, yaitu kurban. Ada lagi?
1: Ya, ini satu lagi.
0: Ya, silakan.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Izin bertanya Ustaz, ketika Idul Fitri maupun Idul Adha itu ya, batas kita mengucapkan lafaz takbir Allahu Akbar Allahu Akbar itu di hari raya Idul Fitri, batas waktunya sampai kapan Ustaz? Dan di hari raya Idul Adha, batas waktunya sampai kapan? Sekian, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kalau Idul Fitri, takbir itu cuma sekali, yaitu takbir mutlak. Waktunya dari mulai, kalau Imam Syafi'i, terbenamnya matahari malam Idul Fitri, sampai Imam naik mimbar untuk khutbah Idul Fitri. Kalau menurut Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah, setelah terbit fajar sampai Imam naik mimbar. Kalau Idul Adha lebih panjang, dari mulai Arafah, ya, Arafah. Bahkan itu muqayyadnya sampai tanggal 13. Yang mutlaknya dari mulai tanggal 1 sampai 13. Karena Idul Fitri, Idul Adha itu ada dua macam takbir. Takbir mutlak dari tanggal 1 sampai 13. Ada takbir muqayyad dari Arafah sampai tanggal 13. Apa perbedaannya mutlak sama muqayyad? Kalau mutlak di mana aja, kapan aja kita dianjurkan untuk takbir, tapi kalau muqayyad mengiring-iringi sholat wajib. Gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dari mulai subuh Arafah, kemudian subuh, duhur, asar, maghrib, terus sampai tanggal 13. Nah, asar sebenarnya ini matahari terbenam selesai. Itu takbir pada waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Ada lagi?

0: Udah? Ada lagi? Cukup. Baik, hadirin sekalian, ada ya, itu tuh silakan satu. Oh ya, udah langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Jum'at? Kunut. Antum harusnya tanya dulu ke imam, ini kunut apa? Iya, karena fahmus soal nisful ijabah, memahami pertanyaan itu separuh dari jawaban. Karena kunut itu ada tiga macam. Yang pertama adalah kunut nazilah, yaitu kunut yang diadakan karena musibah. Tapi bukan musibah langit, gempa, longsor, banjir, tidak. Tapi musibah yang ditimbulkan manusia seperti peperangan. Tapi kalau maksudnya kunut itu enggak ada masalah. Tapi kalau kunutnya selain itu, maka itu adalah bid'ah. Kedua adalah kunut witir. Seperti yang dikatakan oleh Hasan atau Husain, qanata Rasulullah SAW, atau qala Rasulullah SAW fi du'a, fi kunutil witri, Allahumma hdini fi man hadaya. Yang ketiga adalah kunut tubuh yang dikhususkan, bukan kunut nazilah, maka ini dikatakan oleh Rasulullah, atau ada satu hadis dari Abu Malik al-Asy'i. Pernah beliau bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah mereka itu kunut? Maka bapaknya menjawab, ayya bunayya muhdasa, itu diada-ada. Di dalam riwayat yang dikeluarkan Imam An-Nasai, ayya bunayya bid'atun, itu adalah bid'ah. Walaupun begitu, pernah kita jelaskan di sini, seandainya imamnya itu kunut, apakah kita ngikutin atau tidak, yang kuat adalah mengikuti, karena dasarnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk apa? Diikuti. Itu, ya. Ada lagi? Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Ya.
1: Afan izin bertanya, kenapa hari Jumat itu dikatakan juga sebagai hari rayanya umat muslim, Ustaz? Dan lanjutnya itu, kenapa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha kaum muslimin sangat bersemangat untuk menghadiri, sementara hari Jumat itu kurang begitu, Ustaz?
0: Tidak salah, hari raya itu ada tiga, yaitu Jum'ah mingguan, Idul Fitri, Idul Adha tahunan. Makanya disebut dengan Jum'ah kumpul. Ini itu. Jum'ah itu artinya itu kumpul. Karena kumpulnya kaum muslimin, makanya disebut juga seperti hari raya, karena mirip. Dari sisi kumpulnya, dari sisi prosesinya Rasulullah sampai ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtanimin, mandi jum'ati itu wajib. Ini menunjukkan bahwa mirip. Makanya di situ dianjurkan untuk pakai wewangian, dianjurkan untuk pergi ke masjid waktu yang awal, ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak membaca salawat dan membaca suratul kahfi. Sehingga Rasulullah SAW melarang secara khusus dan mengkhususkan Jum'at untuk puasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la takhussul Jum'at nahar bisawm wal lail bil qiyam. Janganlah kalian mengkhususkan di siangnya dengan puasa, malamnya dengan qiyamul lail. Itu enggak ada. Itu dilarang. Kalau menjadi rutinitas, enggak ada masalah. Kenapa? Karena itu mirip atau kita anggap sebagai bentuk hari raya. Kayaknya tidak boleh puasa, kita dianjurkan untuk libur, bahkan disebut dengan al-jum'ah, memang kita kumpul untuk ibadah, datang pada waktu pertama seperti kurban unta, kedua sapi, ketiga kambing, keempat ayam, kelima telur. Nah, makanya antum jangan nelur terus tiap hari, tiap Jum'at. Datang yang terakhir itu namanya nelur terus. Ya, sekali-kali kambing, sekali-kali apa? Unta gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Cukup? Baik. Hadirin sekalian, kita akhiri dengan kesimpulan bahwa kita dianjurkan atau tata cara khutbah Idul Fitri Idul Adha dilakukan sholat dulu baru khutbah, berbeda dengan Jum'ah, khutbah dulu baru sholat, karena kalau khutbah itu wajib menjadi syarat daripada sahnya sholat Jum'ah, adapun khutbah Idul Fitri Idul Adha adalah sunnah, sehingga siapa yang ingin duduk mendengar silakan, siapa yang ingin pergi silakan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dr. Zainal Abidin Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati salamu azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Bulughul Maram dengan tema tuntunan sholat dan khutbah Id. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Saat ini pukul 17:04 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Mishri bin Rasid Al-Afasi di Surat At-Takwir dengan nomor urut surat ke-81. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah. Dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa ya? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main. Bareng siapa? Bapaknya itu. Minta belajar.

0: أو تساهلوا في
1: mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta, sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum, wa la awladukum an dhikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jumat, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat, karena yang seperti ini akan merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ula'ika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Fatawa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di siang hari, dan Allah taala membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba yang berdosa di malam hari sampai matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: atau bisabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
0: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
0: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
5: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
1: Nun min al-Qur'an.
6: Wa nunazzi

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
6: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya
7: memperoleh azab jahannam.
6: Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik.

0: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
1: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Nurun min Al-Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
7: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Abdullah Zain M.A. Fidahullah dalam pembahasan dari tafsir Al-Quran di surat Abasa ayat yang ke-29. Nah, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 19 Rabiul Tsani 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 30 September 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majlis kita.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عليكم.
1: Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki materi hari ini, ada pengumuman dari takmir Masjid Utsman bin Affan di komplek Pasar Segamas Purbalingga bahwa besok insyaallah hari Kamis malam Jumat akan ada pengajian umum di Masjid Utsman bin Affan setelah maghrib sampai isya dengan tema me time berkualitas. Apa temanya? Me time berkualitas. Me time siapa mulane rawuh. Insyaallah saya akan ngisi di masjid tersebut dengan tema tadi. Baik jamaah yang kami hormati, ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ke-28. Apa bunyinya? Wa'inabau waqabba. Allah subhanahu wa ta'ala sedang menjelaskan tentang berbagai macam nikmat pangan. Berbagai macam nikmat pangan yang ditumbuhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari muka bumi. Allah berfirman, fa'ambatna fiha habba. Kami tumbuhkan di bumi habba. Habba ini guna apa? Biji-bijian. Itu ayat ke-27. Wa'inabau waqadba. Dan Allah juga tumbuhkan anggur dan sayur mayur. Itu ayat ke-28. Hari ini kita akan membahas ayat ke-29. Apa bunyinya? Wa zaitunau wa nakhla. Dan kami juga tumbuhkan zaitun. Kenapa? Zaitun. Wa nakhla dan pohon kurma. Sebelum kita masuk untuk mengkaji tafsir dari ayat yang ke-29 ini, kita akan merenungi bagaimana Allah Azza wa Jalla menyusun kata di dalam Al-Quran. Kita akan melihat bagaimana sisi keindahan mukjizat bahasa Al-Quran. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memilih kata di dalam Al-Quran tidak ngasal. Tidak apa? Ngasal. Dan Allah juga menyusun kata-kata tersebut dengan begitu indah, cermat, teliti, dan rapi. Mari kita renungi. Di ayat yang ke-28, Allah menyebutkan dua nikmat pangan yang Allah tumbuhkan dari muka bumi. Allah berfirman, wa'inabau waqadba. Apa tadi inaba? Anggur. Qadba? Sayur mayur. Yang namanya anggur dan sayur mayur bisa kita temukan di mana-mana. Di pasar. Di mana-mana kita bisa temukan. Betul? Apakah anggur dan sayur mayur itu hanya di wilayah tertentu saja? Enggak.
0: sebarannya itu sangat nopo? Sangat luas.
1: Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terlebih dahulu nikmat pangan yang bisa kita temukan di mana-mana dulu. Jadi sebaran geografisnya paling luas itu adalah nopo? Anggur dan sayur mayur. Kemudian Allah menyebutkan nikmat pangan berikutnya yang sebarannya lebih nopo? Lebih sempit. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa zaituna wa nakhla. Zaitun dan pohon kurma. Zaitun terlebih dahulu. Tahu waruh wit zaitun? Nah, kan? Tahu Ustaz, nang ndi? Nang TV. Di mana jenengan temukan pohon zaitun? Di wilayah-wilayah yang karakteristik iklimnya itu spesifik. Yaitu daerah-daerah yang iklimnya itu khas Mediterania. Apa itu Ustaz? Yang musim dinginnya sejuk, musim panasnya kering. Itu biasanya di daerah Eropa Selatan dan Afrika Utara. Berarti Indonesia orang melebu. Zaitun. Sebarannya lebih apa? Sempit. Begitu pula wanakhla. Wanakhla itu pohon kurma. Sama pohon kurma juga wilayah tumbuhnya terbatas. Ya. Lah jeneng dhewek bisa mangan kurma, ya kurma nopo? Impor. Ya. Biasanya kurma itu tumbuh di kawasan yang iklimnya panas ya dan kering di gurun pasir. Jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun kata-kata di dalam Al-Qur'an. Gak ada yang asal-asalan di dalam Allah itu, gak ada. Pemilihan hurufnya, pemilihan katanya, penyusunan katanya, itu semua menunjukkan betapa indahnya mukjizat sastra di dalam Al-Quran. Oke, ini adalah korelasi antara ayat berapa dengan ayat berapa? 28 dengan ayat 29. Mari kita mulai membahas ayat 29 kata per kata. Allah berfirman, wa zaituna. Allah sebutkan sebuah pangan namanya apa? Zaitun. Dari sekian banyak pohon, dari sekian banyak buah, dari sekian banyak tanaman, kenapa Allah sebutkan apa? Zaitun. Wallahu a'lam. Karena zaitun itu adalah salah satu pohon yang diberkahi oleh Allah. Pohon apa? Yang diberkahi oleh Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Surat apa? An-Nur. Ayat 35. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin. Bahwa pohon zaitun itu Allah sebutkan sebagai syajaratin mubarakatin. Sebagai pohon yang diberkahi. Pertanyaannya, diberkahi oleh siapa? Ya siapa lagi kalau bukan Allah? Ya. Kok bisa Ustaz pohon zaitun itu diberkahi sama Allah? Karena pohon zaitun dan minyak yang dihasilkan dari buah zaitun itu multifungsi. Kenapa? Multifungsi. Bisa digunakan untuk luar tubuh, bisa dikonsumsi untuk dimasukkan ke dalam apa? Tubuh. Dan juga yang mungkin kita belum tahu, bisa dijadikan sebagai penerangan. Pertama, bisa buat luar tubuh, yaitu buat apa? Kecantikan atau ketampanan. Buat kulit, ya, buat apa? Kulit. Dan bisa diapain? Dikonsumsi. Ya. Belum. Oh. Pernah nyicipi tahu? Masya Allah. Kayak apa? Masya Allah. Ya. Orang yang baru nyicipi buah zaitun akan terkejut. Akan terkejut. Bentuknya mirip kayak anggur. Kecil-kecilnya itu mirip kayak anggur. Bulut-bulutnya kayak anggur. Warnanya mirip anggur. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya ungu. Kan mirip banget sama anggur. Bayangannya orang sing nyicipi, kayaknya kayak legi. Begitu dimakan, jebule asin. Ternyata apa? Asin. Dan termasuk yang kaget saya. Jadi begitu kuliah di Madinah, kalau makannya itu kan ngantri. Ya, di dapurnya kampus itu ngantri. Ngantrinya itu bisa dari sini nih sampai ke alun-alun. Iya temenan. Tuh awak banget ngantri nih. Ya. Sudah siang-siang, panas-panas, lapar-lapar. Ya, ngantri tuh. Allahu akbar. Begitu sampai ke apa? Loket gitu. Ngelihat, wah, ini yang banyak. Truk, akeh banget. Begitu nyicipi, astagfirullah. Tapi itu awalnya saja. Ya, hari kedua, ketiga, ya mungkin setelah sekian bulan lah nembe apa? Nembe menikmati, ya. Itu buah napa? Zaitun. Nah, buah zaitun ini bisa menghasilkan apa? Minyak. Minyak napa? Zaitun. Nah, minyak zaitun itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu zaita." Konsumsilah minyak zaitun. Nabi sallallahu menyuruh. Konsumsilah napa? Minyak zaitun. Wadahinu bihi. Dan gunakan minyak zaitun itu untuk mengolesi tubuh. Ini yang saya katakan tadi. Pemakaian apa? Luar. Bisa buat pemakaian luar, bisa buat pemakaian dalam. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa'innahu min syajaratin mubarakatin. Karena minyak zaitun itu dihasilkan dari pohon yang diberkahi oleh Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Berarti ada rekomendasi dari siapa? Dari Nabi SAW. Kan angel ya. Golet ana minyak bisa nggo blonyohan, bisa nggo diombe. sing minyak go pijet apa jenenge kah? Hah? Go nyebut nama. Ya.
0: Ada minyak-minyak yang enak buat napa? Pijet. Diombe priwe?
1: Ya mabok.
0: Ini zaitun itu masya Allah. Nabi SAW menyuruh kita untuk mengonsumsi. Dan ternyata studi-studi ilmiah modern itu membuktikan bahwa minyak zaitun itu ketika dikonsumsi manfaat kesehatannya itu banyak banget. Jadi jangan dibandingkan kayak minyak sawit, minyak goreng curah mana? Jangan dibayangkan seperti itu.
1: Studi-studi modern menyebutkan bahwa mengonsumsi minyak zaitun itu bisa menurunkan tekanan darah, bisa menurunkan gula darah, bisa menurunkan kolesterol. Ya. Mungkin ini salah satu entah bagaimana ya. Saya memperhatikan orang-orang Arab makan dagingnya itu napa? Kuat. Dan lebih sering makan daging napa? Kambing. Nek dewek apa? Ayam potong. Biasanya kan kalau kita, ojo kakein mangan wedhus, mbok apa? Mbok tensinya dhuwur. Tapi saya lihat mereka biasa-biasa aja. Ya. Mungkin salah satu yang mereka lakukan adalah mereka itu kalau bikin acar, bikin apa? Acar. Ya. Kalau kita kan bikin acar juga ya. Itu salah satu dari cairannya itu dari napa? Zaitun. Pagi-pagi mereka biasa kan makan roti. Roti ada apanya? Ada olesannya, celupane, cowelane. Ya. Itu bisa dari kacang-kacangan, bisa dari adas. Itu juga dikasih napa? Zaitun lagi. Jadi titik-titik apa? Zaitun dulu. Sarapan pagi, makan siang, makan malam juga begitu. Dila-dila zaitun, dila-dila zaitun. Ya. Pagi-pagi juga sarapannya salah satunya buah zaitun itu tadi sing asin kan. Ya, itu juga yang dimakan. Ya. Oke, itu salah satu manfaat apa? Kesehatan. Juga menjaga kesehatan pembuluh darah. Karena walaupun mengandung lemak, tapi lemaknya adalah lemak yang tak jenuh. Ya, beda dengan lemak hewani. Ya. Dan masih banyak yang lainnya. Oke. Ini pentingnya minyak napa? Zaitun. Kemudian, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan zaitun, Allah berpindah kepada napa? Pohon kurma. Wa zaitunau wa nakhla. Perhatikan baik-baik. Allah menyebutkan pohon kurma. Bukan menyebutkan kurma. Ini yang saya katakan tadi. Pemilihan kata dalam Al-Quran itu sangat teliti dan cermat. Jadi yang ingin ditonjolkan di sini bukan hanya buahnya saja. Tapi yang akan ditonjolkan di sini adalah pohon kurma secara utuh. Berarti termasuk daunnya, batangnya, pelepahnya, sabutnya. Kalau ditebang di tengah-tengah ada apa nih? Pondoh ya? Ya betul, pondoh? Ares? ya, termasuk itunya, ya, termasuk buahnya, termasuk buahnya. Karena semua bagian dari pohon kurma ini bisa dimanfaatkan. Ya. Daunnya ketika kering bisa buat apa? Atap rumah. Dan kalau njenengan perhatikan, daunnya pohon kurma itu lebih apa? Lebih kokoh, lebih kuat dibandingkan belarak. Dibandingkan apa? Belarak. Ya, atau yang rumbia ya, yang bisa juga buat apa? Atap. Kalau daun dari pohon kelapa atau dari rumbia itu setahun, malah kadang-kadang nggak nyampe setahun sudah apa? Wis kropos. Tapi kalau pohon kurma, daunnya itu tebel, kaku, kuat. Daunnya. Terus apanya? Batangnya. Batangnya bisa dipakai buat pasak. Makanya Masjid Nabawi pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ininya apa namanya? Tiangnya itu dari pohon atau batang-batang pohon kurma. Buahnya ya bisa kita konsumsi ketika masih muda, ya. Ketika sudah matang maupun ketika sudah kering. Ya. Sudah kering itu berarti sudah diapain? Sudah di awetkan. Ya. Itu masih bisa kita konsumsi. Baru dipetik juga enak, rasanya kaes, kaes. Ya. Begitu sudah agak matang, rutop juga enak, malah enaknya pol gue. Ya. Ketika sudah lama pun juga masih tetap enak. Ya. Lah, bijinya buat apa? Bijinya buat apa? Ternyata oleh orang-orang Arab itu digunakan untuk pakan ternak. Untuk pakan ternak. Orang Indonesia ada yang kreatif dibikin kopi. Kopi biji apa? Kurma. Sehingga wajar seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Aisyah, wahai Aisyah, baitun la tamra fihi jia'un ahluh, rumah yang tidak ada kurmanya berarti penghuninya kelaparan. Apa kata Nabi Sasa? Rumah yang enggak ada kurmanya berarti penghuninya kelaparan. Sing orang duwe kurma angkat tangan. Kayaknya akeh sing orang duwe kurma. Jenengan kelaparan atau tidak? Enggak. Berarti hadis ini betul atau tidak betul? Hadis ini betul untuk masyarakat yang makanan pokoknya adalah kurma. Gitu cara memahaminya. Jadi jangan, wah hadisnya orang bener. Nungumah kurang no kurma jeneng nyong orang. Kencotan. Nabi SAW sedang menyampaikan sabdanya di hadapan penduduk yang memang bahan pakan, bahan makanan pokoknya adalah kurma. Sehingga benar dong hadisnya kalau diaplikasikan untuk orang Madinah pada zaman itu. Ya. Makanya Nabi SAW pernah sekian purnama rumahnya enggak ngebul dapurnya. Tiga purnama dapurnya Nabi SAW itu enggak ngebul, alias enggak ada yang dimasak. Maka para tabi'in bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, lah selama itu Rasulullah SAW dan keluarga beliau, istrinya, apa yang dikonsumsi? In hiya illal aswadan, at-tamru wal ma', yang kami konsumsi selama berbulan-bulan itu adalah kurma dan air putih. Kenapa? Kurma dan air putih. Berarti jenengan konsumsi kurma, sarapan, makan siang, makan malam, mati apa ora? Ora. Wong Nabi berapa? 2 bulan atau 3 bulan saja bisa kok. Arab jajal. Coba. Ya. Sekarang banyak penelitian-penelitian yang kemudian membuktikan bahwa kurma itu nutrisi yang ada dalamnya itu masya Allah. Vitaminnya lengkap, mineralnya lengkap, seratnya tinggi, antioksidannya juga tinggi. Vitaminnya macam-macam, ada B6, ada vitamin K, ada vitamin A. Mineralnya juga lengkap, ada kalium, ada magnesium, ada zat besi, ada kalsium. Seratnya juga tinggi, makanya enggak bikin apa? Sembelit, orang kaya mangan cilok, cimol, cireng, apa maning? Cilung, ya. Dan sumber energi instan. Kenapa? Sumber energi instan. Karena mengandung gula alami yang begitu dikonsumsi cepat diserap oleh tubuh sehingga segera menghasilkan energi. Makanya Nabi SAW kalau buka puasa nopo kurma.

Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdullah Zain M.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari Tafsir Al-Quran di Surat Abasa ayat ke-29. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.

berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال الأخ يحيى محسن الثاني يقول: في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمن عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه عادة، نرجو التوجيه وفقكم الله.
3: هذه المسائل مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبهها ليس أمرا عاديا أو تقليديا، وإنما هو أمر شرعي، ولهذا نحن ننكر على الذين يقولون عاداتنا هذه عاداتنا وتقاليدنا، يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد. هذا كذب وليس بصحيح، وهو أمر له خطورته، لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت ونحن نريد أن ندخل منهجا جديدا وعادة جديدة، ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له، حيث جعلوه من العادات والتقاليد. والواجب على من يتكلم في هذه الأمور، الواجب عليهم أن يتكلموا بالمعنى الصحيح ويقولون هذا من الدين الذي لا يمكن تغييره ولا يمكن للعادات أن تغيره. وعلى هذا فما اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههن أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه، ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يجوز، وأن المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء، حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القرى وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كلها سواء، لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد. ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقليد، بل نقول هي دين وشريعة إلهية من الله عز وجل، والله تعالى بين ذلك في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منه، اللهم إلا إذا كان من المعارف الذي يدخل عليها كثيرا ويأتي إليهم كثيرا فإنها تصافحه، لكن من وراء حائل، من وراء حائل، أما مباشرة فلا، وذلك لأن المس أشد من النظر، فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة المس أعظم وأشد أثرا من النظر. ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها.
2: في الحقيقة أن مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن امرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية، فهي مثلا بعيدة عن الفتنة، وكذلك أهل البادية يقول عندهم أنفة زائدة عن أهل المدن. كيف يرد على مثل هذا الكلام؟
3: يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة، ولكن البادية كما قال الله عز وجل إنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله، فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في حضر. ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا عرفوا شيئا أو اعتادوا أن الحكم الشرعي يتغير فيهم، حكم الشرع واحد. صحيح أنه كلما قويت الفتنة وجب التحرز أكثر، ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نفوسنا الفتنة نلغي الحكم الشرعي من أجل ذلك. فقد يكون هناك خاطر من الخواطر، وإن استبعدناه نحن لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا تستبعد شيئا، فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا، ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا.
2: نعم، أحسنت.
4: beberapa daerah pedalaman, kaum wanita suka menghadiri majelis-majelisnya kaum laki-laki. Mereka, kaum wanita juga berjabat tangan, mengucapkan salam kepada laki-laki. Kemudian mereka mengatakan ini hanyalah adat istiadat dan tradisi saja. Mohon penjelasan dari Syekh dalam masalah ini, wafaqakumullah. Kemudian Syekh menjawab, masalah ini yaitu masalah bersalaman, membuka wajah bagi wanita dan yang semacamnya, bukanlah masalah adat istiadat, akan tapi termasuk masalah syar'i. Oleh karenanya, kita mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa masalah bersalaman atau membuka wajah dimasukkan dalam masalah adat dan tradisi. Mereka menjadikan hijab dan menjauhnya kaum wanita dari laki-laki sebagai adat istiadat. Dan perkataan ini adalah perkataan yang dusta dan tidak benar. Ini perkara yang berbahaya. Sebab akan merubah hukum syar'i ini pada suatu hari. Sehingga orang akan dengan mudah mengatakan adat istiadat itu berbeda-beda. Demikian juga dengan tradisi. Kami ingin model dan kebiasaan yang baru. Kemudian mereka berangsur-angsur merubah hukum Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu mensifati hukum syar'i dengan sifat yang bukan merupakan sifatnya. Di mana mereka menjadikan hukum syar'i sebagai adat dan tradisi. Sehingga wajib bagi siapa saja yang berbicara dalam masalah ini agar menyampaikannya dengan benar. Katakanlah bahwasanya masalah ini bagian dari agama yang tidak mungkin dirubah. Dengan demikian, apa yang dijadikan adat oleh orang-orang pedalaman seperti bersalamannya kaum wanita dengan laki-laki atau membuka wajah di hadapan mereka, sungguhnya ini adalah perbuatan yang wajib untuk dicegah. Wajib dijelaskan pula bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan, baik kaum wanita yang berada di daerah pedalaman atau pedesaan atau perkotaan. Sungguhnya mereka itu sama secara hukum. Hukum Allah yang berkaitan dengan kaum wanita itu sama. Baik yang ada di daerah pedalaman, perkotaan, pedesaan, negeri-negeri asing, atau bahkan negeri sendiri. Semuanya sama, tidak boleh merubah hukum Allah dalam masalah ini dengan alasan tradisi ataupun yang lainnya. Dan kami sangat mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa ini adalah adat dan tradisi. Kami katakan bahwa masalah ini adalah masalah agama dan syariat Allah. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya dengan sejelas-jelas penjelasan. Sebagaimana misalnya disebutkan di dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Ahzab, demikian juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh seorang wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Terkecuali jika si laki-laki yang sudah tua seperti keluarganya sendiri, sudah sangat dekat sekali dengannya, sering datang dan masuk ke dalam rumah dan keluarganya, maka dia boleh bersalaman, akan tapi dengan syarat menggunakan sarung tangan. Adapun jika langsung, maka tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena menyentuh dengan anggota badan yang lain lebih besar pengaruhnya daripada melihat saja. Bahkan itu akan bisa menggugah syahwat dan dekat dengan fitnah. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwasanya wanita tidak boleh bersalaman kecuali dengan siapa saja yang termasuk mahramnya atau dengan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penanya bertanya lagi, orang-orang seperti mereka yang hidup di daerah pedalaman terkadang beralasan bahwa wanita pedalaman itu punya sikap tersendiri, gaya bicara tersendiri, ciri khas tersendiri, dan memiliki juga sifat kelaki-lakian. Sehingga dia jauh dari fitnah. Dan juga memiliki sikap yang jauh lebih tegas daripada penduduk kota. Pertanyaannya, wahai Syekh, bagaimana cara membantah pernyataan yang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, kita bantah perkataan ini dengan mengatakan bahwa syariat Allah itu satu. Akan tapi, orang-orang yang hidup di daerah pedalaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Mereka-mereka orang-orang pedalaman lebih pantas tidak mengetahui batasan-batasan hukum Allah yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Hal ini dikarenakan jelas mereka jauh dari majlis taklim, kurang taklim, jauh dari para ulama dan jauh dari tafaqquh mendalami ilmu agama. sehingga banyak hukum-hukum syariat yang ditinggalkan yang berbeda jelas kondisinya dengan penduduk perkotaan. Hal ini bukan berarti jika mereka terbiasa melakukan suatu hal, lalu hukum syariat berubah dengan menggunakan kebiasaan mereka, atau dirubah dengan kebiasaan mereka. Hukum syariat itu satu, ikhwan. Memang benar, jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika banyak tersebar fitnah, maka harus lebih berhati-hati. Namun bukan berarti ketika kita ingin menjauhi fitnah dengan cara menghilangkan hukum syar'i yang sudah menetap karenanya. Boleh jadi itu hanya sekedar bisikan-bisikan. Walaupun kita menganggap mustahil terjadi, karena syaitan menggoda manusia sampai masuk ke dalam aliran darahnya. Berapa banyak kejadian yang terjadi, dan kita pun ketika ditanya tentang itu, menyangka tidak akan terjadi fitnah ini. Namun kenyataannya berbeda. Muncul fitnah yang lebih besar dan berbahaya, yang tidak layak untuk disebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
9: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
0: نور من القرآن وننزل

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu. Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه. وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alaina. Fafi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
8: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kilohertz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayatun minal Quran.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya adab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada Anda berbagai macam kenikmatan, Anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas, timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang Anda di atas, Anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang Anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati salam wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah bimbingan pelajaran bahasa Arab disampaikan oleh Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Syafidahullah dari kitab Lisan Arab jilid keempat. Kami yang bertugas menjawabkan, selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin, para pendengar dan juga pemirsa Roja di mana pun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali hadir di ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda program kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Kajian ini disampaikan secara langsung dan dibimbing oleh Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Si, Hafidhahullah Ta'ala, langsung dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cirengsi, Bogor. Kajian kita membahas dari buku panduan Kitab Lisan Arabi, jilid kelima, dan merupakan buku panduan yang ditulis secara langsung oleh pemateri kita, Ustaz Mas'ud Mahmud Hafidhahullah Ta'ala. Tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa dapat aktif berinteraksi ataupun berlatih bersama, atau bertanya di layanan-layanan telepon pada kesempatan malam hari ini melalui nomor 021-823-6543. Baiklah para pendengar dan juga pemirsa, berikut kita akan simak bersama pelajaran di malam hari ini. Dan kepada Ustaz yang sudah bersiap di tengah-tengah kita, kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. para jamaah Masjid Jami Al-Barakah Cilengsi Bogor dan para pemirsa Raja TV azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu masuk ke latihan. Sekarang at-tadribu tsani, latihan yang kedua ya. Coba di halaman bisa lihat itu yang punya buku ya atau punya kitab, itu halaman 25. At-tadribu tsani istakhrij ma ya'ti minan nususil atiyah, keluarkan apa-apa yang berikut ini atau hal yang berikut ini dari nas-nas ayat Al-Qur'an di bawah. Apa permintaannya? Yang pertama al-ismul mausul, yang kedua al-alam isim alam, yang ketiga mudhaf ila ma'rifah idhafah kepada isim ma'rifah, yang keempat isim isyarah, yang kelima dhamir munfasil, yang keenam mudhaf ila nakirah idhafah pada isim nakirah, yang ketujuh isim nakirah. Naam. Fadal wahai minkum yaqra. Silakan ayat pertama. Naam, fadal.
8: Qala ta'ala wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur.
7: Naam, wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumak minadh-dhulumati ilan nur. Iya. Keluarkan isim ada di sini. Sebutkan. Iya. Yang pertama
8: alam.
7: Naam, ma huwa?
8: Musa.
7: Nah, sebutkan aja Musa isim alam.
8: Jadi, isim alam Musa.
7: Isim alam. Ini apa? Isim apa namanya itu? Yang ada alif di akhir, qablah fathah.
8: Layang sarf apa? Mamnu min sarf.
7: Baik, mamnu sarfi, betul. Ini apa? Ujma ya. Isim alam dan ujma. Yang kedua, isim yang di akhir alif kemudian qablah fathah. Apa namanya? Isim jangan lupa itu. I'rabnya muqaddar. Apa?
8: Maksur.
7: Isim maksur. Ahsan. Isim maksur, i'rabuh muqaddar. Nah, fi salasi halat. Fi rafi wal nasi wal jar ya. Harakat tidak bisa di. La tuntak wa la tuktab. Tidak bisa diucapkan, tidak bisa ditulis. Harakatnya. Maka dikata muqaddarah. Taib. Walaqad arsalna Musa. Terus. Apa lagi? Idhafah kepada apa?
8: Qaumaka.
7: Sebentar ini permintaannya. Mudhaf kepada isim ma'rifah. Tuh. Mudhaf pada isim ma'rifah. Kalau tadi alam ya, isim alam. Iya. Mana itu?
8: Qaumaka.
7: Qaumaka. Mudhaf kepada dhamir. Dhamir ada isim ma'rifah. Betul? Baik. Ada lagi? Permintaannya. Kemudian apa lagi tuh? Permintaannya isim nakirah. Kemudian mudhaf ila nakirah. Adakah di situ isim mausul, adakah di situ?
8: Mausul ada? Enggak ada.
7: Hah? Tidak ada.
8: Enggak ada.
7: Ada lagi yang idhafah kepada isim ma'rifah? Ada kan? Ayatina. Ayat. So. Naam, kata ayat itu adalah isim idhafah kepada ma'rifah.

0: Maf'ul bih.
1: Maf'ul bih, ya.
0: Nah, objek itu bahasa Indonesia, ya. Maf'ul bih, itu maf'ul bih, ya. Berarti dia mansub. Dari mana tahu arsalna, nah itu fa'il. Arsalna, itu na itu fa'il. Dari mana tahu fa'il? Sebelumnya sukun. Karena na ini ada termasuk dhamir yang unik, ya. Nah ini termasuk dhamir yang unik. Kenapa? Ketika dia mahal rafa'na, ketika mahal nasab'na, ketika mahal jar juga na. Ini satu-satu dhamir bentuknya tidak berubah, ya. Selainnya berubah. Iya. Kalau ta jadi ka, ya kan? Tu jadi ya mutakallim. Kalau antum jadi kum. Kalau na enggak, dia tetap bentuknya. Baik. Nah, di sini kita mengetahui dari mana tuh dia fa'il sebelumnya sukun. Itulah tanda. Sebelumnya sukun karena fi'il madhi. Nah, arsalna, iya. Tapi kalau arsalana berarti maf'ul bih. Arsalana. Nanya maf'ul bih. Nisil fa'il arsalna. Berarti musanya adalah maf'ul bih. Berarti dia mansub. Tanasubnya fathah muqaddara ala alif. Litta'adzum. Baik. Tafadhal. Ayat kedua. Ya.
2: Alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa samud.
0: Naam, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa samud. Naam. Taib. Mana itu permintaannya? Pertama, isim mausul. Adakah di sini isim mausul? Alladina. Naam, sahih. Alladina isim mausul mabni 'alal fathah. Alam ya'tikum naba'ul ladzina. Naam. Apa muka Arab di sini?
2: Kenapa, Ustaz?
0: Muka Arabnya apa? Masal mabni.
2: Mabni.
0: Kedudukan sebagai apa dia?
2: Mubtada.
0: Mubtada. Yakin. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Naba'ul ladzina min qablikum. Ada yang tahu? Hah? Ahsan mudhaf ilaih. Ini naba'u.
2: Iya, Ustaz.
0: Iya. Naba'ul ladzina. Ini perhatikan tidak ada alif lam. Ini bukan fi'il, ya. Ini bukan fi'il. Ini fa'il pada ya'tikum. Naba'ul ladzina. Fa'il enggak mungkin fi'il kecuali ada an, nasr muawwal. Ini fa'il pada ya'tikum. Makanya enggak ada alif lam berarti ini mudhaf ilaih. Itu cirinya. Naba'ul ladzina sama dengan siratal ladzina, ya kan? Ya. Siratal ladzina, siratul mudhaf ladzina. Demikian naba'ul ladzina, naba'u mudhaf alladzina mudhaf ilaih. Nah, fi mahalli jarin. Min qablikum, naam. Qaumi Nuhin wa 'Ad wa Samud. Taib, ini nanti ada badal daripada alladzina, ya. Badal alladzina. Taib, qaumi Nuh. Taib, mana itu permintaan lagi? Apa katanya? Mudhaf kepada ma'rifah. Mana itu mudhaf kepada ma'rifah? Mana mudhaf kepada ma'rifah? Ini naba'u. Alladzina. Ma'rifah sah. Isim mausul. Apa lagi? Qaumi Nuh. Qaum itu ma'rifah sah. Mudhaf kepada ma'rifah. Nuhin. Taib. Isim alam. Ada? Mana isim alam di sini?
2: Nuh.
0: Ada lagi?
2: Ad.
0: Ada lagi? Samud. Ya. Itu adalah isim alam, ya. Isim alam. Qaumi Nuh wa 'Ad wa Samud. Samud itu mamnu sarfi. Taib. Ada lagi? Isim isyarah ada di sini? Laijad. Taib. Isim dhamir munfasil? Laijad. Mudhaf ila nakira? Wujud? Laijad. Naam. Taib. Ahsan. Fadal. Rakam. Ayah salisa.
2: Salisa. Qala ta'ala. Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qawmin uli ba'sin syadid.
0: Taib. Apa permintaannya? Lihat tuh. Pertama, isim mausul, isim alam, mudhaf ila ma'rifah, isim isyarah, dhamir fasil, mudhaf ila nakirah, kemudian isim nakirah. Iya. Adakah di situ?
2: Qaumin isim
0: nakirah. Qaumin isim apa?
2: Isim nakirah.
0: Isim nakirah. Ila qaumin. Iya. Perhatikan, ini bukan mudhaf, ya. Kalau mudhaf pasti enggak boleh bertanwin dia. Iya. Ila qaumin. Ada lagi?
2: Uli ba'sin.
0: Uli itu nakirah. Kenapa nakirah? Ba'sin nakirah. Idhafah nakirah tetap nakirah. Tufid takhsis, ya. Tapi la tufid ta'rif. Ya. Karena idhafah dan

0: uli ba'sin. Naam, uli bermakna ashab. Uli ba'sin bermakna zawi ba'sin. Ya, memiliki apa? Ba'sin, syadid, keras ya. Ya, kekuatan keras. Taib, maka ini ba'sin nakirah. Syadidin
1: nakirah.
0: Nakirah. Taib. Ahsan. Ini baik uli ba'sin. Jadi qaumin uli ba'sin. Qaum qaumin itu nakirah. Uli ba'sin idhafah kepada nakirah. Perhatikan di sini mudhaf ila nakirah iaitu kalimah uli. Uli idhafah kepada ba'sin nakirah. Sadidin itu nakirah. Taib. Ada lagi fadal.
2: Humul ladzina kafaru wa sadduukum 'anil masjidil haram.
0: Naam, humul ladzina kafaru wa sadduukum 'anil masjidil haram. Iya,
2: isim mausul alladzina.
0: Isim mausul alladzina. Tayib.
2: Isim alam masjidil haram.
0: Isim alam masjidil haram. Apa itu apa? Buat itu bukan isim alam. Iya. Hah? Bukan, itu isim jenis. Tempat kan, tempat ibadah. Iya, bukan isim alam. Iya. Nah, ini ma'rifat yang alif lam ya. Ma'rifat alif. Kalau isim alam enggak masuk alif lam. Iya. Al-Masjidil Haram. Ini adalah ma'rifat bi'al. Iya. Ma'rifat bi'al. Itu isim jamid masjid. Yaitu apa? Isim makan. Al-Haram itu na'at. Kata sifat. Taib. Ada lagi?
2: Isim isyarah saat had.
0: Mana isim isyarah?
2: Isim isyarah enggak ada.
0: Enggak ada. Ada lagi?
2: Dhamir munfasil hum.
0: Hum, iya. Dhamir munfasil. Ini adalah mubtada ya. Khabarnya alladzina. Perhatikan khabarnya alladzi dalam bentuk apa? Dalam bentuk khabar mufrad ya. Kafaru ini adalah silatul mausul ya. Silatul isim mausul butuh silah untuk menjelaskan makna pada isim mausul. Kalau tidak enggak jelas maknanya. Humul ladzina hum mubtada alladzina khabar kafaru silatul mausul jumlah fi'liyah a'id waw jamaah. Baik, ahsan. Silakan Pak para pemirsa. Ayat selanjutnya.
3: Baik Ustaz. Terima kasih. Dan berikutnya kita akan berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa Roja, Anda yang ingin terhubung melalui layanan-layanan telepon untuk latihan-latihan sebagaimana telah dicontohkan dari para ikhwah yang berada di Masjid Al-Barakah. Anda yang ingin terhubung melalui layanan-layanan telepon ke nomor 021-823-6543. 021-823-6543. Baik, kita coba angkat untuk penelpon yang ingin masuk ke kesempatan malam hari ini. Naam. Halo. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Fadal Pak, selamat.
4: Naam Ustaz.
0: Iya.
3: Iya.
4: Ya ya.
0: Ya, selanjutnya.
4: Al-Khamis.
3: Ya, silakan.
0: Iya.
4: Ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatan jahiliyah.
0: Naam. Mana itu yang diminta? Perhatikan yang minta.
4: Alladzi.
0: Alladzi. Nah. Baik. Apa itu?
4: Qulubi. Isim mausul.
0: Isim mausul. Taib. Tafadhal. Terus.
4: Qulubihim.
5: Tafadhal. Terus.
4: Amzat.
0: Ha?
4: Qulubihim.
0: Ha. Apa itu?
4: Idhafah pada ma'rifat.
0: Idhafah kepada?
4: Ma'rifat.
0: Ma'rifah ya? Iya. Yeah. Bukan ma'rifat. Ma'rifah. Itu untuk mufrad ya. Ma'rifah. Bukan ma'rifat. Taib. Ada lagi?
4: Al-Jahiliyah.
0: Ya. Al-Jahiliyah. Kenapa Al-Jahiliyah?
4: Ma'rifat Ustaz Alif Lam.
0: Apa permintaannya? Ada permintaannya?
4: Ma'rifat bukan, Pak?
0: Enggak, saya tanya permintaannya apa itu? Ada enggak masuk pada permintaan? Hah?
4: Ada, Pak.
0: Ada, apa permintaannya?
4: Ma'rifah. Alif beralif lam.
0: Ada dalam soalnya permintaan ma'rifah akil iflam. Ada. Ada enggak?
4: Ya ada saja.
0: Yang ada mudhaf pada isim ma'rifah. Mudhaf pada isim ma'rifah itu permintaan. Yang pakai alif lam tidak ada permintaannya. Paham? Berarti apa di sini? Ada dua ya?
4: Iya.
0: Pertama apa? Isim mausul alladzina. Yang kedua idhafah pada isim ma'rifah. Mana itu?
4: Qulubihim.
0: Hum itu isdomir ma'rifah. Iya. Ada lagi? Enggak ada kan?
4: Naam dan.
0: Iya.
4: Sudah, Ustaz.
0: Ada? Hamiyatul jahiliyati? Itu idhafah kan?
4: Oh, iya.
0: Iya. Idhafah mudhaf kepada al-jahiliyah itu alif lam. Ma'rifah.
4: Naam.
0: Baik. Ayat lain selanjutnya. Jangan satu ayat, antum jauh masalahnya.
4: Ya. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
0: Jayid. Mana itu permintaannya? Adakah di sini permintaannya? Kalau ada sebutkan.
4: Ya.
0: Udzkur.
4: Al-kafirun.
0: Apa permintaan di situ? Ada bukunya enggak?
4: Ada, Ustaz.
0: Ada, ha. Tinggal lihat aja di atasnya kan permintaan tuh ada 7. Isim mausul, isim alam, mudhaf ila ma'rifah, isim syarah, dhamir munfasil, mudhaf ila nakirah, kemudian isim nakirah. Itu permintaannya.
4: Qulna.
0: Ada apa dengan qulna?
4: Isi idhofah pada domir.
0: Domirna. Itu qulna itu qul itu isim atau fi'il?
4: Isim.
0: Isim apa?
4: Qala
0: yaqulu. Apa itu? Fi'il itu bukan?
4: Ya fi'il.
0: Fi'il. Qala yaqulu. Itu fi'il. Ketika bersambung dengan domir. Qafnya baris dhamma ya. Iya. Jadi ini mudahnya gini ya. Ada fi'il ajwab. Itu fi'il ajwab. So. Qala yaqul. Ajwab itu adalah fi'il yang huruf ilatnya di tengah-tengah. Betul?
4: Nah.
0: Qala, ba'a, soma. Apa lagi? Jala, sara. Itu fi'il ajwab. Untuk fi'il madinya, ketika bersambung dengan dhamir, huruf awalnya harakatnya apa? Nah, harakat cuma dua. Imma dhamma wa imma kasrah. Antara dua, enggak ada fathah ya. Tuh kalau sudah berdengar dengan dhamir. Apa dhamir mutaharrik. Nah, tuh. Dari mulai apa? Nun niswah sampai kepada na ini terakhir. Nah, bersambung dengan ta fa'il, bersambung dengan niswah, dengan bersambung dengan na. Itu huruf awalnya ada dua. Pertama dhammah, yang kedua kasrah. Nah, kapan dhammah? Kalau dhammah itu kalau dia mudhari'nya pakai waw. Qala yaqulu qulna, qulta, qultum. Itu kuncinya. Selain waw, kasrah. Sama yasum, sumna, sumta, sumtuma, sumtum. Satnya berdhammah kena huruf mudhari'nya tengah-tengahnya waw. Sama yasum. Mata yamut. Berarti mutta. Mutta, muttum, mutti. Nah, mutna. Tapi kalau di tengah-tengahnya bukan waw. Nah, apakah alif atau ya? Huruf fa'ilnya kasrah. Contoh. Khafa. Ya khafu. Ketika bersama. Khif. Nah. Khifta, khiftuma, khiftum. Bukan khaf. Enggak ada. Fathah tidak ada. Enggak ada juga khuf ya. Khufta. Khafa ya khafu. Berarti apa? Fa fi'ilnya itu kasrah. Ba'a ya bi'. Nah, berarti apa? Kasrah. Bi'ta. Bi'na. Bi'na. Bi'ta bi'tuma bi'tum. Bi'ti bi'tuma bi'tunna. Bi'tu bi'na. Apa lagi? Sara ya sir. Berarti sirna. Sirta sirtuma sirtum. Sirti sirtuma sirtunna. Sirtu sirna. Itulah kuncinya. Ini untuk fil ajwaf sulasi yang di tengah-tengahnya ada huruf alif ya pada fil madinya. Qama, ah qama, qama apa gimana? Qama yakum ya kan waw kan? Baca apa? Ku. Kumta, kumtuma, kumtum. Nah. Kumta, kumtuma, kumtum. Sampai akhir kumna. Nah, itulah dia yang harus dipahami. Jadi qulna ini fi'il ya. Bukan isim, fi'il. Iya, tidak masuk. Itu fi'il ya. Kalau fi'il tidak bisa idhafah ya. Enggak boleh fi'il tidak bisa jadi mudhaf. Yang mudhaf itu adalah isim. Tapi ada lagi? Coba, kira-kira mana itu?
4: Li Adam.
0: Adama, betul. Kenapa kan Adam itu? Adam itu isim ghairu munsharif ya. Illatuhu, apa illatnya? Illatnya adalah alamiah. Kemudian ujma atau dia wazan fi'il. Asal a'dama. Ini a'dama wazan af'ala. A'dama. Karena bertemu dua hamzah, maka hamzah keduanya diganti dengan alif mat. Baginya alam. Sama seperti amana. A'dama. Jadi a'dama. Imma dia alamiah dan wazan fi'il atau alamiah wal ujma. Ya. Yang jelas tidak boleh dia bertanwin. Baik, ada lagi? Ini isim alam ya. Adam itu isim alam.
4: Iblis saja.
0: Iblis, betul. Isim alam, iblis. Ya, ini tidak boleh bertanwin. Maaf, iblisu iblisa. Ada lagi?
4: Kafirin, Ustaz.
0: Kafirun. Kal kafirin. Ada apa di sini kafirin? Ada permintaannya?
4: Enggak
0: ada. Kenapa apa disebut?
4: Apaan, Ustaz?
0: Itu pakai alif lam ya, enggak diminta. Alif lam tidak diminta. Ya. Jadi jawab sesuai dengan permintaan aja. Baik, tidak ada lagi ya. Cukup. Sudah berapa? Ahsan tabarakallahu fik.
4: Naam ya, Ustaz. Jazakallahu
3: khair.
0: Oh iya. Silakan, Pak.
3: Naam. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih.
0: Selanjutnya.
3: Di belakang Pak Selamat ya. Diberikan kesempatan kembali bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung pula di malam hari ini untuk mencoba membaca ataupun berlatih pada program bimbingan bahasa Arab di kesempatan ini bersama Ustaz Mas'ud Hafidzahullah Ta'ala. Kita coba sapa. Naam, kita angkat di 021-823-6543. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Silakan Umu Abdillah.
0: Naam. Silakan.
3: Ya, sudah tahu ya.
1: Qala ta'ala. Ya qala Musa ya Fir'aunu ini rasulun min rabbil alamin.
0: Iya. Mana Musa. Itu yang pertama?
1: Musa.
0: Musa. Alam. Apa itu?
1: Semalam.
0: Semalam. Bagus. Ada lagi?
1: Fir'aunu.
0: Fir'aunu. Gak boleh tanwin ya, Fir'aunu. Nah, ini isim alam ya. Betul, isim alam. Isim alam itu ada tiga macam. Adanya isim, nama. Yang kedua, lakab. Diawali oleh abu dan Itu lakab ya. Apa kunya, afwan, kunya. Kunya, abu. Abu Ahmad, ummu Ahmad. Abu Umar, ummu Umar. Itu kunya, termasuk isim alam. Yang ketiga, lakab. Nah, ini Fir'aun itu lakab. Lakabnya Raja Mesir. Iya, gelar Raja Mesir itu. Fir'aun. Ini isim alam. Masuk isim alam. Jadi ada tiga macam isim alam. Nah, ini tidak boleh bertanwin. Ya, isim alam ada dua macam. Ada bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Ya, ini enggak boleh bertanwin dia. Kenapa enggak bertanwin? Alamiah dan ujmah. Isim alam dan ujmah. Ajam. Fir'aunu. Terus, ada lagi?
1: Rabbil alamin.
0: Kenapa Rabbil Alamin?
1: Mudhaf ke ma'rifah.
0: Jahit. Mudhaf kepada ma'rifah. Mudhaf ila ma'rifah. Kan permintaan, betul? Mudhafun ila ma'rifah. Iya. Al-alamin tu ma'rifah. Ada alif lam. Ada lagi?
1: Sudah.
0: Habis? Rasulun?
1: Rasulun.
0: Termasuk gak permintaan Rasulun?
1: Rasulun. Nakirah.
0: Nakirah. Betul. Ya kan? Rasulun itu isim nakirah ya. Tidak ada alif lam. Ya, gak ada alif lam. Rasul. Terus ayat terakhir.
1: Qala ta'ala balaqad bawa'na bani.
0: Bawa'na.
1: Balaqad bawa'na bani. Israila mubawahan sidqin wa rayaknahum minat tayyibat.
0: Iya, minat tayyibati. Tayyib, mana itu?
1: Bani Israel.
0: Bani Israel. Mudhaf kepada apa?
1: Ini isim alam, Ustaz.
0: Yang mana berapa? Enggak, dia enggak bawa Bani Israel kan?
1: Bawana Bani Israel.
0: Nah, Bani Israel kan? Bani kan?
1: Ya, Bani.
0: Iya, kalau bawana itu fi'il ya. Bawana.
1: Bani ya. Israel.
0: Baninya. Baninya ma'rifat itu bukan?
1: Bani Israel ma'rifat ke Israel.
0: Ya. Ma'rifat kepada Israel. Bani Israel. Israel itu adalah ma'rifat ya. Isim alam ya.
1: Alam.
0: Isim alam. Laqab. Gelar daripada Nabi Yakub alaihissalam Israel. Dan dia tidak boleh bertanwin. Enggak bertanwin. Apa ilat? Alamiah dan ujma. Atau juga alamiah dan tarkib masjid. Tarkib masjid yang bukan akhir W. Kalau W si bawah itu mabna kasri. Si bawaihi maskawaihi mardawaihi. Itu tarkib masjid. Dua kata digabung. Sip W. Asalnya. Sip W. Ada nama lama berakhir dengan W. Jadi itu sibawaihi, mardawaihi, maskawaihi, syirawaihi. Dan itu nama-nama qadim ya. Iya. Saya lupa nih. Salah satu nama anak dari Raja Persia. Iya. Yang membunuh bapaknya. Nah ini juga ada namanya W akhirnya. Lupa saya. Iya. Syirawaihi atau apa. Nah ini dia termasuk tarkib masjid. Ya, Israel asal il itu bimana Allah atau ilah. Israel abdun kalau Arabnya Abdullah. Iya. Abdullah kalau makna bahasa Arabnya ya. Israel ini tarkib masjid bukan tarkib idhafi dia. Tarkib masjid, iya. Tarkib masjid diungkapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Alfiyah. Iya. Ya, jadi bisa dia alamiah dan ujmah. Kena bahasa ajam ya, ujmah. Kena itu bahasa Ibraniyah atau Syriania. Bukan bahasa Arab asli. Atau dia tarkib masjid, ya, asalnya il, ya. Jibril, nah, Israel. Nah, itu tarkib masjid. Il itu kan Tuhan. Il. Kan ada bahasa dalam Injil mereka ya. Eli, lima sahabatku ini. Eli, il. Mana ya Tuhan. Il itu bahasa. Mana ilah. Jadi Isra itu bimakna Abdun. Abdullah kalau Arabnya. Taib. Nah ini apa? Yang jelas ini alamiah ya. Isim alam. Alamiah. Nah jadi Bani itu jadi ma'rifah. Bani Israel. Irabnya apa? Bani. Mulhaq bijam ilmu zikr salim. Banu wa banin ya. Karena Bani ini bukan isim alam dan bukan kata sifat. Ternyata dalam bentuk jamak, dalam bentuk jamak ukir salim. Nah, banuna wa banina. Berarti apa? Digolongkan apa? Mulhaq bijam ilmu ukir salim. Digolongkan jamak ukir salim. Tapi bukan jamak ukir salim hakiki. Karena jamak ukir salim hakiki itu ada dua golongan. Isim alam dan kata sifat. Itu saja. Isim alam, Muhammad, Muhammadun. Ibrahim, Ibrahimun, Ibrahimin. Kalau jamakkan Yusuf Salim. Itu isim alam. Itu pun tidak boleh tamarbuta ya. Kalau tamarbuta tidak bisa jamakkan Yusuf Salim. Seperti Usama. Ya, Talha. Tidak bisa dijamakkan Yusuf Salim. Tapi jamak muannas dia jatuhnya. Nah ini bukan isim alam. Dan bukan kata sifat. Maka dikatakan mulhaq bijam il muzikar salim. Taib. Walakad bawakna Bani Israel. Ini dia mansub ya. Mansub. Dan mansub ya. Nah, Israel itu sini adalah isim ma'rifah, isim alam. Ada lagi? Ya, Om?
1: Sudah.
0: Habis?
1: Kalau mubawa sidqin itu nakirah, Ustaz.
0: Apa? Sidqin, ya?
1: Ya. Sidqin,
0: nah. Sidqin, ya. Mubawa sidqin. Mubawa juga nakirah. Mudhaf kepada nakirah. Sidqin wa nakirah, sidqin juga nakirah.
1: Nakirah.
0: Iya, betul. Ahsan. Itu nampak tadi permintaannya mudhaf kepada nakirah ada, kan? Mudhaf kepada nakira itu mubawwa'ah. Ahsan tabarakallahu fik. Nah, selanjutnya i'rab. At-tajrib salis a'rib ma tatakhattun fi ma ya'ti i'raban kamilan. Cukup i'rab yang dibawahi tapi i'rabnya yang sempurna. Fadhal ya akh. antum dulu. Nanti baru pemirsa, kita kasih kesempatan. Ya.
6: Al-awwalu
0: Ya. Walaqad arsalna Musa.
6: Walaqad arsalna Musa bi ayatina.
0: Ya. Ini i'rab ada yang disesuaikan yaitu arsalna Musa.
6: Arsalna.
0: Ya.
6: Fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi
0: litisalihi
6: bi dhamirin mutaharikin.
0: Baik. Bina au bi dhamir mutaharrik au bina nam. Bina dalati jamatil fa'ilin atau bi mutasi apa? Bidhamir mutaharrik, iya. Karena itu berharakat kan? Maka dia katakan bidhamir mutaharrik. Terus
6: na dhamirun mutasilun dalun ala jama'atil fa'ilin. Nah.
0: Mabniun
6: ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun.
0: Fa'il, ahsan. Terus
6: Musa ismun alam, Ustaz, apa ya?
0: Ya, kedudukan disebutkan. Musa, kalau isim alam enggak perlu disebutkan.
6: Maf'ulun bihi.
0: Bagus. Musa maf'ulun bih, terus?
6: Wa alamatu nasbihi.
0: Maf'ulun bih mansubun. Hakadah, sebutkan hukumnya. Mansub. Maf'ulun bih mansubun.
6: Maf'ulun bihi mansubun.
0: Betul.
6: Wa alamatu nasbihi.
0: Nasbihi.
6: Fathatun muqaddaratun.
0: Muqaddaratun. Alal alif. Mana'a min zuhuriha. At-ta'adzuru.
6: Li ta'adzur.
0: Bukan li. Ta'adzuru. Kena fa'ali pada mana'a. Enggak pakai li. Kena antum sebut mana'a kan. Kalau enggak sebut mana'a baru. Li ta'adzuri. Kalau antum sebut mana'anya. Ta'adzur sebagai fa'il. Mana'a min zuhuriha. At-ta'adzuru. Fa'ali pada mana'a. Tapi kalau antum tidak menyebutkan mana'a. Jadi maf'ulun min mansubun. Wa alamatun nasbih fathatun. Muqaddaratun alal alif. Li ta'adzur. Baru pakai lam li ta'adzur. Kenapa? Karena uzur tidak bisa diharakatkan. Tapi kalau antum menyebutkan kata mana, itu fi'il ya. Maka at-ta'adzuru tidak pakai lam. Karena itu fa'il. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Liannahu isim?
6: Isim alam.
0: Enggak boleh isim alam. Isim maksur.
6: Isim maksur ya.
0: Isim maksur ya. Ulang kembali.
6: Dari awal saat yang.
0: Mana? Apa? Musa.
6: Musa. Musa ismun alam.
0: Enggak perlu berkata isim alam. Maf'ulun bihi langsung kedudukannya.
6: Maf'ulun bihi.
0: Iya.
6: Mansubun.
0: Iya.
6: Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun
0: alal alif
6: lit'adzur.
0: Mana'a min zuhuriha?
6: Mana'a?
0: Min zuhuriha.
6: Min zuhuriha.
0: Min zuhuriha.
6: Min zuhuriha. Iya,
0: terhalang menampakkannya oleh apa? At-ta'adzuru. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu
6: li'anahu
0: ismun maksurun. Boleh bertambah ghairu munsharif. Iya, tidak boleh bertanwin. Ada lagi terus selesai. Selesai kan?
6: Selesai.
0: Betul. Fadalah. Selanjutnya. Ini berarti semuanya nih perminta. Inni rasulun mir rabbil alamin.
7: Inni rasulun mir rabbil alamin.
0: Iya.
7: Inni harfu taukidin wa nasbin.
0: Iya. Ini.
7: Ini. Harfu taukidin wa nasbin yang simbol sima wa tarfamul khabar.
0: Tan simbol sima wa tarfamul khabar. Taib. Kalau sempurna gimana? Ini. Inna. Is. Harfu.
7: Harfu taukidin
0: wa nasbin. Mabniun.
7: Mabniun alal.
0: Fathah.
7: Fathah.
0: Iya. Inna kan. Wa hurrikat bil kasra. Nah, kenapa? Wa hurrikat bil kasra. Liya il mutakallim. Karena ya mutakallim. Asalnya inna. Masuk apa? Masuk ya jadi inni. Majin. Ya, di sini tidak nun waqaya, enggak ada nun waqaya. Kalau nun waqaya innani, itu ada nun waqaya. Itu innani, ninya baru nun waqaya. Ini tidak ada nun waqaya masuk. Karena ini boleh masuk nukaya, boleh tidak. Jadi inna, anna, wa ka'anna, wa lakinna. Ini empat ini boleh masuk, boleh tidak. Inna ketika ya masuk, ya mutakallim masuk ya. Ya. boleh masuk. Boleh inni atau innani masuk nun. Anna jadi anni atau annani. Lakinna lakinni lakinnani. Ka anna, ka anni, ka annani. Jadi boleh masuk, boleh tidak. Itu untuk empat huruf apa? Iya, yang menasabkan isim merafakkan khabar.
7: Berarti ya, Ustaz, ya.
0: Kenapa?
7: Tinggal ya berarti sekarang.
0: Kenapa?
7: Tinggal huruf ya-nya berarti sekarang.
0: Kenapa?
7: Tinggal huruf ya berarti.
0: Ya ulum takallim. Iya, ya mutakallim. Karena ya mutakallim. Kalau dia pada fi'il wajib masuk nun wiqayah, enggak bisa. Nah, fi'il contoh sa'ada. Masih mutakallim. Dia menolong saya, enggak bisa sa'adi. Fi'il tidak boleh majrur. Maka masuk nun wiqayah itu wajib masuk. Sa'adani. Perhatikan itu. Iya. Udah pernah disinggung ya? Sebentar ya. Taib, sebentar. Ini namanya nun wiqayah, itu masuk kepada fi'il itu wajib ketika ya mutakallim masuk sebagai objek. Nah, ini nih. Nah, sa ada, ya kan fi'il kan? Sa ada, dia membantu. Dia membantu saya. Masuk ya mutakallim, sukun. Ya ini dia permintaan harus kasrah sebelum saya. Dia tidak mau sebelum kasrah. Dia minta sebelum kasrah harus apa? Sebelum saya harus kasrah. Itu permintaan ya mutakallim. Enggak bisa sa'adi. Nah, sementara fi'il enggak mau. Saya tidak ada kasrah. Saya bukan isim. Saya itu fi'il. Nah, ketika masuk apakah dibaca? Nih, tambah ya. Nah, sa'adi. Ya, itu permintaan ya. Sementara fi'il enggak mau dia karena ini fi'il. Maka solusinya masuk nun. Iya. Kalau nun itu bebas dia harakatnya di mana saja. Apa saja harakat. Jadi apa? Sa'adani itu. Iya. Jadi fi'il terselamatkan, permintaan yang mutakallim pun terpenuhi. Sa'adani, baik fi'il amar, fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari sama. Yusa'iduni, mudhari kan? Yusa'iduni. Iya. Yusa'idu ni tu. Kemudian sa'idni amar. Sa'idni. Ya, itulah caranya. Dan ini wajib masuk. Pada semua fi'il wajib masuk. Ya. Tidak boleh tidak, lazim. Nah, adapun huruf seperti huruf nasab inna, anna, wa ka'anna, walakinna, wala'alla, walaita. So? Betul? Nah, yang empat, inna, anna, wa ka'anna, wala, inna, anna, wa ka'anna, wala, lakinna, itu boleh masuk, boleh tidak. Yang empat. Yeah. Yang ada nun di akhir. Inna, anna, ka'anna, walakinna. Udah? Itu boleh masuk, boleh tidak. Nah, adapun yang dua, laita dia boleh katakan wajib masuk. Ya. Karena Al-Qur'an laitani. Ya laitani. Ya. Ya laitani. Dia termasuk juga wajib dia masuk di sini. Padahal dia isim ya, apa? Padahal dia huruf, wajib masuk dia. Ya. Karena itu yang banyak Al-Qur'an, ya. Ya, paling tidak asharnya paling masyurnya dia pakai apa? Nun wiqayah. Kena yang mutakallim masuk. Nah, dan itu afsah. Lebih fasih. Kena itu Al-Quran. Carilah Al-Quran. Laita pasti dia pakai nun. Enggak ada yang pakai, enggak pakai nun. Laitan. Ya laitani. Kuntu turaba. Dia lain juga demikian. Ya laitani. Adapun la'alla kebalikannya. La'alla. Tidak masuk. Nun wiqayah. Itu ashar yang paling masyur. Ya. Yeah. Makanya untuk nasar kecuali untuk syair terkadang kebalikannya ya masuk karena darurat syair. Kalau syair itu bisa dimaklumi namanya darurat syair, darurat syair karena wazan la'alli ya. Al-Qur'an pakai tidak pakai nun. La'alli ablughul asbab. La'alli enggak ada la'allani. Jadi laita itu masuk nun wiqayah disebabkan yang mutakallim ada. Nah, kalau la'alla kebalikannya tidak masuk. Kalau yang tadi empat berakhir dengan nun Boleh masuk, boleh tidak. Boleh masuk, boleh tidak. Bagusnya tidak masuk. Kenapa? Takfifan, lebih ringan. Karena nun itu, dia bisa kasrah. Inna, inni, ya kan. Anna jadi anni. Makanya, wahurika bil kasrah, la limunasabatil ya mutakalim. Menyusahkan yang mutakalim. Karena yang mutakalim harus pakai ya, apa kasrah sebelumnya. Ya. Baik. Nah, ini. Jadi kalau mau di-i'rab, ya. Inna, inni, inna harfu nasbin wa taukirin mabniun 'alal fathi. Ya. Wa hurrikat bil kasrah li munasabati ya'il mutakallim. Munasabah. Mana munasabah? Menyesuaikan. Ya mutakallim. Ya. Kemudian apa? Terus al-ya.
7: Tafadhal. Ya'ul mutakallim.
0: Nah, al-ya ya'ul mutakallim. Dhamirun
7: muttasilin fi mahalli nasbin.
0: Dhamirun muttasil. Pelan-pelan. Ini suruh i'rab kamilan. Al-ya ya'ul mutakallim. Dhamirun. Kata ganti. Dhamirun muttasilun
7: fi mahalli nasbin.
0: Mabniyun
7: ala
0: sukun
7: fi mahalli nasbin.
0: Fi mahalli nasbin ismu inna.
7: Ismu inna.
0: Iya. Terus rasulun.
7: Rasulun khabar inna marfu'un.
0: Khabar inna marfu'un. Wa ala turafi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Baik, terus
7: min harfu jarrin.
0: Min harfu jarrin.
7: Nah. Mabni sukun satu.
0: Mabni la sukun. Iya. Rabbi
7: isim majrur.
0: Ismun majrurun bimin.
7: Huwa mudhaf.
0: Wa ala, belum lagi. Wa alamati. Coba kita bacanya.
7: Alamatu jarrihi
0: kasratun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf al alamina.
7: Mudafun ilaih.
0: Mudafun ilaihi. Majrurun.
7: Bilya'i.
0: Wa alamatu.
7: Walam
0: tajari. Al-ya. Niabatan.
7: Anil
0: kasra. Liannahu.
7: Jamu mudakar
0: salim. La. Mulhaq. Bijam il mudakar salim. Kenapa mulhaq? Alamin. Bukan mirip. Alam itu bukan isim alam. Isim itu kan nama orang. Nama bulan. Ya kan? Ini bukan isim. Ini isim jenis. Isim jenis makhluk yang Allah ciptakan bernama alam, ya, alam semesta. Makanya ternyata harakatnya bentuknya sama seperti jamak mudzakkar salim, sementara dia tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Tidak terpenuhi syarat karena ini bukan isim alam, bukan isim, bukan kata sifat. Nah, itu dia. Nah, maka digolong apa? Ja mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Iya. Yeah. Paham itu? Wa syibul jumlah jar majrur fi mahalli raf'in na'at li rasul. Apa ada kaidah jumlah atau syibul jumlah taqa ba'da nakirah na'at. Nah, kalau taqa ba'da marifah hal. Ya. Ini dia menjelaskan tentang rasul. Rasul bagaimana? Min rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam, ya. Menjelaskan rasul. Utusan, utusan dari mana itu? Hah? Na'at, ya, jumlah. Kenapa? Bukan, mirabil alamin bukan hal. Na'at. Kalau ar-rasul pakai alif lam jadi hal.
7: Iya.
0: Iya, kalau dia sebelumnya marifah itu hal. Kalau sebelumnya nakira itu berarti na'at. Iya. Terus rakam salasa. Silakan.
8: Salis. Tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin.
0: Naam.
8: Tilka ismu isyaratin mabniun alal fathi. Fi mahali rafin mubtada.
0: Taib, fi mahali rafin mubtada.
8: Ayatul kitab.
0: Iya. Taib, sebentar. Itu i'rab singkat, ya. Nah, tilka. Langsung isim isyarat tilka. Sebetulnya kalau diurai, panjang itu. Isim isyarat itu ti. Ti, ta, ti. Ta, ti. Itu dalam alfiah. Jadi isyarat itu ti. Nah, kemudian ti ada ya. Itu ada ya-nya. Berarti kalau mau i'rab betul, tilka ti ismun isyarah mabni ala sukun al mahdhufa. Tuh. Kenapa coba? Lil tiqau sakin bertemu dua sukun. Lam ini sukun. Iya. Al lam lil bu'd wal kaf lil khitab. Nah, itu kalau mau diuraikan, ya. Iya. Tapi bagi pemula langsung saja tilka ism isyarah selesai. Iya. Iya. Tilka. Nah, lam itu lil bu'd. Tilka untuk apa? Untuk mu'anas, kan? Kalau mudzakkar, dzalika. Untuk wasat zaka, untuk dekat za. Ha itu tambahan. Hadza hana hali tanbih. Za. Baik, jadi tilka boleh langsung i'rab, tilka ism isyarah mabni al-fathah. Fi mahalli raf'in apa?
8: Mubtada.
0: Mubtada. Silakan lanjutkan.
8: Ayatul kitab.
0: Ayatu.
8: Ayatu khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih.
0: Fi akhirih. Naam.
8: Wa huwa mudaf.
0: Mudaf. Jayid.
8: Al-kitabi mudafun ilahi majrurun wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih.
0: Fi akhirih. Ahsanta. Ini wa Qur'an ini ma'tuf kepada ayat ya. Fadal fa. Oh masyarah. Fadal antum.
2: Rabi. Yawaddu alladhina kafaru.
0: Yawaddu alladhina kafaru. Yawaddu ayyuridu.
2: Yawaddu. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi. Ad-dhammatu zahiratu fi akhirih.
0: Naam.
2: Alladhina ismu isyaratin.
0: Ah. Yakin.
2: Isim mausul. Alladhina ismun mausulun.
0: Ismun mausulun.
2: Marfu'un.
0: Marfu'un.
2: Marfu'un. Mabniun alal fath.
0: Mabniun alal fath. Terus.
2: Kafaru.
0: La. Mau ke eranya belum dijelaskan. Sebagai apa dia? Sebagai apa?
2: Sebagai
0: stafiel kan masih ada fa'il kan? Ya fa'il. Kenapa bingung? Ya, fa'il. Jadi fa'il itu tidak mesti isim syarah. Ya. Enggak, tidak mesti isim zahir ya. Ya, ada isim mausul, ada isim syarah, ada dhamir. Ya. Nah, ini isim mausul. Jadi fa'il itu tidak selamanya mu'rab, ada kalanya mabni. Ini mabni. Fa'il. Jadi apa kebenar? Alladzina ismun mausulun mabni al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Iya. Terus
2: kafaru. Fi'lun madin.
0: Ya, fi'lun madin.
2: Mabni ala sukun.
0: Hah, ala sukun. Mana sukunnya?
2: Kafaru.
0: Sukunnya di mana?
2: Alal alif.
0: Alif.
2: Itu
0: wow, itu bagian daripada fi'il atau bukan?
2: Oh iya.
0: Kan fi'ilnya cuma kafara kan?
2: Ala dhamma zat.
0: Iya. Wow itu bukan bagian daripada fi'il, itu ada fa'il. Iya. Yeah. Jadi mabil al-dhamma ya. Berbeda kalau fi'il amar ya. Ini. Sebentar. Iya. Ini jangan terkecoh ya antara fi'il madhi dengan fi'il amar ya. Kalau fil amar, kalau bersambung dengan waw jama'ah, ya mukhatabah, alif sini itu adalah hasbun nun. Iya, contoh apa? Sa'idu. Nah, nih. Kalau fil madinya apa? Sa'adu. Iya kan? Itu fil madi. Sa'ada, ini kasra'innya. Sa'id, itu amar. Sa'ada yusa'idu, tusa'idu. Perhatikan itu. Apa mudhari'nya? Sa'idu, tusa'iduna. Ya kan itu? Tusa'iduna. Itu mudhari'nya. Ini mukhatab. Ini mukhatab. Sa'idu, bantulah oleh kalian. Tusa'idun, kalian membantu. Ya, sama-sama mukhatab. Jadi amar itu dari fi'il mudhari' yang mukhatab. Ya. Nah. Ini apa? Ini fi'il madhi. Mabni ala dhamma kan? Karena ini fi'ilnya asli. Asal fi'il. Kalau ini fi'il amar. Bukan fi'il madhi. Makanya tanda binanya beda. Ya karena fi'il amar itu berasal pada mudhari. Ini dia. Berarti mudhari ada nun atau tidak? Ada nun kan? Demikian juga. Berarti apa? Mabni ala hasfin nun. Dia. Nah. Coba ini jadi fi'il amar. Tusa'iduna. Bagaimana? Buang harf mudhara'anya. Jadi apa? Perlu tambah hamzah wasal? Enggak perlu. Karena huruf keduanya berharokat. Kemudian buang nunnya. Tuh. Jadi apa? Sa'idu kan? So? Ini dia. Kasih alif. Alif fariqah. Untuk membedakan bahwa waw ini adalah dhamir. Bukan waw huruf ilat. Nanti ada huruf ilat kan? Ada huruf ilat enggak? Ada. Da'a yadu'u. Nah ini adalah fil amar. Berarti apa? Hasfun. Nun. Kali ini mabni al-dhammah. Karena ini memang dia fi'il asli. Yaitu apa? Asal itu fi'il madhi. Ya. Sementara ini fi'il amar bukan asli. Itu dari fi'il mudhari. Nah, intinya ada kalau fi'il amar itu fi'il amar itu dari af'al khamsah. Fi'il amar itu mudhari kan? Af'al khamsah yang mukhatab. Tusa'idani. Ya kan? Tusa'iduna. Tusa'idina. Itu kan ada tiga mukhatab kan? Nah, fi'il amarnya pasti dari fi'il ini. Makanya apa? Hasfun nun. Mabni ala hasfun nun. Ini mabni ala hasfun nun. Baik sa'idu, sa'ida, sa'idi, anti, sa'idi. Hasfun nun. Tapi kalau ini apa? Mabni ala dhamma. Karena ini fi'ilnya asli. Ya. Fi'il madhi. Baik. Kembali tadi. Apa? Ya, kafaru. Gimana? Irab kan? Pakai mikrofon. Ya. Kafaru.
2: Kafaru. Fi'lun mudhari'un fi'lun madhin mabniun ala
0: berjumlah berapa ya? Adham. Belum apinya 9 ya.
2: Kafaru fi'lun
0: fi'lun
2: madhin mabniun ala
0: adham litisali biwaw jama'ah.
2: Waw jama'ah. Ya. Fa'iluhu waw jama'ah.
0: Naam, alwaw waw jama'ah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Iya, gitu caranya. Al-waw, wawul jama'ah, dhamirun, mutasilun. Nah, kenapa mutasil kan? Kalau memfasil dia hum. Iya. Dhamirun, mutasil, mabni, ala sukun, fi mali, raf'in, fa'il. Terus apa lagi? Wal jumlatul fi'liyah. Wal
2: jumlatul fi'liyah itu min...
0: Silatul mausul. La mahalalah min Arab. Silatul mausul. Tidak ada kudungan min Arab. Silatul mausul. Menjelaskan arti alladzina yaitu kafaru, mereka yang kufur. Baik, fadal Pak untuk pemirsa dua nomor terakhir ini.
3: Baik Ustaz. Nah, silakan Anda para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin terhubung untuk menjawab beberapa latihan yang tersisa atau nomor 5 dan juga nomor 6 sebagaimana telah dicontohkan dari para ikhwah tadi. Anda yang ingin terhubung melalui line telepon ke nomor 021-823-6543. Kami persilakan dan angkat bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin masuk. Silakan. Halo.
9: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terhubung kembali, Umm Abdillah. Silakan.
9: Ya.
0: Naam, tafadhali ya Umm.
9: La inna lanahnu nuhyi wa numit.
0: Nah, inna lanahnu nuhyi. Ya, inna ya. Lanahnu nuhyi.
9: Iya.
0: Jadi inna ya, saja. Iya. Tinggalkan waw.
9: Waw.
0: Inna na inna.
9: Inna na inna. Harfun taukid wa nasbin.
0: Wa nasbin. Iya, tansibul isma.
9: Agusma
0: wa tarfa'ul khabar. Terus na.
9: Nah.
0: Nah, perhatikan di sini apa? Ada nun, satu nun dibuang. Perhatikan? Ini ada berapa? Pertama inna itu kan memang inna kah? Artinya kemudian ya. Nanya?
9: Inna.
0: Nah, berarti nun pertama innanya itu nunnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena bertemu tiga nun. Iya. Yeah. Enggak mungkin inna. Bisa tiga nun.
9: Inna.
0: Nah. Paham?
9: Nah.
0: Dibuang enggak? Iya, inna. Kalau enggak dibuang innana. Inna na. Di sini dibuang takfifan untuk meringankan. Inna anzalna itu yang lebih banyak digunakan. Kalau enggak dibuang innana. Ya. Yeah. Inna na innana. Baik, silakan. Na
9: na dalam bentuk mutasil.
0: Dhamirun
9: dalam bentuk mutasilun.
0: Mabniyun
9: ala sukun.
0: Namdiun ala sukun. Fi mahalli nasbin.
9: Fi mahalli nasbin.
0: Ismu inna.
9: Ismu iya, ismu inna.
0: Ya, ismu inna. Iya.
9: Artinya ismu inna.
0: Iya. Terus, berarti ada khabar. Mana khabar? Nahnu nuhyi. Bentuk jumlah ismiah ya.
9: Nahnu khabar mutada.
0: Iya. Terus, lam. Belum situ. Lam dulu lah. Kenapa lamnya dibuang?
9: Lanah.
0: Allamu.
9: Alam
0: apa itu?
9: Lam taukid, Ustaz.
0: Lam, ya, betul. Untuk menukid, namanya apa? Muzahlaqah, ya. lam muzahlaka itu asalnya adalah lamul ibtida. Ya, lamul ibtida. Yang ada pada na asal nahnu. Na itu asal nahnu. Lamul ibtida. Ketika inna masuk, tidak bisa dia. Harus pindah kepada khabar. Ah, khabar itu jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Betul. Nah, lam itu lam muzahlaka. Terus. Betul, untuk taukid menguatkan. Ada dua penegasan. Inna dengan lam muzahlaka. Terus. Nahnu.
9: Nahnu.
0: Dhamirun.
9: Dhamirun.
0: Munfasilun.
9: Munfasilun.
0: Mabniyun.
9: Ala dhamma.
0: Ala dhamma. Fi mahali raf'in.
9: Fi mahali raf'in.
0: Mubtada.
9: Khabar. Khabar.
0: Ya, mubtada.
9: Mubtada.
0: Ya, mubtada. Nah, itu mubtada. Ya. Jangan khabar. Khabar belum lagi. Nuhyi. Ah, itu baru. Nuhyi. Irapkan nuhyi.
9: Nuhyi. Khabar mubtada.
0: Lah, itu fi'il irap dulu. Kalau dia fi'il, dia harus di'irap. Nuhyi fi'lun mudari'un.
9: Mudari'un.
0: Fi'lun mudari'un. Marfu'un.
9: Marfu'un.
0: Wa alamat rafi'i.
9: Rafi'i.
0: Dhammatun.
9: Dhammatun.
0: Muqaddaratun. Alal ya'.
9: Alal ya'.
0: Mana'a min zuhuriha. As-siqal.
9: As-siqal.
0: Ya, li'annahu fi'il mu'tal akhir ya', ya. Ini sama dengan isim manqus. Sama isim manqus. Tidak bisa didhammahkan. Bukan enggak bisa. Bisa, tapi berat. Nah. Makanya enggak dibaca. Asal nuhyiyu. Kan berat itu. Nuhyiyu. Enggak dibaca ianya ketika dhamma. Kalau fathah iya. Nuhyiyya. Kalau dia dhamma, tidak bisa. Bukan enggak bisa. Bisa, tapi berat. Siqal namanya siqal. Jadi nuhyi fi'lul mudhari'un marfu'un walau tarafi dhammatun muqaddaratun alal ya' manami zuhuriya as-siqalu li'annahu fi'lun mudhari' mu'tal ya'. Iya. Wa fa'iluhu?
9: Ya.
0: Wa fa'iluhu?
9: Ya mutakallim.
0: Lah, lah, mana ya mutakallim situ? Enggak ada mutakallim. Ini campur aduk ya. Itu ya itu ya daripada fi'il ya. Fi'il apa? Ya itu ada huruf illat. Bukan arti saya. Justru kami ada di situ. Jadi wafa'il dhamirun mustatir wujuban takdiruhu nahnu.
9: Nahnu. Ya.
0: Terus apa lagi? Wal jumlatul fi'liyah fi mahali raf'in khabar mubtada.
9: Ya.
0: Khabar mubtada daripada khabar nahnu. Ha? So? Baik. Kemudian wal jumlatul ismiyah atau wal jumlah min nahnu wa khabari. Nah, apa fi mahali raf'in khabar inna. Panjang ya ceritanya ya. Ya. Seperti ini harus dilatih ya, harus dilatih. Iya, ahsan barakallahu fik.
9: Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ulang kembali ya, saya ulang kembali. Inna lanahnu nuhyi. Inna lanahnu nuhyi. Inna harfu taukidin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Na dhamirun muttasilun mabnal sukun fi mahali nasbin ismu inna. La nahnu lam la muzahlaqah. Mabniyah alal fathi. Litta'kid. Nahnu dhamirun munfasilun mabnal dham fi mahali raf'in mubtada. Nuhyi fi'lun mudari'un marfu'un. Wa ala tarafi dhammatun muqaddaratu alal ya' manami zuhuriha as-siqalu. Li'anahu fi'lul mudari' mu'tal ya'. Kalau isim apa? Isim manqus kalau isimnya. Nah, kalau ini fi'il. Sama i'rabnya. Sama i'rabnya. Yaitu muqaddara 'alal ya'. Mana min dhuhuri as-siqal. Li'anahu fi'il mu'tal mudari' al ya'. Kalau dia isim, li'anahu isim manqus kalau isim ya, al-qadhi banyak. Taib. Terus apa lagi? Wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban taqdiruhu nahnu. Wal jumlatul fi'liyah fi mahali raf'in khabar lil mubtada nahnu. Kemudian wal jumlatul ismiyah yaitu nahnu wa khabari fi mahali raf'in khabar inna. Khabar inna marfu atau mansub? Marfu kan? Maka fi mahali raf'in khabar inna. Baik, qala hadha siratun alayya mustaqimun. Nah, hadha isim isyarah. Mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada. Terus siratun apa? Siratun khabar mutara marfu'un waratun fi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah itu. Ahli tijar mawul mutalik sirat. Mustaqim na'ad pada sirat. Mustaqim itu na'ad pada sirat. Asal hadha siratun mustaqimun alayya. Didulukan apa? Kata alayya. Diakhirkan na'adnya. Taib. Taib naktafi bihadal qadar. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Nah, Ustaz.
0: Jadi i'rabnya perlu dilatih ya. Antum latih sendirilah. Ya. Sudah ada contoh-contohnya dalam kitab itu cara i'rab. Ya.
3: Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pembahasan dan juga pelajaran yang telah disampaikan di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah di pekan yang akan datang. Demikianlah para pendengar maupun pemirsa Roja, bimbingan bahasa Arab di malam hari ini dari penjelasan kitab Lisan Arabi jilid kelima bersama pemateri dan juga penulis kitab Ustadz Mas'ud Mahmud Alsi Hafidhahullahu Ta'ala. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin memiliki kitab dari buku panduan malam hari ini dengan mengirimkan pertanyaan ataupun mengirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0218236543 0218236543. Demikian kami pun undur diri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: روجا 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
7: Undayan Mutiara Nasihat.
8: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa ini, menurut Allah SWT, jelas Islam melarang segala macam tindakan-tindakan yang mengarah kepada kesyirikan. Di antaranya adalah tatayur. Tatayur di mana engkau merasa sial dengan sesuatu. Maka Nabi mengatakan, atiyaratu syirkun, tiarah, yaitu keyakinan sesuatu itu mendatangkan kesialan, adalah kesyirikan. Kebiasaan mereka merasa sial dengan burung tertentu, kadang dengan burung al-ghurab, burung gagak, kadang dengan al-bumwa, burung hantu, datang burung hantu, ini musibah akan datang. Ya. Ini akan menghalangi mereka untuk melakukan suatu aktivitas, namanya tatayur. Dan sebenarnya perbuatan tatayur ini terkadang tanpa disadari oleh sebagian kaum muslimin karena belum sampai kepada mereka ilmu, ya. Mereka menganggap perkara biasa, padahal dia adalah merupakan kesyirikan. Banyak sekali contoh-contoh tatayur yang ada bersama kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita. Kadang-kadang karena terpengaruh dengan budaya kaum kafirin, misalnya, saya pernah menginap satu hotel, ya. Terkala saya melewati, ketika itu saya berada pada tingkat 3, ya. Ternyata di hotel tersebut, ya, saya amati nomor 300 sekian. Ya, ketika ada angka ke-13, 313 enggak ada. Langsung loncat ke 314. Sebagian daripada orang-orang meyakini 13 itu angka sial, maka mereka menjauhkan angka 13. Ya. Karena itulah sebagian hotel-hotel tak ada angka 13. Kenapa? Beranjak daripada keyakinan mereka angka 13 ini adalah angka yang mendatangkan sial. Tentunya mereka memiliki sebab mereka mengatakan demikian. Kata mereka dahulu konon, wallahu ta'ala alam kebenarannya. Ya, di antara murid-murid Isa itu ada 12. Masuk yang satu yang ke-13 dan ternyata dialah yang berkhianat kepada Isa. Oleh karena itulah mereka menganggap 13 ini adalah angka pengkhianatan, 13 adalah angka kesialan. Karena itulah mereka meniadakan angka 13. Maka mereka, ya, mengatakan 13 ini membawa sial. Ini adalah merupakan bentuk tatayur yang dilarang dalam Islam. Ya, dalam Islam tak ada kaitan antara angka 13 dengan kesialan, dengan keburukan. Tidak ada sama sekali hubungan. Hal lain yang terjadi di sebagian masyarakat, kadang-kadang mereka merasa sial dengan hal tertentu. Sebagian masyarakat mengatakan Rabu itu hari sial loh. Kalau mereka mau musafir, bertepatan hari Rabu mereka akan menghindar. Mereka mengatakan Rabu itu hari sial. Ini bagian daripada tatayur yang dalam Islam dilarang. Sebagian mereka kaitkan dengan bulan. Sebagian masyarakat meyakini bulan Safar, bulan sial. Karena itulah mereka tak mau melakukan aktivitas apapun yang dianggap besar di bulan Safar. Mereka tidak pergi berperjalanan, mereka tidak mengadakan pernikahan. Dan semacamnya akan menganggap Safar itu adalah bulan yang membawa kesialan. Ya, tentunya ya sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan tradisi kebudayaan kaum kafirin. Ya, ada ilmu-ilmu tertentu yang mereka yakini, yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Feng Shui misalnya, untuk memilih satu rumah, tempat satu rumah. Mereka kaitkan dengan kesialan. Bila tempatnya seperti ini, mengarah seperti ini, sial. Dan mereka kaitkan kesialan dengan sebagian makhluk, sebagian binatang. Sebaliknya mereka mengkaitkan keberuntungan dengan sebagian binatang. Sebagian masyarakat meyakini ini yang namanya ikan dipelihara akan mendatangkan keberuntungan. Maka mereka pelihara ikan lohan, kadang dibeli dengan harga yang mahal. Kenapa? Keyakinan mereka ini ikan mendatangkan keberuntungan. Kadang-kadang berbagai macam jenis pepohonan tertentu yang mereka tanam di rumah mereka, kata mereka ini pohon mendatangkan keberuntungan. Ini semuanya bagian daripada perkara yang dilarang dalam Islam, masuk ke dalam bentuk tatayur. Yang lebih parah daripada itu, dahsyat daripada itu adalah menggantungkan foto-foto sebagian orang-orang yang dikeramatkan. Sebagian masyarakat menganggap di kampung mereka ada wali fulan. Maka wali ini adalah merupakan lambang keberuntungan. Bila mana mereka buka rumah makan, mereka buka toko emas, mereka buka usaha jahit dan semacamnya, rasanya tidak akan pernah sah usaha mereka, tak akan pernah beruntung usaha mereka, kecuali harus ada putu orang yang dikeramatkan tersebut. Ya, mereka katakan wali fulan, maka ditempelkanlah putu ya di tempat tersebut. Saya pernah satu ketika karena ketidaktahuan heran. Saya makan di rumah makan. Di sana ada foto seorang yang dikeramatkan. Saya enggak tahu. Saya kira itu adalah merupakan nenek moyang mereka. Saya katakan, ini siapa? Ya. Sebelumnya saya abaikan saja. Saya pergi ke rumah makan yang lain. Saya pergi ke toko yang lain. Akhirnya saya lihat orang ini di mana-mana ada. Dan saya akhirnya pun bertanya-tanya keheranan. Ini orang siapa? Mengapa ada di sini? Ada di sini? Mereka mengatakan, ini adalah foto orang yang keramat di zamannya. Orang ini kalau berbelanja di pasar, orang-orang akan senantiasa berusaha untuk berkhidmat kepadanya. Orang ini sakti, bisa merubah daun menjadi uang dan semacamnya. Ya, ternyata mereka meyakini orang keramat ini yang sudah meninggal ini, bila didatangkan fotonya, ditempatkan pada tempat-tempat mereka, ini akan mendatangkan keuntungan. Subhanallah. Ini bagian daripada kesyirikan yang dilarang. Bagian daripada bentuk tatayur. Jadi tatayur bukan hanya sekedar menganggap sesuatu mendatangkan sial, bahkan mendatangkan keberuntungan pun demikian. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam, Islam mengajarkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang yakni yang mampu mengalihkan mara bahaya, menghilangkan mara bahaya, menjauhkan mara bahaya. Dan hanya Allah semata yang dapat menatap manfaat bagi manusia. Ya. Dan sungguh kita terkesima dengan apa yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas bersamanya. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa'alam ketahuilah annal ummata, sekiranya umat seluruhnya, law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullah. Katabahullah laka." Kalau mereka bersepakat semua ingin memberikan kepadamu satu manfaat, niscaya tidak akan pernah terjadi kecuali dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka semua sepakat untuk mendatangkan kepada manfaat, Allah tak izinkan, tak terjadi. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaik. Kalau mereka pun sepakat mendatangkan kepadamu bahaya, tak akan mungkin mereka bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin meyakini hanya Allah lah segala-galanya. Dia bergantung kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berazam, dia bertawakal. Fa idza azamta fa tawakkal 'ala Allah. Kalau kau berazam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata datang sesuatu menimpamu, maka mukmin mengatakan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa rabbuna. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami. Dialah penolong kami. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Undayan Mutiara Nusa.
9: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
10: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
6: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: la yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Fidahullah dalam pembahasan dari tema balasan sesuai dengan perbuatan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan suatu topik yang berjudul al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Kaidah ini adalah kaidah yang sangat agung dalam syariat dan ditunjukkan oleh dalil yang sangat banyak, mungkin lebih dari 100 dalil dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi yang menunjukkan akan kaidah ini. Dan ini adalah sunnatullah yang berlaku pada manusia. Barang siapa yang berbuat, maka dia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Ini diketahui oleh banyak orang. Oleh karenanya, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut, ya, didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata Iqra, bacalah. Kemudian kata Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepada istrinya, ya, ini khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku. Maka apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha? Dia mengatakan, kalla fa wallahi abshir la yukhzika Allahu abada. Sekali-kali tidak, wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka la tasilu rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadits, engkau suka jujur berkata, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. Ya, wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu, wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq, dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik, ya, tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik, di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jaza' min jinsil amal, ini diketahui oleh banyak orang. Ketika banyak orang, orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan, ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan, ya, yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, ya, sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Ya, apa kata

0: Luqman kepada putranya, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi kemudian kau masukkan dalam batu, amal tersebut dalam batu besar tidak ada yang lihat, aw fi samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa, aw fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi, yati biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya, ya. Jadi para hadirin, dengan mempelajari kaidah ini kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya. Sebelum saya menyampaikan dalil-dalil tentang kaidah ini yang sangat banyak, saya ingin mengingatkan bahwasanya dalil-dalil tentang atau kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, itu bukan hukum karma. Dalam sebagian agama selain Islam ada keyakinan yang mereka yakin dengan hukum karma. Apa maksudnya hukum karma? Dari satu sisi ada benarnya, yaitu seorang berbuat dia akan merasakan balasannya. Tetapi mereka meyakini balasan tersebut adalah dalam kehidupan berikutnya. Dalam kehidupan berikutnya, karena mereka mempercayai namanya reinkarnasi. Reinkarnasi. Jadi seorang kalau hidup sekarang ini ternyata dia dalam kondisi baik, ternyata dia dalam kondisi terpuji, maka ini semua adalah hukum karma yang berlaku pada dia, karena pada kehidupan sebelumnya dia baik. Karena kehidupan sebelumnya dia baik. Kalau ternyata di kehidupan sekarang ini ternyata dia buruk, kemudian miskin, terhina, ya, maka ini adalah akibat hukum karma. Karma artinya perbuatan yang dia lakukan pada kehidupan sebelumnya. Demikian juga kalau seorang di zaman kehidupan sekarang ini melakukan kebaikan, maka nanti dalam, kalau dia sudah meninggal kemudian dia hidup kedua kali, dia akan mendapatkan balasannya pada kehidupan yang berikutnya. Ini keyakinan mereka, dan ini tidak ada dalam Islam. Islam meyakini balasan tersebut, al-jaza' min jinsil amal ini, bisa berlaku di dunia dan juga berlaku di akhirat. Tidak mesti harus berlaku di akhirat. Tidak mesti berlaku pada kehidupan kedua, itu kehidupan abadi. Jadi ada perbedaannya. Saya ulangi. Yang pertama, kalau mereka meyakini balasan tersebut berlaku pada kehidupan berikutnya, ya, namun bukan hari kiamat, kehidupan berikutnya. Nah, antum misalnya ada seorang meninggal dunia, ternyata di zaman kehidupan sekarang ini dia suka merampok, suka membunuh, suka berzina, kemudian dia meninggal, nanti dia hidup lagi dalam kehidupan berikutnya. Waktu dalam kehidupan berikutnya dia mungkin lebih buruk lagi, Allah membalas atau Tuhan membalas keburukan dia, sehingga bisa jadi dia hidup dalam bentuk hewan, misalnya lahir-lahir tahu-tahu jadi kambing, ya, jadi sapi, ya, jadi monyet. Kenapa? Dulu dia nakal, maka tidak pantas lagi lahir sebagai manusia, ya. Ada keyakinan mereka seperti itu, ya. Karena ada sebuah lelucon, ya, kawan-kawan saya di Universitas Madinah, dari suatu negara, dia berkata, ya, dia sering bertetangga dengan orang-orang seperti itu, orang-orang yang lain agama tersebut, ya. Satu hari om mereka meninggal dunia. Keesokan harinya tiba-tiba di rumah mereka ada kambing yang masuk di rumah. Kata mereka, jangan-jangan ini om kita yang kemarin meninggal, ya. Hidup lagi dalam kehidupan berikutnya jadi seekor apa? Kambing, ya. Makanya mereka sayang-sayang kambing tersebut. Jangan-jangan om mereka ini sedang disiksa oleh Tuhan, ya, hidup dalam kehidupan berikutnya. Terus percuma saja sekarang menurut mereka kita sekarang hidup ini akibat perbuatan kita sebelumnya. Apakah ada di antara kita yang pernah ingat tentang kehidupan sebelumnya? Tidak ada. Terus apa fungsi balasan kalau dia tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan sebelumnya? Berbeda kalau konsep Islam. Konsep Islam, seorang berbuat sekarang dia akan merasakan balasannya di dunia atau di akhirat, dan dia akan ingat semua yang dia lakukan. Kalau mereka sekarang dibalas atas perbuatan kehidupan sebelumnya, nah, tidak ada yang ingat sebelumnya dia pernah jadi apa, apakah jadi monyet, jadi kambing, jadi sapi, atau jadi apa, ya. Ini juga mereka lakukan pemahaman seperti ini dalam rangka untuk mempertahankan adanya kasta-kasta dalam masyarakat mereka. Jadi mereka bagi manusia menjadi beberapa kasta. Kasta yang rendah kalau ingin hidup dalam kehidupan berikutnya, naik pangkat, berubah menjadi kasta yang lebih tinggi, maka dalam kehidupan sekarang dia harus melayani kasta yang tertinggi. Dia layani, dia tunduk. Kalau dia tidak melayani, dia akan bangkit dalam kehidupan berikutnya sama kasta yang terendah. Tidak melayani lagi, bangkit pada kehidupan ketiga,
1: Hidup lagi sama
0: dalam kasta yang terendah. Nah, untuk dia berubah fungsi, naik derajat menjadi kasta yang tinggi, maka dia harus melayani kasta tertinggi di dunia ini supaya dibangkitkan lebih tinggi derajatnya. Ini semua tentunya adalah khurafat. Nah, jadi kita tahu al-jaza' min jinsil amal bukan hukum karma, ya. Al-jaza' min jinsil amal bukan hukum karma. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil-dalil yang menunjukkan akan al-jaza' min jinsil amal sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, dan dalil-dalil ini bisa kita klasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu dalil-dalil yang siapapun yang membacanya maka dia langsung paham ini adalah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, tidak perlu untuk mengamati lebih dalam. Ini model-model dalil-dalil yang pertama. Adapun model-model dalil-dalil yang kedua, maka ini butuh pengamatan lebih dalam, harus membaca perkataan para ulama ahli tafsir sehingga memahami apa maksud ayat ini, kok bisa menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Dan saya akan menyampaikan dua kelompok dalil tersebut insyaallah taala. Tentunya tidak semuanya karena dalilnya terlalu banyak. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil-dalil yang sangat jelas dan tegas mudah dipahami menunjukkan akan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sungguhnya mereka melakukan kaid, rencana buruk, wa akidu kaida, kata Allah, dan aku akan buat rencana buruk kepada mereka. Rencana buruk dibalas dengan rencana buruk. Paham? Al-jaza' min jinsil amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka berbuat makar dan kami juga berbuat makar, dan mereka dalam kondisi tidak sadar. Makar dibalas dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Tipu daya dibalas dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Mudah, al-jaza' min jinsil amal. Contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum." Mereka orang-orang munafik mengejek orang-orang beriman, maka Allah akan mengejek mereka. Ejekan dibalas dengan ejekan. Bagaimana ejekan orang munafik? Kalau ada orang-orang beriman yang menyumbang bersedekah dengan sedekah yang banyak, kata mereka riya. Itu orang riya, makanya sedekahnya banyak. Kalau mereka sedekahnya sedikit, kata mereka Allah tidak butuh sedekah sedikit seperti itu. Jadi diejek terus. Maka kata Allah, sakhirallahu minhum, Allah akan mengejek mereka suatu hari. Demikian juga contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullama marru alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Allah menceritakan tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Waktu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera, ya, butuh waktu panjang. Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya yang mungkin berjumlah cuma sekitar 80 orang, mengambil kayu kemudian dibelah kemudian dijadikan kapal yang besar. Sementara waktu Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal tersebut dengan kaumnya orang-orang yang beriman dalam kondisi musim kemarau, tidak ada hujan. Maka orang-orang kafir waktu melewati Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh yang kafir waktu melewati Nabi Nuh sedang bikin kapal, maka mereka mengejek. Kata mereka, Nuh, ente ngapain ya? Ya, ini musim kemarau, ngapain bikin kapal ya? Nuh, ente sudah tidak berdakwah lagi ya Nuh, sekarang jadi tukang kayu. Nuh diejek terus Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah, Nuh berkata kepada mereka, in taskharu minna, kalau kalian mengejek kami, fa inna naskharu minkum kama taskharun, maka kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Dan benar, akhirnya tiba-tiba Allah turunkan air yang begitu banyak, ya. Hatta idza faratan nur, ya. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur, tatkala datang perintah Allah Subhanahu wa taala sampai air keluar dari, ya, dari bumi dengan begitu banyak, sampai-sampai tanur, tungku yang harusnya mengeluarkan api, keluar air juga saking banyaknya air. Kemudian Allah turunkan hujan yang sangat deras, maka akhirnya, ya, mereka pun ditertawakan oleh kaum Nabi Nuh sebagaimana mereka mengejek Nabi Nuh dan kaumnya. Tapi di antara ayat-ayat yang langsung bisa dipahami, contohnya firman Allah, "In tansurullaha yansurkum." Ya. Kalau kalian wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, "In tansurullaha yansurkum." Wahai orang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Pertolongan dibalas dengan pertolongan. Contoh lagi ayat yang dengan bisa dipahami seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, kalau dikatakan kepada kalian ifsahu, merapat-merapat ya, supaya orang-orang yang terlambat hadir bisa dapat tempat duduk untuk bisa menghadiri majelis ilmu misalnya, merapat-merapat, kata Allah, maka rapatlah. Apa balasannya? Yafsahillahu lakum. Jadi maksudnya belilah kelapangan kepada mereka dengan kalian merapat, ya, tafassahu fil majalis, yaitu beri kelapangan kepada mereka. Caranya bagaimana kalian merapat sehingga beri kelapangan kepada saudara-saudara kalian yang terlambat datang? Balasannya yafsahillahu lakum. Allah akan beri kelapangan kepada kalian. Sebagaimana Anda memberi kelapangan bagi saudara Anda, Anda akan diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kelapangan di sini kata para ulama umum. Sebagaimana dalam kaidah tafsir, ya, kalau tidak disebutkan objek dalam Al-Qur'an maka memberikan faedah umum. Jadi kata Allah, berilah kelapangan dalam tempat duduk bagi orang-orang yang terlambat datang, niscaya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Kelapangan dalam hal apa? Kata para ulama umum, orang-orang ini hati mereka bersih, ya, ingin kebaikan bagi saudara mereka, tidak ada dengki kepada saudara mereka. Tatkala saudara-saudara mereka datang terlambat, mereka beri tempat duduk, mereka merapat, ya, mungkin agak sempit-sempit, yang penting teman mereka juga bisa duduk. Ini menunjukkan orang ini hatinya baik, maka Allah akan beri kelapangan kepada dia, urusan dunia maupun urusan akhirat. Sampai sebelum Allah mengatakan surganya akan semakin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa' min jinsil amal. Sebagaimana Anda memberikan kelapangan bagi orang lain, Anda juga akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara ayat yang juga langsung bisa dipahami yaitu dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kata Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum wasaati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah orang yang memiliki kelapangan harta, ya, bersumpah untuk tidak memberikan harta mereka, bantuan mereka kepada karib kerabat mereka, kepada orang-orang miskin dan orang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Perhatikan ayat ini sangat jelas menunjukkan al jazaa' min jinsil amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Hendaknya mereka maafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Maka barang siapa yang memaafkan saudaranya, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menakjubkan hadirin dan hadirat, ayat ini turun tentang kisah Abu Bakar. Sebagaimana antum ketahui, Abu Bakar radhiyallahu anhu yang marah kepada saudaranya yang bernama Misbah, kerabatnya. Jadi Misbah ini adalah seorang sahabat yang miskin, seorang yang soleh, tapi dia terprovokasi oleh orang-orang munafik sehingga ikut-ikutan menuduh putrinya Abu Bakar, Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, telah terjerumus dalam zina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Yang menyebarkan berita ini orang-orang munafik. Akhirnya ada tiga orang sahabat yang terprovokasi, di antaranya Misbah, di antaranya Hamnah bintu Jahshin, di antaranya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhum ajma'in. Seharusnya, ya, selama ini Abu Bakar membantu Misbah. Seharusnya Misbah membela keluarga Abu Bakar, karena keluarga Abu Bakar selama ini yang membantu Misbah masalah nafkahnya Misbah. Tapi kenyataannya ternyata waktu ada tuduhan buruk kepada keluarga Abu Bakar, kepada Aisyah, bahwasanya Aisyah berzina, ternyata Misbah sang kerabat yang selama ini dibantu membalas air susu dengan air tuba, justru ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. Akhirnya turun ayat, lebih dari 10 ayat membela Aisyah, menyatakan Aisyah adalah seorang wanita yang suci. Waktu turun ayat membela Aisyah, maka Abu Bakar marah. Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu Misbah. Kenapa selama ini saya bantu dia, ternyata dia balas kebaikan saya dengan keburukan. Maka Allah menegur Abu Bakar. Kata Allah, jangan bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada kerabat. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada.
1: Ayat ini turun tentang mereka, tentang Abu Bakar dan orang-orang semisalnya. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Namun setelah itu Allah merubah kata ganti. Ingat, mereka itu kata ganti orang keberapa? Orang ketiga. Hendaknya mereka itu kata ganti orang ketiga. Hendaknya mereka maafkan dan berlapang dada. Setelah itu Allah mengatakan, "Ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum?" Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni kalian? Allah mengganti kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang kedua. Sehingga orang tatkala membaca ayat ini seakan-akan khitab pembicaraan ditujukan kepada dia yang sedang baca Al-Qur'an, seakan-akan Allah berkata, "Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian?" Perubahan kata ganti dari kata ganti orang ketiga menuju kata ganti orang kedua ini dalil bahwasanya ayat ini umum. Bukan hanya berlaku kepada Abu Bakar, tapi juga berlaku kepada antum-antum sekalian yang membaca ayat ini. Barang siapa yang maafkan saudaranya, dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berlapang dada, ya, berusaha melupakan kesalahan saudaranya, kesalahannya akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa para hadirin? Karena kita, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang sadar ada dosa-dosanya yang mungkin tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin kita tahu dosa kita banyak, apalagi di zaman sekarang ini. Apalagi para pengguna media sosial, terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Dosa pendengaran, dosa penglihatan, terlalu banyak hal-hal yang haram yang kita lihat akhirnya terbiasa, ya. Belum ikut-ikutan menyebarkan berita hoax misalnya, belum lagi terjebak dalam komentar-komentar yang buruk. Jadi banyak hal-hal yang buat kita terjerumus dalam dosa. Dan kita mungkin sering beristighfar dalam zikir pagi, zikir petang. Dianjurkan beristighfar di pagi hari 100 kali, di petang hari 100 kali. Namun siapa yang berani meyakini bahwa seluruh dosa-dosanya pasti diampuni? Jawabannya tidak ada yang meyakini demikian. Mungkin saja ada masih ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah punya cara agar dosa-dosa kita diampuni. Caranya bagaimana? Allah mentakdirkan ada orang yang mendzalimi kita. Ada orang yang mendzalimi kita. Apakah mendzalimi kita berkaitan dengan harta kita? Apakah dengan badan kita atau dengan harga diri kita? Dan sering terjadi kedzaliman berkaitan dengan harga diri kita. Kita digibahin, kita direndahkan, kita dituduh dengan tuduhan yang tidak, kita dihina, ya. Maka ingat, ini kesempatan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya mudah, ampuni dia. Ampuni dia. Jadi kalau ada orang zalimi antum, ya. Ya sudah, kesempatan antum mengampuni dia, maka antum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah bukan? Mudah Ustaz teorinya, ya, prakteknya susah. Kalau ada orang sudah zalimi kita, kita ingin balas. Kalau dia mukul kita sekali, kita ingin pukul 70 kali kepalanya. Kebanyakan orang ingin membalas. Tapi Allah tawarkan yang lain. Kata Allah, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Maafkanlah dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Ayat ini jelas, al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Barang siapa memaafkan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang barang siapa yang mengampuni akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terserah Anda, Anda mau mengampuni silakan, enggak juga silakan. Ingatlah kaidah berlaku, sunnatullah berlaku, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Baik, ini sebagian ayat-ayat yang sangat jelas menunjukkan tentang kaidah al-jaza' min jinsil amal. Saya ulangi lagi ayat-ayat tersebut secara singkat. Kata Allah, "Innahum yakiduna kaida fa akidu kaida wa akidu kaida." Mereka melakukan tipu daya, aku pun melakukan tipu daya terhadap mereka. Tipu daya dibalas dengan tipu daya. "Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yas'urun." Mereka buat rencana jahat, makar. Kami juga buat rencana jahat kepada mereka. Makar dibalas dengan makar dan mereka dalam kondisi tidak sadar. Sebaliknya, in tansurullah yansurkum. Kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jika kalian menolong Allah dengan harta kalian, dengan jiwa raga kalian, dengan pikiran kalian, dengan waktu kalian, Allah akan menolong kalian. Pertolongan dibalas dengan pertolongan. Memaafkan dibalas dengan maafkan. Maafkanlah, kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Berilah kelapangan kepada orang-orang yang datang terlambat agar mereka bisa duduk di majelis. Karena kalian beri kelapangan kepada mereka, kalian juga akan diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ayat-ayat jelas. Nah, sekarang kita akan masuk pada ayat-ayat. Yang ayat-ayat tersebut, ini model kedua, klasifikasi yang kedua. Ayat-ayat tersebut menunjukkan tentang kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Hanya saja ayat-ayat tersebut butuh penelaah. Butuh penelaahan, butuh membaca perkataan para ulama, butuh membaca perkataan para ahli tafsir sehingga kita bisa paham ayat ini.
0: bukan kaidah al-jaza' menyisir amal. Maka saya akan sebutkan ayat-ayat yang kelompok yang kedua yang butuh penjelasan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Lut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Dan Nabi Lut alaihissalam tatkala berkata kepada kaumnya yang terjerumus dalam praktek homoseksual, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian? "Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun." Kalian mendatangi para lelaki, kalian gauli para lelaki sementara kalian meninggalkan wanita-wanita. Ini aneh. "Bal antum qaumun musrifun." Sungguhnya kalian telah adalah orang-orang yang telah melampaui batas. "Wa ma kana jawab qaumihim illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Apa jawaban dari kaum Nabi Lut yang ternyata tenggelam dalam praktek homoseksual? Mereka berkata, ya, "Akhrijuhum min qaryatikum." Usir Lut dan anak-anaknya dari kampung kalian. "Innahum unasun yatatahharun." Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang sok suci. Baik, apa balasan Allah kepada mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya 'ala adh-dhalimin bibai." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala datang keputusan kami, "Ja'alna 'aliyaha safilaha," maka kami angkat negeri mereka, kemudian yang di bawah dijadikan di atas, yang di atas dijadikan di bawah, berarti dibalik. Diangkat kemudian dibalik. Kemudian dijatuhkan para pelaku homoseksual tersebut, "Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mamdud." Kemudian kami hujani mereka dengan hujan batu kerikil-kerikil yang panas yang mengenai mereka. "Musawwamatan 'inda rabbik." Bahkan setiap kerikil tersebut sudah dikasih tanda. Kerikil-kerikil ini untuk mengenai si homo tersebut. Kerikil-kerikil ini untuk mengenai si homo tersebut. Tidak ada di antara mereka yang selamat. Bahkan kerikil-kerikil tersebut sudah dikasih tugas oleh Allah, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan. Ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat hujan, hujan yang begitu banyak, kalau jatuh dari langit mungkin triliunan tetesan, masing-masing tetesan punya tugas untuk mengenai satu titik di bumi. Ya. Seandainya hujan-hujan tersebut di atas bergabung jadi satu, jadi lautan, kemudian jatuh di atas kota Bukit Tinggi, hancurlah kalian semuanya. Tetapi setiap titik jatuh pada tempat yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Makanya kalau kita naik mobil kemudian ada hujan, kita lihat satu titik, tak, tak, tak, kita ngerti. Lihat. Demikian hujan batu tersebut juga sudah Allah tugaskan. Ini kerikil-kerikil ini untuk si fulan, ini kerikil-kerikil untuk si fulan. Sehingga menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam. Nah, ayat ini kata para ulama menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ada yang tahu sisi pendalilannya? Ya. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Apa? Pemikirannya terbalik, maka dibalas dengan terbalik. Bukan pemikirannya, fitrahnya terbalik, ya. Hadiahnya jazakallahu khairan, ya. Jadi benar kata beliau, jazakallahu khairan, ya. Kaum Nabi Lut ini mereka melakukan perbuatan yang menyelisih fitrah mereka. Asalnya fitrah makhluk, jangankan manusia, bahkan hewan, jantan suka dengan betina, lelaki suka dengan wanita. Tapi fitrah mereka rusak. Entah apa yang dilakukan oleh setan kepada mereka sehingga fitrah mereka berbalik. Justru laki-laki suka dengan laki-laki. Mereka tidak tertarik dengan wanita. Dan ini fitrah mereka terbalik. Bahkan tatkala Nabi Lut menegur mereka, Nabi Lut dikatakan sok suci. Sok suci, oh sok alim. Lut itu sok alim, ya. Sok suci, ya. Yes. Sering kita begitu, kita tegur orang dibilang apa? Sok alim, sok suci, ya. Ada orang lewat atau berjalan menuju masjid, sok alim. Salat di rumah saja ngapain sih? Sok alim salat di masjid, ya. Puasa sunnah diejek lagi, ya, sok alim, ya. Kemudian melarang orang melakukan sesuatu, kamu jangan lihat macam-macam begitu, ah kamu sok alim, kamu juga kalau sendirian lihat-lihat kok sok alim, sok suci, ya. Bagaimana kita membalas mereka? Kita bilang kamu sok set. Jangan ya, jangan diikuti ini. Balas dengan baik. Jangan, bukan begitu. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan balas bilang sok setan ya. Sok kafir kamu. Jangan. Enggak, maksud saya apa yang terjadi di zaman Nabi Lut dikatakan sok suci berlaku sampai sekarang. Kalau ada orang yang melakukan kebaikan dituduh macam-macam, diejek, dikatakan sok suci. Tatkala fitrah mereka terbalik, maka demikian cara Allah membalas mereka dengan mengangkat negeri mereka dibalik. Dibalik, kemudian mereka dijatuhkan dengan kepala di bawah, kaki di atas, terbalik juga. Baru kemudian dihujani dengan hujan kerikil yang sangat panas ya. Dan Allah tidak pernah mengadab suatu kaum seperti kaum Nabi Lut alaihi salam. Kenapa? Karena fitrah mereka telah berubah, telah terbalik. Ini contoh al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana akal atau fitrah mereka terbalik sehingga mereka melakukan perbuatan yang terbalik, maka mereka dibalas dengan dibalik juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini disebutkan oleh Al-Imam Syinqiti rahimahullah dalam kitabnya Adwaul Bayan. Taib, di antara ayat-ayat yang juga butuh pengamatan yang menunjukkan al-jazaa' min jinsil amal adalah dalam surat As-Sajdah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang salat malam, kata Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, perhatikan ayat ini, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa jauh dari tempat tidur? Artinya mereka tidak tidur. Kenapa mereka tidak tidur? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ternyata mereka sedang berdoa, mereka sedang salat, mereka berdoa dalam salat mereka, khaufan wa tama'a, dalam kondisi takut, dalam kondisi berharap ya. Bukan tidak tidur karena nonton bola ya, tidak ya. Jadi mereka tidak tidur, sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa balasannya? Kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka setiap jiwa tidak tahu pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang akan menyejukkan pandangan mereka, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amalan yang mereka perbuat. Baik, ada yang tahu? Ayat ini menunjukkan kaidah al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ada yang tahu? Nanti saya kasih hadiah. Hah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa kaitannya salat malam dengan pahala? Kata Allah, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu pahala yang akan Allah siapkan bagi mereka di surga kelak, yang akan menyejukkan pandangan mereka karena amal perbuatan mereka. Ada yang tahu atau tidak? Silakan. Karena kata Mas ini, karena dia di malam hari meninggalkan istrinya, sehingga dia sholat malam, akhirnya Allah balas dengan bidadari. Kasihan istrinya ditinggal. Hampir benar, tapi masih salah. Hampir benar, tapi masih salah. Ada yang bisa jawab? Masya Allah ya. Ya, saya kasih hadiah. Kalau ini beneran ya, nggak banyak ya, bisa buat beli nasi apa? Nasi kapua, nasi apa? Ya. Jazakallah khairan. Jadi, oh iya, jadi benar, karena orang yang sholat malam dia menyembunyikan amalannya, tidak ada yang lihat. Sholat malam siapa yang lihat? Mungkin istrinya. Istrinya mungkin pun tidur. Dia sholat malam, dia bangun diam-diam, dia berwudu, kemudian dia sholat malam. Kalau istrinya tahu enggak ada masalah, keluarga dekatnya. Tapi orang lain tidak ada yang tahu, kecuali kalau dia kasih tahu. Ya. Kecuali besok dia tulis status alhamdulillah semalam dibangunkan oleh Allah ya. Ah itu udah dia pamer. Atau dia tulis status jam 2 malam. Wih, status jam 2 malam ngapain ini? Ingin mengisyaratkan bahwasanya dia sholat malam. Intinya kalau dia tidak kabarkan sama orang, tidak ada yang tahu kalau dia sholat malam. Berarti dia berusaha menyembunyikan amal solehnya dari pandangan manusia. Maka balasannya kata para ulama, Allah juga memberikan balasan kepada dia dengan balasan yang disembunyikan oleh Allah. Dan di antara hal-hal yang menunjukkan balasan itu sangat besar, balasan tersebut tidak disebutkan oleh Allah. Allah sembunyikan. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kata Allah, barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka dia pasti dapat pahala dari Allah. Pahalanya apa? Allah tidak sebutkan. Ini menunjukkan pahalanya besar. Contoh, kata Allah, wa sanajiji syakirin, kami akan balas orang-orang yang berbuat bersyukur kepada kami. Balasannya apa? Tidak disebutkan oleh Allah. Kata para ulama, orang yang bersyukur pahalanya besar. Contoh seperti puasa, kata Allah dalam hadis qudsi, yadha'u ta'amahu wa syarabahu, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amalin bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajizi bihi. Setiap amalan anak Adam adalah untuk dia kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku akan membalas puasanya tersebut. Balasannya apa? Tidak disebutkan. Ini dalil bahwasanya pahalanya besar. Sama salat malam juga Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun." Seorang setiap jiwa tidak akan tahu balasan yang Allah akan berikan kepada dia karena salat malamnya. Balasannya apa? Pasti kenikmatan yang sangat luar biasa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam benak seseorang. Ini dalil karena dia menyembunyikan amal soleh dia, Allah juga menyembunyikan pahalanya, namun ini menunjukkan pahalanya sangat besar. Taib. Ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dalam surat An-Nur. Katakanlah kepada orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, ini adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Setelah Allah menyebutkan ayat tentang menundukkan pandangan, setelah itu Allah menyebutkan ayat berikutnya, kata Allah, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sungguhnya Allah yang bercahaya dan juga memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Ya. Taib, apa hubungannya ayat tentang menundukkan pandangan kemudian diikuti dengan ayat tentang Allah adalah cahaya dan memberikan cahaya kepada makhluknya? Ada yang tahu? Susah ya. Saya pun tidak tahu, kecuali setelah saya baca perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, ya, maka kata beliau, faman ghadda basarahu amma harramallahu azza wa jalla alaihi awadallahu ta'ala min jinsihi ma huwa khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menggantikannya dengan lebih baik. Ya, dengan yang semisalnya. Kita tahu melihat wanita cantik, melihat aurat wanita adalah suatu yang lezat bagi para lelaki. Ya. Demikianlah tabiat manusia, suka melihat kecantikan, keindahan tubuh wanita, ya. Tetapi kelezatan tersebut dia tinggalkan, dia lawan hawa nafsunya, dia tundukkan pandangannya, dia tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada dia cahaya dalam hatinya. Sehingga dia bisa melihat dengan lebih terang dan jelas mana keburukan dan mana kebaikan. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Ya. Oleh karenanya, seorang yang suka menundukkan pandangan, firasatnya akan kuat. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kaedah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Sebagaimana dia menundukkan pandangannya, ya, dari kotoran yang merusak matanya. Ya, orang bilang cuci mata. Cuci mata justru ngotori mata, ya. Cuci mata lihat cewek-cewek itu namanya ngotori apa? Mata. Ngotori mata akhirnya ngotori apa? Hati. Ya. Dan sekarang sarana cuci mata sekarang banyak, ya. Oleh karena jika dia tinggalkan hal itu semua, maka Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya. Dan Allah memiliki sifat cahaya. Dan Allah beri cahaya kepada langit dan bumi. Allah beri cahaya kepada hamba-hambanya. Allah masukkan cahaya dalam hati hambanya yang menundukkan pandangan sehingga dia bisa memandang dengan lebih terang karena dia menghindari segala kotoran-kotoran, ya, yang merusak matanya, yang mengotori matanya, maka hatinya pun memandang dengan lebih kuat. Al-jaza' min jinsil amal. Semakin dia mudah membedakan antara kebenaran dan antara hak dan batil, antara syubhat dengan kebenaran, antara bid'ah
1: dan sunnah, antara syirik dengan tauhid, ya, dan juga firasatnya semakin kuat. Kalau ada orang firasatnya kuat, ya, bisa jadi orang itu adalah orang yang suka menundukkan pandangannya. Taib. Di antara ayat-ayat yang juga membutuhkan pengamatan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 35. Allah berbicara tentang orang-orang yang tidak mau bayar zakat, yang mereka menimbun harta mereka, emas dan perak mereka. Mereka timbun dan mereka tidak mau bayar zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Allah berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana harta yang mereka simpan tersebut, emas dan perak yang mereka simpan tersebut, dipanaskan di neraka jahannam, dipanaskan sampai begitu panas. Setelah emas dan perak yang mereka simpan-simpan tersebut dipanaskan oleh Allah, kemudian dibuat untuk menyetrika, ya, jibahuhum, yaitu jidat mereka disetrika dengan emas dan perak yang dipanaskan tersebut. Kemudian junubuhum, yaitu lambung mereka juga disetrika dengan besi yang logam yang panas tersebut. Wa dhuhurum, kemudian punggung mereka juga disetrika. Dikatakan kepada mereka, inilah balasan atas harta yang kalian simpan. Ya, fadzuqu ma kuntum taqnizun, maka rasakanlah akibat dari harta yang kalian simpan yang tidak kalian keluar zakatnya. Taib, pertanyaan saya. Ayat ini kata para ulama menunjukkan kaedah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Siapa yang tahu? Kalau ini saya kasih hadiah lebih besar lagi. Kalau tadi jazakallahu khairan satu kali, ini dua kali jazakallahu khairan. Taib, siapa yang bisa jawab? Orang yang tidak membayar zakat, maka harta yang dia kumpulkan tersebut akan dipanaskan dalam neraka jahannam, kemudian digunakan untuk menyetrika kepalanya, jidatnya, lambungnya, lambung kanan, lambung kiri, kemudian punggungnya. Ada yang bisa jawab? Ayo. Silakan. Jawabannya, karena di bagian itu yang paling sakit. Taib. Apa kaidahnya al-jaza' min jinsil amal? Hubungannya bagaimana? Kalau itu tempat yang paling sakit, kalau di hidung kurang sakit. Sudah usaha yang baik, tapi kurang tepat. Jazakallah khairan. Saya kasih hadiah juga meskipun salah, ya. Ada lagi yang bisa jawab? Ya. Dengan harta yang paling dia cintai, dengan harta itu pula Allah akan membalasnya. Ini ada sisi benarnya. Harta yang dia simpan, harta itu digunakan untuk membalasnya. Pertanyaannya bukan itu. Kenapa harus di jidat, lambung, dan punggung? Ada yang bisa jawab? Nggak tahu, ya? Ya, coba terakhir, ya. Karena itu bagian dari sujud. Bagian sujud ada banyak. Ada lutut, ada kaki. Masya Allah. Banyak mujtahid di sini. Mantap-mantap jawabannya, tidak pernah terpikir oleh pikiran saya, tapi semuanya salah. terakhir semangat. Kenapa? Karena kepalanya selalu mikir harta, masya Allah. Lambungnya makan harta, punggungnya ngapain? Mikul harta, masya Allah. Tapi salah juga. Hebat, masya Allah. Pinter berarti antum nih, masya Allah. Terakhir. Karena hawa nafsu berkaitan dengan pikiran, dengan jidat, dengan lambung, dengan punggung. Bagus, tapi salah juga. Wallahu alam bisawab, sebagaimana mengatakan, seharusnya harta itu dikeluarkan, ya, kalau orang mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta, dia harus lihat-lihat daerah, cara bagaimana kita, arah mana kita keluarkan harta, arah depan, arah kanan, arah kiri, lihat di belakang kita ada orang miskin atau tidak, sehingga empat mata angin tersebut atau empat arah tersebut, harusnya dia keluarkan zakat, harus dia keluarkan harta, harusnya dia sedekah, maka dia tahan, akhirnya Allah siksa dari empat arah tersebut, ya, jidat, kemudian apa, punggung, kemudian lambung kanan, lambung kiri. Demikian penjelasan sebagian apa, ulama. Wallahu alam bissawab. Masih ada waktu, 5 menit lagi. Taib.
0: Ayat yang lain dalam surat Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap kali mereka orang-orang kafir dalam neraka Jahannam ingin keluar dari neraka Jahannam, ingin keluar dari penderitaan kegelisahan yang mereka rasakan, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi. Mereka dikembalikan lagi. Ayat ini kata para ulama menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Apa maksud ayat ini? Ayat ini disebut oleh sebagian ulama, tatkala orang-orang masuk dalam neraka Jahannam, mereka disiksa ya, dengan api yang menimpa mereka dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Bagi mereka lipatan-lipatan api yang bertumbuk-tumbuk dari atas mereka dan dari bawah mereka. Api mengepung mereka dari segala arah. Ada hari di mana Allah buka pintu neraka. Mereka lihat pintu neraka terbuka, mereka ingin melarikan diri karena mereka dipenjara dalam neraka. Ibarat orang dipenjara atau melihat pintu penjara terbuka. Waktu mereka melihat pintu neraka terbuka, mereka kemudian lari ingin keluar menuju pintu tersebut. Tatkala sudah dekat pintu tersebut, Allah tutup lagi, dikembalikan lagi kepada ke dalam neraka Jahannam. Kemudian mereka disiksa. Ada waktunya Allah buka lagi pintu neraka, mereka berusaha lagi. Tatkala sudah dekat dengan pintu keluar, ditutup lagi, mereka dikembalikan lagi, dan terus begitu. Dan mereka tidak berkata ini hanya tipuan. Mereka tetap semangat meskipun berulang-ulang, mereka dikembalikan lagi. Ayat ini menjelaskan tentang al-jaza' min jinsil amal. Dari mana? Dari sisi mana? Antum tidak tahulah. Ya, silakan coba lagi. Sehingga diulang-ulang. Kata dia karena melakukan dosa yang sama sehingga siksanya juga begitu, diulang-ulang. Mantap ya, tapi salah ya. Taib, jawabannya nanti habis salat ya. Demikian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian kita ya. Tadi tentang ayat dalam surat Al-Hajj, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali orang-orang kafir ingin keluar dari neraka Jahannam, tatkala pintunya dibuka, mereka pergi, kemudian Allah kembalikan lagi. Ini adalah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, kata para ulama. Karena waktu mereka di dunia, sebenarnya orang-orang kafir itu sering di hadapan mereka pintu-pintu hidayah, sering. Mereka sering melihat kebenaran Islam. Mereka tahu tentang syariat Islam yang indah, mereka tahu tentang tauhid, tapi mereka tinggalkan karena hawa nafsu ya. Karena perkara dunia. Banyak orang-orang kafir tidak mau masuk Islam tatkala mereka sudah tahu kebenaran, tapi karena mikirkan keluarga, terkadang mikirkan tetangga ya. Terkadang mereka tidak mau masuk Islam kenapa? Karena aduh, kalau masuk Islam susah, nanti harus pakai jilbab misalnya. Kalau masuk Islam susah, harus haram minum khamar. Masuk Islam susah, nanti disunat, saya tidak mau disunat. Padahal sering kebenaran itu di hadapan mata mereka. Sehingga sebenarnya mereka mau masuk kebenaran, mereka tinggalkan. Ingin dapat hidayah, mereka tinggalkan. Begitu berulang-ulang. Tidak sekali saja Allah kasih hidayah. Berulang-ulang Allah bukakan di depan mereka pintu-pintu hidayah, tapi mereka tatkala mau masuk, mereka ragu, mereka keluar lagi. Maka balasannya demikian. Allah permalukan mereka pada hari kiamat kelak. Ada saat-saat tertentu Allah buka pintu neraka dan mereka mau keluar, ditutup lagi. Ya, masalah ini juga disebutkan oleh Allah disebutkan oleh para ulama dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal ara'iki yanzurun." Pada hari nanti, tatkala hari kiamat kelak, orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir karena waktu di dunia mereka mentertawakan orang-orang beriman. Sebaliknya tatkala di akhirat, orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Alal ara'iki yanzurun, mereka berada di depan-depan mereka sambil mentertawakan orang-orang kafir. Di antara kenapa mereka mentertawakan orang kafir, karena orang-orang beriman melihat orang kafir demikian, dibukakan pintu, mereka berlari cepat ingin keluar, tahu-tahu tertutup lagi, dibukakan lagi, mereka berlari cepat keluar, ternyata ditutup lagi dan disiksa terus menerus demikian, dan ditertawakan oleh orang-orang yang beriman. Ini al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Selama ini di dunia mereka dibukakan pintu hidayah, mereka tidak masuk. akhirat pun demikian. Setiap diukan pintu neraka, mereka hendak keluar dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ayat, ikhwan, kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 9:30, kuat? Hah? Kuat atau tidak? Antum kuat, saya belum tentu kuat. Baik, kita lanjutkan. Di antara ayat-ayat yang butuh penjelasan juga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila." Dan dari sebagian malam sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbihlah dengan malam yang panjang. "Inna haula'i yuhibbunal 'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila." Sungguhnya mereka itu, mereka menyukai yang disegerakan, itu perkara dunia. Dan mereka meninggalkan di belakang mereka ada hari yang sangat berat, yaitu hari kiamat. Ayat ini juga kata para ulama, saya ulangi ayatnya, "Wa minal laili fasjudulahu wasabbihu lailan tawila." Dan sebagian malam gunakanlah untuk sujud kepada Allah dan bertasbihlah kepada Allah dengan malam yang panjang. "Inna haula'i yuhibbunal 'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila." Sementara mereka, orang-orang kafir, mereka suka dengan perkara yang disegerakan, yaitu dunia, dan mereka lupa bahwasanya di belakang mereka ada hari akhirat yang sangat berat. Taib, apa hubungan ayat ini dengan kaidah al-jaza' min jinsil amal? Balasan sesuai dengan perbuatan. Ada yang bisa jawab? Ya. Nyerah ya. Nyerah ya. Jawabannya kata para ulama, Allah mengisyaratkan antara sujud yang lama dengan hari yang berat, ya. Maka kata Allah, dari sebagian malam bersujudlah dan bertasbihlah dengan malam yang panjang. Jangan seperti mereka yang mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka akan mendapati hari yang sangat berat. Kata para ulama, barang siapa yang semakin lama solat malamnya, semakin ringan hari akhiratnya. Semakin ringan hari akhiratnya. Waktu di dunia dia melakukan hal yang berat, dia melawan rasa kantuk, dia bangun di malam hari, ya. Kemudian dia bangun, berwudu, dia sujud, dia berdoa kepada Allah dalam waktu yang lama, bertasbih kepada Allah. Keberatan yang dia, rasa berat yang dia hadapi ini akan meringankan, ya, hari kiamatnya kelak. Jadi semakin banyak orang solat malam, semakin lama dia solat malam, semakin ringan hari akhirat yang akan dia hadapi. Taib. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan kaidah al-jaza' menyisil amal, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathuhu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Kata Allah, dan orang-orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat seperti orang yang gila yang dimasukin oleh syaitan. Kenapa? Karena mereka berkata, sungguhnya riba itu seperti jual beli. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Taib. Ayatnya jelas. Orang yang makan riba pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan seperti orang gila, seperti orang kerasukan syaitan. Kenapa kata Allah, waktu di dunia mereka berkata, sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Siapa yang tahu ayat ini dari sisi mana menunjukkan kaidah al-jaza' menyisil amal? Balasan sesuai dengan perbuatan. Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Nyerah? Ya, silakan. Orang, apa hubungannya dengan gila? Kata beliau, karena di dunia dia menghalalkan apa yang diharamkan. Kenapa dibangkitkan dalam kondisi gila? Silakan. Gimana? Karena jual beli sudah dihalalkan, kemudian karena pikirannya enggak waras, mereka ambil riba. Sehingga akhirnya enggak waras di dunia, di akhirat jadikan orang gila. Ada yang menjawab yang lain? Silakan. Karena dia mendahulukan akalnya daripada ayat-ayat Allah. Apa hubungannya dengan gila? Ya, silakan. Karena dia tergila-gila dengan apa? Dengan hartanya. Masya Allah, canggih-canggih orang Bukit Tinggi. Tapi sayang salah semua, ya. Allah alam bisawab, Allah mengatakan, karena sungguhnya perbedaan antara riba dan jual beli itu perkara yang jelas. Tapi orang ini tatkala mengatakan jual beli sama dengan riba, itu seperti orang gila. Sudah jelas berbeda, seperti perbedaan antara timur dan barat, suatu yang kontradiksi, antara utara dan selatan, kemudian dia nekat
1: Katakan timur sama dengan barat, utara sama dengan selatan, riba sama dengan jual beli. Maka perkataan itu seperti orang gila yang menyamakan dua hal yang saling kontradiktif. Maka balasannya Allah akan bangkitkan mereka pada hari kiamat seperti orang gila. Ya. Itu penjelasan para ulama ya. Itu masalah semua. Taib. Di antara ayat yang juga menunjukkan tentang al-jazaa' min jinsil amal yang butuh pengamatan adalah firman Allah dalam surat Al-A'raf. Ya. Allah mengatakan atau sebelumnya surat Al-Baqarah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad 'alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Sungguh kalian telah mengetahui orang-orang Yahudi bahwa si nenek moyang kalian dahulu ada yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Apa pelanggaran yang mereka lakukan sehingga dirubah menjadi monyet yang hina? Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, kata Allah, "Was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Kata Allah, tanyakanlah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang Yahudi tanyakan. Karena orang Yahudi ini sombong, bangga, ya. Merasa bahwasanya mereka pasti masuk surga. Mereka merasa bahwasanya mereka umat yang satu-satunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa surga diciptakan hanya untuk mereka. Mereka berkata, kalaupun kami nakal, kami brengsek masuk neraka, lan tamassana an-naru illa ayyamam ma'dudat. Kami hanya disentuh neraka beberapa hari saja. Setelah itu masuk surga. Masyaallah, orang Yahudi ya ini sombong ya. Maka Allah bantah mereka, banyak bantahan. Di antara bantahan tersebut, wahai Muhammad, tanyakanlah kepada mereka tentang nenek moyang mereka, ada yang pernah dirubah jadi monyet? Tentang saudara-saudara mereka, ada yang pernah dirubah menjadi monyet? Apakah ada suku yang dipilih oleh Allah kemudian dirubah jadi monyet? Ya. Apakah ada suku yang dicintai oleh Allah kemudian diadab dirubah jadi monyet? Itu menunjukkan pernyataan mereka tidak benar bahwasanya mereka adalah suku pilihan Allah, bangsa pilihan Allah, satu-satunya yang bisa masuk surga. Ini omong kosong. Dan mereka tahu persis bahwasanya dahulu saudara-saudara mereka pernah ada yang berubah menjadi monyet. Allah berfirman, was'alhum, tanyakanlah kepada mereka, anil qaryati allati kanat hadiratal bahri, tentang nenek moyang mereka yang dahulu tinggal di tepi pantai. Ita'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Tatkala Allah melarang mereka untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, boleh menangkap ikan pada hari-hari yang lainnya, ya, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat boleh. Ita'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la isbituna la ta'tihim. Allah uji mereka. Ternyata pada hari Sabtu yang di mana mereka dilarang untuk menangkap ikan, ikannya begitu banyak, loncat-loncat di hadapan mereka. Sampai di tepi pantai banyak sekali, ngejek-ngejek, ya, silakan, ayo ayo banyak ikan, loncat-loncat. Mereka gelisah, ikan banyak gini enggak boleh ditangkap ya. Tatkala besoknya wa yauma la yasbituna la ta'tihim, adapun selain hari Sabtu ikannya enggak ada yang datang. Sembunyi ikannya. Mereka sabar. Hari Sabtu berikutnya ikannya banyak lagi. Menangkap hari Minggu sudah enggak ada ikan, sampai hari Jumat enggak ada ikan. Hari Sabtu banyak lagi. Ya, akhirnya mereka membuat hila. Cara bagaimana bisa menangkap ikan tapi tidak berdosa. Akhirnya mulailah sebagian mereka, disebutkan dalam buku-buku tafsir, mulailah sebagian mereka memasang jaring dengan membuat atau memasang perangkap dengan membuat galian di tepi pantai. Di tepi pantai, karena ikan begitu banyak sampai loncat-loncat di tepi pantai, maka mereka buat galian-galian. Mereka buat galian hari Minggu, hari Jumat. Waktu hari Sabtu ikan datang banyak, ikan-ikan tersebut terjebak dalam galian-galian tersebut, dan mereka hari Sabtu mereka tidak tangkap ikan. Hari Minggunya baru mereka tangkap ikan. Ya. Kalau ditegur, kata mereka, kami tidak bersalah. Kami dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Kami tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Hari Jumat kami pasang perangkap, hari Sabtu ikannya masuk sendiri. Hari Minggu kami ambil. Tayyib. Akhirnya Allah rubah mereka menjadi monyet. Siapa yang tahu apa hubungannya ayat ini dengan al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan? Silakan. Karena makar mereka. Apa hubungannya dengan monyet makan mereka? Karena mereka buat tipu daya, akhirnya diubah jadi monyet. Hampir benar tapi kurang tepat. Ada lagi jawab? Apa? Menyelisih perintah Allah. Apa hubungannya dengan monyet? Kenapa harus jadi monyet? Kenapa enggak jadi kecoak saja? Silakan. Karena dia berperilaku seperti monyet. Monyet enggak pintar seperti mereka.

0: tempat mereka untuk berkata, "Hey, kamu enggak boleh cara begini." Emang salah kami di mana? Kan dilarang ngambil ikan hari apa? Sabtu. Emang salah di mana? Nah, kami pasang perangkap hari Jumat, ngambilnya hari Jumat, hari Minggu. Salahnya di mana? Kalau antum berdebat, antum mungkin kalah debat dengan mereka. Karena perbuatan mereka itu sangat mirip dengan apa? Kebenaran. Tapi pada hakikatnya itu adalah kebatilan. Maka Allah balas mereka, rubah jadi monyet yang sangat mirip dengan manusia, tapi bukan apa? Manusia. Paham? Itu sisi al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Paham? Tapi antum harus tahu bahwasanya monyet-monyet tersebut tidak ada keturunannya. Ya. Monyet-monyet tersebut tidak ada keturunan. Jangan sampai antum bilang orang Yahudi sekarang keturunan monyet-monyet. Tidak. Tidak. Ya. Bukan. Monyet tersebut hidup beberapa saat kemudian meninggal dunia. Atau mati. Ya. Taib. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara ayat yang Allah sebutkan tentang al-jaza min jinsil amal, ya, dalam surat Al-Hadid, ya, dalam surat Al-Hadid ayat 12 dan seterusnya, ya. Jadi saya bacakan ayatnya. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yauma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. Hari di mana engkau melihat kaum mukminin kaum mukminat, Allah berikan kepada mereka cahaya di depan mereka dan di kanan mereka sebagai kabar gembira kepada mereka, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Sungguhnya ini merupakan kemenangan yang besar. Jadi tatkala tiba hari kiamat, ya, kaum mukminin dan orang-orang munafik dikumpulkan, kemudian mereka disuruh melewati sirat. Sebelum lewat sirat, sirat itu sangat gelap dan sangat tajam dan sangat tipis. Orang mau lewat sirat butuh cahaya untuk melihat jembatan tersebut. Kalau enggak ada cahaya, dia enggak bisa lewat dan dia bakalan masuk dalam neraka jahanam. Maka tatkala orang-orang munafik dan orang-orang mukminin sudah berkumpul siap lewat sirat, Allah kasih cahaya kepada mereka. Semua orang beriman, orang munafik dikasih cahaya. Ya. Tiba-tiba orang-orang beriman sudah lewat, orang-orang munafik menunggu bagian mereka untuk lewat, tiba-tiba Allah redupkan cahaya mereka. Redupkan cahaya mereka. Tatkala cahaya mereka diredupkan, maka mereka manggil orang-orang beriman. Kata mereka, kata Allah, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum." Tatkala orang-orang munafik dari kaum munafik laki-laki, munafik perempuan, mereka berkata kepada kaum mukminin, kaum mukminat, "Tunggulah kami, berikanlah kepada kami secerca cahaya kalian." Kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan kepada mereka, "Mundur kalian, carilah cahaya di belakang." Kemudian kata Allah, "Faduriba bainahum bisuril lahu bab, batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qiblihil adab." Maka tatkala mereka berusaha mendekati orang-orang beriman, tiba-tiba ada semacam pagar yang menghalangi antara mereka dengan orang-orang beriman. Yang pagar tersebut di dalamnya rahmat, di luarnya azab. Baik. Kemudian mereka berkata, "Yunadunahum alam nakum ma'akum." Mereka terus merayu orang-orang beriman. "Bukankah kami dahulu di dunia bersama kalian, wahai orang beriman? Kami salat bersama kalian, kami bayar zakat, kami KTP-nya Islam seperti kalian." Ya. Qalu, "Bala, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabatum wa gharratkumul amani hatta jaa amrulllah wa gharrakum billahil ghurur." Benar, kalian dulu bersama kami, wahai orang munafik, tapi kalian telah memfitnah diri kalian, kalian telah menunggu-nunggu, ya, kemunduran orang-orang Islam, kalian telah terpedaya sampai akhirnya datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini ada, ya, ayat-ayat ini sangat jelas menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Siapa yang bisa terangkan? Saya ulangi kisahnya, orang beriman, orang munafik berjalan menuju sirat. Tahu-tahu semuanya diberikan cahaya. Setelah diberikan cahaya, orang-orang beriman lewat dulu sirat. Begitu orang-orang munafik mau lewat, tahu-tahu cahaya mereka diredupkan. Cahaya mereka diredupkan, hilang cahaya mereka. Sehingga mereka bilang, "Wahai orang beriman, tunggulah kami, berikan cahaya kalian sedikit saja supaya kami bisa lewat." Dikatakan, "Kembalilah kalian, tidak ada cahaya bagi kalian." Mereka mau berusaha, tiba-tiba ada dinding yang menghalangi. Kemudian dinding yang ke arah orang-orang beriman isinya rahmat, ke arah orang munafik isinya azab. Taib. Ayat-ayat ini menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Ada yang bisa sebutkan? Silakan.
1: Kaum munafik ketika mereka masih hidup, mereka meredupkan agama Allah, sedangkan kaum beriman

0: Masya Allah. Orang-orang munafik waktu masih hidup mereka meredupkan cahaya Allah. Orang-orang beriman menyalakan cahaya Allah. Agama. Benar tapi salah ya. Bukan itu maksudnya. Ada yang bisa jawab lagi? Ada yang bisa jawab? Silakan. Orang-orang munafik hatinya gelap. Orang kafir juga hatinya gelap. Lebih gelap lagi. Ada lagi yang menjawab? Silakan. Masya Allah. Orang-orang munafik waktu di dunia, mereka berusaha menipu manusia dengan menampakkan keimanan. Dalam hati mereka kafir, maka di hari akhirat Allah menipu mereka. Fadal sini. Sini fadal. Ada kembali enggak? Jazakallah khair. Allah barik fi. Ya. Jadi benar perkataan beliau ya, orang-orang munafik waktu di dunia ya. Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, menampakkan, menipu kaum muslimin, menampakkan seakan-akan mereka orang Islam, KTP-nya Islam ya, kalau lebaran ikut lebaran iya, Idul Fitri ikut Idul Puasa, kadang-kadang ikut puasa ya. Tapi dalam hati mereka kufur, benci dengan syariat Islam, memperolok syariat Islam, perolok agama Allah. Ya. Kata Allah, humul adu fahdharhum, ketahuilah mereka inilah musuh yang sesungguhnya, lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang nyata. Karena mereka KTP-nya apa? Islam. Tapi mereka watarabbastu, mereka menanti-nantikan kapan Islam mundur, kapan Islam mundur, kapan syariat Islam hilang. Ya, mereka tidak suka dengan syariat Islam. Mereka benci, tapi KTP mereka apa? Islam. Nah, pada hari kiamat kelak Allah balas tipuan mereka. Allah berikan cahaya, mereka sudah senang-senang, cahayanya dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah di antara balasan Allah kepada mereka. Oleh para hadirin, hati-hati dengan orang munafik, ya. Kalau mereka meninggal jangan salatkan mereka. Mereka itu orang benci terhadap Islam. Meskipun mereka berusaha menutupi, tetapi lisan mereka bisa kelepasan mengucapkan kebencian terhadap Islam. Bagaimanapun mereka berusaha sembunyikan, akan tampak dari lisan-lisan mereka, cara pembicaraan mereka, topik yang mereka bicarakan. Jadi ingat, kalau mereka meninggal jangan sholatkan mereka, haram menyolatkan mereka. Siapa mereka cari sendiri ya. Taib. Tentunya masih banyak ayat-ayat yang menunjukkan kaidah al-jazaa' min jinsil amal, tapi kita cukupkan sampai di sini. Belum selesai pengajian kita. Sekarang kita masuk ke hadis-hadis ya. Hadis-hadis yang menunjukkan kaidah al-jazaa' min jinsil amal. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan kaidah al-jazaa' min jinsil amal, dan hadis tersebut banyak antum ketahui. Baik menunjukkan masalah ketaatan maupun masalah keburukan maksiat. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Contoh hadis-hadis yang menunjukkan balasan sesuai dengan perbuatan, al-jaza' min jinsil amal, berkaitan dengan ketaatan. Contoh Allah, atau contoh hadis Nabi SAW, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Barang siapa menjaga syariat Allah, barang siapa menjaga ketaatan kepada Allah, menjauhkan diri dari kemaksiatan, Allah akan jaga dia. Kata para ulama, Allah akan jaga dunianya dan Allah akan jaga akhiratnya. Allah jaga keluarganya, Allah jaga hartanya, Allah jaga kesehatannya, dan Allah jaga ya akhiratnya, agamanya dijaga. Ada fitnah-fitnah, ada syubhat-syubhat, maka dia tidak akan terpengaruh. Kenapa? Bukan karena dia cerdas, tapi Allah selamatkan dia. Karena selama ini dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat jelas, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Contohnya ya, Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pengasih dan penyayang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah yang ada di atas muka bumi, niscaya yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kalian. Barang siapa yang sayang kepada hamba-hamba Allah, dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala ada seorang sahabat ingin menyembelih kambing, dia berkata, ya Rasulullah, ya syah adbahuha wa arhamuha, saya ingin menyembelih seekor kambing namun saya kasihan sama kambing tersebut.
1: Tapi saya harus sembelih ya. Maka Nabi SAW mengatakan, wasyah in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing, kalau kau sayangi kambing tersebut, maka Allah akan sayang kepadamu. Jangankan sayang kepada manusia, bahkan sayang kepada hewan, kita menyikapi dengan baik, maka Allah akan sayang kepada kita. Maka barang siapa yang sayang, akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan permudah jalannya menuju surga. Ya, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Saya ulangi hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Di sini sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi tidak mengatakan barang siapa menempuh jalan dalam rangka sholat jamaah, atau dalam rangka berhaji, atau dalam rangka umrah, atau dalam rangka berbakti kepada orang tua, padahal kita tahu setiap jalan yang kita tempuh dalam rangka berbuat kebaikan, apakah berbakti kepada orang tua, apakah umrah, apakah untuk bersedekah, semuanya memudahkan kita menuju surga. Apakah dalam rangka untuk sholat berjamaah, semua langkah kaki kita menuju surga. Tetapi Nabi tidak menyebutkan suatu semua amalan. Nabi hanya mengkhususkan barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu. Nabi tidak menyebutkan dalam rangka-rangka yang lainnya. Kenapa Nabi hanya menyebutkan, mengkhususkan menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, dan Nabi tidak menyebutkan ibadah-ibadah yang lain? Kata sebagian ulama, karena jalan termudah untuk masuk surga adalah menuntut ilmu. Jalan termudah untuk masuk surga adalah menuntut ilmu. Kenapa bisa demikian? Karena dengan menuntut ilmu, kita akan terbuka bagi kita cakrawala tentang pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak. Dan kita akan mengerti tentang pintu-pintu kesesatan. Kita akan bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah. Kita akan bisa membedakan antara tauhid dan syirik. Ya, kita bisa bedakan. Ya, kita tahu mana amalan-amalan yang prioritas lebih utama, mana amalan yang pahalanya lebih besar. Kita ngerti dengan apa? Nuntut ilmu. Kita akan semangat, adab kita bisa berubah, akhlak kita bisa berubah, hati kita bisa berubah. Maka kata para ulama, jalan termudah untuk masuk surga adalah menuntut apa? Ilmu. Ya. Al-jaza' min jinsil amal, sebagaimana dia melangkahkan kakinya dalam satu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Di dunia dia akan dimudahkan untuk amalan ibadah yang lain. Dimudahkan untuk amalan ibadah yang lain. Dan di surga, di akhirat, dimudahkan untuk melewati hambatan-hambatan tatkala di akhirat. Dimudahkan untuk melewati sirat menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya al-jaza min jinsil amal. Contoh lagi yang berupa kebaikan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang merenggangkan, nafasa itu artinya merenggangkan. Orang yang tadi sesak nafas mudah untuk bernafas. Tidak mesti penderitaan tersebut hilang. Ada saudaranya menderita. Kalau dia bisa hilangkan penderitaan tersebut, itu yang terbaik. Mungkin dia tidak mampu menghilangkan penderitaan tersebut, tapi dia bisa mengurangi. Itu juga akan diberi ganjaran oleh Allah. Maka kata Nabi SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Barang siapa yang menghilangkan atau meringankan penderitaan seorang mukmin di dunia, nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan hilangkan penderitaannya di akhirat. Perhatikan hadis ini. Ya. Allah tidak mengatakan balasannya, Allah akan hilangkan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Penyebutan dunia Allah lompati, Allah skip. Dan Nabi hanya mengatakan, Nabi tidak menyebutkan penderitaan dunia. Kata Nabi, barang siapa yang menghilangkan, meringankan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan menghilangkan penderitaannya di akhirat. Paham ya? Nabi tidak mengatakan Allah akan menghilangkan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Di dunia jadi lompati. Ya. Kenapa kata para ulama? Karena penderitaan hari kiamat tidak ada bandingannya dengan penderitaan dunia. Tidak ada bandingannya. Ya, inti bangun hari kiamat. Dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Matahari jarak 1 mil. Suruh nunggu hari yang rasanya seperti 50 ribu tahun. Panas terik yang luar biasa. Keringat bercucuran dan berbagai macam kesulitan. Ya. Jadi tidak ada bandingannya dengan penderitaan di dunia. Maka yang penting adalah balasan di akhirat. Barang siapa mengurangi penderitaan seorang di dunia, akan dikurangi penderitaannya di akhirat. Ini kesempatan bagi kita. Kalau kita ada saudara kita yang menderita, benar-benar menderita, dia sudah berusaha, namun dia tidak mampu, maka tolong dia. Tolong dia. Maka penderitaan Anda dicatat oleh malaikat. Orang ini pernah menghilangkan penderitaan saudaranya, dia akan dihilangkan penderitaannya pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi SAW, man yassara ala mu'sirin yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang tidak bisa bayar hutang, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau ada orang punya uang sama kita, ya, ya, maka ada tiga hal yang bisa kita lakukan membantu dia. Setelah kita tahu dia adalah orang yang berusaha bayar hutang, ya. Orang ini berusaha, rajin, ya. Ada orang yang tidak mau bayar hutang, ya. Sudah hutang dia pura-pura lupa, ya. Ketemu senyum-senyum saja, ya. Hutang belum bayar, hutang yang mana, ya? Oh, dia pura-pura. Kita tagi-tagi, tahu dia ganti nomor telepon, ya, repot. Ya. Jadi orang ini punya hutang sama kita, kita pinjamin uang sama dia dan dia ternyata susah. Ya, maka yang bisa kita lakukan, yang pertama kita tunda. Waktunya tiba, waktunya untuk bayar sudah jatuh tempo, kita bilang sudah, nanti kamu bayar bulan depan atau 2 bulan lagi. Ini baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisara. Kalau ternyata orang tersebut susah untuk bayar, maka berilah dia tangguhan waktu, nanti aja. Kemudian kata Allah, wa anta saddaqu khairul lakum, tapi yang kedua lebih baik, kau bersedekah. Ya sudah, enggak usah bayar. Ya, enggak usah bayar. Ini lebih baik lagi. Tetapi cukup kita memberi tundaan waktu untuk membayar, kita sudah dapat pahala dan Allah akan meringankan urusan kita di dunia dan di akhirat. Apalagi kita mengatakan, ya sudahlah, kau enggak usah bayar 100%, bayar saja 30%, 70% saya maafkan. Atau lebih hebat lagi, ya sudah, enggak usah bayar seluruhnya. 100% saya maafkan, ya. Ini luar biasa, ya. Ya, luar biasa. Dan saya tidak bosan cerita tentang teman saya yang sekarang jadi dosen di Madinah, ya. Saya dulu waktu di Madinah, mahasiswa tahu, mahasiswa itu orang yang punya tapi sedikit, ya. Sehingga sering dikasih uang zakat karena memang tidak punya, ya. Boleh kita bawa keluarga, kebutuhan banyak, anak-anak, ya. Adapun mukafaah dari universitas, beasiswa tidak cukup. Sementara kebutuhan kita banyak, ya. Dan biasanya kita diberi bantuan tatkala bulan Ramadan, banyak orang baik, ya. Setan-setan lagi istirahat, banyak orang yang baik, kasih sumbangan, ya. Suatu hari saya butuh uang ribuan real, ya. Saya bingung, saya mau pinjam sama siapa? Mau pinjam sama mahasiswa Indonesia, miskin-miskin juga seperti saya. Mungkin lebih miskin dari saya, ya. Akhirnya saya harus cari korban, korbannya teman saya orang Saudi, ya. Akhirnya saya telpon dia. Akhi, ya, sekarang dia dosen di Madinah, ya. Akhi, saya butuh uang sekian ribu real. Insya Allah nanti saya ganti pas bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak sumbangan, ya. Saya ganti bulan Ramadan. Kata dia, oh iya, saya lagi safar, tapi kamu pergi ke Masjid Nabawi, ini ketemu teman saya kasih amanah itu. Tapi akhirnya saya pun pergi ke Masjid Nabawi, saya dapat uang tersebut, saya pulang, saya gunakan keperluan mendesak, ya. Setelah itu tiba bulan Ramadan, saya bisa kumpulkan uang untuk membayar hutang tersebut. Ya. Akhirnya saya telepon dia. Saya bilang, ya akhi, gimana kabar nanti? Baik, kefahalak. Bahasa basi. Kemudian saya bilang, anu, saya mau bayar utang saya. Ini sudah bulan Ramadan, saya mau bayar utang saya sama antum. Tahu-tahu dia matikan HP. Saya telepon lagi, enggak diangkat-angkat. Saya telepon lagi, enggak diangkat-angkat. Saya bilang, orang ini kenapa ini? Ya. Tahu-tahu dia SMS. Saya dulu belum ada WhatsApp. Dia SMS dengan risalah yang panjang. Intinya dalam risalah tersebut, SMS tersebut dia berkata, ya akhi, Firanda, ya, sungguhnya menyenangkan hati orang lain adalah ibadah yang mulia. Ya, menyenangkan hati orang lain, memasukkan kebahagiaan pada orang lain adalah ibadah yang mulia. Itu uang yang saya berikan kepadamu adalah hadiah dari saya buat kamu. Kalau kamu terima hadiah tersebut, kamu menyenangkan saya, kata dia. Yang disenangkan siapa ini? Saya ulangi. Antum paham atau tidak? Saya ulangi. Dia bilang, itu uang yang saya pinjamkan, saya berikan kepadamu, itu bukan utang, tapi itu hadiah dari saya kepada kamu. Kalau kamu terima hadiah saya senang sekali. Subhanallah. Akhirnya, ya sudah, saya senang sekali hari itu, ya. Tapi dalam hati saya, habis ini gak bisa ngutang lagi, ya. Dan benar, sejak saat itu saya tidak pernah utang lagi sama dia. Kenapa saya tidak utang banyak-banyak waktu itu? Baik, ya. Jadi ada orang seperti itu, ya, dan masih banyak orang seperti itu, ya. Tidak, tentu tidak perlu kita ceritakan, tapi ini contoh kawan saya sekarang jadi dosen di Madinah, ya. Jadi kalau kita bisa bantu orang itu yang terbaik, ya. Kita bisa kurangi utangnya atau kita bisa lunaskan, tapi terkadang kita tidak bisa. Kita juga butuh, kita juga perlu. Ya sudah, kita bilang saya tunda, silakan nanti kamu bayar di waktu yang lain, tapi kamu harus berusaha membayar utangmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya akhi, orang yang bahagia, orang yang tidak tahu aib orang itu lebih baik. Bukan orang yang kepo, ingin tahu masalah-masalah orang. Semakin Anda mengetahui masalah orang, Anda akan mengetahui banyak aib orang lain. Kalau kita sudah tahu aib orang lain, kita seringnya cerita, mengungkapkan aib-aib tersebut yang tidak baik. Maka kalau Anda tidak mengetahui aib orang itu, alhamdulillah. Jangan seperti sebagian orang, malah bangga kalau tahu aib orang lain, terutama ibu-ibu. Oh, saya tahu ibu itu kayak gini-gini. Bangga. Bangga kalau tahu aib orang. Ini enggak but. Ini sifat yang jelek, seperti ini. Kita justru berusaha tidak tahu aib orang lain. Tapi seandainya Allah mentakdirkan mata kita melihat aib orang lain, Allah mentakdirkan telinga kita mendengar aib orang lain, maka tutup aibnya. Ini kesempatan bagi kita agar Allah menutup aib kita, karena aib kita sangat banyak. Aib kita ini sangat banyak. Ya. Seorang ulama mengatakan kita bukan mulia karena amalan soleh kita, tapi kita mulia karena aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya aib kita dibuka, tidak ada yang memuliakan kita. Tidak ada yang mau ngaji di pengajian kita, tidak ada yang mau bergaul dengan kita. Tapi Allah tutup aib kita sehingga kita dimuliakan oleh manusia. Oleh karena kesempatan kalau kita lihat aib orang, kita dengar aib orang, tutup aibnya. Agar aib kita ditutup oleh Allah di dunia dan juga ditutup oleh Allah di akhirat. Al-jaza' min jinsil amal, barang siapa menutup aib orang, aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Contoh hadis yang lain yang menunjukkan al-jaza' min jinsil amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Ini dalil yang sangat jelas. Berinfaklah, Allah akan infak kepadamu. Jadi mana qasad sadaqatu min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Jika kita berinfak karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti di dunia sebelum di akhirat. Allah yang jamin, berinfaklah aku akan infak kepadamu. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Miftah dari Sa'adah ya menyatakan bahwasanya hadis ini umum, bahkan berinfak ilmu, bahkan berinfak apa? Ilmu. Kalau kita infakkan ilmu dengan mengajarkannya, dengan tulisan, dengan ceramah, maka Allah akan tambahkan ilmu bagi kita. Ya. Sebagaimana kalau kita berinfak harta, Allah tambahkan harta kita, kita infakkan ilmu, Allah juga tambah ilmu kita. Jadi antum jangan khawatir kalau berinfak, Allah pasti akan apa? Memberi ganti tersebut di dunia sebelum di akhirat. Contoh lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masyaina fidz zulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Kata Nabi SAW, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid. Bahwasanya Allah akan berikan kepada mereka cahaya yang sempurna. Cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya. Sebagaimana mereka berjalan di kegelapan, karena Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak, tatkala mereka berjalan dalam kegelapan hari kiamat, tatkala berjalan di sirat, Allah berikan cahaya kepada mereka. Itu orang-orang yang sholat berjamaah di waktu dalam kondisi gelap. Sholat subuh, sholat isya, ya. Maka ini keutamaan orang-orang yang sholat subuh dan sholat isya, Allah akan berikan cahaya bagi mereka pada hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda juga, "Man tarakal libas tawadu'an lillah, man tarakal libas tawadu'an lillah, wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yawmal qiyamati ala ru'usil khala'iq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha." Kata Nabi, barang siapa di dunia dia meninggalkan baju yang mewah karena tawadhu kepada Allah, dia tahu dia mampu beli baju tersebut yang mahal-mahal, tapi karena tawadhu kepada Allah, jangan sampai dia pakai baju yang mewah, akhirnya masuk kesombongan dalam dirinya, dia tinggalkan baju tersebut karena Allah, Allah akan panggil dia di hadapan khalayak manusia pada hari kiamat. Di depan mereka Allah pamer orang ini, kata Allah, pilih baju keimanan mana yang kau suka untuk masuk surga. Ya, jadi dia meninggalkan baju yang bisa menimbulkan kesombongan, maka Allah berikan dia baju yang indah pada hari kiamat kelak. Ini sunnah kalau ada orang pakai sesuatu yang mewah, dia takut dia jadi sombong, karena harta itu sangat mudah merubah hati seorang. Ya. Orang kalau punya mobil mewah, ada perubahan dalam hatinya. Ya. Coba kalau ente naik mobil yang murahan, apalagi mobil tahun 70-an, ya, antum gak mungkin sombong. Ya. Terpaksa tawadu. Ya. Menaik sepeda, bagaimana mau nyomong sepeda ontel, kemudian ketemu orang, assalamualaikum, ramah. Tapi begitu antum naik mobil yang mahal, 1 miliar, 2 miliar, kemudian jendelanya dibuka, wow, ada perasaan tersendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan kesombongan dan keangkuhan pada ahlul khail wal ibil, pada para pemilik kuda-kuda dan onta-onta. Adapun as-sakinah, ketenangan pada penggembala kambing. Orang menggembala kambing, apa yang dia membanggakan dengan kambingnya? embe apa yang mau dibanggakan? Apakah ada lomba pacuan kambing? Enggak ada kan? Tapi kalau kuda, bangga punya kuda hebat, punya kuda kuat, lomba pacuan kuda apalagi menang punya unta yang ada kesombongan itu padahal unta dan kuda, belum lagi kalau mobil mewah, ya. Oleh karenanya seorang bukan dilarang untuk memiliki mobil mewah. Seorang kalau memiliki mobil mewah dan dia perlu menggunakannya, dia hendaknya menata hatinya, jangan sampai dia sombong. Tapi barang siapa yang meninggalkan semua itu padahal dia mampu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nyuruh dia untuk memilih baju mana saja yang terindah, baju keimanan yang ingin dia pakai pada hari kiamat. Al-jaza min jinsil amal. Taib, demikian juga al-jaza min jinsil amal juga berkaitan dengan maksiat. Barang siapa bermaksiat dengan suatu maksiat tertentu, Allah akan balas dengan jenis maksiat tersebut. Contoh, dalam hadis Abu Barzah al-Aslami, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadukhulil imanu qalbahu. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi iman belum masuk dalam hatinya. La taktabul muslimin, jangan kalian menggibah kaum muslimin. Wa la tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari ya kesalahan-kesalahan mereka. Fa innahu man ittaba auratahum yattabi'illahu auratahu. Barang siapa yang sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahannya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi. Barang siapa yang sudah Allah cari kesalahannya, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia sembunyi di rumahnya, ya. Jadi balasan dibalas dengan perbuatan. Dia di dunia atau di dunia dia suka cari-cari kesalahan orang, di dunia pula Allah akan bongkar aibnya sebelum di akhirat. Kenapa? Karena dia suka cari-cari kesalahan. Sebaliknya tadi, barang siapa yang menutup kesalahan, aibnya akan ditutup. Ini malah kebalikan. Dia mencari-cari aib orang, ya. Kecuali kalau aibnya sudah nampak, tersebar di mana-mana, itu lain cerita. Tapi kalau orang itu baik-baik dicari-cari, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia berada di rumahnya. Al-jaza' min jinsil amal. Contoh lagi dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashkuk 'alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuk bihi. Kata Nabi Allah, Nabi berdoa, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku, dia pejabat atau dia pegawai yang mengurusi urusan sebagian urusan umatku, fashaqqa 'alaihim, kemudian dia persulit urusan mereka, fashkuk 'alaihi, maka persulitkanlah dia, ya Allah. Ini doa Nabi. Jadi hati-hati antum yang kerja berkaitan dengan urusan masyarakat di dinas atau di apa namanya strata pemerintahan, hati-hati. Urusan tersebut kalau berkaitan dengan masyarakat, permudah masyarakat. Jangan persulit yang berkaitan dengan urusan orang banyak, ya. Karena kalau Anda sengaja mempersulit, urusan enggak selesai-selesai, harus bayar ini, maka Anda akan dipersulit oleh Allah di dunia, terlebih lagi di akhirat. Berhati-hati. Sebaliknya kata Nabi, Allah barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia permudah urusan umatku, maka mudahkanlah dia, lembutlah kepada dia. Ya subhanallah, ada sebagian orang seperti itu, ya. Saya pernah ya di mau berangkat di suatu bandara di tanah air, ya. Kemudian di penerbangan internasional, ya. Kemudian ada satu masalah, sebenarnya masalah itu bukan masalah, tapi waktu pesawat sudah mau berangkat. Jadi saya sudah gelisah dan dia tahu saya gelisah, ya. Maka kemudian dia paksa untuk bayar 1 juta tanpa ada urusan apa-apa. Ya, saya bayar 1 juta. Saya tahu saya salah dan saya ditipu, tapi ya apa boleh buat, ya. Kemudian saya berangkat, kemudian saya cerita sama teman saya yang juga kerja di bandara, kata dia itu bohong, Ustaz. Itu enggak benar, Ustaz. Itu cari duit. Kenapa mereka begitu? Memang ada kaedah di mereka. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah katanya. Subhanallah. Ini orang-orang seperti ini, ya. Akan dipersulit oleh Allah pada hari kiamat, ya. Mengurus sesuatu enggak jalan-jalan. Kenapa dipersulit? Harus ada pelicinnya. Akan dipersulit oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya. Mengerikan. Taib. Kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, ya. Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sungguhnya ada orang-orang yang mereka menggunakan harta negara tidak sesuai dengan prosedur. Bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Ini ancaman bagi orang-orang yang kerja di pemerintahan. Kalau mereka menggunakan uang negara dengan baik, masya Allah, insya Allah mereka dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, kalau mereka menggunakan harta milik negara tidak sesuai dengan prosedur, hanya untuk kepentingan dirinya, untuk menyenangkan dirinya, menyenangkan istrinya, menyenangkan anak-anaknya, bisa jalan sana, bisa jalan sini, bisa belanja ini, belanja sana, ya. Maka pada hari kiamat kata Allah bagi mereka neraka pada kata Nabi bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Kenapa al-jaza' min jinsil amal? Balasan sesuai dengan perbuatan. dunia, dia ingin yang penting dia bahagia. Dia bahagia, istrinya bahagia, anaknya bahagia. Sementara dia buat keputusan misalnya, dia buat peraturan misalnya, yang akhirnya membuat rakyat menderita, membuat masyarakat menderita. Dia rampas kebahagiaan banyak orang untuk kebahagiaan dirinya. Pada hari kiamat kelak sebaliknya, kebahagiaannya akan dirampas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam neraka jahanam. Maka hati-hati ikhwan, ya. Barang siapa yang mengurusi urusan umat, ini kesempatan bagi dia. Kalau dia berbuat baik, maka dia akan termasuk dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, menjadi orang yang mulia, imam adil, pemimpin yang mulia, ya. Tapi kalau dia ternyata tidak berbuat adil, hanya mikir dirinya sendiri, hanya mikir keluarganya, maka baginya neraka pada hari kiamat, al-jaza menyisil amal. Kemudian juga dalam satu hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannam yataradda fi khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang bunuh diri dengan melemparkan tubuhnya dari neraka jahannam, dari gunung, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan terus melemparkan dirinya dari atas gunung di neraka jahannam. Ajaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kemudian waman tahassa summan faqatala nafsahu fasummu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam. Barang siapa yang bunuh dirinya dengan makan racun, mengkonsumsi racun, pada hari kiamat kala Allah akan berikan racun menyiksa dia dengan suruh makan racun terus, ya. Barang siapa yang mati karena minum baygon, ya. Sengaja minum baygon, akhirnya di neraka Allah siksa dia dengan baygon versi neraka jahanam, ya. Disiksa terus, ya. Siksa. Barang siapa yang meninggal, ya, gara-gara menggunakan misalnya rokok terus diisi dengan morfin, tewas, maka pada hari kiamat kala Allah siksa dia dengan rokok merek neraka jahanam. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan morfin dari neraka jahanam sebagaimana dia membunuh dirinya, balasan sesuai dengan perbuatan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batni fi nari jahanam." Barang siapa bunuh dirinya dengan menikamkan pisau di tubuhnya, hari kiamat kelak dia akan disiksa dengan menikam-nikamkan dirinya dengan pisau dari neraka jahanam. Seperti orang-orang bunuh diri. Apa namanya itu? Orang bunuh diri kalau sudah apa? Harakiri, ya. Harakiri. Kalau sudah merasa sudah tua, merasa tidak diperlukan, merasa hidupnya sudah terhina, dia bunuh diri. Ya. Ada yang bunuh diri kemudian dengan pisau ditikam. Ada yang taruh supaya dilewati oleh apa? Kereta. Dan itu banyak terjadi di sana. Ya. Bayangkan di akhirat kelak ada kereta dari neraka. Nggak berhenti-berhenti, ya. Kasihan. Ya. Al-jaza min jinsil amal. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Kata Nabi, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah yaumal qiyamah wa laisa ala waji muz'atul lahmin." Senantiasa salah seorang dari kalian minta-minta, tidak punya malu. Di dunia minta terus, tidak pernah berusaha. Enggak mau kerja minta-minta padahal dia mampu misalnya, atau dia pura-pura seakan-akan perlu padahal tidak, minta-minta enggak punya malu. Kata istilah orang Jawa, rai gedek, atau kita bilang muka tembok, ya, tidak punya malu. Maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi wajahnya tengkorak, tidak ada dagingnya. Kenapa? Selama ini wajahnya tidak punya malu. Ngapain pakai wajah pada hari kiamat? Al-jaza min jinsil amal. Kata Nabi SAW tentang orang-orang yang sombong, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amthali dzar fi suwarir rijal yakhsyahumu dzulu fi min kulli makan." Orang-orang yang sombong di dunia pada hari kiamat kelak, mereka merasa besar waktu di dunia, merasa orang lain rendah, sombong dengan hartanya, sombong dengan ilmunya, ya. Ya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan nasabnya, sombong dengan sukunya. Dia sombong merendahkan orang lain. Gomtun nas, merendahkan orang lain. Maka pada hari kiamat kelak dibangkitkan dalam bentuk yang sangat kecil seperti semut, tapi bentuknya bentuk manusia. Mengerikan, orang semua dibangkitkan badannya besar, dia kecil, hampir-hampir diinjak-injak sama orang, diinjak-injak oleh hewan. Yakhsyahumu dzul min kulli makan, diliputi dengan kehinaan dari segala sisi. Al jaza menyisir amal. Selama ini dia merasa besar, padahal dia kecil, Allah hinakan dia pada hari kiamat kelak. Al jaza menyisir amal. Hadis terakhir yang kita sebutkan tentang al jaza menyisir amal. Kata Nabi SAW, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wasyikkuhuma il." Barang siapa yang punya istri dua, antum tidaklah, ya. Satu aja, ya. Antum tidak masuk dalam hadis ini, ya. Barang siapa yang punya istri dua, kemudian dia condong kepada salah satunya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak badannya miring. Kenapa dia condong kepada salah satunya? Punya istri dua, condong kepada istri mudanya. Kalau datang kepada istri tua tidak digauli, digauli istri muda saja yang digauli. Nanti sudah capek digauli sama istri muda, masuk angin yang ngerok istri tuanya. Ya akhi subhanallah. Ada orang seperti itu. Dia lupa bahwasanya kalau dia poligami dia punya kewajiban untuk berbuat keadilan. Ya. Barang siapa yang ternyata poligami ternyata condong kepada salah satu istri daripada yang lainnya, maka akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat, jalan dalam kondisi badannya miring. Tapi kalau dia punya istri dua, ternyata dia adil, jalan dalam kondisi tegak. Ya. Kalau antum satu ya sudah insya Allah tegak-tegak saja. Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sana ada beberapa ya kisah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah orang yang berlaku padanya al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Contohnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Allah sebutkan dia dimusuhi oleh kaumnya. Dimusuhi oleh kaumnya, diusir oleh ayahnya, diusir oleh kaumnya, sehingga dia pun pergi, ini muhajirun ila rabbi, aku akan pergi menuju Rabbku. Dia tinggalkan sanak saudaranya yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, ya, wa habana lahu Ishaq wa Yaqub. Tatkala Ibrahim meninggalkan mereka dan kesyirikan mereka, Allah berikan anugerah kepada Ibrahim anak, yaitu Ishaq dan apa, ya, Yaqub. Jadi man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tatkala dia meninggalkan keluarganya, ayahnya, maka Allah berikan anak-anak yang berbakti kepada dia, ya. Ya ini namanya al-jaza' min jinsil amal. Contoh lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah orang yang pertama kali dipakaikan baju pada hari kiamat. Dalam hadis-hadis disebutkan manusia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam kondisi telanjang tidak berpakaian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa awwalu man yuksa minal khalaik Ibrahim." Dan orang yang pertama kali dipakaikan baju oleh Allah adalah Ibrahim. Kata para ulama, kenapa? Karena dia waktu di dunia dibuka bajunya oleh orang-orang kafir untuk dibakar, dan dia rela karena Allah Subhanahu wa taala terbuka bajunya karena Allah untuk dibakar, maka dia yang pertama kali akan dipakaikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, di antaranya lagi Allah sebutkan, ini al-jaza' min jinsil amal. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam, waktu dia dirayu oleh para wanita, ya, terus merayunya, maka Nabi Yusuf berdoa, "Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi." Ya Rabbku, lebih baik aku di penjara, lebih aku sukai daripada aku menuruti rayuan mereka. Tatkala dia masuk penjara karena Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sempit dan tempat yang penuh dengan kesulitan, Allah ganti dengan menjadi seorang menteri yang mulia. Al-jaza' min jinsil apa? Amal. Balasan sesuai dengan perbuatannya. Demikian juga Allah sebutkan, ya, dalam surat Sa'd tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam ini suatu hari, ya, dia sedang melihat pertunjukan kuda-kuda. Kuda-kuda yang hebat, kuda-kuda yang indah. Dia asik menonton kuda-kuda tersebut. Hatta tawarat bil hijab, sampai akhirnya matahari tenggelam dan dia tidak sempat zikir petang. Waktu dia tahu ternyata gara-gara nonton kuda-kuda tersebut, ternyata dia lalai berzikir kepada Allah, kata dia, rudduha ilayya, kembalikan kuda-kuda tersebut. Kemudian dia sembelih kuda-kuda tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Kuda-kuda tersebut kata para ulama disembelih oleh Sulaiman sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti dengan pasukan jin, dengan apa namanya, angin yang bisa berhembus. Nabi Sulaiman tidak perlu lagi naik kuda. Sekarang naik apa? Naik angin. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, kemudian contoh Nabi SAW sebutkan juga tentang Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha seorang wanita yang sangat soleha, menikah dengan Nabi, hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Selama 25 tahun dia tidak pernah menyusahkan suaminya. Dia tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Tidak pernah teriak-teriak di hadapan suaminya. Apa yang dia bilang sama suaminya, dia selalu nurut. Apa balasannya? Ya, Malaikat Jibril datang kepada Nabi. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna hadhi Khadijah atatka." Ya, sesungguhnya Khadijah akan datang menemuimu. Dia membawa suatu yang isinya idam atau kuah sayur, kuah daging atau makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka, kalau dia datang menemui wahai Muhammad, maka sampaikanlah salam dari Rabb-nya kepadanya. Allah kirim salam kepada Khadijah. Dan minni, dan salam dariku Jibril. Wa basyirha, dan berilah kabar gembira, bi baitin fil jannah, dengan istana di surga, ya. Istana yang terbuat dari, ya, min qasabin, dari mutiara, ya. Laisa fiha nasabun wala sakhab, yang dalam istana tersebut tidak ada keletihan dan tidak ada suara hiruk pikuk. Jadi Khadijah diberi, ya, diberi ganjaran istana yang sangat indah, tidak ada keletihan, tidak ada hiruk pikuk. Kata para ulama, kenapa? Karena Khadijah selama menikah dengan Nabi, dia mengurusi anak-anak Nabi banyak, 6 orang diurusin. Semuanya agar Nabi bisa konsentrasi berdakwah. Kemudian kenapa tidak ada hiruk pikuk? Karena Khadijah selama 25 tahun tidak pernah mengangkat suara terhadap apa? Suaminya. Ya. Masya Allah, ada Khadijah enggak di Bukit Tinggi, ya, yang tidak pernah mengangkat suara kepada suaminya, ya. Adakah di antara antum yang punya istri seperti Khadijah? Ada atau tidak? Saya kasih hadiah HP kalau ada. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, inilah sebagian kecil dari dalil-dalil yang semuanya bermuara pada pengkokohan kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maka dari situ kita hidup di atas muka bumi, kita yakin innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjarannya orang-orang berbuat baik. Kalau Anda berbuat baik, pasti akan dibalas. Tidak mungkin tidak dibalas, pasti akan dibalas. Sekecil apapun. Makanya dia mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan kau remehkan kebaikan sedikit apapun, meskipun hanya sekedar tersenyum tatkala bertemu dengan temanmu, saudaramu. Senyuman itu pasti ada balasannya, pasti ada balasannya. Demikianlah para hadirin hadirat kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana jika hamba Allah berbuat baik tapi bukan karena Allah? Apakah balasan yang ia dapatkan? Apakah sesuai dengan perbuatan atau sesuai dengan niatnya? Seorang kalau berbuat baik niatnya bukan karena Allah, maka dia tidak akan dapat balasan di akhirat. Tidak akan balasan dapat balasan di akhirat. Tapi di dunia dia dapatkan. Di dunia dia mungkin dapatkan. Sebagaimana orang-orang kafir, ya. Sebagaimana orang kafir, mereka berbuat baik di dunia, namun niatnya ternyata bukan karena Allah, hanya sekedar cari pujian. Allah berikan balasan tersebut di dunia. Banyak contoh-contohnya, ya. Seperti Adi bin Hatim. Adi bin Hatim punya ayah namanya Hatim At-Ta'i. Dia seorang terkenal sangat dermawan. Anaknya masuk Islam. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku bagaimana? Kana yaf'al, ayahku dulu sangat dermawan, berbuat baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana abuka yuridu amran, ya, fa asabahu. Ayahmu dulu waktu masih hidup ingin meraih sesuatu dan dia dapatkan, yaitu ingin dikenal, ingin disanjung, dan dia dapatkan hal itu. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Saya ingin nanya Ustaz, ketika ada orang yang mencela dan menjelek-jelekan saya, apakah saya mendapatkan pahala karena dijelekan atau tidak? Kalau antum dijelek-jelekan, antum bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Cara antum untuk bersabar begini, ikhwan. Kalau orang jelek-jelekan antum, menghina antum, mungkin antum emosi. Tapi supaya antum bisa bersabar, antum ingat bahwasanya kejadian ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bukan sebelum ente ada, bukan. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah dicatat bahwasanya si fulan akan mencaci kamu. Ya sudah, tidak mungkin bakalan dirubah. Ya sudah, dengan demikian Anda tahu ini sudah ditakdirkan. Anda terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadi kalau ada orang menjelek-jelekan kita, kita yakin tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena ada maksiat yang pernah kita lakukan. Banyak orang kalau tatkala terkena musibah atau orang jelek-jelekan, langsung dia merasa tidak salah. Memang mereka jelek, mereka penjahat, mereka begini, dia lupa kalau dia punya kesalahan. Allah tidak mentadirkan orang tersebut mencela-cela dia, menghina dia, kecuali karena mungkin dia juga punya dosa-dosa. Tatkala seorang dicela dan dia kembalikan kepada dirinya, mungkin saya punya dosa-dosa, maka dia akan semakin tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya. Dan dia akan mudah menghadapi masalah tersebut, dan dia akan mudah memaafkan. Mau diapakan lagi? Ini semoga mengurangi dosa-dosa saya. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Ustaz, coba tolong jelaskan, apakah Allah butuh pertolongan? Bukan begitu maksudnya. Sama seperti tadi. Apa namanya? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah tidak butuh penjagaan. Tapi ini Rasulullah berbicara ya dengan maksud jagalah perintah-perintah Allah. Jauhilah larangan-larangan Allah ya. Hafidhu ala salawat, jagalah salat. Ya, maksudnya demikian. Ya. Sama juga kita menolong Allah bukan berarti Allah butuh pertolongan, tidak, tapi kita menolong diri kita sendiri dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibn Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, atau ya ibadi, lau anna awwalakum wa insakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ya kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dari kalian yang dan sampai yang paling terakhir, seluruh jin semuanya, seluruh manusia seluruhnya, hati kalian semuanya seperti hati orang yang paling bertakwa, taruhlah kalian semua hatinya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Dan sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Seandainya kalian seluruhnya jin dan manusia dari awal sampai akhir hatinya seperti orang yang paling fajir seperti Firaun, taruhlah kalian semuanya Firaun, tidak akan mengurangi kuasaan Allah sama sekali. Kata Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur kepada dirinya. Barang siapa menolong agama Allah, dia menolong dirinya sendiri. Ya. Anda salat buat siapa? Buat Anda sendiri. Anda berpuasa buat Anda sendiri. Allah tidak butuh dengan ya apa yang kita lakukan, tapi Allah menggunakan istilah menolong ya agar kita terpacu. Agar kita terpacu, sungguhnya kita menolong diri kita sendiri untuk di akhirat. Apa bedanya munafik dengan fasik? Orang fasik yaitu orang yang melakukan dosa besar, itu istilahnya apa? Fasik. Kalau munafik ada dua, munafik i'tiqadi, munafik amali. Munafik amali, munafik amalan atau munafik kecil, nifak kecil adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kemunafikan. Seperti idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong maka dia berdosa, wa idza akhlafa wa'ada, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi ya. Kemudian wa idza khasama fajar, dan sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu munafik, namanya munafik amalan. Tapi kalau yang kedua munafik i'tiqadi yang tadi, hatinya kafir tapi mulutnya Islam, KTP-nya Islam, padahal hatinya benci kepada syariat Islam. Baik, demikian saja para hadirin dan hadirat kajian kita pada malam hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surga-Nya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min Al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Uhilla lakum lailatal shiyamir rafath ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

0: الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga yang Allah sediakan di dunia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, para hadirin, para hadirat, segenap pemirsa dan pendengar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tema kita hari ini adalah hati sebening kaca. Hati sebening kaca. Hati itu bahasa Arabnya apa? Qalbu. Qalbu itu liver atau jantung. Qalbu ini kan diterjemahkan hati kalau dalam bahasa Indonesia. Hati itu jantung atau liver? Jantung. Yeah. Terus kalau jantung hatiku, ya. Hati itu kalau diterjemahkan sebenarnya yang pas kolbu itu kalau diterjemahkan yang pas adalah jantung. Karena begitulah ditempatkan qalbu itu di dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam surat Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj ayat 46. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-qulubul lati fis sudur. Qalbu yang berada di dalam dada. Qalbu yang berada di dalam apa? Dada. Organ apa yang ada dalam dada kalau bukan jantung? Kalau liver itu tempatnya di perut atas bagian kanan kalau enggak salah ya. Jadi hati atau qalbu itu sebenarnya aslinya terjemahan yang pas adalah jantung. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau tadi dalil dari Al-Qur'an, sekarang dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda at-taqwa hahuna. takwa itu ada di sini. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini itu yushiru ila sadrihi, beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang, berarti yang dimaksud adalah napa? Jantung. Ya. Nah, judul kita adalah hati sebening kaca. Adakah jantung kita itu bening kayak kaca? Jantung kita itu ya warnanya tergantung ngerokok apa enggak. Kalau ngerokok ya hitam. Ya, rata-rata jantung itu ya merah, agak keputih-putihan, pucet gitu ya, pink gitu. Ya, atau ya gitulah, seputar itulah warna jantung itu. Kok ada hati sebening kaca itu maksudnya apa? Tentunya ini adalah bahasa kiasan. Ini bukan letter luck. Memang warna jantungnya itu bening, ya udah ada. Ya, kita ini bukan manusia kaca. Kita ini manusia biasa yang ada dagingnya, ada darahnya, ada tulangnya. Jadi

Jadi tergantung kita itu rajin menjaganya, membersihkannya atau tidak, atau kita membiarkan begitu saja. Jadi hati sepening kaca itu maksudnya adalah hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat, qalbun salim, illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim, hati yang selamat, yang sehat. Ya, jadi hati sepening kaca itu hati yang bersih, hati yang selamat dari kotoran, hati yang suci, hati yang sehat. Dan ini bisa dirasakan efeknya oleh orang yang punya hati model seperti itu. Apa efeknya? Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Jadi orang yang punya hati sebening kaca, dia akan merasakan ketenangan hidup, akan merasakan ketentraman, akan merasakan kebahagiaan. Apakah kita sudah merasakan itu atau belum? Saya kasih contoh bagaimana dahulu para ulama kita itu sudah merasakan ketenangan itu. Apa yang disampaikan oleh Imam Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau pernah menyampaikan, "Lau 'alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi min as-sururi wan na'im." Seandainya para raja dan pangeran-pangeran yang ada di istana, mereka mengetahui kebahagiaan yang kita rasakan, kenikmatan yang kita rasakan. Ini beliau lagi cerita tentang suasana hati beliau dan para ahli ibadah, para ulama. Beliau mengatakan seandainya mereka, para pembesar-pembesar kerajaan itu, tahu ketenangan yang kita rasakan ini, apa yang akan terjadi? Idzan la jaladuna ala ma nahnu fihi bi asyafihim. Niscaya mereka akan mengerahkan pasukan lengkap dengan persenjataannya untuk merampas kebahagiaan yang kita rasakan ini. Jadi beliau ini ingin menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang bergelimang dengan harta, jabatan, kekuasaan itu, yang katanya mereka bahagia, yang katanya mereka itu tenang, yang katanya mereka itu senang, sebenarnya apa yang kita rasakan, ahli ibadah, para ulama, itu jauh lebih menggiurkan daripada kemewahan yang mereka rasakan. Sehingga seandainya mereka tahu kebahagiaan kita, mereka mau untuk menggempur rumah-rumah kita guna merampas kebahagiaan yang sudah kita nikmati ini. Tapi itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin itu bisa dilakukan. Karena kebahagiaan itu bukan sesuatu yang gampang sekali untuk direbut begitu saja. Seandainya ada toko menjual kebahagiaan, laris itu. Ya, ada toko jual apa? Kebahagiaan, laris. Tapi masalahnya enggak ada toko yang jual kebahagiaan. Kalau ada toko jual tidur nyenyak, laris itu. Toko itu cuma jual kasur. Kalau seandainya ada kontraktor yang menjual rumah kebahagiaan, banyak itu. Mereka cuma bikin apa? Bangunan. Belum tentu orang yang tinggal di bangunan yang mewah dia bahagia. Belum tentu orang yang tidur di atas spring bed yang mentul-mentul itu bisa tidur nyenyak. Belum tentu. Kapan itu saya naik mobil, di depan saya ada kol bak terbuka. Ada kol bak terbuka. Di situ bawa macam-macam, ada pokoknya macam-macam.

0: sayur, ada pokoknya apa yang akan dijual di pasar. Dan saya perhatikan, sekenceng itu kolbak terbuka, ada seorang yang tidur nyenyak di atasnya. Ya, hanya beratapkan langit, ya, berkasurkan sayur banyak, bisa tidur nyenyak. Dan tidak sedikit orang yang sudah beli spring bed yang mentul-mentul tadi, sudah tidur di situ, sudah pakai AC, sudah setenang mungkin. Gelebak kanan, gelebak kiri, tengkurap, jengking, gak bisa tidur. Ya, sudah gak ada nyamuk. Ya, jadi orang itu hanya bisa jual kasur, bukan jual tidurnya. Orang hanya bisa jual rumah, bukan jual ketenangan, bukan. Ya. Nah, banyak orang, ketenangan hati itu ibarat mutiara yang dikejar oleh ribuan bahkan ratusan juta manusia. Tapi ternyata banyak yang gagal. Tidak setiap orang yang mengejar kebahagiaan itu dia bisa mendapatkannya. Bisa jadi karena salah jalan, ini yang pertama, atau karena sudah ketemu jalan tapi cuma jalan di tempat. Ya. Jadi orang yang gagal untuk mendapatkan kebahagiaan itu bisa karena satu, nopo, salah jalan. Yang kedua, karena sudah ketemu jalan tapi jalan di tempat. Ya. Yang pertama, salah jalan. Orang yang salah jalan ini, ya, ada yang jalan yang dia titik ini labelnya agama, ada yang labelnya bukan agama. Salah jalan ini, ada yang jalan dia titik itu labelnya agama, ada yang bukan label agama. Yang labelnya agama ini contohnya orang-orang yang katanya mendapatkan kebahagiaan dengan zikir sambil nari-nari, sambil muter-muter, ya. Katanya itu yang akan mendatangkan apa? Kebahagiaan. Ya. Ini orang mencari kebahagiaan salah jalan walaupun labelnya label agama. Ya, mereka menganggap itu bagian dari agama. Ya. Oh, sebuktinya mereka tenang, Ustaz. Itu fata morgana. Itu fata morgana. Ya. Kenapa kita berani mengatakan fata morgana? Karena enggak diajarkan sama Rasul SAW. Kapan Rasulullah SAW berzikir sambil apa? Muter-muter nari-nari. Kapan? Ya. Atau ada orang yang salah jalan, labelnya bukan agama. Ya. Dia mencari kebahagiaan, salah jalan, labelnya bukan label agama. Kalau tadi kan labelnya agama, dibungkus dengan bungkus agama gitu loh. Ini bagian dari agama. Ya. Zikir, bentuknya kan zikir. Ya, kalau yang ini enggak, yang kedua ini bukan label agama. Ya, apa itu? Orang-orang yang tenggelam dalam memuaskan hawa nafsunya, ya, memuaskan syahwatnya. Dia pikir dengan memuaskan syahwat itu hidup akan bahagia. Dan syahwatnya macam-macam. Ya, selama ini kan syahwat selalu identik dengan kemaluan. Bukan hanya itu, ada syahwat perut. Ya, syahwat kemaluan, syahwat perut, syahwat apa lagi? Syahwat mata, ada syahwat mulut. Ya, mulut itu ada syahwatnya enggak? Ada enggak syahwatnya? Ada. Apa? Ngobrol. Panjenengan itu kalau sudah ketemu sama teman, ngobrol itu rasanya enggak mau berhenti. Itu lah syahwat. Enak. Apalagi kalau ditemani kacang goreng, ya habis sak bungkus, nyari lagi, bungkus lagi, sebungkus lagi, ya itu syahwat juga. Ada sebagian orang mengira bahwa dengan memuaskan syahwat ini maka hidup akan bahagia, sehingga tidak sedikit orang yang mencari hiburan di diskotik, ya, di klub-klub, ya, sambil jingkrak-jingkrak, lampu disco yang gemerlap, dugem dunia napa, gemerlap. Mereka mencari kebahagiaan dengan cara itu, tapi jalannya salah. Mereka tidak merasakan kebahagiaan. Ustaz, mereka ketawa-tawa Pak Ustaz. Mereka kan ketawa-tawa Ustaz. Masa gak bahagia? Pertanyaannya, apakah tertawa itu tanda bahagia? Belum tentu. Kalau seandainya ketawa itu tanda bahagia, maka manusia yang paling bahagia adalah orang yang bisa tertawa 24 jam. Sinten? Sinten? Orgil. Orgil. Ya. Kalau seandainya tertawa itu tanda bahagia, maka manusia yang paling bahagia yang bisa tertawa 24 jam. Ada sebab dan tidak ada sebab. Orang gila. Apakah orang gila bahagia? Enggak. Ya. Yeah. Jadi Anda jangan tertipu dengan tertawanya orang-orang yang jingkrak-jingkrak, yang disco, yang mabok, yang dugem. Jangan Anda tertipu. Mereka itu tidak bahagia. Dan kita berani bersumpah mereka tidak bahagia. Justru mereka itu sempit hatinya. Kenapa kita berani bersumpah? Karena Allah Subhanahu wa taala yang ngabarkan itu. Lebih percaya sama mereka atau sama Allah? Sama Allah. Di mana Allah mengabarkan dalam surat Thaha ayat 124. Surat apa? Thaha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang tidak mau zikir, barang siapa yang menjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya. Kehidupan yang sempit itu ya hati yang tidak tenang. Ini Allah yang ngabarkan. Siapapun yang mencari ketenangan bukan lewat jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan mendapatkannya. Walaupun lahiriahnya dia kelihatan orang yang tertawa terbahak-bahak, ya, tetap dia itu sebenarnya tidak bahagia. Ini adalah sebab yang pertama mengapa ada orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan, karena dia salah nopo jalan. Yang kedua, ada orang yang sudah nemu jalan. Dia sudah nemu nih jalan yang benar, tapi dia jalan di tempat. Dia ini gak meniti jalan tersebut, atau kalaupun meniti, alon. Katanya alon-alon asal kelakon, ya. Tapi lambatnya ini keterlaluan, ya. Seakan-akan dia tidak melangkah. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang sudah menemukan jalan sunnah. Mereka sudah menemukan jalan salaf. Akan tetapi dia belum memahami dengan benar tentang jalan sunnah itu. Dia baru memahaminya sepotong-sepotong. Ya, memahaminya secara parsial. Contoh misalnya, dia tahunya manhaj salaf itu ya akidah tok misalnya. Sehingga kalau kita perhatikan orang-orang yang seperti itu, biasanya mereka akidahnya bagus tapi akhlaknya jelek. Ya, sudah ngaji lama tapi tutur katanya masih kasar, ya. Kemudian tingkah lakunya tidak sopan. Ini contoh orang-orang yang sudah nemu jalan, akan tetapi dia masih jalan di tempat itu. Atau contoh yang lain adalah orang yang keliru dalam memahami makna mutaba'ah. Ya, keliru dalam memahami makna mutaba'ah. Jadi dia pikir mutaba'ah atau meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya dalam hal ibadah yang sifatnya rutinitas harian seperti sholat saja, seperti puasa saja, seperti zikir saja. Padahal mutaba'ah itu maknanya lebih luas dari itu. Mutaba'ah itu bukan hanya sekedar mengikuti cara Nabi sholat, tapi juga mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam zuhud. Itu juga mutaba'ah. Mutaba'ah itu bukan hanya mencontoh Nabi SAW dalam cara beliau berpuasa, tapi mutaba'ah juga meniru Nabi SAW dalam kedermawanan beliau. Mutaba'ah itu bukan hanya sekedar mencontoh bagaimana cara Nabi SAW berzikir, tapi mutaba'ah itu juga mencakup bagaimana ketawaduan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mutaba'ah itu luas sekali. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang belum difahami dengan benar oleh teman-teman kita, sebagian teman-teman kita, ikhwan dan akhwat, yang sudah mulai kenal dengan sunnah, yang sudah mulai kenal dengan manhaj salaf. Jadi dikiranya mutaba'ah itu hanya sekedar masalah sholat saja. Atau ada sebagian dari teman-teman yang mereka mengira bahwasannya manhaj ini adalah hanya sekedar perbaikan luar saja, casingnya saja. Oh, berarti kalau sudah pakai jilbab gede sudah cukup. Ya. Kalau sudah pakai gamis sudah cukup. Kalau sudah merubah penampilan sudah cukup, belum. Ya. Manhaj salaf yang hakiki adalah perbaikan luar dan perbaikan dalam. Ya. Bahkan perbaikan dalam itu harusnya dijadikan sebagai apa? Prioritas kita. Karena semua perbaikan itu diawali dari hati, dari kolbu. Yeah. Sengaja saya ikut-ikutan pakai istilah hati, karena kalau pakai jantung nanti khawatirnya nanti malah salah paham. Ayo kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kalau kita ganti, ayo kita bersihkan jantung kita dari penyakit-penyakit jantung. Itu nanti kan orang pahamnya penyakit jantung ya. Makanya saya sengaja pakai istilah, tetap pakai istilah hati, walaupun sebenarnya yang dimaksud adalah jantung ya. Yang dimaksud adalah jantung. Maka selama kita baru memperbaiki lahiriah kita, selama kita baru memperbaiki penampilan luar kita, belum sampai memperbaiki hati kita, dalam kita, maka ketenangan itu masih jauh dari harapan untuk bisa kita capai. Bagaimana cara memperbaiki hati? Ini adalah fokus pembahasan kita hari ini. Bagaimana menciptakan hati yang sebening kaca? Pertama, kita harus tahu bahwasannya memperbaiki hati itu bukan pekerjaan sehari dua hari. Memperbaiki hati itu bukan sim salabim, ujuk-ujuk langsung jadi, bukan. Bukan seperti kita membalik telapak tangan. Saya kasih ilustrasi bagaimana para ulama kita dahulu berjibaku berjuang untuk memperbaiki hati. Ada seorang ulama namanya Imam Thabit Al-Bunani. Beliau berkata, "Kabattu nafsi 'ala al-qiyam 20 sana." Aku berjuang untuk bisa bangun malam tahajud selama 20 tahun. Pinten tahun? 20 tahun. Wa taladzadztu bihi 20 sana. Setelah 20 tahun itu saya berusaha keras, bermujahadah, memaksa, mendorong diri ini supaya bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Baru setelah 20 tahun itu aku bisa merasakan nikmatnya tahajud di 20 tahun berikutnya. Bahkan ada ulama yang lain namanya Imam Muhammad Ibnul Munkadir, beliau berkata, "Kabattu nafsi 40 aman hatta istaqamat li." Aku ini berjuang untuk menundukkan nafsuku 40 tahun. Baru kemudian setelah 40 tahun nafsuku itu mau patuh, mau manut, mau nunduk. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perjuangan memperbaiki hati itu bukan pekerjaan sebulan dua bulan. Ini pekerjaan yang panjang. Ketika kita sampaikan ini, jangan kemudian lantas mengatakan, wah ulama aja kayak gitu. Lah kita, kalau ulama saja bisa butuh 40 tahun lah. Kita ini butuh berapa tahun? Jangan-jangan belum sempat bening sudah mati dulu. Enggak, jamaah. Saya sampaikan ini dalam rangka untuk menguatkan tekad. Supaya kita tidak gampang putus asa. Ya. Karena ketika kita memaksa diri kita itu dan kita mengalami proses itu, proses yang sudah kita jalani itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat proses, tidak harus melihat hasil. Yang penting kita sudah melewati, menjalani proses itu dengan benar. Masalah kemudian apakah kita berhasil mencapai tujuannya atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Yang penting kita sudah menjalani proses yang benar itu. Proses yang benar itulah yang akan kita pelajari hari ini. Sekurang-kurangnya ada 4 tahapan yang perlu untuk kita jalani agar kita bisa mencapai sebuah cita-cita hati sebening kaca. Yang pertama adalah belajar. Yang kedua adalah mempraktikkan ilmu. Yang ketiga adalah merawat. Yang keempat adalah berdoa. Kita ulangi, apa yang pertama?
1: Belajar.
0: Yang kedua? Mempraktikkan ilmu. Yang ketiga? Merawat. Ya, merawat. Yang keempat? Berdoa. Kita awali dari yang pertama, belajar. Mengumpulkan ilmu. Karena kalau kita pengen baik, kita pengen hati kita menjadi bersih, kita harus tahu ilmunya. Bagaimana supaya hati ini bisa bersih? Kita harus tahu, kita harus belajar bagaimana kita meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lewat mana caranya? Kita harus belajar jalan yang akan mengantarkan kita kepada ma'rifatullah. Kita harus belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus belajar perintah-perintah agama dan larangan-larangan agama supaya kita tahu mana yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mana yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Tanpa belajar itu, gak mungkin kita bisa mencapai hati yang bersih. Makanya tadi yang saya katakan, ada orang yang keliru jalan. Sebagian dari mereka mengatakan yang penting kita ibadah, ibadah, ibadah, nanti ilmu itu akan datang sendiri. Oh enggak, ilmu itu harus dicari. Ya. Bagaimana kita beribadah kalau enggak ada ilmunya? Bahaya. Kalau kita beribadah enggak pakai ilmu, bahaya. Nanti kita pikir ibadah padahal itu bukan ibadah. Kita pikir itu adalah sesuatu yang baik padahal itu tidak baik. Ya, repot nanti kita. Kita sudah capek-capek menjalankan, mengamalkan sesuatu, ternyata sesuatu itu enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang waktu kita. Bukan hanya masalah waktu, akibatnya itu loh nanti di akhirat. Dalam surat Al-Ghasyiyah Allah menjelaskan amilatun nasibah, terus tasla naran hamiyah. Beramal itu harus pakai ilmu, kalau enggak nanti amalannya banyak, capek, ganjarannya tasla naran hamiyah, ganjarannya masuk neraka. Bayangkan, wong amalannya banyak, masa ganjarannya masuk neraka? Kenapa? Karena gak berilmu. Kita harus belajar apa saja yang bisa membuat hati ini menjadi bersih. Kita juga harus belajar apa saja yang bisa membuat hati ini menjadi kotor dan sakit. Kita harus belajar kalau hati ini sakit, cara ngobatinya bagaimana. Kita harus belajar bagaimana cara membersihkan penyakit-penyakit itu dari hati. Maka yang pertama langkahnya adalah belajar. Maka kalau antum sudah menghadiri kajian-kajian, berarti antum on the track. Antum berada di jalan yang benar insya Allah. Maka jangan kemudian kita terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan sinau terus. Kemana ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, nanti kapan, sampai kapan ngaji. Saya punya jamaah itu di Masjid Agung Purbalingga, hari kajian hari Jumat pagi itu rata-rata yang hadir ibu-ibu, bapak-bapak sudah sepuh, pensiunan gitu. Pagi-pagi jam 7 sampai jam 8. Masya Allah, mereka tekun dari jauh-jauh. Ya mungkin sekitar seribuan, mungkin ada itu. Sudah sepuh-sepuh ibu-ibu, bapak-bapak. Saya sering sampaikan sama mereka, Pak Bu, kalau jenengan ada yang nyinyir, kenapa? Nyinyir. Ya. Ada yang nyinyir sama jenengan mengatakan, Pak Bu ngaji terus. Sampai kapan? Jawab, Pak Bu, sampai kapan? Sampai mati. Jadi gak ada istirahatnya kita beribadah. Istirahatnya kalau kita sudah mati. Kita terus belajar, belajar, belajar, belajar. Jadi kalau kita sudah mengikuti jalan ini, jalan ilmu ini, berarti kita sudah berada di atas jalan yang benar, on the track. Tapi belum selesai ya. Kita baru menemukan jalan. Maka langkah yang kedua adalah nopo? Mengamalkan, mempraktekkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Ketika kita ketemu belajar tentang ikhlas, praktekkan. Ketika kita belajar tentang muraqabah, muraqabah niku nopo? Selalu di merasa, selalu diawasi sama Allah, praktekkan. Ketika kita sudah belajar tentang qanaah. Napa qanaah? Nerimo ing pandum. Ya. Menerima pandumanipun Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Azza wa Jalla, praktekan. Jadi yang namanya ilmu itu bukan cuma sekedar dicatat, bukan sekedar direkam, bukan sekedar ditulis, bukan sekedar diingat, bukan sekedar dihafal ya. Tapi ilmu itu didapatkan untuk diamalkan. Contoh misalnya kita baru belajar tentang ikhlas ya. Dan kalau kita dengar kata ikhlas itu, image-nya ikhlas itu ya sholatnya yang ikhlas, puasanya yang ikhlas, baca Qur'annya yang ikhlas, sedekahnya yang ikhlas. Seakan-akan ikhlas itu hanya berlaku dalam ibadah-ibadah yang mahdhah saja. Padahal sebenarnya ikhlas itu luas maknanya. Saya contohkan bagaimana Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan dari Syekh Al-Albani, menggambarkan tentang aplikasi ikhlas. Kata Nabi SAW, man a'ta lillah, barang siapa yang ngasih karena Allah, sedekah, kasih nafkah karena napa? Allah. Wa mana'a lillah, dan dia tidak ngasih juga karena Allah. Ini kan aneh ya. Ngasih, kalau ngasih mungkin kita cepat memahaminya, tapi kok enggak ngasih? Ngasih karena Allah, enggak ngasih karena Allah. Gimana enggak ngasih karena Allah? Anak minta HP. Anak minta HP. Dan kita tahu anak ini kalau dikasih HP, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rusak. Maka kita tidak kasih karena Allah. Karena kita tahu seandainya anak ini pegang HP, dia akan rusak, dia akan jauh dari Allah. Maka kita tidak kasih HP kepada anak karena Allah, bukan karena kita pelit, bukan karena kita tidak punya duit. tapi karena kita takut kepada Allah kalau kita kasih anak ini akan rusak. Itu namanya tidak ngasih karena Allah. Barang siapa yang ngasih karena Allah, tidak ngasih juga karena Allah. Wa ahabbalillah, dan cinta karena Allah. Apa? Cinta karena ini ikhlas namanya. Ikhlas memberi, ikhlas tidak memberi. Ikhlas mencintai, wa abghadhalillah, membenci juga karena Allah. Bayangkan, ternyata ikhlas itu ikhlas dalam memberi, ikhlas dalam tidak memberi. Ikhlas dalam cinta, ikhlas dalam benci. Bayangkan. Mungkin di antara kita mungkin, apa sih ikhlas dalam cinta? Ikhlas dalam cinta itu adalah ketika kita mencintai seseorang karena orang itu taat kepada Allah. Dan biasanya orang cinta itu dorongannya apa? Sesuatu yang sifatnya lahiriah. Kalau bapak-bapak nikah sama istrinya dengan sekarang, dorongannya cuma karena fisik. Fisik itu tahannya berapa lama? Berapa lama fisik? Ya, kalau nikahnya cuma karena cantiknya saja, berapa? Wahyu. Tunggu saja 20 tahun berikutnya. Tunggu saja 30 tahun berikutnya ketika segala sesuatu sudah melar. Dulu ketika nikah, berat tubuhnya 37, begitu 20 tahun 73. Kalau kita nikahnya itu karena fisik lahiriah, ya, kita cinta kepada orang lain karena fisik lahiriah. Fisik lahiriah itu tahan berapa lama? Ibu-ibu nikah sama bapak karena gagah, susah. Kalau sudah 70 tahun, waduh. Dulu ngangkatnya barbel, sekarang ngangkat botol ini udah buyutan. Ya, di sini bahasanya buyutan. Ya, apa namanya? Gemeter. Ya, gemeter. Ya. Tapi nikahnya itu karena apa? Cinta kita karena apa? Karena kalau kita cintanya karena Allah, maka siapapun yang taat kepada Allah akan kita cintai. Itu namanya ikhlas. Kita cinta sama orang lain bukan karena dompetnya yang tebal. Kita cinta kepada orang lain bukan karena jabatannya yang tinggi. Kita cinta kepada orang lain karena dia taat kepada Allah. Sehingga konsekuensinya apa? Ada orang yang tidak kita kenal, tidak punya hubungan darah dengan kita, tinggalnya di ujung dunia, bisa lebih kita cintai daripada orang yang terdekat dengan kita, yang punya hubungan darah dengan kita. Karena orang yang tinggal jauh di sana itu dia taat kepada Allah, sedangkan orang yang dekat dengan kita itu jauh dari ketaatan kepada Allah. Itulah hakikat ikhlas. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ya. Bukan cuma cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Kenapa kita benci dia? Bukan karena dia ini fisiknya jelek, bukan. Kita benci dia karena dia tidak taat kepada Allah. Ya. Dan cinta serta benci ini harus betul-betul diukur sama kita. Ada orang yang dibenci, ada orang yang dicintai 100%, ada orang yang dibenci 100%, ada orang yang dicinta dan dibenci. Ya, saya ulangi, ada orang yang kita cintai 100%, ada orang yang kita benci 100%, ada orang yang kita cinta dan kita benci. Ya, enggak mesti harus 50-50. Orang yang kita cintai 100% adalah orang yang imannya sempurna. Siapa itu? Rasulullah SAW. 100% kita cintai. Tidak boleh ada kebencian sedikit pun di dalam hati kita kepada Nabi SAW. Rasul SAW, para Nabi, para Rasul, mereka kita cintai 100%. Yang kedua, ada manusia yang harus kita benci 100%. Siapa? Orang kafir. ya, yang tidak punya keimanan kepada Allah. Ini konsekuensi keimanan kita. Jadi ketika kita beriman, kita ada konsekuensinya, kita membenci orang kafir. Perhatikan ya, membenci. Membenci itu ada di mana? Di hati. Membenci itu bukan berarti ngebom. Ya. Jadi jangan kemudian lantas, wah ngaji di sana diajari ngebom. Sopo sih ngajari ngebom. Membenci itu adalah amalan hati. Kita benci dia bukan karena fisiknya. Kita benci dia karena dia manusia yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mau beriman kepada Allah. Orang yang bertakwa itu, apa kata Allah sudah? Kalau Allah suka, kita suka. Allah benci, kita benci. Orang-orang kafir itu dibenci sama Allah. Makanya kita benci kepada mereka. Tapi kebencian dalam hati itu tidak mesti harus diaplikasikan dalam raut muka. Ya. Kita juga enggak diajarin kok kalau ketemu sama orang kafir kita banyak pir-pir. Enggak. Ya. Kita tetap manggil Pak, Bu, tetap kita manggilnya. Siapa yang ngajarin kita ngambil pir-pir gitu kan? Enggak. Ya. Tapi kebencian itu harus ada. Itu namanya wala dan bara. Cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada manusia yang dicintai 100%, ada manusia yang dibenci 100%. Nah, kemudian yang ketiga ini, ada manusia yang dicintai dan dibenci. Siapa itu? Siapa itu? Kulo lan jenengan. Saya dan panjenengan. Kenapa saya dan panjenengan? Karena kita punya keimanan dan punya dosa. Jadi kita ini, masing-masing dari kita ini punya iman, punya dosa. Panjenengan sholat? Panjenengan sholat? Sholat. Itu dari iman. Panjenengan pernah berbuat dosa? Pernah. Itu berarti perbuatan jelek. Berarti di dalam diri kita itu ada unsur yang mendorong untuk dicintai. Dan ada dalam diri kita unsur yang mendorong untuk dibenci. Ya. Dicintai karena keimanan, dibenci karena perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Maka dari itu jamaah yang kami hormati, kalau kita punya saudara, kalau kita punya ikhwan, kalau kita punya akhwat, kalau kita punya teman, dia melakukan kesalahan, dan dia masih sholat, masih puasa, tidak boleh dibenci 100%. Ya. Sekarang kan muncul orang-orang yang salah dikit sikat. Ya. Habisi. Ya. Ini enggak paham tentang wala dan bara. Ya. Cinta dan benci itu diukur dengan porsi yang ada dalam diri orang tersebut. Lebih dominan mana? Ya. Dia sudah berdakwah tekun beribadah sama sekian tahun dia berdakwah. Punya banyak kebaikan. Punya kesalahan 1, 2, 3. Terus kesalahan 1 dan 2, 3 ini kemudian lantas menghapuskan seluruh kebaikannya. Ini gaya apa ini? Ya. Ini karena tidak paham tentang konsep wala dan bara dengan benar. Ya. Jadi ikhlas itu bukan hanya dalam sholat. Ikhlas itu dalam cinta, dalam benci, dalam memberi, dalam tidak memberi. Kemudian kata Nabi SAW, wa ankaha lillah. Nikah pun juga karena Allah. Bapak ibu nikahnya sudah karena Allah atau belum? Sudah atau belum? Niatnya nikah apa? Ibadah. Rata-rata orang kalau ditanya nikahnya niatnya apa? Ibadah. Coba mari kita berusaha untuk mengecek apakah ucapan kita itu sudah betul atau tidak. Nikah karena apa? Ibadah. Coba sekarang milih pasangan itu ukurannya apa? Nah mulai itu sudah. Ayo kita belajeti satu-satu ya. Ya. Coba nikah milihnya yang gimana? Kalau misalnya ada dua orang, yang satunya kaya, sholatnya biasa-biasa saja, satunya miskin. Salatnya tekun, milih yang mana? Nah, katanya niatnya ibadah. Ayo ketahuan itu sekarang. Jadi itu bukan klaim. Ya, jadi yang namanya niat ibadah dalam nikah itu bukan klaim, tapi ada pembuktiannya. Ya. Ketika ada jadwal ngaji sama ada jadwal piknik keluarga, mana yang harus dikalahkan? Seringnya ngaji, gampang lah Ustaz, ngaji kan ada rekamannya di YouTube nanti. Ternyata sekian banyak kajian katanya mau ditonton di YouTube, gak ada satu pun yang pernah ditonton. Lagi-lagi klaim nikahnya karena ibadah. Yeah. Jadi ternyata subhanallah jamaah yang kami hormati, masalah ikhlas itu sangat luas. Yeah. Dalam mendidik anak kita juga betul-betul harus ikhlas. Yeah. Barang siapa yang ikhlas dalam memberi, tidak memberi, ikhlas dalam cinta, ikhlas dalam membenci, ikhlas dalam menikah, faqad istakmalal iman, maka saat itu imannya sudah sempurna. Faqad istakmala imanuhu, maka imannya sudah sempurna. Jadi semuanya yang namanya ikhlas itu prakteknya, ayo sholat ya ikhlas, cinta ya ikhlas. Ini namanya mempraktekkan ilmu. Ini baru poin yang kedua. Ya. Setelah kita belajar tentang ikhlas ini, sekarang kita belajar ikhlas nih. Habis ini kita mulai pelan-pelan. Ya. Setiap aktivitas kita karena ikhlas, ikhlas karena Allah. Qul inna salati wa nusuki, terus wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah. Semuanya ikhlas. Mendidik anak juga ikhlas. Kadang-kadang kita ini mendidik anak pun belum tentu ikhlas loh. Ya, kadang-kadang kita niatnya mendidik anak, wah gak enak ya diomong sama orang, anak kita gak punya hafalan. Ayolah kita panggil guru privat, nanti kalau ditanya sama orang, anakmu punya hafalan berapa, kan kita bisa ngomong, oh hafalannya sudah 5 juz, bangga. Nah itu kan berarti kan gak ikhlas. Ya. Berumah tangga sudah ikhlas atau belum? Menjadi suami sudah ikhlas atau belum? Menjadi istri sudah ikhlas atau belum? Menghadiri kajian sudah ikhlas atau belum? Ya. Ada sebagian orang hadir kajian buat apa? Reuni. Makanya pas pengajian isinya ngobrol terus. Saya sering sampaikan sama Pak jamaah saya, Pak Bu, ngaji itu artinya sing manga kursiji. Tau manga? Ya, sing manga kursiji. Ya. Ya ustadznya yang ngomong, jamaahnya nanti diem. Ngaji itu yang ikhlas. Nah, jangan niatnya reuni, apalagi ada yang niatnya jualan. Ya, ngaji niatnya apa? Jualan. Boleh gak Ustaz kita sambil bawa dagangan? Boleh, tapi nanti. Jualannya jangan pas pengajian dijual, lagi sibuk transaksi, lagi ngaji. Ustaznya ngomongnya sudah berbusa-busa, ini malah piro lagi, piro. Ya, diskone. Jadi bukan berarti gak boleh bawa barang dagangan ketika ngaji, bukan. Tapi nanti, ini primer tujuan utamanya ngaji. Itu jualan itu cuma sampingan, sekunder. Ya. Inilah yang namanya mempraktekkan ilmu. Ya. Sudah belajar qanaah. Sudah belajar apa? Qanaah. Menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Latihan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu dikasih sama bapak, nih, deh, alhamdulillah hari ini dapat sekian. Maka jawablah alhamdulillah. Besar, kecil, diterima dengan hati yang lapang. Itu namanya latihan mempraktekkan ilmu yang kaitannya dengan hati. Qanaah itu adanya dalam hati. Ya. Siapapun yang punya qanaah ini, maka hatinya akan tenang, hidupnya akan nyaman, itu pasti. Berbeda dengan orang yang tidak punya sifat qanaah, hatinya akan terus gelisah. Ya. Selalu dia akan membanding-bandingkan apa yang dia miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Rumput tetangga lebih hijau dibandingkan rumput sendiri. Padahal mungkin rumput tetangga itulah rumput sintetis. Ya, jadi jangan kita seperti itu. Ini yang akan membuat kita ini menjadi tidak hidup bahagia. Saya pernah sampaikan dengan agak luas dalam sebuah kajian judulnya Sawang Sinawang. Apa? Sawang Sinawang. Cari aja nanti di YouTube. Bismillah. Saya membahas bagaimana orang itu hidupnya tidak tenang karena dia selalu membanding-bandingkan. Sudah punya istri, dia bandingkan sama istri orang lain. Sudah punya suami, dia bandingkan dengan suami orang lain. Selalu seperti itu. Dia sudah punya mobil, dia bandingkan dengan mobil orang lain. Dia sudah punya rumah, dia bandingkan dengan rumah orang lain. Ya. Sehingga tidak nyaman hidupnya. Karena awalnya itu dari tidak qanaah tadi. Ya. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan. Ya. Supaya kita melihat orang yang ada di bawah kita, bukan melihat orang yang di atas kita. Ya. Dalam masalah-masalah duniawi, lihatlah orang yang di bawah kita, sehingga kita akan merasa bisa untuk mensyukuri, menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Alhamdulillah kita masih punya kendaraan, alhamdulillah kita masih punya rumah, alhamdulillah kita masih punya istri, alhamdulillah kita masih punya anak, alhamdulillah kita masih punya tanah, alhamdulillah kita masih punya penghasilan. Kalau kita punya sifat yang seperti ini, maka akan nyaman kehidupan kita, akan tenang kehidupan kita. Tapi seandainya kita selalu melihat apa yang Allah berikan kepada orang lain, kita iri, kita dengki, maka sulit kita akan mencapai kebahagiaan tadi. Jadi yang pertama belajar, yang kedua apa? Mempraktikkan, yang ketiga merawat. Merawat apa? Merawat hati ini dari kotoran-kotoran, melindungi hati ini dari kotoran-kotoran yang bisa merusak. Kalau boleh saya umpamakan seperti tanaman. Tanaman itu supaya subur bukan cuma butuh bibit unggul. Tanaman itu supaya subur bukan cuma butuh pupuk. Tanaman itu supaya subur bukan cuma butuh untuk disiram. Tapi tanaman itu supaya subur perlu dibersihkan dari hama. Perlu dibersihkan dari parasit, perlu dibersihkan dari gulma-gulma. Yeah. Makanya perhatikan, tanaman-tanaman yang tidak pernah disiangi rumput-rumputnya, bisa-bisa lama-lama akan mati karena kalah dengan rumput-rumput yang ada di sekelilingnya. Dan hati ini banyak sekali kotoran-kotoran yang harus kita bersihkan. Penyakit-penyakit hati, penyakit sombong, penyakit iri, penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit riya, banyak sekali. Namun sayangnya kebanyakan dari kita lebih perhatian penyakit lahiriah dibandingkan penyakit batiniah. Itu yang saya sampaikan dalam buku yang kami tulis judulnya Pilih Kasih Penyakit. Jadi banyak di antara kita itu kalau kena penyakit lahiriah cepat pergi ke dokter. Kalau kena penyakit batiniah biasa-biasa saja. Orang masuk ke neraka itu bukan karena penyakit pilek. Orang masuk ke neraka itu bukan karena sakit gigi. Orang masuk ke neraka itu karena penyakit hati, karena sombong, karena riya, karena iri, karena dengki. Orang masuk neraka karena itu. Orang gagal masuk surga itu bukan karena kanker. Orang gagal masuk surga itu bukan karena gagal ginjal. Orang gagal masuk surga karena penyakit sombong. Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya penyakit sombong walaupun cuma hanya sebesar debu. Bayangkan, sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Jadi sombong itu bisa membuat orang gagal masuk surga. Walaupun sombongnya itu masih stadium 0, gak usah nunggu stadium 4. Sombong itu untuk menggagalkan orang masuk ke surga tidak perlu ditunggu sampai stadium 4. 0, sudah bisa membuat orang gagal masuk surga. Serem. Ya. Maka kita harus menjaga hati ini supaya tidak kotor. Dirawat hati ini. Tidak cukup kita hanya belajar, tapi begitu ada perasaan sombong, berusaha untuk dihilangkan. Dan pemicunya banyak sombong ini. Ada yang karena pekerjaan, ada yang karena harta, ada yang karena ilmu, macam-macam. Kadang-kadang kita gak sadar pekerjaan kita ini membuat kita sombong. Coba sekarang bapak-bapak, misalnya, saya kasih contoh, misal, ilustrasi saja. Bapak punya sopir pribadi. Bapak kerja di sebuah perusahaan besar sebagai manajer di situ. Biasanya antar jemput sama sopir pribadi. Suatu saat dengan nunggu di pinggir jalan, karena capek nunggu di situ, kemudian ada motor diparkirin, kita duduk di situ. Tiba-tiba ada orang, mas cek ojek, tolong dong anterin ke sana. Jenengan dikira tukang ojek, marah nggak? Hah? Tersinggung nggak? Singgung. Kamu pikir saya tukangnya? Udah lah, mau dikasih duit kok nggak mau? Gimana? Kamu sih? Kenapa sih? Kenapa marah? Apakah hina tukang ojek? Ya, itu karena ada benih-benih kesombongan di dalam hati kita. Merasa pekerjaan kita sebagai seorang manajer jauh lebih mulia dibandingkan pekerjaan sebagai seorang tukang ojek. Belum tentu. Bisa jadi tukang ojek ini hasilnya jauh lebih bersih dibandingkan penghasilan kita sebagai seorang manajer. Ibu-ibu punya rumah besar, pagi-pagi sedang bersih-bersih, nyabuti rumput, tahu-tahu ada sales. Mbok, tuan rumahnya mana, Mbok? Kurang ajar. Aku ini yang punya rumah ini. Udahlah, saya tuh mau ketemu sama majikanmu, bukan sama kamu. Coba bayangkan. Rata-rata marah itu. Loh, kenapa marah? Apakah pembantu itu pekerjaan yang hina? Ya. Apakah Anda sebagai majikan pasti masuk surga, pembantu tidak? Belum tentu. Ya. Maka waspadai penyakit-penyakit sombong ini atau pemicu-pemicu kesombongan ini. Ada yang sombong dengan pekerjaannya, ada yang sombong dengan rumahnya, ada yang sombong dengan jabatannya, ada orang yang sombong dengan ibadahnya. Ustaz. Iya, ibadah juga bisa memicu perasaan sombong. Makanya ada seorang ulama namanya Imam Sufyan Ibn Uyainah. Beliau menyampaikan kayak gini. Saya lebih suka kesiangan maksudnya tidak tahajud. Ya, kesiangannya ulama itu maksudnya bangun udah adzan, itu kesiangannya ulama ya. Bukan kesiangan itu bangun jam 8 gitu, bukan. Saya lebih suka kesiangan enggak tahajud kemudian muncul perasaan penyesalan di dalam hati daripada saya bisa bangun malam tapi di pagi harinya muncul perasaan sombong. Apa kata beliau? Saya lebih suka kesiangan lalu di pagi harinya muncul penyesalan sehingga merasa lemah, merasa rendah di hadapan Allah dibandingkan saya bisa tahajud tapi pagi harinya muncul perasaan sombong. Itulah para ulama kita. Jadi ulama ini bukan ngajari kita supaya nopo kesiangan, bukan. Tapi sedang ngajari kepada kita bahwa ibadah itu harusnya menumbuhkan perasaan rendah, bukan perasaan tinggi, gumede, bukan. Berarti kalau kita semakin tekun ibadah, kok semakin kita menganggap remeh orang lain, berarti kita ini belum berhasil memahami makna ibadah. Hakikat ibadah itu adalah merendah. Merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita tambah rajin ibadah, kok kemudian kita tambah sombong, berarti kita belum paham kenapa kita beribadah. Ini harus kita bersihkan dari hati kita. Kotoran-kotoran ini kalau kita biarkan bahaya, dia akan menjadi gulma yang mendominasi hati kita. Pahala-pahala yang kita dapatkan bisa habis karena penyakit-penyakit ini. Hasad juga begitu, sama iri, dengki, sudah lama ngaji. tapi masih suka iri, ya. Iri dengan apa yang Allah berikan kepada dia, kepada temannya. Teman kita dapat rezeki, kita iri. Orang yang iri itu hidupnya tidak akan nyaman. Tidak akan nyaman. Suasananya panas. Ya. Tetangga beli kulkas baru, panas. Pak, kapan kita beli kulkas yang 2 pintu, Pak? Ya. Loh, itu tetangga kita sudah beli 2 pintu, kita kulkasnya masih 1 pintu aja. Ya sudah deh, kita potong aja kulkasnya biar bisa. Ya. Tetangga beli mobil baru, panas. Tetangga rehab rumah, panas. Ya. Orang yang ini tuh hidupnya panas terus walaupun musim hujan. Sebaliknya orang yang tidak punya perasaan iri, di hidupnya akan tenang walaupun musimnya musim panas. Tetangga beli mobil baru, alhamdulillah, bisa nunut. Alhamdulillah, ya. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau orang hatinya hatinya dipenuhi dengan perasaan qanaah, dibersihkan dari penyakit iri, dengki, hasad. Ya. Ini adalah merawat napa? Merawat hati. Merawat hati jangan sampai terjangkiti penyakit suudzon. Napa suudzon? Berprasangka buruk. Makanya kalau ada berita apa-apa tentang saudara kita, maka husnudzonlah. Napa husnudzon? Berprasangka baik. Oh, enggak kayak gitu. Misalnya, misal ada seorang akhwat datang ke ibu-ibu yang di sini. Bu, jenengan barusan dihina loh. Oh ya, sama siapa? Sama Bu Anu. Loh, ngomong apa sih? Jenengan katanya item. Jenengan katanya item. Maka sikap kita ini yang dapat berita seperti itu, harusnya jangan kemudian, wah kurang ajar ini. Besok aku akan melakukan perhitungan sama dia. Bukan. Kalau kita ada berita seperti itu, kita berusaha untuk menetralisir. Ah, mungkin kamu salah dengar mungkin. Gimana salah dengar ya? Mungkin dia bajunya hitam. Ya. Enggak kok, aku dengar kok dia ngomong kulitnya hitam. Benar ngomong gitu? Iya, pancen kulitku hitam kok. Sudah selesai masalah. Ada sebagian orang tuh, masya Allah, cuma diomong kayak gitu seakan-akan kiamat. Ya, wong memang benar-benar hitam kok, ya sudah. Ya, kenapa mesti dimasalahkan sampai buntutnya jadi panjang kayak gitu? Jangan. Ya. Bahkan ada seorang ulama, ya, ada seorang ulama namanya. Imam Wahab ibnu Munabbih. Pada suatu hari Imam Wahab bin Munabbih ini kedatangan tetangganya, Bismillah, atau temannya, atau muridnya, atau jamaahnya. Qala rajulun li Wahab ibnu Munabbih. Ada seorang ngomong sama Imam Wahab. Inna fulanan syatamak. Mam, wahai Imam. Itu loh si Anu itu, saya dengar dia ngejek kamu kemarin. Saya dengar dia itu mencaci maki kamu kemarin. Faqala, maka beliau pun mengatakan, ama wajada syaitanu rasulan ghairak. Apakah setan itu tidak nemu utusan kecuali engkau? Apa maksudnya? Apakah engkau mulai jadi utusannya siapa? Setan. Ya. Marah. Ya. Jadi ketika ada orang yang menukilkan kepada kita cercaan, cacian orang, marah. Enggak boleh kita kalau bahagia, enggak boleh. Sudahlah, itu udah biarin aja. Enggak usah dinukil-nukil ke sini. Bahkan ada sebagian ulama pernah dengar berita ada orang mencaci maki beliau, maka beliau langsung ngirim hadiah. Ya, ada kurma gitu dikirimkan ke rumah sana.

Seandainya hati kita bersih, maka kita akan seperti itu. Tapi orang yang diisi hatinya dengan perasaan suudzon, maka sesuatu yang baik pun akan dianggap buruk. Itu karena dominasi perasaan prasangka buruk dalam hati. Ada tetangga kita ngirim sayur. Apa respon kita? Kurang ajar. Dikira saya enggak masak apa? Lihat. Orang itu kalau sudah apa namanya? Isinya tuh suudzon, perbuatan baik pun dianggap buruk. Ya. Besoknya ngirimi roti. Wah, jangan-jangan ini ada santetnya. Ya. Besoknya lagi ketemu misalnya, wah Masya Allah bagus banget bajunya, nyindir ya. Oh, mentang-mentang bajumu lebih mahal apa? Kalau orang hatinya sudah diisi dengan suudzon, prasangka buruk, maka hidupnya akan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah berpesan, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah perbuatan dosa. Yang terakhir apa tadi? Berdoa. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali berbeliau yang hatinya bening, yang hatinya jernih, yang hatinya bersih, saja beliau selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Seandainya sekali bernabi sallallahu alaihi wasallam saja selalu berdoa kepada Allah supaya hatinya bisa istiqomah, supaya hatinya bisa dijaga dari penyimpangan. Masa kayak saya dan Anda enggak berdoa sama Allah? Terlalu. Ya. Maka yang keempat, berdoa kepada Allah, ya. Kalau kita menghadapi sulit, ikhlas minta sama Allah. Kalau kita menghadapi sulit, mengkikis penyakit sombong, minta sama Allah, terus minta sama Allah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Ini adalah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pertanyaannya. Ustadz, kadang-kadang hati ini ikhlas lurus, tapi kadang-kadang muncul hasad kotor dengan penyakit hati. Jika muncul seperti itu, apa yang harus kita perbuat supaya hati, penyakit hati itu tidak berlama-lama singgah di dalam hati, sehingga kita bisa kendalikan hati ini supaya lurus kembali. Ketika itu muncul, maka yang kita lakukan tadi berdoa kepada Allah. Ya. Di antara doa yang diajarkan sama Allah, sama Nabi SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Kenapa? Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Artinya Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu, min syarri qalbi, dari penyakit hati, dari kotoran hati, dari keburukan hati. Jadi minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dilawan. Yang kedua harus dilawan. Jadi ketika ada penyakit datang, itu dilawan. Contoh kayak tadi. Ketika ada orang ngirim memuji kita, atau ada orang ngirim sesuatu kepada kita, makanan atau apa, kemudian muncul prasangka tadi, maka dilawan. Jangan malah disirami. Kalau disirami kan semakin apa? Semakin subur. Dilawan. Enggak. Dia orangnya baik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan ini. Jadi harus dilawan. Ya. Yang namanya perlawanan, ya wajar lah, kadang kita menang, kadang kita apa? Kalah, kadang jatuh, kadang bangun, itu wajar. Yang penting ada perlawanan. Jadi ketika ada muncul perasaan riya, hasad, dengki, dan seterusnya penyakit-penyakit hati tadi, kita harus ada perlawanan. Jadi kuncinya yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua, melawan. Bagaimana batas wanita yang berhijab, khususnya wajah, batasnya itu dari sekitar wajah saja atau sampai dagu? Terus saat sholat di rumah, apa boleh dagunya kelihatan tanpa ada

0: tanpa ada yang bukan mahram. Ada perbedaan pendapat dengan para ulama, apakah wajah itu wajib ditutup atau tidak. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Ya, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Jadi bagi mereka yang mengatakan sunnah, maka tidak apa-apa wajah itu dibuka. Bagi mereka yang meyakini itu wajib, maka wajah harus ditutup termasuk dagu. Kecuali saat sholat. Kalau saat sholat itu aslinya muka dibuka. Aslinya muka dibuka. Ya. Kecuali kalau seandainya Anda meyakini bahwa cadar itu wajib, kemudian di tempat sholat itu ada non mahram, maka saat itu tidak mengapa kata para ulama untuk menutup wajah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ketika kita baru belajar memahami agama dan ingin mendalami sunnah, tetapi di tengah perjalanan terkena fitnah syubhat, bagaimana menjaga hati ini? Pertama, syubhat itu apa sih? Pertama, syubhat itu apa? Kadang-kadang ada orang menganggap perbedaan pendapat itu syubhat. Ya. Contoh misalnya, kita selama ini kan mengetahui bahwa rata-rata dari kita sholat tarawih itu 11 rakaat. Kemudian ada ustadz yang membawakan boleh lebih dari 11. Ya. 23 pun enggak apa-apa. Ini dalilnya seperti ini, perkataan ulama seperti ini. Kemudian ada orang mengatakan, "Wah, ini syubhat." Bukan, itu bukan syubhat. Ya. Jadi, syubhat itulah kerancuan di dalam memahami dalil. Ya, kerancuan di dalam memahami dalil. Ya. Alias tidak paham dalil dengan benar, itulah syubhat. Ya. Nah, sekarang yang dimaksud di tengah perjalanan terkena fitnah syubhat itu apa? Kalau seandainya terkena fitnah syubhat tadi ada pemahaman yang rancu, maka Anda harus bertanya kepada ahli ilmu. Nabi Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ulama, ahlinya ketika kalian tidak tahu. Tanya sama ahlinya, sama ulama. Minta petunjuk sama mereka supaya bisa dibersihkan pemahaman-pemahaman yang tidak benar tadi. Intinya semuanya itu butuh proses. Semuanya itu butuh proses dan bersabar menghadapi proses tadi. Setelah saya mengenal sunnah, saya resign dari perbankan. Suami saya juga kerja di perbankan. Ketika saya sampaikan tentang riba, suami saya marah. Qadarullah, suami saya tidak sholat 5 waktu. Sholat hanya di kantor saja. Bagaimana nasib saya di akhirat karena menerima penghasilan dari riba? Apa yang harus saya lakukan agar suami mau sholat 5 waktu? Karena berbagai cara sudah saya lakukan, termasuk sering saya sampaikan ke ibu mertua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya di atas sunnah. Pertama, mengajak orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah mendarah daging itu memang tidak mudah. Ya, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua butuh perjuangan. Ya, perjuangan yang panjang inilah yang kadang-kadang kita tidak sabar atau kurang sabar untuk menjalani proses tadi. Perjuangan sabar itu coba Anda awali dengan semakin meningkatkan kebaktian Anda kepada suami Anda. Jadi Anda ini setelah ngaji sunnah ini semakin halus, semakin siap untuk menservis suami, ya, semakin perhatian dengan kebutuhan suami. Intinya suami itu harus merasakan adanya perubahan positif perilaku, tutur kata di dalam diri Anda. Itu salah satu cara yang membuat suami menjadi kesengsem dengan sunnah. Jadi kalau misalnya kita hanya memperhatikan sisi kritis, sisi kritis, kita mengkritik, tidak konsen dalam tataran praktek akhlak keseharian, itu biasanya sulit untuk diterima. Tentunya kalau Allah berkehendak itu lain masalah. Tapi kita disuruh untuk berusaha secara lahiriah. Bagaimana kita buktikan bahwa dengan ngaji sunnah kita ini semakin baik. Ya. Dan tentunya doa itu tidak bisa dilepaskan. Ya, doa setiap malam, setiap ada kesempatan waktu-waktu mustajab doakan. Allahumma hdi zauji, ya Allah berilah hidayah kepada suamiku. Allahumma hdi zauji, ya Allah berikanlah hidayah kepada suamiku. Ya, terus kayak gitu. Di dalam sujud-sujud Anda, di antara azan dengan iqamah, di sepertiga malam terakhir, di hari Jumat ba'da asar, terus gitu. Ya, tidak ada yang mustahil ketika Allah berkehendak. Kemudian bagaimana mengenai nafkah? Ya, bagaimana mengenai nafkah? Kalau Anda bisa punya penghasilan sendiri lebih baik. Kalau seandainya Anda tidak punya penghasilan kecuali apa yang diberikan oleh suami, mudah-mudahan itu boleh Anda gunakan. Kenapa demikian? Para ulama mereka membedakan antara penghasilan yang haram zatnya dengan penghasilan yang haram karena cara mendapatkannya. Ya, jadi haram itu ada dua. Haram zatnya, ada haram cara mendapatkannya. Haram zatnya itu contohnya babi. Kenapa? Babi. Jadi daging babi itu haram. Ya. Ini Anda punya daging babi, Anda konsumsi sendiri haram. Ya. Anda berikan daging babi ini kepada orang lain pun haram untuk mengkonsumsinya. Kenapa? Karena itu haram zatnya. Zatnya memang sudah haram. Mau dipindah kemana saja tetap apa? Haram. Ada yang haram itu karena cara mendapatkannya. Aslinya halal. Contoh misalnya daging sapi halal apa badan? Halal. Ya. Daging sapi halal. Tapi kalau mendapatkannya dengan cara nyuri, maka menjadi apa? Haram. Tapi daging sapinya halal apa haram?
1: Halal.
0: Halal. Kenapa dia statusnya berubah menjadi haram? Karena cara mendapatkannya haram, makanya jadi haram. Nah, untuk kasus yang kedua ini, kata para ulama, ulama berbeda pendapat. Ya, ulama kasus yang kedua ulama berbeda pendapat. Kalau daging sapi yang didapatkan dengan hasil mencuri ini diberikan kepada orang lain, diberikan kepada orang lain dan proses perpindahannya halal dengan cara memberikan atau dia jual, berarti kan terjadi transaksi jual beli dan jual belinya tidak menyimpang dari agama, apakah hukumnya buat mereka yang menerima, buat mereka yang membeli, apakah hukumnya jadi halal atau haram? Ini perbedaan pendapatnya para ulama. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Dan yang mengatakan halal ini kuat dalilnya. Apa dalil mereka? Transaksi Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi di zaman beliau. Orang Yahudi itu, apakah mereka berbisnis dengan Rasul SAW di saat beliau masih hidup? Iya. Penghasilan orang Yahudi banyak enggak yang haram? Banyak. Ya, mereka suka riba, mereka suka judi, mereka suka jualan miras. Berarti kan penghasilannya haram. Tapi Nabi SAW tetap menerima uang dari orang Yahudi tadi, padahal Nabi tahu bahwa orang Yahudi ini sumber penghasilannya haram. Tetap Nabi menerima uang itu. Kenapa diterima? Karena proses perpindahan uang tadi halal, yaitu jual beli. Nah, sekarang mari kita aplikasikan kepada kasus yang Anda hadapi. Anda punya suami masih kerja di perbankan, riba dan seterusnya. Nah, sekarang Anda ini tidak ada penghasilan kecuali apa yang dikasih oleh suami. Duit yang suami berikan itu aslinya halal, tapi karena proses mendapatkannya haram, jadi haram. Berarti ini masuk kategori yang kedua apa yang pertama?
1: Kedua.
0: Mudah-mudahan kalau memang Anda tidak punya penghasilan, mudah-mudahan tidak mengapa Anda gunakan, tapi sebaiknya secukupnya. saja hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang primer saja yang memang tidak bisa ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab, sambil terus untuk memberikan masukan kepada suami. Ustaz, kalau kita sedang beribadah kemudian tiba-tiba ada rasa takut untuk riya dan hati sudah berusaha untuk tidak riya sampai akhirnya muncul pikiran seperti ini, jika ibadah saya dilihat maka riya, tapi kalau tidak dilihat maka saya tetap ikhlas dalam beribadah ini. Bagaimana dengan ibadah orang-orang yang seperti ini? Apakah ibadahnya itu ikhlas atau diterima ibadahnya? Pertama, kalau diterima itu yang tahu siapa? Yang tahu Allah. Tapi begini, kata para ulama kita mengatakan, kalau orang sedang tengah-tengah ibadah kemudian kemasukan riya, apakah dia melawan atau dia manut, nurut, katut? Yang pertama, apakah dia melawan ataukah dia katut, terbawa dengan riya itu? Kalau dia melawan, dia berusaha berjuang untuk melawan itu, maka justru kata para ulama dia bisa dapat pahala double, pahala ikhlas, pahala ibadah, dan pahala perlawanan dia, perjuangan dia untuk melawan. Jadi perjuangan dia untuk melawan itu dihargai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seandainya dia itu melawan. Tapi kalau dia cuma manut nurut, ya maka ya bisa dikhawatirkan ibadahnya akan rusak. Maka Anda tidak perlu memunculkan perasaan kayak tadi, oh nanti kalau ini kayak gini, kalau ini kayak gini, sudah Anda lawan aja sudah. Ya berjuang, minta petunjuk kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan perlawanan Anda ini nanti akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana cara menghadirkan hati kita sepenuhnya ke majelis taklim agar merasakan nikmatnya belajar? Yang pertama, ikhlas. Pertama, dari awal kita berangkat itu ikhlas. Di tengah-tengah ngaji juga ikhlas, setelahnya juga ikhlas. Karena ikhlas ini bisa awalnya ikhlas, di tengah-tengah enggak. Bisa awalnya tidak, di tengah-tengah iya. Atau bisa dari awal, di tengah-tengah sudahnya enggak ikhlas. Contoh nih, orang berangkat awalnya ikhlas, begitu ketemu di pengajian ternyata ada bos kita juga ngaji di situ. Kadang-kadang kan muncul, alhamdulillah, kayaknya besok naik gaji nih. Jadi ada perasaan kayak gitu. Ini harus kita jaga terus. Jangan sampai kemudian awalnya lurus, tahu-tahu nopo belok melenceng. Harus kita pertahankan terus. Jadi awal mau berangkat diikhlaskan. Kalau belum ikhlas, diikhlaskan dulu. Bukan kemudian kalau belum ikhlas nggak jadi berangkat. Jadi sebelum ini perbaiki terus, jaga. Nanti begitu hadir kita jaga juga. Setelahnya pun kita jaga. Itu agar kita bisa merasakan nikmatnya belajar. Ustaz, boleh nggak kita membatasi pergaulan dengan kerabat atau teman demi menjaga hati? Menjaga hati maksudnya gimana? Menjaga hati karena dia kaya atau menjaga hati karena dia ganteng sedangkan kita wanita, atau menjaga hati karena dia cantik sedangkan kita laki-laki dan bukan mahramnya, itu bagaimana? Kalau seandainya yang dimaksud membatasi pergaulan dengan kerabat untuk menjaga hati karena dia kaya, khawatir kita jadi iri, ya enggak apa-apa. Tapi yang penting tidak memutus silaturahim. Membatasi pergaulan itu maksudnya tidak kemudian kita duduk di situ lama-lama di situ, enggak ada masalah. Kalau Anda tujuannya adalah untuk menjaga hati Anda. Termasuk kalau yang dimaksud menjaga hati, saudara kita ini atau teman kita ini cantik, kita laki-laki masih bujangan, nanti malah jadi bahaya, kesetrum nanti. Nah, kalau seperti itu ya enggak masalah. Yang penting tidak ada niat untuk memutus silaturahim kalau itu memang saudara kita. Ustaz, ketika kita dizalimi atau melihat seorang yang fasik, rasanya sulit untuk membersihkan hati untuk tidak marah atau dendam atau ghibah. Kemudian kalau kita berusaha menghindari mereka saja supaya tidak bertemu, apakah hal tersebut termasuk memutus silaturahim dan berdosa? Hal ini termasuk dalam keluarga juga. Kalau Anda tidak berniat memutus silaturahim, Allah tidak mengapa. Ya, kalau Anda tidak berniat memutus silaturahim, insya Allah tidak mengapa. Begini jamaah, Nabi SAW itu membolehkan kita untuk mendiamkan orang yang berbuat salah kepada kita berapa hari? 3 hari. Kenapa? Karena Nabi tahu manusia itu punya tabiat sulit untuk memaafkan. Nabi akomodir perasaan itu. Cuman Nabi tidak membiarkan kita larut dalam perasaan tadi. Makanya dibatasi berapa? 3 hari 3 malam. Disinilah letak bagaimana bijaksananya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Diakomodir perasaan itu, tapi jangan berlebihan. Maka kalau Anda mengikuti apa yang dicontohkan Nabi SAW akan lebih baik lagi. Jadi Anda punya perasaan tadi, jangan lebih dari 3 hari 3 malam. Setelah itu kemudian ada sambung lagi akan lebih sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana cara memberi saran kepada orang tua supaya tidak berkesan menggurui, karena orang tua suka berkata, saya tidak dendam sama si A, tapi saya tidak bisa lupa perlakuan buruk si A terhadap saya. Ya. Cara memberikan nasihat kepada orang tua, diajak ngaji coba ke sini. Ya, diajak ngaji ke sini, nanti biar ustadznya yang ngomong. Jadi orang yang tidak bisa melupakan kesalahan orang itu, nikmatnya apa sih? Jadi kalau orang berbuat salah kepada kita, kemudian kita tidak bisa melupakan, nikmatnya apa? Ada untungnya enggak? Enggak ada. Terus ngapain? Apa untungnya? Untung duniawinya apa? Untung ukhrawinya apa? Untung duniawi itu kalau njenengan dendam terus jadi tambah ganteng, itu untung duniawi gitu. Apakah kalau njenengan dendam itu terus tambah ganteng, tambah sugih, tambah ayu? Kan dah. Berarti kan enggak ada untungnya. Ukhrawi ada enggak untungnya? Apalagi ukhrawi enggak ada untungnya. Ya, wala taj'al fi qulubina. Kok enggak dilanjutkan? Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ada perasaan dendam, iri, dengki, hasad kepada orang yang beriman. Saya kasih ilustrasi dan ini adalah penutup kajian kita. Ada seorang guru. Ada seorang guru. Mengumpulkan murid-muridnya. Wahai murid-muridku, ayo sekarang kumpul. Ini bapak bawa kentang 1 karung. Coba masing-masing dari kalian mengingat-ingat orang-orang yang pernah menyakiti kalian. Selama ini, siapakah orang-orang yang pernah menyakiti kalian? Coba diingat-ingat. Ada berapa orang? Ada yang ngacung 1, ada yang ngacung 2, ada yang ngacung 3, ada yang ngacung 10. Baik. Sekarang kalian ambil kentang ini sesuai dengan jumlah orang yang kalian ingat telah berbuat jahat kepada kalian. Maka cepat-cepatlah ada yang ngambil 1, ada yang ngambil 2, ada yang ngambil 10. Coba tulis nama orang-orang tadi di kentang tadi. Tulis sih. Si A, si B, si C, si D. Ya. Ini bapak guru kasih kalian plastik. Kasih kalian kantong, kemanapun kalian pergi, kentang ini masukkan dalam kantong ini. Dan kalian harus bawa kemanapun. Kalian tidur bawa, kalian sekolah bawa, kalian kamar mandi bawa. Kemanapun kalian pergi, bawa kantong itu. Yang isinya kentang dengan nama orang yang pernah menyakiti kalian. Siap, siap. Dah. Sehari, 2 hari, 3 hari. Namanya kentang lama-lama kan apa? Busuk. Busuk mengeluarkan aroma. Minggu depan sudah mulai, Pak Guru, kentangnya busuk. Cuma diem aja. 2 minggu lagi, Pak Guru, busuk. Tetap diem aja. Setelah satu bulan mereka sudah enggak kuat lagi, ada yang pakai masker, ada yang pakai enggak kuat, bau busuk kentang. Setelah selesai itu semua, Pak Guru berkata, anak-anakku, ada sebagian orang yang betah untuk membawa kentang-kentang yang busuk ini bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan. Yaitu orang-orang yang selalu memendam dendam di dalam hatinya kepada orang-orang yang telah menyakiti dia. Sejatinya orang-orang yang dendam kepada orang lain itu mirip dengan orang yang membawa kentang busuk kemanapun dia pergi. Siapa yang rugi? Dia sendiri. Tidakkah kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah disakiti oleh saudara-saudaranya? Nabi Yusuf disakiti oleh saudaranya itu dengan perbuatan yang luar biasa. Bukan sekedar diludahi, tapi Nabi Yusuf itu dibuang, dimasukkan ke dalam sumur tua, sampai akhirnya Nabi Yusuf ini menjadi budak, sampai akhirnya Nabi Yusuf ini dipenjara, dan dipenjara ini sekitar sekian belas tahun oleh saudara-saudaranya. Pemicunya awal karena dibuang. Ketika Nabi Yusuf sudah keluar dari penjara, kemudian beliau menjadi pejabat, datanglah saudara-saudaranya ini minta bantuan. Ketika mereka, saudara-saudaranya minta bantuan, mereka pun mengatakan, minta maaf kepada Nabi Yusuf. Apa kata beliau? La tasriba alaikumul yawm. La tasriba alaikumul yawm. Diterjemahkan, ditafsirkan oleh sebagian ulama, kata mereka, kesalahan yang mana ya? Jadi Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya ini pada minta maaf, jawaban beliau apa? Kesalahan yang mana ya? Alias beliau melupakan. Coba Anda bayangkan, kesalahan, perbuatan jahat yang dilakukan saudara-saudaranya itu kan keterlaluan banget, tapi Nabi Yusuf melupakan semuanya itu. Coba ada yang sebagian dari kita cuma diludahi. Apa? Cuma diludahi mukanya. Itu bisa 20 tahun gak hilang. Padahal kan diludahi, tinggal ke wastafel, cuci muka, selesai. Ada sebagian orang, enggak, pokoknya kehormatanku hancur berantakan gara-gara aku diludahi di depan umum. Itu kan karena kita merasa punya kedudukan, karena kita merasa itu sebenarnya. Ya. Kalau ludahnya biasa, ludah kayak kita enggak punya ludah. Ya, ustaz sih enggak pernah mengalami, ya, jangan mengalami. Ngapain mengalami? Tapi kalau seandainya Allah menakdirkan itu kita alami, contohlah Nabi Yusuf, itulah manusia-manusia besar, sehingga Nabi Yusuf tenang hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut atas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم ترى

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Untayan, Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktharu ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan, salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al-mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapak mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." penghuni sorga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu, hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya yang menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat lima waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan solat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat, sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya atau engkar, ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat
1: 100.1 FM.
0: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
3: نعم، ورد في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
4: disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya, atau tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya, akan tetapi dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul.
6: Qala Rasul.
5: Sallallahu alaihi wasallam.
7: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري.
8: dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: نور من القرآن.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
0: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
0: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجهتين وأشرف السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسير مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوانه المسلمين ليربوا صدعه ويربوا جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم: قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإن جزاك الله أنت محسن، أنت محسن وبادر المعروف وزوجك ذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تكشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنب عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه خمس رضعات قبل أن يكون الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaAllah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu taala a'lam.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
8: آيات من القرآن
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
11: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
10: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
11: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
10: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
11: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
10: Inna rabbaka huwal khallaqul 'alim.
11: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
8: Ayatun minal Qur'an.
12: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
13: Qala Rasul
14: sallallahu alaihi wasallam.
15: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'im ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
11: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: bayi terjadi.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim. Kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimu thayyib wal-amalu salih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qira'atul Quran kalimatut thayyibah, dakwah kalimatut thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal saleh. Amal saleh, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal saleh yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatu thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, wala najziyanahum biasani makanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa itminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban, itu kehidupan yang sangat menakjubkan luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabu nasi ilallah angfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlussunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus. Sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup, dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah, sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiah Islamiyah, yang seorang muslim kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semua kemanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: راديو رجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوات الإسلام رحمني ورحمكم الله. Lisan kita senantiasa memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Teriring doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan kesehatan, taufik, hidayah, keberkahan dan kemudahan untuk setiap ikhtiar yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini dalam rangka kita membekali diri dengan ilmu sebelum beramal dan berkata. Dalam rangka kita memenuhi kebutuhan kita dengan mengais atau mencari rezeki Allah. Semoga Allah berikan kebaikan atas segala usaha yang kita lakukan. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan pagi hari ini kami informasikan bahwasanya Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizallahu Ta'ala berhalangan untuk membuka kesempatan bagi kita semuanya untuk belajar dari metode ijtihad muhamalat kontemporer. Qadrallahu masyafal, beliau berhalangan dan ada keperluan sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami hadirkan dalam format rekaman. Kita ulang kembali pelajaran yang telah lalu, pekan lalu, yaitu mengenai urgensi ijtihad muamalat kontemporer ini. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita sudah menjelaskan bagaimana pentingnya ada dari umat yang melakukan ijtihad karena kehidupan terutama dalam muamalat terus bergulir hal yang baru dan itu menuntut adanya penjelasan hukum syariat Allah dalam hal tersebut dan tidak mungkin syariat Allah terhenti. Maka itu mesti ada dan Allah mengadakannya, menciptakannya di setiap tempat, waktu dan masa. Secara umumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selagi beliau hidup ya, beliau langsung yang menjawab bila ada permasalahan nawazil, permasalahan kekinian yang kontemporer. Karena beliau tahu sallallahu alaihi wasallam bahwa ini akan terus dilanjutkan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabat beberapa metode untuk berijtihad. Sehingga ini metode-metode ini kemudian para ulama kita, para ulama usul fikih menjelaskan dengan lebih terstruktur dan tersistematis dengan baik. Ya, bukan berarti para ulama kita itu buat dari kepalanya. Tidak. Itu semuanya ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Fadhal Ustaz untuk baca.
5: Safah khamsah, hadis di atas.
4: Wala sitah.
5: Sitah.
4: Karena para ulama.
5: Bismillah, qala al-muallif hafizahallahu ta'ala. Karena para ulama adalah pewaris para nabi yang melanjutkan tugas nabi dalam menjelaskan hukum syariat terhadap suatu kasus muamalat maliyah yang terjadi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk berijtihad. Dan kemudian para sahabat mengajarkannya kepada generasi setelahnya. Dan begitu secara estafet sampai kepada generasi umat Islam saat ini. Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa kasus, di antaranya جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار ابن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Seseorang mendatangi Umar bin Khattab seraya berkata, saya junub dan tidak mendapatkan air. Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, tidak ingatkah engkau bahwa kita pernah bersama dalam satu perjalanan, junub dan tidak mendapatkan air. Adapun engkau tidak salat, adapun saya berguling-guling di tanah. Lalu saya salat. Lalu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, harusnya engkau hanya cukup melakukan seperti ini. Lalu beliau mencontohkan dengan meletakkan kedua telapak tangannya ke tanah. Lalu meniupnya, kemudian kedua telapak tangan tersebut beliau usapkan ke wajah dan telapak tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa telah terjadi satu kasus, yaitu Amr bin Yasir dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum junub dalam safar. Dan mereka tidak menemukan air untuk mandi junub. Umar radhiyallahu anhu tidak berani mengambil ijtihad dan beliau memilih untuk tidak sholat. Adapun Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau berijtihad dengan dalil qiyas, yaitu menganalogikan tanah dengan air. Sebagaimana mandi junub, caranya adalah dengan meratakan air ke seluruh permukaan tubuh. Maka Ammar berguling-guling di tanah untuk meratakan tanah ke seluruh permukaan tubuh. Namun ijtihad yang dilakukannya salah karena bertentangan dengan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam bab ibadah.
4: Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya. Dalam kasus ini ada beberapa metode ijtihad yang kita temukan. Ya. Di mana Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an dan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Mereka melakukan ijtihad. Ayat tentang tayamum sudah turun, tapi mereka berdua mengira bahwa itu pengganti wudu, bukan pengganti junub. Maka Umar tidak berani mengambil ijtihad. Dan beliau tidak sholat. Ya, sebetulnya beliau tidak sholat kan juga ijtihad sebetulnya. Ya, beliau tidak sholat itu juga bagian dari ijtihad. Ya, maka kemudian adapun Ammar bin Yasir, beliau melakukan kias analogi, sebagaimana alat untuk mandi junub adalah air. Dan ada tayamum untuk wudu, beliau mengkiaskannya air untuk mandi, maka tanah pun untuk mandi bisa. Maka beliau berguling-guling. Berguling-guling untuk meratakan tanah ke seluruh tubuhnya. Ya. Ijtihadnya bagaimana? Benar. Ya. Tapi ketika bertentangan dengan nas di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak benar. Ya. Lalu kemudian Nabi menjelaskan nasnya. Yaitu innama yakfika hakadha. Rasulullah menunjukkan bagaimana betulnya bertayamum, kemudian wajah, kemudian tangan. Ya, sehingga di sini ada namanya kias. Kias ini dilakukan oleh Ammar bin Yasir, dan juga ada ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu beliau tidak melakukan aktivitas apapun. Kemudian ijtihad Ammar dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nas, yaitu perbuatan Nabi dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan sebuah kias menjadi batal bila bertentangan dengan nas. Dinamakan oleh para ulama usuliyin usul fikih dengan fasadul i'tibar, atau kiasnya fasidul i'tibar, tidak bisa dianggap. Ya. Maka wallahu a'lam, Dr. Abdullah bin Bayyah di dalam bukunya yang berjudul Maqasidul Mu'amalat, beliau menjelaskan dengan nas. Ya. Adapun Ammar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruhnya mengulang. Baik.
5: Dalam bab muamalat, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan para sahabat berijtihad. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum menukar kurma kering hasil panen tahun lalu dengan kurma basah segar yang baru dipanen dan belum dijemur, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab hukumnya dengan iya atau tidak. Akan tetapi beliau balik bertanya, apakah kurma basah nantinya setelah dijemur akan berkurang? Para sahabat menjawab, iya. Lalu beliau bersabda, kalau begitu jangan lakukan transaksi tukar kurma segar dengan kurma kering. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya bahwa dalam berijtihad dengan metode qiyas dibutuhkan adanya illat atau sebab hukum, dan illat pelarangan dalam kasus transaksi tukar kurma segar dengan kurma kering adalah ketidaksamaan ukuran keduanya dan ketidaksamaan ukuran dua komoditi ribawi sejenis yang dipertukarkan termasuk riba yang diharamkan. Di kemudian hari, metode mencari illat dalam kasus di atas dikenal oleh para ulama usul fiqih dengan istilah at-tanbih wal-ima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan para sahabat berijtihad menjadi
4: cukup berusaha. Ya. Dalam kasus muamalat, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tamri bir rutab faqala liman hawlahu ayanqusu ar-rutabu idza yabis qala na'am qalu na'am fanaha anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang menukar kurma kering dengan kurma basah. Ya, ditanya. Harusnya Nabi jawab tinggal boleh, tidak, halal, haram. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan para sahabatnya. Karena mereka nanti setelah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka akan mengambil tongkat estafet untuk berijtihad. Selagi Nabi SAW hidup, ya, semuanya merujuk kepada Nabi SAW dalam hukum, dalam permasalahan-permasalahan kontemporer. Nabi tidak menjawab halal atau haram. Nabi menjawab, mengarahkan kepada illatnya apa. Beliau mengatakan, ayang kusur rutabu idha yabis. Qalu na'am fanaha anhu. Rasulullah SAW mengatakan, bukankah kurma yang basah tadi kalau dia kering akan berkurang? Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah melarang. Coba, kan persyaratan menukar kurma dengan kurma harus sama. Ya. Umpamanya 100 gram, 1 kilo, 1 liter dengan 1 liter. Karena ukurannya sok. Sok dengan 1 sok. Anggap ini 1 sok. Ya, ini 1 sok. 1 sok penuh kurma Karim, ya satu sok, ya taruh mana taruh di sini. Saya ambil soknya, saya ambil lagi kurma saya yang baru saya turunin dari atas. Saya masukin satu sok ya, ya. Ini sudah benar. Dan ya dan biadin. Ya, ya dan biadin. Sudah benar sampai di sini. Syaratnya harus sama. Akan tetapi Rasulullah mengingatkan, ini tidak akan terjadi sama. Pada saat kalian pertukarkan sama, tapi 6 jam lagi yang Ruto punya Erwandi tadi, ya tentu tidak satu sok lagi karena dia mengering. Ya, yang satu sok kurma kering itu kalau basahnya awalnya mungkin lebih satu sok, mungkin satu sok seperempat. Ya. Maka Nabi SAW mengarahkan kepada illat. Sehingga para ulama usuliyin menetapkan dalam masalikul illah. Jadi untuk melakukan kias, yang pertama hukum yang ditetapkan oleh nas, oleh Al-Quran dan Sunnah, itu para ulama mencari apa illatnya, sebab hukumnya. Sebab ini menjadi riba apa? Ya, namanya seperti tadi karena ketidaksamaan. Ya, dari mana cara mengetahui ketidaksamaan ini? Hukum berkaitan dengan sifat. Aitarattaba ala wasfin muayyanin hukmun. Sudah makan dengan di antara metodenya adalah tanbih wal ima. Ada lagi dengan nas ucapan firman Allah tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Bila syariat Allah dan Rasulnya menaskan illat itu, maka tidak boleh diganti dengan maslahat akal. Itu illat pasti. Atau ijma' para ulama, sepakat semuanya mengatakan illat khamar diharamkan adalah memabukkan. Semua para ulama mengatakan ka ini illat. Ada lagi dengan metode seperti yang tadi, tanbih wal ima'. Nabi SAW menyebutkan satu kondisi, sifat, ya, dan hukum terkait dengan itu. Jadi mengatakan ketika mereka menanyakan menukar kurma kering dengan kurma basah, Nabi menyebutkan sifatnya apa? Itu sifatnya apakah nanti kurma yang kering, yang basah akan menjadi berkurang? Mereka mengatakan iya. Berarti hukumnya ketika iya tidak sama, terjadi riba. Ya.
1: Bismillah. Dan Nabi SAW juga mengajarkan para sahabat berijtihad mencari solusi dari transaksi haram. Sebagaimana beliau SAW mengajarkan solusi riba bai kepada Bilal radhiyallahu anhu saat ia datang menemui Nabi SAW dengan membawa hadiah kurba barni, varietas kurma yang bagus. Maka Nabi SAW menanyakan dari mana kurma itu dia dapat. Bilal menjawab, aku tukar dua kurma biasa dengan satu kurma barni. Maka Nabi aku tukar dua sok kurma biasa dengan satu sok kurma barni. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, oh ini riba, jangan engkau lakukan. Tetapi jika engkau ingin, juallah kurma biasa dengan uang dirham dan beli dengan uang itu kurma barni.
0: Sekarang dalam kasus yang lain, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi. Bagian dari berijtihad adalah memberikan solusi. Solusi mungkin ditemukan, didapatkan dan dihasilkan oleh mujtahid yang mengharamkan. Mungkin juga tidak. Mungkin ditemukan dan didapatkan oleh mujtahid yang lain. Ya, maka tidak ada kewajibannya. Hanya ada yang mengatakan enak aja haram. Emang apa yang halalnya? Carilah sendiri. Ya, kalau dia bisa, ya selain haram dia mengatakan itu haram, halalnya begini. Ya, kadang dia tidak menyebutkan yang solusinya, karena memang solusinya banyak. Karena sesuatu hukum yang asalnya halal itu apapun dilakukan boleh, yang dilarang begini aja, selainnya silakan. Lagi tidak melanggar kaidah yang menjawabkan haram yang lainnya. Bilal datang dari Khaibar, kemudian membawakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurma berni yang kualitasnya lebih bagus. Ya. Sengaja beliau bawakan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang paling bagus, kualitas yang terbagus. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, wa kullu tamri Khaybar hakadha, apakah kurma Khaybar bagus semua seperti ini? Jawaban bila, la ya Rasulullah, tidak. Tapi aku tukar satu sok kurma barni milik orang dengan dua sok kurma al-jama' kualitas rendah. Kadang tiga sok kurma al-jama' kualitas rendah nyampur dengan dua sok kurma barni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah ainur riba. Itulah riba ya Bilal. Tukar-menukar komunitas ribawi yang sejenis dengan tidak sama ukurannya. Walau kita lihat sama valuasinya.

0: Yang dilihat dalam masalah riba bukan sekedar valuasi. Kalau dia sejenis, ya walaupun valuasinya sama, tidak boleh berbeda. Namanya rupiah. Ada rupiah 100 ribu yang masih laku, yang terbuat dari plastik. Kita lihat antar Ustaz, 100 ribu plastik ada awal-awal penerbitan, ada.
1: Ya,
0: ada 50 ribu plastik juga ada. Ya. Kalau ditukar dia dengan 1 juta, pecahan 100 ribu yang sekarang, ya, ini tentu riba. Walau valuasinya memang segitu, ya, maka yang dinilai bukan valuasi, maka yang hukumnya bukan berkaitan dengan valuasinya. Karena dia satu ilat, satu jenis, maka harus sama nominalnya. Kecuali kalau dia sudah tidak laku lagi sebagai rupiah, sebagai alat tukar rupiah. Kembali dia kepada kertas. Dinilai kertasnya atau nilai sejarahnya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Harus sama. Kalau tidak terjadi riba. Kalau ditanyakan apa hikmah di balik aturan ini. Ya, ini kan capek muter kita ini. Nabi mengarahkan tadi solusinya tukar kurma kualitas rendahmu jamak tadi 2 sok dengan uang perak. Mungkin dapat 2 perak. Dengan uang 2 perak tadi kau belilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 sok kurma berni. Ini kan sama aja. Ya. Kenapa harus muter langsung ke lebih? Nabi melarang. Kalau Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam, pasti banyak hikmah. Kadang kita tahu, kadang tidak tahu. Ya. Regulator moneter keuangan itu tidak membolehkan menukar uang yang sama dengan nominal berbeda. Ya. Anda di bank ribawi pun kalau menukar uang lama, uang pecahan lama atau dari rekening dengan uang keluaran baru, kertasnya lebih baru untuk mau dibagi-bagikan di rumah, di lebaran biasanya, ya, itu tidak ada ambil fee administrasi. Ada bank ambil administrasi? Tidak ada. Tapi kalau transaksi lainnya ada fee administrasi. Ya kan? Antum transfer ada fee administrasi. Ya. Baik transfer via bank atau transfer langsung datang ke bank, ada fee administrasi. Tapi untuk tukar uang tidak ada fee administrasi. Ya. Di antara hikmahnya, kata para ekonom dunia sekarang, kalau dia akan berbeda, maka komunitas ribawi ini akan ikut turun naik sesuai dengan permintaan. Hukum pasar supply and demand. Bila dia tunduk kepada supply and demand, tuntutan pasar dan ketersediaan barang, maka stabilitasnya sebagai uang terganggu. Ya, karena itu harus sama. Emas dan emas pun seperti itu. Nabi mensyaratkan harus sama. Ya. Maka kalau Anda punya emas, ingin tukar dengan emas, biasanya saya pernah istri saya jamak istri dan istri nukar emas itu di toko emas non muslim. Nggak mau dia tukar emas dengan emas, harus bayar dulu rupiah, rupiah diberikan baru beli emas lagi. Ketika kita tanyakan kenapa bu, kata dia emas keterangannya per detik. Kalau saya tukarkan langsung, saya akan rugi. Ya, seperti itu. Ya, saya kira cukup. Nanti insyaAllah kita masuk pembahasan baru. Siapa saja yang boleh berijtihad. Ini bukan untuk semua orang. Baik.
1: Dan jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wanzan Mizi fitahallahu ta'ala. Alhamdulillah penjelasan dan syarah dari poin yang kedua atau poin B terkait dengan urgensi ijtihad muamalat kontemporer telah dijelaskan secara komprehensif dan kita berikan kesempatan kembali untuk memperdalam pembahasan. Silakan di line telepon 0218236543. Kita akan berikan kesempatan via chat WhatsApp juga di nomor yang sama. Dan untuk pertanyaan yang pertama silakan via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat. Halo.
2: Silakan via telepon di 021.
1: Silakan sudah masuk.
2: Kita angkat. Halo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Anak Abu Ilham Ustaz. Afwan. Tadi silakan. Ketika mendengar penjelasan Ustaz, ketika mendengarkan penjelasan Ustaz di akhir itu sinyal radionya ini di kendaraan hilang-hilang Ustaz. Jadi kesimpulannya kita dijelaskan kembali kalau kita nukar emas tadi kan Ustaz pernah ngalamin dengan istri dia nggak mau. Tapi dari seandainya mau itu sebenarnya boleh nggak hukum menukarkan emas misalkan. Kita punya emas A ditukar dengan emas B langsung jika ada yang mau penjualnya. Itu dibolehkan atau dilarang Ustaz? Kalau tadi kan
0: di penjualnya. Ya, itu dilarang, hukumnya haram. Kalau berbeda gramasinya. Kalau sama gramasinya boleh.
3: Oh haram.
0: Kalau sama gramasinya tentu penjualnya nggak mau biasanya.
3: Oh gitu.
0: Atau Anda yang punya emas.
3: Baik,
0: perhiasan nah. Juga enggak mau.
3: Oh, gitu. Anda yang punya emas.
1: Cukup jelas, Akhi? Cukup jelas, Akhi? Baik, alhamdulillah.
0: Kalau dua-duanya mau, terjadi riba. Pokoknya perhiasannya beli istri beliau seberat 21 gram.
1: Iya, yes. Sir.
0: Dia ingin yang ada di etalase setukang emas.
1: Ya.
0: Tunai langsung. Ya, kata tukar mah itu, Pak. Kata dia, ini saya timbang dulu. Punya ibu 21 gram. Ini 20 gram. Pas kalau nilainya. Ya. Kalau nilainya pas. Tentu Anda yang punya enggak mau. Rugi Anda.
1: Ya.
0: Ya. Kalau harus yang 21 gram juga, Pak potongin dikit 1 gramnya biar pas 20 gram. Yang punyanya juga tidak mau.
1: Iya.
0: Ya punya saya baru. Ya, punya saya baru, punya Anda. Ya, sebenarnya juga enggak, berarti kan enggak terjadi juga. Kalau mau dua-duanya terjadi riba.
1: Riba.
0: Dia harus sama gramasinya.
1: Di sini tidak ada pengaruh adanya keriduan dari salah satu pihak. Tadi ada pernyataan tidak mau. Kalau mau, berarti kan ada keriduan. Apakah berpengaruh terhadap hukumnya, Ustaz?
0: Tidak mempengaruhi sesuatu yang Allah dan Rasulnya tetapkan haramnya. Ya, itu keriduan para pihak tidak dianggap. Sering saya gambarkan, kalau masalah muamalah orang sangat gampang mengatakan seperti itu. Laki dan perempuan yang saling ridho berzina. Karena Allah mengharamkannya. Perzinahan. Sama dengan itu. A dan B. Yang saling ridho berbuat riba. Saling ridho berbuat gharar, perjudian. Itu tidak ada. pengaruh keridoannya.
1: Iya.
0: Karena dalam transaksi keridoan memang syarat keabsahan, tapi bukan satu syarat saja. Harus ada syarat yang lain, tidak ada penyebab diharamkan, yaitu intifa'ul mawani'.
1: Jazakallah khair. Demikian akhi yang bertanya. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya via telepon kembali di 0218236543. Baik, sudah ada yang masuk kembali. Silahkan. Halo. Ya, akhi silahkan.
4: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Abu Faiz, ini Ustaz.
1: Baik, silakan bertanya dan mohon dikeraskan suaranya. Oke, silakan.
4: Ya Ustaz, ini melenceng dari pembahasannya Ustaz, tentang waris ini Ustaz.
1: Waris, baik. Ustaz. Dijelaskan nama tahun wafatnya ya Pak ya, biar jelas. Silakan.
4: Ya. Orang tua laki-lakinya wafat di tahun 1990 Ustaz.
0: Yang wafat namanya siapa?
4: Munir Ustaz.
0: Munir wafat.
4: Ya, dia meninggalkan saudara.
0: Ayah ibunya masih hidup, ayah ibu Munir.
4: Waktu itu masih hidup Ustaz.
0: Dua-duanya masih hidup.
4: Ibu yang Munir ini Ustaz.
0: Ayah Ustaz. Ibu Munir yang melahirkan Munir. Bukan istri.
4: Sudah meninggal Ustaz.
0: Ibu Munir bukan istri. Istri Munir ya.
4: Iya
0: Ustaz. Itu sudah meninggal. Istri masih hidup.
4: Istri waktu itu masih hidup Ustaz.
0: Dan statusnya masih istri.
4: Iya.
0: Istri. Terus siapa lagi ahli warisnya?
4: Ahli warisnya meninggalkan 8 orang anak.
0: Berapa laki, berapa perempuan?
4: Laki 6, perempuan 3. Laki 6, perempuan 2. Yang sebapak, seibu.
0: Anak Munir saya tanyakan.
4: Ya, anak Munir.
0: Ya, mau 2 istri, 3 istri, anak-anak itu tetap anak Munir. Tapi kalau anak istri bawaan, bukan anak Munir itu.
4: Jadi anak perempuan, laki-lakinya 6. Perempuan 2. Terus ya. Ada yang satu bapak itu Ustaz.
0: Satu bapak itu apa maksudnya?
4: Itu yang istrinya yang lain Ustaz.
0: Munir punya berapa istri?
4: Waktu meninggal itu punya satu istri Ustaz.
0: Sebelumnya punya lagi istri dia?
4: Iya, tapi cerai Ustaz.
0: Dari itu dia punya anak?
4: Iya, punya anak Ustaz.
0: Cuman dua, dari dua istri itu dia punya anak? Atau ada lagi istri ketiga?
4: Sebelumnya dia punya istri dua Ustaz.
0: Dua. Dari tiga istri itu berapa anak Munir?
4: Yang 10 jadi Ustaz.
0: Dari tiga istri itu berapa anak laki-laki dan berapa perempuan?
4: Perempuan 2 Ustaz.
0: Laki-laki 8.
4: Laki-laki 6 Ustaz.
0: Nah, 8 berarti. Dua lagi mana?
4: Yang perempuannya 2 Ustaz, yang lain bapak itu Ustaz.
0: Berarti 10, 4 perempuan, anak perempuan Munir.
4: Iya Ustaz.
0: Dari semua istrinya, 6 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Statusnya ya. Anak itu.
5: Diperda saja Pak. Jadi anaknya
1: totalnya 10 ya Pak ya?
4: Iya Ustaz.
1: Baik.
0: Ya. Istrinya dapat 1/8, ini semuanya sisa dari 1/8, maka 8, 1, 7, laki-laki 2 bagian kali 6, 12 tambah 4, 12 tambah 4, 16. 16 kali 8 berapa Ustaz?
1: 128 Ustaz. 128.
0: 128.
1: Nah,
0: untuk istri 16/128. Iya. Anak laki-laki Munir masing-masing
1: 84.
0: 14/14 untuk anak perempuannya 7. Ini semua anaknya ketika Munir wafat hidup semua anaknya statusnya itu?
4: Iya Pak.
0: Ah, ya. Seperti itu pembagiannya Bapak.
4: Iya.
0: Ya.
1: Cukup jelas Pak. Dan seluruh hartanya jadi untuk istri dan anak-anaknya ya Pak ya?
4: Iya.
1: Baik. Alhamdulillah. Jazakallahu khair barakallahu fik. Demikian semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Dan kami ingatkan kembali untuk pertanyaan waris untuk disebutkan nama dan juga tahun wafatnya supaya lebih jelas. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo.
6: Halo.
1: Ahlan. Assalamualaikum, akhi.
6: Ya.
1: Dengan siapa di mana? Ya, dengan siapa di mana?
6: Sama Allah lagi di jalan.
1: Baik, silakan akhi.
0: Hati-hati ya, Allah.
6: Jadi, ana ini kan jualan minuman dalam kemasan, Ustaz.
0: Ya.
6: Jadi, agak sedikit melenceng enggak apa-apa ya, Ustaz ya? Jadi ana jualan minuman dalam kemasan, ana jualnya itu ke ini agen atau distributor, Ustaz. Nanti agen ana atau distributor itu yang akan meneruskan ke supermarket atau toko-toko kelontong. Nah, ana ini terkadang suka melakukan promo macam kayak consumer promo, Ustaz. Jadi kayak misalnya untuk konsumen yang misalnya di bulan ini konsumen yang beli 10 botol gratis 1 botol seperti itu, Ustaz.
0: Konsumen atau agen?
6: Jadi kami tujuannya sebenarnya ke konsumen, Ustaz.
0: Terus.
6: Promonya. Tetapi yang nanti kan yang karena kami berhubungan dengan pihak agent, jadi yang mengeksekusi itu agent akan menyampaikan promo tersebut ke pihak supermarket.
0: Sebentar. Antara agent dengan Anda beli putus atau tidak?
6: Beli putus, Ustaz.
0: Ya, tidak ada Anda. Dia dapat itu promo itu, dia tidak promokan ke konsumen, haknya dia. Dia kan ke Anda beli putus, kecuali beli bersyarat.
6: Oh, jadi sebenarnya itu bagian dari budget sih, Ustaz. Jadi maksudnya sebenarnya dari kami kan, sebenarnya kami kan...
0: Iya, artinya karena dia beli putus, haknya dia. Dia mau ngasih konsumen promo yang sama, diiklankan atau tidak diiklankan, haknya dia. Dia tidak berdosa.
6: Oh.
0: Kalau dia mau ikut diiklankan, alhamdulillah. Kecuali Anda syaratkan ia berdosa dia. Disyaratkan dalam perjanjian keagenan bahwa beli putus akan tetapi harus mengikuti ketika ada promo.
1: Harus diikat ya satu ya. Persyaratan. Baik, akhir cukup jelas.
6: Iya. Nah, tapi Ustaz, maksudnya kalau misalnya pihak manufacturing itu kan biasanya mereka selalu punya budget untuk melakukan promosi, Ustaz. Nah, kalau misalnya saya, contoh misalnya saya melakukan promosi semacam itu untuk area Jakarta, gitu. Jadi kan saya kan, karena saya tidak berhubungan dengan pihak supermarket, saya melakukannya, misalnya berkomunikasi dengan pihak agennya, Ustaz. Untuk menyampaikan atau maksudnya untuk melaksanakan promosi tersebut melalui agent untuk menyampaikannya ke supermarket. Nah, kalau seperti itu gimana, Ustaz? Jadi tetap budgetnya dari kami gitu.
0: Anda kalau bentuk akadnya adalah wakalah, dia harus melakukan. Wakalah itu tidak beli putus. Barang rusak dikembalikan ke Anda, barang enggak laku Anda ambil lagi. Ada biasanya seperti itu sudah dilakukan oleh beberapa produsen makanan dan minuman. Itu dia yang mensuplai, dia hanya tolong jualkan saja. Yang laku diminta uangnya, yang enggak laku diambil lagi, diolah lagi atau diapain, atau jadi sampah. Kemudian dia letak lagi produk yang baru. Setelah itu bentuknya bukan beli putus dan dia harus ikut ketika Anda buat ada seperti tadi promo. Tapi orang beli putus dengan Anda buat promo setelah dia. dia mengikuti, alhamdulillah dia enggak mengikuti terserah dia, kecuali anda syaratkan. Anda boleh beli putus, tapi syaratnya seperti ini. Ketika ada promo, ikutin.
1: Baik, cukup juga, Sakhi.
6: Cukup, Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkahi transaksi jual belinya, dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Akhi, di mana?
7: Ana dengan Rudi Ustaz di Bogor, Ustaz.
1: Bogor, silakan, Rudi.
7: Apa Nana tanya terkait dengan jual beli Ustaz, terkait dengan kemarin Ana coba membeli mobil dengan cara di apa? Dengan cara cicilan, Ustaz. Informasinya tidak ada riba. Dan Ana sudah, misalnya Ana sudah men-set satu mobil ini. Kemudian si Ana sudah memilih satu mobil ini.
0: Anda pilih mobil, mobil milik orang lain. Terus?
7: Mobil milik orang lain, kemudian dibeli sama pembiayaan.
0: Yang pembiayaan datang ke sana beli?
7: Beli dengan atas nama pembiayaan itu.
0: Pembiayaan. Tapi Anda Anda tadi belum sampai pada tahap deal beli ke pemilik mobil?
7: Belum, belum. Cuma Anda diminta DP Ustaz sama si pemilik mobilnya.
0: Sebelum dia beli?
7: Iya, sebelum si pembiayaan itu beli.
0: Tidak boleh, kemudian, itu tidak diriba.
7: Nah, Ustaz. Kemudian pada saat sudah pembiayaan sudah deal dengan Anda, si DP-nya itu dikembalikan Ustaz ke Anda.
0: DP tidak boleh diminta sebelum barang dimiliki lembaga pembiayaan, karena berarti dia menjual barang yang belum miliknya. Karena DP itu bagian dari harga pembelian, berarti akad jual beli sudah terjadi, barang sudah dimiliki oleh pembiayaan belum, berarti masuk dalam larangan Nabi menjual barang sebelum dimiliki. Kalau mau dikembalikan, ngapain bikin dosa di awal? Cari kerja namanya. Ya baik, udah pegang aja uang kamu dulu. Ya, kalau enggak deposit aja dulu. Kan deposit istilahnya ya beda dengan DP. Hangus, kalau deposit yang enggak hangus, enggak boleh diambil. Kecuali ada kerugian real.
1: Ya. Cukup jasa, Akhi? Wah, iya, kok jasa. Ustaz, sedikit ketika DP itu disyaratkan atau diminta pembiayaan sebagai sebuah rasa keamanan dan jaminan pembiayaan bahwa mobil pasti dibeli. Bagaimana hukumnya, Ustaz?
0: Jaminan keamanan yang menurut hakai Allah dan Rasulnya itu adalah siksaan yang akan turun. Afa'aminu makrallah. Wah, ya, jaminan dan ketenteraman dan ketenangan itu ada dengan mentaati Allah dan Rasulnya, bukan dengan bermaksiat. Ya, secara bisnis sangat banyak solusinya. Seperti tadi yang saya katakan, bisa bentuknya deposit. Ya, dana keseriusan Ayufi menamakannya dengan Hamish Jidiyah. DP tidak boleh. Tapi Hamish Jidiyah boleh. Lalu bedanya apa? Kalau DP bagian dari transaksi. Kalau ini enggak deposit. Naruh uang. Bahwa serius kamu mau beli. Ya. Bila sudah dibeli oleh pembiayaan. Kemudian konsumen enggak jadi. Haknya dia. Uang kembali atau tidak. Tunggu dulu. Pembiayaan menjualkan dulu barang yang sudah dibeli tadi. Nah. Kalau ternyata dia rugi, dia boleh potong sebesar kerugiannya itu. Kalau dia tidak rugi, maka dia wajib mengembalikan penuh uang konsumen. Itu dari sisi tadi, konsumen dengan pembiayaan. Pembiayaan dengan supplier, gampang dia membuat. Seperti yang dianjurkan oleh Al-Iman Ibn Qayyim. dalam kitab Zadul Ma'adnya.
1: Masyaallah.
0: Solusinya sudah ada. Tujuh abad yang lalu para ulama dulu mengatakan, bila seseorang menjual barang kepada orang lain dan dia khawatir tidak jadi, maka dia bisa mengatakan, kata Ibnu Qayyim, kepada pemilik barang, saya beli barangmu dengan khiyar syarab. Artinya, selama sekian hari, tanpa ada sebab, saya bisa mengembalikan. Itu khiyar syarat, kan? Ya. Saya beli mobil ini, 5 hari, tanpa ada sebab apapun, mau jadi, mau tidak, itu konsumen, saya punya hak untuk mengembalikan, dan uang saya tarik penuh refund.
1: Okay.
0: Ya, sehingga dia enggak rugi.
1: Ya.
0: Tadi kan katanya rugi.
1: Ya.
0: Gampang mengatasinya itu dengan cara demikian. Ya, dan ini pernah terjadi pada kasus Bang Rajihi dengan Abdul Latif, syarikat Abdul Latif Jamil, yaitu dealer besar Toyota terbesar di Saudi Arabia. Jika Rajihi membuat khiyar syarat, meminta mobil yang dipesan oleh konsumen kami, kami beli tunai, uang kami serahkan. Tapi beri kami khiyar syarat sebulan, konsumen tidak jadi, kami bisa refund. Bil kami kembalikan, uang kami ambil penuh, kata Bang Rajihi. Kata Adil Syamil, oh tidak bisa, rugi kami, pencatatannya. Sudah, kalau tidak bisa, kita bisnis tidak ada masalah. Kami cari solusi lain. Dia putus kontrak dengan Rajihi, dia beli dari Dubai. Lebih murah. Lebih murah dan bisa.
1: Ya,
0: sebulan, dua bulan, tiga bulan bisa. Sekarang tinggal dealer Toyota Saudi yang pusing. Penjualannya turun sampai 70%.
1: Allah.
0: Daripada tutup, dia nyerah, angkat tangan. Datang dia ke Bang Rajihi. Kita sama-sama satu negara, ngapain kau ambil di tempat lain? Ya. Di sana bisa sebulan, saya kasih 3 bulan. Tapi alhamdulillah banyak teman-teman yang buat usaha pembiayaan itu juga yang ada regulasinya mereka lakukan. Tapi mereka, kami pikir dulu enggak bisa itu dengan pihak apa namanya, dealer motor, dealer mobil, dealer padahal.
1: Iya,
0: untuk buat akad khiyar syarat. Ternyata mereka mau kok. Apalagi lembaga keuangan besar seperti bank. Konsumen Anda banyak.
1: Iya. Jazakallah khairan Ustaz, demikian akhi yang bertanya dan ingin menjadi tambahan pencerahan. Semoga bermanfaat juga bagi para penjual kendaraannya dan pembiayaan. Semoga memberikan solusi. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Silakan.
8: Apa Ustaz, mau bertanya.
1: Iya, dengan siapa, Umu di mana?
8: Dengan Umu Lina.
1: Di mana Umu Lina?
8: Di Bandung.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
8: Mau nanyakan tentang tabungan berhadiah, Ustaz. Di syariah itu bilangnya ini akad mudharabah. Tabungan ini terikat beberapa bulan, tidak boleh diambil dan mendapatkan hadiah di awal. Nah, itu apakah boleh,
0: Ustaz,
8: secara syariat Islamnya.
0: Ya, mohon maaf Ibu, tabungan mudharabahnya Ibu, itu apakah ada klausa tambahan bahwasanya bila dalam dana tabungan mudharabah dilakukan oleh bank ke pihak ketiga ada kerugian, dana Anda akan berkurang?
8: Tidak ada, Ustaz.
0: Kalau tidak ada, dan dirinya juga tidak ada, ya, tidak ada nasabah tabungan mudharabah yang berkurang. Padahal tidak ada di dunia yang transaksi, tidak ada kerugiannya. Ya, berarti uang Anda dijamin. Ketika uang dijamin, hakikat akadnya qard di atas kertas namanya mudharabah.
1: Allah.
0: Hakikatnya qard. Ketika itu adalah qard dan diiming-imingi hadiah yang diberikan di awal, maka ini namanya riba, manfaat dari akad qad. Allahu a'lam. Tapi Anda minta tambahkan di dalam rekening mudharabah Anda bahwa Anda klausa, ada klausa tambahan bila terjadi kerugian dalam pengelolaan dana tabungan Anda, Anda siap rugi. Nah, tidak tahu saya banknya mau atau tidak. Karena kalau ada klausa itu, semua orang tidak mau nabung ke bank syariah. Bank saya berkurang.
1: Subhanallah.
0: Ya, subhanallah, beda saat saya kalau di Bank Rajhi waktu kuliah di sana, di Arab Saudi. Punya tabungan, berapapun tabungan kita tak bertambah.
1: Tidak ada penambahan sedikit.
0: Tidak ada. Ya. Pernah sampai saldo saya besar 11.000 real, itu tidak ada penambahan. Karena akadnya kot. Kalau mau ikut yang tabungan mudharabah, investasi, mereka buka. Mereka buka dalam setahun berapa kali, ya, sudah terpenuhi, kemudian ditutup, nanti dilihat bisnisnya, kalau untung, bagi keuntung, kalau rugi, uangnya kurang.
1: Okay.
0: Ya, kayak Anda beli saham dah, yeah, atau beli suku. Kemudian, itu syaratnya minimal angkanya per 100.000 real. Bukan kecil. Per 100.000 real berarti 300 juta. Sekarang 500 juta. Kita 500 juta dan enggak boleh diambil sampai closing proyek ini. Proyek ini 6 bulan berarti 6 bulan. Proyeknya 9 bulan.
1: Jadi ada 6 bulan masa diam misalnya.
0: Tidak boleh diambil. Diambil lah.
1: Yeah,
0: masa Anda berinvestasi besok ambil.
1: Yeah.
0: Pusing lah orang yang lagi muternya.
1: Yeah, sahih.
8: Baik. Baik. Berarti Ustaz, kurang lebih berarti sama seperti deposito ya Ustaz ya. Berarti tidak bisa ya. Maksudnya tidak boleh secara syariat.
0: Haram riba.
8: Baik.
0: Yang dilakukan. Kalau makanya kalau dengan bank kepentingannya hanya naruh uang aman, bisa diambil kapan saja, mudah, ya itu aja. Ambil rekening yang tidak ada pertambahan, tidak ada hadiah, tidak ada segala macam.
1: Dan bukan akad mudharabah juga, Ustaz?
0: Bukan mudharabah.
1: Cukup umurnya?
8: Kalau udah terjadi, Ustaz, nah itu hadiahnya di gimana kan ya, Ustaz? Maksudnya kalau udah terima.
0: Udah diterima, Anda suka barangnya?
8: Iya.
0: Dinilai uang beribanya senilai itu, uangnya baik berikan kepada fakir miskin.
8: Baik. Jazakallah
1: khair, Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Semoga ini bermanfaat juga bagi yang lain dan jawaban dari sejumlah pertanyaan yang masuk. Dan alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali masih via telepon di 0218236543. Baik, halo.
9: Halo.
1: Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa, Akhi, di mana?
9: Dengan Karyono di Cibitung, Pak.
1: Cibitung. Pak Karyono, silakan pertanyaannya, Pak.
9: Ini, Pak, teman saya kan ahli perbaikan sepeda. Sedangkan dia itu nggak punya dana. Terus minta dana ke saya, 300 ribu gitulah. Terus dengan perjanjian itu, setelah sepeda itu di perbaiki ada hasil bagi dua itu boleh apa enggak, Pak?
0: Uang Anda akan digunakannya untuk apa?
9: Untuk beli sepeda yang bekas terus diperbaiki sama dia, untuk beli spare part juga gitu, Pak.
0: Beli sepeda bekas kemudian diperbaiki, dijual begitu?
9: Iya, Pak, benar, Pak.
0: Dia dapat untung, dia beli lagi, dia jual, dia beli, dia jual begitu.
9: Iya, Pak. Teruntungnya itu dibagi dua gitu, Pak.
0: Ruginya?
9: Nggak. Setahu saya sih nggak ada rugi. Maksudnya beli sepeda.
0: Kenapa nggak ada rugi? Dia beli sepeda, kemudian dia jual. Nggak laku-laku. Jadi barang jadi besi tua. Kan rugi itu.
9: Maksudnya, besi tua gimana, Pak?
0: Dibelinya sepeda bekas. Ya,
9: dia terus diperbaiki.
0: Ya sebentar, ya dia perbaiki. Tidak laku, tidak musim sepeda orang.